0: lamun urang tengah jaga atau temiara ucapan eta bisa nyelakakeun dirina atau bisa nyelakakeun batur anu tetuah teu dosa. Lamun teu bisa ngajaga atau miara ucapan atau perkataan bisa nyelakakeun batur anu tetuah teu dosa. Tapi lamun urang nyarita nu hade, urang adab lanyap kasasama, sopan santun kanu saluhureun, nyarita na someah dareh deh, teu kasar teu karihal. Apa nu diajak nyarita oge bakal tumubuh rasa simpati, cenah mah ceu katerangan. Lamun teu bisa nyarita anu hade, leuwih hade jempe, ngacedog cicing. Lamun teu bisa nyarita anu hade, aya deui ceuk katerangan. Pan urang teh ngangeunahkeun hate jelema teh tina babasaan. Kadang-kadang basa urang nyarita urang sentak sengur mah kitu. Maksud hade oge katarina mah kebakal salah katarimana teh. Komo dibarengan ku nafsu mah, ku geuleuh mah ku ngewana. Bakal kawara teh bahasa anu wah, garihal we. Kadang-kadang nyebut sato ka jelema atuh, tinggal dibodak ayeuna. Jelema dipanggil gogoh ka tu kumaha. Geus geunaheun teh basana teh. Lompat ka masamuan. Susah jelema kitu mah. Da gaulna tu kumaha. Tina bahasa kade. Sanajan aki memang bahasa nakieu, gogoronggong. Oh, dak teu jelema teh. Wah, ka Sriwijaya mah galak cenah. Tok jane kan wae, henteu padahal mah ieu teh.
1: Dupi anu katilu perkawis lampah atau napi paripola kumaha ki? Sumuhun ki, tadi bang niat teras ucap teras lampah.
0: Nu saterusna nu katilu komo ieu mah, komo ieu mah lalampahan urang rengkak paripola lampah atawa sikep paripola urang sawa boe ieu mah katingali jeung karasa pisan ieu mah. Matak dina ngajaga ngariksana oge kudu leuwih kuat tibatan ngajaga tekad jeung ucap. Lantaran ti soledad tekad jeung ucap mah mamarana ukur keur sapribadieun. Toh, urang ti soledad letah, ti soledad tekad ukur keur urang sorangan. Tapi lamun ti soledad lampah mah lain dirina wungkul anu cilaka, batur bakal kabawa akibatna. Eta ku lampah manusia. Contoh, keur ngagempur tah leuweung kaina ditaluaran, keur kapentingan manehanana. Loba kitu tah leuweung dibongkar, dijieunkeun bangunan atawa kaina geus dijualan, tanahna dibulian, tanahna teh kaina dijualan keur kapentingan manehanana. Kumaha tah akibatna? Apan datang we hujan anu gede, kurulug teh longsor jeung banjir, ribuan jelema tah nu maot, ribuan imah nu hancur. Akibat naon? Leuweung dituaran tangkal kaina. Hiji conto we eta kasalahkan jelema, salah lampah kitu gawe.
1: Sumuhun kahartoski. Yang mudah-mudahan we abdi duaan tiasa nyubadanan kana saglarupi, nya maksud teh kana saglarupi wejangan ti aki.
0: Syukur. Syukur ari geus boga paniatan saperti kitu mah. Dah elmu pangaboruh keur panglesu kalbu sakitu heula we keur saeuraan mah nya. Kun ke kaharep urang tamahan deui. Soklah. Pokona mah ayeuna hidup duaan geura asakeun tah jiwa oge geura asakeun geura mantepkeun eta elmu-elmu curus olah kanuraga nu ti aki anu ngan sakitu kituna. Pokona naon-naon nu geus diajarkeun ku aki urusan elmu lahir elmu batin kade kudu di naon teh sarepkeun dina ati sanubari. Oge anu hade mah laksanakeun ku amal perbuatan. Kajaba lamun anu gorengna yakin tong kitu na mah nya. Heh. Sok atuh ayeuna mah geus istirahat heula. Geura leuheula isuk urang teruskeun deui masih keneh. Panjang lalakon urang teh ieu teh. Dek sabar bulan di dieu teh.
1: Nya panginten sacekapna we Ki. Dina pamitan mah abdi parantos cekap oge elmu di dieu. Tangtos panginten teras-teras we dipuk-puk ku Aki.
0: Oh. Insyaallah eta mah nya.
1: Kitu kaayaan Cia Kajeng Santana anu aya di tempatna Aki Adiwijaya hiji guru anu luhung ku elmu Cemar ku Panalar harita teh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
3: Bapak Oming.
2: Bapak Oming, Bapak linggih di pali mana, Pak?
3: Di Kampung Pondong, RT 01 RW 03.
2: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
3: Ya, Pombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
2: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
3: Lambung, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
2: Oh, gitu.
3: Nya, jadi periksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol. Aya kolesterol lambung kali tinggi, asam urat gitu.
2: Biasana pamitas jadi kumaha karasna, Pak?
3: Abdi mah pingsan wae, Pak.
2: Ulu
3: sering gugur.
2: Mohon.
3: Kadieu koyang umat sesek jadi sesek teh kacapean teh. Tidinya langsung abdi teh diperiksa ka dokter gitu. Aya teh pembengkakan jantung gitu. Punduk nyeri.
2: Mohon.
3: Sok ngewedo dada gitu.
2: Mohon.
3: Dada teh asap mah nyeri kumaha sok pingsanut gitu eta dada. Yeah, dada di punggung kita eta kos gitu. Terus lambung lamun dahar teh naik kalhur. Naik kalhur engap teh kitu.
2: Terus aya engap omingnya.
3: Tah.
2: Terus bapak ayeuna tos sabaraha lami, Pak, ieu panyawat teh?
3: Hampir 5 tahun lah.
2: Tah, ku kituna bapak tos 5 tahun pengobatan tos nganggo naon wae tos ka mana wae, Pak?
3: Ka dokter. Sareng ka herbal.
2: Berarti bapak pengobatan tos herbal, ya, tos ka mana-mana, tos ka medis kitu banyak. Pak Oming, ayeuna bapak nuju dileukeunan, nuju ikhtiar nganggo herbal naon?
3: Alfa propolis drop.
2: Ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alfa propolis drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi alfa propolis drop?
3: Alhamdulillah abdi maksudnya sok bersyukur kitu nya. Nuhun cinta apa-apa ieu ka bener-bener cocok itu. Da ka abdi ku karena harus abdi mah cocok leungit ya asam urat ieu leungit nyeri ieu punggung alhamdulillah leungit cangkeng. Cangkeng alhamdulillah teu ayeuna
2: kumaha masih kena karaos teh sesekna?
3: Ayeuna mah masih kena tapi teu ieu teh ieu mah bisa ngepel bisa kamah juga alhamdulillah.
2: Ibadah lancar.
3: Ibadah lancar. Jadi mah kamah juga ka capek.
2: Oh gitu.
3: Oh
2: ayeuna mah saatosna konsumsi alfa
3: propolis. Alhamdulillah.
2: Ibadah ge lancar
3: pamingnya. Lancar. Alhamdulillah lancar eubah keur ieu mah lamun hulang sare teh riet, Pak. Udah ngulang sare udang gitu nya. Wah, puyeng. Aya nama alhamdulillah. Wow. Alhamdulillah ya Allah yang benar-benar lain abdi ieu nya. Mentak abdi meser. Wah, meuli bebrak balik tadi tuh.
2: Nah, Pak Oming konsumsi alfa propolis teh tos seep seberapa botol, Pak?
3: 3.
2: Tos seep?
3: 3.
2: Oh, 3 botol.
3: Nah, jeung ayeuna teh 3 jeung ayeuna ya.
2: Ayeuna teh bade ngageuleuh sabaraha botol deui, Pak Oming?
3: 3.
2: Jadi kan tos seep 3, ayeuna bade ngageuleuh 3 botol deui nya. 3
3: botol.
2: Alhamdulillah. Pak Oming di botol ka sabaraha karaos khasiatna?
3: Ka hiji.
2: Oh, tiba-tiba. Hiji
3: seep ka hiji tah. Langsung aya perubahan. Ya, ima angot ima ya. Ini langsung eueuh wae ima.
2: Nuhunnya. Jadi ima. Botol pertama saya perubahan Pak Oming ya.
3: Perubahan.
2: Alhamdulillah kitu na Pak Oming nya cocok ku alfa propolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawab nya eta Pak Oming tah bisa sehat. Kira-kira Pak Oming aya pesan ka nu sanes, ka nu pendengar anu mana? Mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming mangga, Pak.
3: Nah, ari abdi mah cocok sih. Aya ka ieu ka propolis teh cocok. Ari abdi mah nya tugan kitu aya sajen kitu anu bade kos abli bade ka propolis semangat sama cocok abli mah gitu nih ya. Alhamdulillah
2: atuh nuhun Pak Oming mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat Pak
3: Oming
2: tambah rezekinya banyak nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone

0: 100 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Eye ini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
1: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
2: Radio Peace Ciamis.
3: Radio Peace Ciamis.
2: 102,4 FM.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Punten, Nyai. Duh.
1: Ih. Ini cunihin jelma teh, cunihin pisan ieu teh tuh.
0: Aduh. Puntenlah Akang rerewas ye. Sanes badina naon ieu teh Akang mah? Akang teh ieu teh tuhureun ti koro. Aduh. Asa hayang sargot-rogoteun nginum ieu teh. Nyanak cai nya teh. Nyanak cai geuningan. Sulanjana norostos bari ngahehe.
1: Sumuhun.
0: Nyemojang maksa kenemalan ngarasa risi nama gestang tu atuh. Ebre siak beungeutna semu-semu anu muringis eta awewet eta nyemojang teh. Ke. Cai sawah tanapi cai wahangan nya ieu teh. Sulanjana geur ngadeukeutan ka Nyimojang bari biasa gumasep bari kumat-kumetap runyah renyoh bari sungar sengir dungdak dengrek oge neuteup eta Nyimojang ti luhur nepi ka handap teu sedikna matana jeung nu dek-dek luncat jiga mata meong congkok atuh Sulanjana teh asa puguh we keur Nyimojang mah kakara panggih jeung lalaki anu gumasep jiga kitu bari pikepaureun. Kitu oge Sulanjana bari sue monyet jengkoleun keur mah sipatna mata karanyang teu kaop ningali nu herang-herang kumaha we nu ngadongengna atuh jiga kitu pisan baheula ayeuna mah teu kaliwat. Alah nu ngadongengna mah seuneun ku indung siteueul cenah seuneun ku si Ambu nu ngadongengna mah kitu. Kuria ku hejo punuk gedang ke. Tah Sulanjana teh kitu pisan sipatna mata karanyang. Teu kaop ningali nu herang-herang, teu kaop nu nyoy-nyoyan. Wah, geus we katamahan ka pangeruhan ku dedeuleunana. Mireungeuh cengkir gading pabasangan nu dipibanda ku eta wanoja, ku eta Nyimojang anu renjang teh. Eta cengkir gading pabasangan keur meujeuhna nyengseung. Katurug-turug nu sabeulah rada ngaliglag lantaran surawe kabayana katarik ku pangais eta Nyimojang teh. Cai sawah atawa picai wahangan nya ieu teh punten ya Kang ye. Aduh.
1: Cai nyusu.
0: Nyimojang geus mimitih marhemir mireungeuh galagat kitu matuh. Aduh.
1: Cai susu nyai. Kenging Akang nyuhunkeun.
0: Sulanjana geus mimiti kurang ajar nyaritana. Nyebutna ge maksudna mah cai susu, cai nyusu. Nyebutna cai susu nyai kitu. Bari kituna teh leungeunna nu katuhu ngaragamang.
1: Temenan kitu anjeun.
0: Nyimojang ngejat di babaranting. Make ngejat nyai. Sulanjana nyaritana bari nyeredeg dan tamarah deui gabuk bae Nyimojang ditangkep.
1: Kurang ajar. Karitu sia, karitu. Kurang ajar setan teh. Emak, tulungan mah tulung. Tulung. Duh.
0: Kieu make hayang meta tulung sarupa abdi teh.
1: Kitu setan, kitu. Kurang ajar anjeun.
0: Nyimojang ngoceak meta tulung ka indungna. Kudinyal awakna meta budak badug sedeng kelekna dibabukeun kana sirah Sulanjana. Atuh puguh we sajabana ti karasana nyeri teh sirahna cai karena oge manyur kana beungeut Sulanjana. Bajuna rancutut baralaseuh.
1: Aduh. Kurang ajar setan teh. Aduh.
0: Kukitu teh Sulanjana jadi bijil nafsuna. Sulanjana jadi bijil nafsuna keheul dumeh bajuna rancutut baraseuh sedang sirah nang dadak menang hadiah nog soang.
1: Teu
0: beunang diadab bana awewe teh kurang ajar sih deh. Pakang ngebabuk sagala upah pindah kok di toel sagedeung atuh. Wajar we da moal cacat atuh. Sulanjana paparah nama rek ngerontok deui. Nafsu hewana geus teu bisa ditahan deui.
1: Ma, tolong. Tolong, Ma, tolong. Tolong.
0: Ah, tolong, tolong. Jauh, ah. Tulungan kumaha.
1: Tolong.
0: Nyi mojang ngeceak deui. Bari dorodod bayra moromo na ngorowot peungeut Sulanjana.
1: Aduh.
0: Kalah ngorowot ha. Culewat Sulanjana ngarontok Nyi Mojang. Netuk di susul kuitek hoe dangsa kana tarang.
1: Aduh. Nah, saya deh. Nah, saya deh. Saya deh ha.
0: Sulanjana nepikeun ka ngacengcehe. Rikat manehna Malik ari breh teh aya hiji aki-aki cetuk dawu. Ngajaga teu jauh sedengkeun Nyi Mojang nyalingkrat tukangeunana eta aki-aki. Mana horeng aki Gurnita anu nulungan Nyi Mojang teh ari tepi ka dinya ari manggih kolowodan kabeurangan harita teh.
1: Nah, ari si Sujang dedeg sampe rupa hade. Ari kalakuan kawasato ieu teh teu boga kaera. Teu boga kekenyos kawas di pagawean ieu teh. Ngadon maksa nu teu suka. Nah, nah ieu teh. Mun urang mah kumaha we carana atuh nanya mah nanya we biasa tong dibarengan ku nafsu hewan. Hah? Saha anjeun ieu teh?
0: Aki Gurnita ngahehe ngabeleh ka Sulanjana.
1: Naon? Gagabahnya capek teh. Aki-aki tujuh suluh deh ya.
0: Sulanjana nafsu na ujung-ujung ngapudael wae. Eukeur mah pakar panana digagalkeun ku eta aki-aki turug-turug ditakol tarangna bari dibeleh. Karasana kacida peureusna. Ari heug teh mireungeuh warugana kasebut aki-aki cokor go. Puguh we lain dinguntup nguyupna tu Sulanjana teh. Kukituna poho we kana kasieunna. Keur waktu tadi teh asa tetanta perah deui sok seak we manehna narajang ngacieuskeun peureupna rek ngacocok cukang irung aki-aki alias aki Gurnita.
1: Kurang ajar sia aki-aki kolobedong. Keur peot dodong istisia kurang geureng aki-aki ieu mah. Aki-aki cecere. Agak-agak kate sia teh. Hah. Ah, rasakeun bae sia di bawa ku aing.
0: Bet murang mah haring geuningan. Popokanana aki-aki Gurnita matak namah-namah amarahna nu jadi lawan. Bari seut ngunur salengkah kulibet ka gigireunana nu dibarengan ku ngaelkeun sukuna kana babajeng.
1: Aduh. Nah, sia teh. Maka dia ngait suku aisyah. Ah. Koleap ke debu.
0: Sulanjana ditisusut harita teh Sulanjana tisusut sungutna nyium tanah garing. Harita keneh ngadadak cantawur atuh harita teh.
1: Ini bak isi. Setan. Bah. Aduh. Ah, untung hondo aing teu coplok sia kurang ajar sia. Ada. Bibir aing riwidil kurang ajar sia. Sorry setan sia. Kurang ajar sia.
0: Tah, mending ge nyium taneuh hado jalu. Apa dek nyium awewe mah kan teu bisa.
1: Heuda teu sukaeun atuh ku cara anjeun mah tuh. Matak mending ogeh nyium taneuh garing.
0: Aki Gurnita ngageugeukeun harita teh.
1: Setan sia kurang ajar sia. Rasakeun kurang ajar sia.
0: Sulanjana amarahna beuki kabudael atuh. Beuri kahutna beuki ngahualkeun beuki ka udal korecat. Udang deui saprut peureup da ngalius.
1: Kurang ajar. Iya, set. Rasakeun sia aki kate. Hau. Sia. Kalau aki-aki cacara dek orang, ya apa ya?
2: Kalah kau beki gaya keningan, aduh hop ya.
0: Set, aki Gurnita nyerong, suku kencana ditarik salenggah ke tukang, pletek. Beureup sulanjana ditewak diteke. Pletek. Beureup sulanjana diteke. Montong cebrek bae siak-siak itu justru sia. Sagedeng deui oge di ruang, leuleuh sia anyeun sia teu kurang jelas sia. Lah. Sulanjana ngagempurkeun peureupna kana cereham. Rasakeun sia. Iya, siap. Orok kaya Ki Gurnita teu cileureun. Rikatna kilek nyerong. Pletak. Jeuli lawanna disintreu. Aduh, nah sia teu kurang jelas sia. Aduh. Sulanjana ngagerok lirih. Tinyangka setik oge yen aki-aki baris kitu petana. Kukituna Sulanjana munur, panona merong pinuh nafsu nguwung. Dua kali narajang teh ukur dilawan ku diteke jeung disintreuk. Urang ajar siah aki kate siah. Sugan hayang modar aki-aki cokol goh kitu mah yeuh, ha. Kur. Dedepe kitu penek betakek siah kurang jelas siah. Rasakeun kurang jelas. Sulanjana bari sabrut teh Sulanjana narajang deui peureupna. Butbet ngayakeun panonjok anu kacida cepetna. Kurang-kurangna tapis mah matak paur ngalayananana, tapi Aki Gurnita sakilat nyekel iteuk hoe waktu peureup Sulanjana ngadius dina kacepetan anu lain takis-takiseun dipapag ku ramo-ramona Aki Gurnita. Tepira ukur ditempel saeutik tapi tumerapna ka Sulanjana. Teu kira-kira hebatna manehna ngacerek-cerek mundur sawaraha lengkah ka tukang kasurungkeun ku tanaga anu lain lalaworakeuneun.
1: Syah.
0: Kurang ajar. Aduh, sugan teu kieu sia aki kate. Kurang ajar syah. Sulanjana ngekrok lirih. Hatena kaget naha aya curug gede-gede teuing tanaga na harita teh curug Aki Gurnita teh. Tapi Sulanjana teu kapok. Hatena panasaran hayang ngajajal wewesena aki-aki anu cek ijiranana moal sabaraha ieuh tanagana. Sepruh. Sulanjana narajang deui peureupna ngahiyuk bangbaraan rek ngajojo cukang irung. Aki Gurnita rikat mundur salengkah bari mapag peureup Sulanjana. Tapi Sulanjana oge cingeus gentak manehna narik deui peureup katuhuna sarta diganti ku peureup kencar rek nopros ka kemplong. Aki Gurnita ngagilek nyerong miceun panonjok lawana. Tapi henteu males narajang dasanya namah manehna oge henteu hayang patelakngan ieu mah tina bakating ku karunya ka Nyimojang anu rek digunasika ku Sulanjana harita teh.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baraya Unasko, alhamdulillah ayeuna abdi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Dapangkeun sareng bapak saha panamina, Pak?
4: Bapak Dadang, siswa 49 tahun.
3: Bapak linggih pali mana, Pak?
4: Kampung Sinar Jaya, RT 1 RW 9, Desa Pananyung, Kecamatan Cengkuang.
3: Sadi dinten damel naon, Pak?
4: Abdi ngajahit sehari dinten pada melanda.
3: Ngawitan, kagaduhan, panyawat naon wae, Pak?
4: Asam urat, sareng cangkeng, sareng lambung.
3: Biasana upami eta panyawat atau sekaraos, kumaha, Pak, jantenna?
4: Asam urat, jeletutan, sing siremen, sareng cangkeng.
3: Mungun paregel gitu, Pak, ya. Bapak, biasana upami tos janten, eta diobatan nggo naon, Pak?
4: Dokter. Mun diurut kantos
3: janten bapak atos cobi-cobi pengobatan kana sanes banyak. Tah ayeuna bapak nuju di leukeunan diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
4: Nganggo Alpha Propolis.
3: Saatosna konsumsi Alpha Propolis kumaha, Pak, karaosna?
4: Ya karaosna mah rampang anu sing sireumna teu aya nu jeuleutanana. Nah, petuangan yang raraos teu seueuh gitu.
3: Berarti ayeuna bapak teh tos pajeng kasehat banya. Ayeuna bapak tos seueuh sabaraha botol, Pak?
4: Mae seueuh sabotol. Ayeuna bade nami deui kanggo nyehatkeun.
3: Mohon bapak konsumsina kumaha, Pak?
4: Konsumsina 3 kali sehari 6 tetes
3: Bapak bila ayah pesan kanu sanes, kanu mana bilih kakan lapan panyawat sepertus bapak. Mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga pak.
4: Ya kanggo masyarakat sami warga Kampung Sinar Jaya pemaya nu tarawas panyawat sepertus abdi. Ya cobian wae ku apa propolis da bege ayeuna tos sehat.
3: Muhun bapak hatur nuhun pidoa ti abdi. Mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi alpa propolis janten tambih sehat. Rezekina oge tambih lancar banyak.
4: Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Punten nama Bapak siapa?
2: Bapak Sukedi.
7: Bapak Sukedi, alamatnya
2: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
7: Pakijangan Bulakamba,
2: RT Loro RW 5,
7: Kabupaten Brebes.
2: Kabupaten Brebes.
7: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
2: Iya, tetes Aini, iya
7: betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
2: Beli yang kedua, iya betul.
7: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
2: Hampir habis.
7: Oh, hampir ya, habis.
2: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
7: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
2: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
7: Lihat orang ada dua.
2: Lihat motor ada dua, lihat apa-apa ada dua.
7: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
2: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes
7: mata
2: Tesma Aini cocok berubah, itu berubah. Bayangan nggak ada sekarang udah ya, cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan pong, namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
7: Oh, iya benar Pak ya. Jadi nggak iya. Mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
2: iya,
7: bertahap ya Pak ya.
2: Bertahap iya, hilangnya mipil bertahap.
7: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
2: Perubahannya kita merasakan diri betul. Iya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
7: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya
2: Pak? Keempat hari.
7: Empat hari udah merasakan perubahannya.
2: Sudah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
7: Alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
2: Ini ya betul sudah cocok.
7: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
2: Tidak mengada-ngada.
7: Asli gitu Pak ya.
2: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku. Kalau yang punya mata sakit kayak aku,
7: iya.
2: Pada beli obat, obatnya kan Tesma Aini.
7: Ya,
2: nah, itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah roba banget. Beli keduanya ini.
7: Beli kedua botol ya, Pak ya?
2: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
7: Amin gitu. Ya, Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya, Pak ya.
2: Iya, amin.
7: Ya udah Pak gitu aja ya, Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
2: Amin.
7: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya, Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata Tesma Aini ini.
2: Amin.
7: Mata Bapak jadi sembuh total ya, Pak ya.
2: Amin, amin. Iya.
7: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: 102,4 FM Radio P.
9: Radio P.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Dongeng Sunda Dina Carios Si Bangbrang Makalangan Karya S. Sukandar Dihaturkeun ku Bah Damis Kalayan dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis Sumangga urang lajengkeun deui.
1: Mangkelanan galu Ulawaka ngumare teuing amarah nanaon teh. Ye, kaulah teh lain hayang pasea ieu teh. Lain hayang pasea nanaon ti teh? Ngan ieu bakal tingkureuwas. Andika teh kawas anu rek ngaroweg nyimojang ieu mah ye. Ih, cing atuh. Ulah ningali heula. Lamun kakadek wawuh jeung awewe ulah kitu carana sia teh. Pan aki oge ngalawan ngalaman ngora heula baheula teh. Teu langsung ieu mah ku nafsu. Nafsu hewani digugulukeun. Cing atuh nanya sing sopan heula ka awewe teh. Ulah nganggap diga sato wae ieu mah ye. Aki Gurnita narita nalirih bari ngareret ka Nyimojang nu ti tadi oge teu nyingkah ti dinya. Ah, ngajablog si agaki. Pehul aki-aki pecekrek aki-aki kate naon perluna siang ngaganggu kana maksud batur ha sulanjana morongos bari nyeredeg deui paparahna mah hayang habek-habek we ningang kana cukang irung aki Gurnita rumasa kaula keur ngaganggu rumasa di rumah sakeun ku kaula ngaganggu kana karep jeung kahayang Andika tapi maksud teh sadar teh nu batuk teh si Nyai eta di tukang eta mah oh itu nu keur eta keur di kebon teh lah maka jeung bersih sakarupa tuh ah ngaganggu wae mah ye kumaha jadi teh aduh masa kaula ngaganggu kana karep Andika tapi yeuh maksud teh ulah kitu yeuh ka kaub awewe teh nya terus kumaha lantaran eta kitu kalakuan teh ka cida teu hadena aki Gurnita ngareret deui ka Nyimojang nya benernya aki-aki kate deuh nah kurang ajar sia teh sugan hayang dipodaran suka yang ieu mah yeuh aki-aki tujuh mulut jeung kate teh sia teh ah jeung tara mani ka tina teh yeuh tanyakeun ka si Nyai ayeuna teh sok mani wae ayeuna mah nyanyi nya geraku tara mani masih macara incu abah baheula jarang malina teh heug awewe deui teh nah dayang nyaho aing mah dek incu di dinya mani dek henteu sabodo teuing eueuh urusan aing mah yeuh sok sia dipodaran aki kate sia teh hah sulanjana bari hiuk ngasupkeun panajongna kana kekemplong rasakeun kurang air sia is nah alasyo apa sih is naon deh ieu teh is aki Gurnita saeutik oge teu ngeser sedengkeun leungeun katuhuna sakilat ngarawel babajeg gerobak babajeg sulanjana ditewak sarta saterusna diserungkeun is naon sadah kudikieu suan ieu mah yeuh durubung sulanjana munur satakerna dibebeut harita teh kabeneranna teh ningang pisan dibebeutna teh sulanjana teh kababana babana anu harita keur ngahenen sare tibra jugan dikieu ieu mah si laing mah yeuh sulanjana aduh naon dede naon dede ha naon jana sede jana aduh alah edu ngalagangkeun ti aduh sulanjana jeung pabana meh bareng ngagero ku kitu teh mah saha anu teu reuwas
2: Keur ngeunah-ngeunah sare pabana teh ujug-ujug aya bobontot ningang kana badana. Curinyal pabana hudang. Panona rucang riceng balegi gisik. Sedeng Sulanjana ngagentak hudang deui ceregedeg ngajega pasang kuda-kuda. Beungeutna eceuy peureum ngemang wera. Napas lah ngahegak perbawa ku naon teh nafsu anu keur dikawasa ku amarah harita teh.
3: Jana naon naon bah tahan heula jana tahan heula jana tahan heula ka deye ah bisi ieu mah
2: oh sanes bah
3: ieu mah lah sanes bah dage tahu ieu mah yeuh. Dage tahu nu ke badut mah aki-aki kate mah yeuh.
2: Sulancana gancang nempas geusur ti deui yen bapa kukutna teh ngingetan anu mata gancang kumanehna ditempa supaya ulah katutuluyan nu dianggapna ngadon mukakeun Rusia sorangan. Nyaritana kitu teh bari rikat Sulancana ngacorelat senengkeun peureupna ngahiuk rek meupeuh puhu ceuli lawanna. Tapi orok kaya ati Gurnita oge teh cicingeun sakilat munur maksudna mah rek nyingkahan panlajang tapi cilaka ti kudabet kana akar-akar kai anu tinjalolor di dinya anu ngajolor di dinya nu ngajadikeun badana ngarampeol kugituna teu bisa ditarekahan deui daek teu daek kapaksa kudu narima kana nasibna kerobak cecek kolanana ku Sulancana peunang ditewak sarta ditentok satakerna.
3: Nah ieu teh make jeung ti kudawet kana akar ida deureuh. Sok sialah. Sok lah. Ah, benang siah kieu mah. Tong kitu jang. Abah jeung sekolot nya. Lagu modar sedeng sekolot mah. Lagu modar atuh tong mabiluun kana urusan lain. Ah. Aduh. Sok sia. Ah, aki-aki kate. Ah.
2: Aki Gurnita ngagero geus teu bisa ngawasa kaseimbangan badana, ari dicentok ari koleab bengbengkang. Kukituna Sulancana rikat ngacorelat rek ngakempurkeun dampal sukuna kana sirah lawan. Tapi orok kaya aki Gurnita oge teu cicingeun, teu tilireun. Najan pener bari nangkarak rikat itu koena dikerakeun pikeun mapag dampal suku nu rek ngakunasi ka sirahna.
3: Moal beunang si aga-aga kate. Kate si kate kate. Bae rek pendek si teh. Moal beunang deuleu.
2: Sulancana nyorowok bari rikat ngecetkeun dampal sukuna teu salah plos. Gempuran itu koe ngekeplos ngahakan angin.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Sareng masaha namina mah?
5: Maida.
4: Maida linggihan paling mana?
5: Di Lemur Picung, RT 2 RW 18 Desa Soreang.
4: Ngawitan kagaduhan keluhan naon wae mah?
5: Vertigo sareng ieu sesek asma sesek teh. Sok aya ieu nu baal, bararaal ieu sakedik sampean.
4: Mah ieu panyawat tos sabaraha lami mah?
5: Ah, vertigo mah lami. Tos wah ti jaman mana tuh kaetang teu aralit keneh.
4: Tos lami pisan mah nya.
5: Nya eta mah vertigo mah di landongan gitu ieu deui sumping di sumping deui.
4: Mah eta panyawat utamina kan vertigo asma sareng nyeri sampeannya. Tah upami tos janten biasana kumaha karaos nama?
5: Ya puyeng we vertigo mah da muter geningan teu tiasa nanaon. Bobo we sok diieukeun tara gugah mah ngajeplek we. Sok dibobokeun. Puyeng gitu.
4: Sate acan pengobatan ku jamu tetes alfa propolis biasana ka mana mah?
5: Sok biasa we ka biasa we ka kesmas, sering ka kesmas mah mas kapapa we kitu kumaha teh.
4: Ayeuna teh emak teh nuju diikhtiarkeun nganggo
5: alfa polis
4: saatos nanganggo alfa propolis naon wae nu karaos nama
5: ayeuna rada sakinten salira mah tos haram ana tos nuang ieu mah kitu sakinten ayeuna mah teu ngahanyu kitu biasana da mah masuk calangap kitu ngahanyu sesek
4: dina vertigo na kumaha mah
5: sakinten kitu ayeuna mah teu karaos kitu teu karaos mendamanges kan kitu
4: ayeuna teh tos seueur saberapa botol mah
5: nama ge dua
4: di botol kasabaraha nu karaos sasiat mah
5: tingawitan nanti kahiji
4: oh. Karaos teh mah kumaha cara konsumsina
5: genep tetes sakali tengah dinten genep tetes wonten genep tetes
4: maida hatur nuhun karena kesaksiana mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung apa propolis janten tambi sehat rezeki oge tampilan samanya
5: amin
4: hatur nuhun banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Bapak.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Maaf dengan Bapak siapa?
9: Saya dengan Bapak Junaidin.
8: Bapak Junaidin?
9: Iya.
8: Alamatnya?
9: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak Ketanggungan.
8: Oh,
9: dari
8: Rimpak Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
9: Yang kedua
8: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
9: Untuk ibu saya.
8: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
9: Ibu Darsi.
8: Ibu Darsi. Yeah. Umurnya?
9: Umurnya 64.
8: Tinggalnya di sini bareng apa?
9: Tinggalnya di sebelah.
8: Oh, biasa sebelah. Biasa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu Pak?
9: Matanya perih, gatal dan berair.
8: Oh, berair merah.
9: Merah ya.
8: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
9: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, ya. Mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
8: Alhamdulillah berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
9: Ya, dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
8: Oh berarti seperti pertama kali pakai langsung ada gitu?
9: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
8: Oh alhamdulillah. Amin. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
9: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
8: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
9: Amin. Amin.
8: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
10: Peace FM

0: Mung sakitu nu kapihatur, serial dongeng Sunda, si Bang Brang Makalangan. Antos bagian sarajengna, emut dongeng Sunda bah damis, emut jamu tetes alpa propolis.
1: Alpa propolis memang minimalis, tapi khasiatnya maksimalis.
2: Mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
3: 102,4

Mualami Dei, baris digelar acara Tatar Sunda, nuka pidangkeun di 102,4 PCFM. Wilujeng ngadang.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten sareng bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Sunar.
0: Mohon bapak linggih pilihan mana, Pak?
1: Di Kampung Sari Lamping Ciwidey.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
1: Saur dokter oge sesahnya di prediksina mung anu karaos ku abi mah upami telat barang emam, telat tuang, leuleus ngagibrig ta panyawat ite atos kirang langkung 2 tahun.
0: Biasana pamitos janten kumaha, Pak? Anu karaosna, Pak?
1: Upami tos janten teh leuleus, teu aya tanagi, ngagalali brig kitu.
0: Kalama 2 tahun eta bapak pengobatan kantos ka mana wae, Pak?
1: Aduh. Teras-terasan bolak-balik kontrol itu iya, tapi acan aya karawasna gitu.
0: Tah kukituna bapak saurna atos konsumsi alfa propolis ya, Pak?
1: Alhamdulillah atos.
0: Bapak atos seep sabaraha botol, Pak?
1: Nemeh hiji, tapi alhamdulillah meskipun nemeh hiji tos aya karawasna, tos sakinten, tos tiasa barang damal deui.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, keluhan panyawat anu tadi ayeuna siga kumaha, Pak?
1: Sakedik-sakedik mah masih aya panginten ka nemeh hiji gitu nya, tapi atos aya perobihan dibandingkeun sareng merombat-merombat anu sate acana gitu.
0: Oh, janten bapak di pas di botol pertama saatosna konsumsi alfa propolis perobihan naon wae nu diraos, Pak?
1: Janten aya deui tanagi, tiasa dicanak barang damal deui gitu. Henteu tereh lapar, upami biasana mah tiap sakedap lapar, jarak 3 jam lapar
0: gitu. Bapak konsumsi alfa propolisna kumaha, Pak?
1: 5 tetes antara 6 tetes sadinten 3 kali gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di mana, Pak?
1: Kalaresan aya rerencangan sering ngadangukeun radio tarang-terang abdi teu damang atos lami tah rerencangan anu ngawartosan cobian ku propolis upami salami ieu berobat atos kaditu kadieu teu acan aya karaosna kitu. Yang dicobian ya alhamdulillah gitu.
0: Bapak hatur nuhun ti abdi pidoa kanggo bapak mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat oge rezekina tambi lancar ya, Pak.
1: Amin amin.
0: Mohon bapak hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng emas saha itu nami nama?
2: Emas teh emas Siti Fatimah, di Cisangkan Girang, RT 6 RW 2, Kecamatan Cimahi Tengah.
1: Emak teh karandapan penyawat naon, Mak?
2: Nya lelah otot, so dokter lelah otot, sareng osok ieu pami bangun tidur teh ieu teh si jari-jari tangan teh renyem cing sireumeun asa kaku kitu tah. Tur oge bari ngajungjung teh asa kudu neken heula uyup ayat milari pamon tangan kitu bari ngajungjung teh kawit nama. Tos berobat mah tos ke sana kemari.
1: Ieu panyawat tos sabaraha lami, Mak?
2: Di 2008 sama entos sampai 14 tahunna tuh aa rugikeun ka ayeuna teh.
1: Atos 14 tahunnya, Mak.
2: Mohon.
1: Salami 14 tahun eta, emak tos kamana wae pengobatan?
2: Saal kadok tos kanu ka alternatif. Saakun ngabatos santai, entos jadi tepangan. Pokoknya emak tos icobian. Mung teu ngabuahkeun hasil, gitu. Anggar wae gejet di nama pahta teu tiasa tebih, gitu.
1: Emak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Mak?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Mak, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha ieu, Mak?
2: Anu karosna teh, anu bami bade tatih, ayeuna mah tos hampang, teu kedah uyup ayat milarian pamuntangan. Upami tos salah tos tahiyat awal, ayeuna mah tos tiasa berdiri teh biasa. Naik tangga oge biasa nama ngos-ngosan sa tangga oge. Aya nama dugi ka lantai cilugi alhamdulillah kitu tah ieu tiasa berjalanan lancar gitu aa.
1: Muhun, emak teh tos seep sabaraha botol?
2: Mane oge satengah botol kitu mah samingon alhamdulillah entos seueur perobihanna teh anak teh. Tos tos seneng we mah semangat hidup teh lah bangkit deui we kitu. Ti ketiga hari teh sudah aya karaosna kitu tah. Tos hararampang ngadeg teh bangun tidur teh entos biasa we hararampang gitu badan teh tos enak koe.
1: Alhamdulillah. Mak kumaha konsumsina eta sadinten seberapa kali?
2: Sadinten teh enjing-enjing genep tetes entos salat lohor genep tetes entos salat isya bade tidur genep tetes 3 kali sadinten.
1: Ai emak punten uninga Alpha Propolis di manten mak?
2: Nyati radio.
1: Oh mohon.
2: Terus aya inspirasi cenah sanes-sanes berbagai penyawat tiasa disembuhkeun ku Alpha Propolis.
1: Aya pesen teu ka dusanes anu mudah-mudahan tiasa kainspirasinya.
2: Mohon aya upami aya anu kagungan sapertos mah penyawatna sesah ngadeg berjalan babari cangkel naik tangga oge babari eungap mantos 14 tahun enda penyakit ieu. Santosna minum Alpha Propolis, alhamdulillah nambe samingon oge entos biasa berjalan lancar. Mudah-mudahan sing janten syariat da Allah anu ngaranong anu ngadamangkeun mah.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ya manya kado kesaksiana, mudah-mudahan atos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu emak janten tambih sehat.
2: Rezeki amin,
1: mohon tambih lancar banyak, hatur nuhun.
2: Mohon, mohon ah, mohon. Dan
1: kita nyamanya, hatur nuhun. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, sehat selalu aanya, sing jaya, tana radiona sing semakin jaya, sing abadi di hati penggemarnya ya aanya.
1: Hatur nuhun mak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Oca.
1: Mohon Ibu Oca, linggihan paling mana?
2: Ingat di Kampung Lebak Sumur, RT 5, RW 7, Desa Ranca Panggung, Kecamatan Cililin.
1: Ibu Oca teh kawitna gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat ieu gaduh lambung. Asam urat, darah tinggi, seurek itu.
1: Seurnya, iya panyawat atau sabaraha lami, Bu?
2: Terus apa nginten, nama nu, iya nama tos lami, terus ayah panginten karena satahunan mah.
1: Ibu, saat acara nganggo jamu tetes Alpha Propolis, ibu kantos pengobatan di kamana wae, Bu?
2: Ya, atau sih ke, iya, ke Pukesmas, gitu.
1: Aya probihan teh?
2: Atuh we, ka probihanna mah aya nu juga leueuh we. Da tadama upami tos teh ngaleut mah kitu deui we.
1: Beningan. Ibu Ocah teh usia sabaraha taun ayeuna, Bu?
2: 58.
1: Ayeuna teh ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Diihtiarkeun nganggo eta Alpha Propolis.
1: Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi Alpha Propolis, aya probihan teh?
2: Atos aya sekedik-sekedik oge gitu.
1: Kanu lambung kumaha sae teh?
2: Bukan karena patuangan gitu tos raos gitu karena sampean eta ge raos gitu. Tok sade ieu nilep gitu sampeanana. Henteu naon kitu henteu cingkoy nyut teuing aya nama tos rada sakinten gitu karena masaka oge.
1: Berarti alhamdulillah tos seueur probihanna bunya.
2: Mohon.
1: Ibu teh nembe CF seberapa botol ya, Bu?
2: Nembe ieu, nembe kadua teh.
1: Nembe kaduanya karaos hasiatna di botol ka seberapa, Bu?
2: Di botol ka hijiga atos aya kitu ka ieu nama kitu karaos nama.
1: Mohon. Ibu eta sadidinten konsumsina kumaha, Bu?
2: 3 kali sehari.
1: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana bilih karandapan panyawat sama sapertos ibu. Mudah-mudahan sanes kieu tiasa kainspirasi, Bu. Mangga.
2: Iya, ieu anu gaduh panyawat kami sareng Ibu Oca. Ieu mangga meser Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianna, mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi landung Alpha Propolis jantan tambi sehat, rezeki kita tambi lancar, Bunya.
2: Amin.
1: Amin. Hatur nuhun, Bunya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Pasti bentar-bentar. Gak tau.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Abah saha ieu teh, Bah?
2: Abah Juli.
1: Abah Juli teh linggih di palih mana?
2: Di Barulaksana RT 1 RW 14 Desa Karyawangi Kecamatan Parongpong Bandung Barat.
1: Abah teh ayeuna yuswa sabaraha?
2: 73.
1: Abah punten ngawitan kagaduhan panyawat naon wae nu karaos, Bah?
2: Abah teh kawitna asam urat di tahun 87. Di tahun 87 asam urat abah teh teras gula. Gula netek dugian ka 650 abah teh. Atau 5 tahun damina. Teras lamung tukur abah teh. Panangan oge abah teh janten mararengkel.
1: Abah ayeuna konsumsi naon?
2: Tak ayeuna abah teh ngonsumsi Alpha Propolis. Ari ayeuna alhamdulillah abah teh name sehat satengah aya karaosna geuningan.
1: Alhamdulillah. Kumaha saatosna ngonsumsi Alpha Propolis naon wae nu karaos ku abah probihanna?
2: Abah teh sawengi-sawengi teh tara terasa pisan bobo si sampean teh dibebeut-bebeutkeun ku abah teh sekiat nyeri nyanyautan. Panas nyekserek dina ramo-ramo sampean teh ka abah teh dugikeun ka abah teh marerengke panangan oge ah ayeuna abah teh tos ngareut Alpha Propolis saya setengah botol ka panangan anu marerengke teh alhamdulillah ayeuna mah tos biasa deui
1: alhamdulillah
2: muka deui ah ye tadi mam oge ku seno rencang lagi dicubitan ku emak tak da teu biasa. Ya nama terbiasa di semut ini kupanangan abah teh. Alhamdulillah.
1: Kan? Abah itu konsumsinya sadidinten kumaha Alpha Propolis.
2: Enying-enying genep tetes. Tengah dinten genep tetes. Balik kulam genep tetes. Alhamdulillah nganungunkan abah teh. Terus biasa jenis biasa barang damel gitu nya.
1: Uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bah.
2: Di radio.
1: Abah aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan penyawat sapertos Abah, mudah-mudahan nu sanes ieu tiasa kainspirasi ku Abah.
2: Mun ieu teh diteun Abah ge bade ngagalaleu. Hoyong cenah eta teh di dieu teh. Mun dina tatangi Abah di dieu teh di RT 1 teh, jeung RT 2 ka masyarakat. Anu sabudarana abah kitunya bilih kitu tanu gaduh panyawat sama dia abah segera ngagalaleuh nya poprobuk kodi teh ka abah kitunya da abah ge geuning ya alhamdulillah damang
1: bah hatur nuhun pisan kanu kesaksianna mudah-mudahan abah sakeluarga sehat sadayana rezeki lancar sadayana bahnya hatur nuhun abdi pribados oge ti radio Unasco mudah-mudahan sadayana dilancarkeun bahnya.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Etiopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam.
2: Pijin dengan tes sehat Ibu teh.
3: Ibu Sartuna.
2: Alamatna Ibu.
3: Alamat Sinar Gunung, Desa Kadumalati, Kecamatan Sindang Resmi, Paneglang.
2: Ibu, naon nu karaos sate acana ngaleueun Alfa Propolis?
3: Sate acana ngaleueun Alfa Propolis. Anu karaosna lambung nyeri, kembung, keras, pusing, panas pundak pegel, badan linu-linu.
2: Oh, jeung segala aya panyawati ibu teh. Asa atos ngaleueut Alfa Propolis kumaha ayeuna kamajenganna, Bu?

0: tugas bu di kereyehnya bu yang di kereyeh nggak ada apa-apa betulah yang saya kamajengan. Tapi ajakan ya bu, ajakan kanggo warga urang anu panginten sami panyawat nasaran ibu atau napi panyawat nusanesna ajakan kanggo nggak ada apa-apa polis bu mangga.
1: Dulur-dulur abdi sadaya mangga upami anu ngagaduhan penyakit seperti abdi meser apa polis.
0: Atuh nuhun ibu pengalaman anak ngabagikan ke dulur-dulur orang sadayana. Mudah-mudahan ibu sing enggal damang punya pelantarana apa-apa polis ikhtiarna ngalangkungan apa-apa polis nyembuhkan ma'iwal Allah nyembuhnya orang ikhtiar insyaallah. Atuh nuhun ibu sekali deh akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: ngesiti Nur Hasanah di palihan Kampung Kira Bongkok Desa Puspa Mukti Kecamatan Cigalontang.
1: Oke, ieu ngagaleu apa perpolis anu ka sabaraha kali ieu teh?
0: Anu katiluna Bapak ayeuna teh.
1: Kanggo saha?
0: Kangge Rama anu namina teh Bapak Bujang di palihan Kira Bongkok.
1: Anu gaduh penyawat naon, Bu?
0: Apungkur mah kantos diponis stroke ringan, Pak, eta sarang lambung darah tinggi, Rama abdi teh. Ngan saatos ngagaleu alpa propolis alhamdulillah gitu. Anu mapahna nya tadina leuleus katepak angin ge ngagebru saurna ayeuna mah teu eta nagi deui. Sarang deui lambungna alhamdulillah anu tadina sok nyesek kana dada nyeri sarang berat dina punuk tetes teu aya. Sarang kapungkur mah sebelum nuang alpa propolis mah kadang dua dinten sakali tidur dinten sakali sok aya pusing gitu nya. Mohon ayeuna mah saatos nuang alpa propolis mah teh CF2 teh mung dua kali karaosna teh ayeuna mah gitu alhamdulillah gitu teh sakinten. Mohon ka anu sanes kitu nya bili aya anu panyawat sami sarang Rama abdi nya eta lambung darah tinggi sarang stroke ringan gitu mangaweh tekenging sungkan ngagaleuh alpa propolis kitu kumargi Bapak abdi ge aya karaosna.
1: Ningati saha ieu alpa propolis
0: di radio.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Sareng Bapak Edi.
0: Pak Edi, linggih palihan mana, Pak?
1: Di Sindang Palair hayu.
0: Bapak sadi dinten damel naon, Pak?
1: Ieu we gubrad-gubrud ieu kuli ngejahit.
0: Mohon Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Mual gitu kesang dingin naonnya. Puyeng. Seueur pokona mah paragal ieu teh ieu naon gibas
0: panangannya
1: gitu. Nya sareng lalinu gitu.
0: Mohon eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
1: 3 bulanan lah. Sareng ayeuna mah 5 bulan. Lah.
0: Selama 5 bulan eta atos cobian pengobatan naon wae, Pak?
1: Kantos 3 kali. Damang-damang gitu ya, uyang nanti ya, ayah wae gitu. Ngadang wae iklan di radio.
0: Muntah, Bapak, berarti Bapak ayah nanti nuju diikhtiarkan nganggo naon, Pak?
1: Propolis.
0: Berarti Bapak ayah nanti nuju konsumsi alfa propolis. Kumaha, Pak, saat tosna konsumsi alfa propolis?
1: Alhamdulillah, nu kedua hari nama, karaos pisan itu jual. Teu aya nu paregel teh kitu. Ka payun-payunna teh nu lalinu teh araya puyengna rada menurun gitu lah. Taena teh teu aya sadayana. Kamari-kamari mah aya kene ieu teh. Hasum wae teh.
0: Mun.
1: Baena alhamdulillah ana teh aya nyobian dia ngabdolkeun hiji deui teh kitu.
0: Mun. Oh berarti Bapak teh di botol pertama atas ngaraoskeun khasiatna nya panya.
1: Alhamdulillah kitu menter ieu teh ngabdolkeun hiji deui kitu.
0: Mun. Berarti ayeuna teh lajeng ka botol kadua. Mohon Bapak, kumaha penggunaan apa propolis, Pak?
1: Sehari 3 kali genep tetes setengah gelas.
0: Berarti Bapak sadinten 3 kali sekali ngamam genep tetes. Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesan kanu sanes kanu mana anu nuju ihtiar
1: anu geduh panyawatnya panyawat naon we mangga cobian ku alfa propolis karaosna lah ieu pisan gitu aya butosna.
0: Hatur nuhun Bapak pidoa ti abdi mudah-mudahan Bapak tambah sehat banyak.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ABA kesaksian ti pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana minapa?
1: Bapak Saptar.
0: Bapak Saptar, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Cibogo, Desa Kadupana, Kecamatan Tamaksari, RT 5.
0: Bapak, tos ngaleut sabar botol ayana?
1: Satu botol.
0: Ayana bade mesek deh kasabar botol?
1: Dua botol.
0: Kadua kali berartinya pak, hina mesekna.
1: Dua kali.
0: Kapungkur teh bapak, karaos naon wae?
1: Tu pinggang, pimbing, kareng paha, abdi tetosnya, enak. Abdi tetep besar di ayana, abdi teh kadika peporit, kak jami.
0: Bapak gak aduh pesan-pesan kanggo pendengar radio pis.
1: Ya, abdi tetap pesan obatnya karasa, karasa enak. Alhamdulillah, makan enak, tidur enak. Jadi kemana kasawah kalau bengkar aja enak. Jadi kayak keluhan naon-naon gitu.
0: Bapak terus kemana wae gitu, Pak?
1: Abdi terus meser, umum kapukur ayah di daya luhur. Nyaka banyar, nyamudena. Herbal, tapi dati ayah karausna, abdi tanya lari. Kadi abdi teka ciamis.
0: Nuhun pisan kesaksian ti bapak. Assalamualaikum, makan terus berkat.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kasaktian, tipe pengguna jabut netes alpa propolis. Abu, ibu namina saha?
1: Ipah.
0: Ibu Ipah, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Desa Mekarjadi, Pengkerun Perum Kota Galuh, Dusun Kereteng.
0: Ibu teh kantos ngaleut sabotol alpa propolis.
1: Atos ngaleut sabotol, namun alhamdulillah gening. Aya karaosna kitu anu karaos ieu di pengker nyeri bokong janten sae ayeuna mah alhamdulillah upami bobon teu aboting bade mulak malik teh kitu. Alhamdulillah, tos sae ayeuna mah teras lambung anu kawitna mam sakedik ieu asa kembung kitu, namun ayeuna mah alhamdulillah atos sae kitu. Tensina tos sae ayeuna mah alhamdulillah tina landong ieu teh aya karaosna kitu, aya buktosna kitu, tiasa diantosan.
0: Ibu tos ayeuna teh tos ngaleut ka tilu botol. Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio Pis.
1: Mohon aya kanggo ka wargi-wargi sadaya di nu aya di lembur ling ieu Dusun Kereteng kitu. Dusun Kereteng sareng di lingkungan Pengkeren ieu we Perum Kereta Galuh bilih aya panyawat sapertos abdi kieu nya mangga nyobian ngagaleuh alpa popolis. Da abdi oge alhamdulillah ayeuna hampang tos damang gitu.
0: Ibu kitu tos ka mana wae ibu ngaobat?
1: Atos ku jamu atos ka dokter ka kesmas ge sami kitu, namun da teu aya karaosna geuningan tos bosen lalandong ka mana-mana geuningnya. Alhamdulillah tina ieu mah geuning tiasa diantosan. Alhamdulillah ayeuna abdi oge tos tiasa mapah tos teu ngotongkat ge tiasa ayeuna mah geuningan gitu.
0: Alhamdulillah pisan nya ibunya, ku abdi doakeun sing terasa sehat nya ibunya.
1: Amin.
0: Nuhun pisan kesaksian ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Atur nuhun, baraya pis atos ngupingkeun acara Tatar Sunda anu dipersembahkeun ku Radio Pis 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih, baraya pis masih bersama 102,4 FM Radio Pis Ciamis.
4: 102,4 FM Radio Pis Ciamis.
3: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
2: Sesaat lagi Anda akan menyimak acara Dangdut Pis di 102,4 Pis FM. Selamat mendengarkan.

0: Info Alpa.
1: Info Alpa.
2: Info Alpa.
3: Jadi satu sampel propolis kita saja itu ada 48 senyawa aktif berbeda. Dan semua kita tahu, semua kita paham bahwa setiap komponen aktif itu pasti memiliki khasiat yang khas. Kalau kita berpikir sederhana, wah berarti sekitar ada 48 penyakit dong yang bisa kita atasi. Ya kira-kira seperti itulah khasiat dari alfa propolis. Jadi ada khasiat itu sebagai antimikobakteri. Antimikobakteri itu gampangnya anti TB lah ya. Kemudian antibiotik. Antibiotik itu lebih umum. Kemudian hepatoprotektor itu pelindung liver. Kalau kita misalnya sehari-hari banyak mengkonsumsi pengawet, mengkonsumsi obat-obatan sintetik, antibiotik sintetik, dan sebagainya, itu akan merugikan atau bisa berpotensi merusak liver. Nah, maka perlu kita lindungi dengan hepatoprotektor. Dan kemudian satu lagi adalah antioksidan. Dan keempat, ya, fungsi atau aktivitas biologis ini semua terangkum ada di dalam propolis.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
5: Halo, assalamualaikum Pak.
6: Waalaikumsalam.
5: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh Pak?
6: Bapak Uci di Kaum Selatan RT 4 RW 8 Batu Jajar Barat.
5: Muhun ayeuna Bapak yuswa sabaraha taun?
6: 67.
5: Kantos Bapak kagaduhan panyawat naon wae Pak Uci?
6: Lamung sareng stroke ringan atau 8 tahun.
5: Bapak kantos ka mana wae pengobatan Pak?
6: Biasa wae ka dok ka puskesmas tapi teasan aya reaksi.
5: Tadi Bapak nyebatkeun panyawatna tos 8 tahunnya. Biasana upami tos janten kumaha karaosna Pak eta panyawat?
6: Hieur sareng panas patuangan.
5: Pak Uci ayeuna nu jadi leukeureun ngagunaon Pak?
6: Kalerasan nganggo Alpha Propolis.
5: Pak Uci uni ngati mantan jamu tetes Alpha Propolis iya Pak?
6: Nguping ti Radio UNASKO.
5: Kumaha karaosna Pak Uci saat konsumsi jamu tetes Alpha Propolis iya?
6: Ayeuna teh hararampang Pak badan teh. Ayeuna tiis. Enak we no Pak. Tuang raos bobo oge tibra.
5: Eta kumaha stroke lah masih kene aya tuh Pak?
6: Atos rada hampang Pak.
5: Ya Pak Uci teh CF seberapa botol Pak?
6: Ayeuna teh majeng katilu penginten.
5: Karaos khasiatna di botol ka seberapa Pak Uci?
6: Anu kahiji ge tos karaos Pak.
5: Pak Uci bilih aya anu bade disampaikeun ka nu sanes, ka nu mana mungkin kageduhan panyawat sapatos Pak Uci. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi Pak.
6: Ya mudah-mudahan mah ka lingkungan RW 8 sareng Batu Jajar Barat teh da seueur mudah-mudahan mau sokwe nganggo Alpha Propolis abdi oge ngeureuyeuh sae gitu.
5: Muhun alhamdulillah Pak Uci hatur nuhun Pak Ucinya. Mudah-mudahan ya. Doa ti abdi saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis bapana damang, panyawas strupna oge sehat, lambungna oge sehat, oge rezekina lancar Pak Ucinya.
6: Amin amin amin amin.
0: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam.
1: Punten, nama Ibu siapa?
2: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
1: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
2: iya.
1: Kecamatan
2: Ketanggungan.
1: Ketanggungan, Kabupaten
2: Brebes.
1: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
2: 48.
1: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata, tes mata ini ya, Bu ya.
2: Iya.
1: Beli yang kedua.
2: Iya.
1: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
2: Tinggal sedikit.
1: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
2: Matanya suka merah.
1: Suka merah.
2: Pandangan kadang kabur juga ya.
1: Pandangan
2: kabur ya.
1: Pandangan kabur. Iya. Gitu.
2: Iya.
1: Nah, setelah memakai obat tetes mata tetes main ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
2: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
1: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocok ya, Bu ya. Ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
2: Iya.
1: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
2: Amin, amin. Ya,
1: gitu. Ibu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
2: Monggo ya, pesan-pesannya. Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes maini.
1: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
2: Amin, amin.
1: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
7: wabarakatuh. Dapatkan tetes mata tes maini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Info Alma.
1: Baik, lanjut. Nah, kemudian bagaimana nih tentang propolis alfa ini? Jadi bisa saya sampaikan bahwa propolis alfa merupakan paduan sempurna keunggulan dunia. Kenapa? Karena propolis alfa ini merupakan paduan dari propolis trigona dan propolis apis. Juga sekaligus paduan antara propolis tropis dan non-tropis atau subtropis. Maka di dalam propolis alfa, komponen aktifnya begitu lengkap, khasiatnya sangat kuat, mutunya stabil, dan tentu warna, rasa, dan aromanya memikat. Metil alfa D-glukopiranosida tergolong dalam kategori flavonoid. Ternyata sejumlah studi mengatakan bahwa senyawa ini bersifat sebagai anti-TB, antibakteri, antifungi, antiproliferatif, yaitu untuk bisa untuk mencegah penjalaran kanker, ya. Kemudian juga anti-tumor, anti-emesis. Anti-emesis itu misalnya anti-mual. Pada ibu hamil kadang-kadang suka mual. Pada penderita penyakit tertentu karena kemo, ya misalnya gampang mual-mual. Itu propolis bisa bertindak sebagai anti-emesis. Anti-inflamasi, antivirus. Kita semua tahu sekarang sedang pandemi COVID-19. Kita butuh antivirus. Dan lain sebagainya.
0: Demikian Info Alpha. Persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Punten, sareng Bapak sahapa namina, Pak?
3: Sareng Pak Heru.
2: Kulinggih palimana, Pak?
3: Daerah Tegallega.
2: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
3: Asam urat seperti itu, ras kesemutan, pegal-pegal, gula.
2: Antas pengobatan ka mana wae, Pak?
3: Habis potos ka daya perubihan gitu. Nah, saat sabi ngomsumsi alfa propolis, ya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan yeuna.
2: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae pan nu dirawas, Pak?
3: Nah, yeuna alhamdulillah lah Pak, kesemutan terus di aya terus kanu badan rada raoseun gitu. Ieu raoseunna intina mah.
2: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, Pak?
4: Ya katinggalna mah sehat. Alhamdulillah gitunya sa aya tos aya perobian gitu sa tos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
2: Bapak nembe CF sabaraha botol, Pak?
3: Ayeuna teh bade majeng kadua nya umum ieu mah.
2: Bapak penggunaanna kumaha, Pak, sa dijunten?
3: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, siang sareng malam gitu.
2: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
3: Di radio.
2: Bapak beli aya anu pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat seperti bapak?
3: Ya kanu ngagaduhan panyawat seperti abi gitu, asal kesebutan teras dan kirang raos teras iya gitu mangalah ngomsumsi iya karos ku abi nah rada lumayan iya nak gitu khasiatna.
2: Hatur nuhun bapak jeng ibu pidong ati abi, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis tambih sehat rezekina oge tambih lancar.
3: Amin ya rabbal alamin.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Ih, jangan dikucek terus matanya, nanti merah loh.
7: Kena debu nih, dan gatal lagi.
6: Coba mana lihat. Tuh, kan merah.
7: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
6: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
7: Aman gak nih?
6: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
8: Tetes mata, Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 081380006860, 081380006860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Info Alma. Info Alma. Info Alma.
1: Bahwa propolis itu sebetulnya bahan berupa padatan plastis, ya, berwarna dan beraroma khas yang dihasilkan oleh lebah yang berasal dari getah. Berbagai tanaman yang dipilih kemudian dikumpulkan dan diproses secara biologis dan mengandung resin, lilin, serta senyawa aktif lainnya. Nah, propolis ini sumbernya ada dua, ya. Ada dari lebah bersengat, di dalam hal ini biasanya Apis mellifera, dan ada dari lebah tanpa sengat. Nah, kalau pada lebah bersengat, fungsinya propolis ini sebagai pelindung sarang. Sementara kalau pada lebah tanpa sengat, itu fungsinya ganda. Pertama sebagai pelindung sarang, dan yang kedua sebagai pembangun sarang itu sendiri. Nah, lebah tanpa sengat ini banyak terdapat di Indonesia, dan alfa propolis ini isinya adalah kombinasi propolis dari lebah bersengat, memang impor, dan lebah tanpa sengat asli Indonesia.
0: Demikian Info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tepangkeun sareng bapak sahana mina pak?
3: Pak Ujang Supar.
2: Linggih pilihan mana pak?
3: Bapak teh linggih teh di Pasawahan RT 01 RW 17 Kecamatan Margahayu Desa Sayati.
2: Kantos kagaduhan panyawat naon wae pak?
3: Rukanya panyawat bapak mah itu baraat gitu. Sampean teh baraat, gula darah rada tinggi.
2: Berarti nu paling karaos teh tinu sampean banyak.
3: Mohon mohon.
2: Salami ieu pengobatan nganggo naon wae pak? Sata acan ku propolis.
3: Terus ka mana nya ka dokter geus beberapa kali. Terus herbal nu sanesna geus dikana disebatkeun. Nah, anu cocok teh ieu Alfa Propolis.
2: Kumaha saatosna konsumsi Alfa Propolis?
3: Tainan teh terus meneme hiji kan meneme sabotol bapak ngali eta-eta terus rada ipis ieu teh. Mentak meser deui teh kitu tah. Ngaros sehat teh gar ieu rada baal di kaki teh nyipisan gitu.
2: 6 BCF seberapa botol ku Propolis? Hiji. Janten 6 sabotol bapak atos majeng kasehat.
3: Majeng kasehat terus robih pisan gitu.
2: Uninga ti manten Pak Alfa Propolis.
3: Bapak sok ngupingkeun radio.
2: Bilih aya pesen ka nu sanes ka nu mana bilih kagaduhan panyawat sapatos bapak. Mangga Pak.
3: Tah ka para wargi atau sahawae wargi-wargi di dieu upami gaduh panyawat sapertos abdi cobian we ku Alfa Propolis insyaallah cocok rupina.
2: Ternahun bapak pidoati abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi Alfa Propolis janten sehat rezekina oge tambah lancar banyak.
3: Amin amin amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: T-S-A
5: bukan.
4: T-S-P
5: bukan.
4: T-S-A
5: bukan.
4: Ya terus apa dong?
5: Makanya kalau mata udah kerasa gak enak, jangan didiemin mulu. Obatin dong.
4: Obatin pakai apa?
5: Nih cobain. Tetes mata Tesma Aini.
4: Hah? Tetes mata Tesma Aini?
5: Iya, tetes mata Tesma Aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
6: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata dan mencegah tumor mata.
4: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
5: Coba baca ini.
4: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
5: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
7: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Info Alpha. Info Alpha. Info Alpha.
1: Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua ini, Pak Manani. Ya, asma, asma ini, ya.
2: Betul. Ya, di dalam penjelasan paparan sebelumnya, saya sudah menyampaikan bahwa asma itu adalah ekspresi dari sistem imun kita yang terlalu tinggi, terlalu aktif, terlalu sensitif. Ketika ada benda asing masuk, katakanlah debu dan sebagainya, dianggapnya musuh yang harus ditumpas. Nah, makanya kemudian mengkerut. Akhirnya malah sulit bernapas. Itu sebetulnya manifestasi, ekspresi dari upaya sistem imun kita untuk menghalau, untuk menghancurkan benda asing.
1: Benda asing.
2: Karena setiap benda asing, kalau sistem imun kita terlalu sensitif, terlalu kuat, dianggapnya sebagai musuh.
1: Oke.
2: Padahal kan itu cuma debu sedikit.
1: Debu sedikit
2: atau
1: doang.
2: Udara dingin, gitu kan ya. Langsung sesak napas kan.
1: Iya.
2: Nah, bagaimana cara mengatasinya? Nah, cara mengatasinya adalah dengan imunomodulator.
1: Imunomodulator.
2: Sistem imun kita jangan terlalu sensitif.
1: Yes.
2: Sedikit-sedikit dianggap musuh, sedikit-sedikit dianggap musuh. Kalau misalnya udara dingin ya biasa saja lah misalkan. Atau debu sedikit-sedikit ya nggak apa-apa lah, keluar ingus sedikit begitu. Itu kalau sistem imun orang yang normal.
1: Normal.
2: Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, imunomodulator apa yang bisa kita konsumsi, ya kan? Untuk bisa menyembuhkan asma tadi. Karena asma kan imunitasnya terlalu sensitif.
1: Terlalu sensitif.
2: Nah, maka saya katakan propolis alfa merupakan imunomodulator yang sangat baik. Pada penderita, katakan asma tadi, ya imunnya itu diturunkan. Jadi sensitivitasnya agak diturunkan. Ya, menghadapi, berperilaku terhadap sesuatu benda asing itu tidak terlalu ekstrim.
1: Oke.
2: Gitu, sehingga ketika misalnya yang bersangkutan menghirup sedikit polusi, menghirup udara sedikit dingin, nggak masalah.
1: Nggak masalah.
2: Karena sistem imunnya sudah diatur, diseimbangkan. Oleh propolis.
1: Oke. Itu. Nah, ini ya, jadi pertanyaan sudah dijawab dengan lugas dan lengkap oleh Pak Mahani, bagaimana mekanisme propolis itu mampu mengatur keseimbangan dari autoimun kita, ya, supaya jangan menjadi hipersensitif, tetapi menjadi terkendali dan bisa bereaksi secara natural,
2: secara normal,
1: dan secara normal dan tidak berlebihan.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpha Propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
4: Pak Wawan.
3: Pak Wawan ninggihan pali mana?
4: Di Kampung Bojong Sero, Sukamenak, RT 1 RW 3, Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
3: Pak Wawan teh kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
4: Panyawatna kolesterol, asam urat, sareng darah rendah, sareng saluar awak tadi nama.
3: Bapak ieu panyawat tos sabaraha lami?
4: Ti 2018.
3: Tos hampir 5 tahun. Bapak ayeuna yuswa sabaraha tahun, Pak?
4: Tos 60.
3: Alhamdulillah, Bapak. Eta panyawat upami tos janten kumaha karaos teh, Pak?
4: Karaosna mah saluar awak e lungse sareng leles gitu.
3: Sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Bapak kantos pengobatan ka mana wae?
4: Ya, pengobatan mah ka kanan sanes-sanes di cobian gitu.
3: Kok bang karaosna, Pak?
4: Karaosna syukur sakadap-sakadap tina nu sanesna.
3: Bapak ayeuna nuju di leukeuna, nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak Wawan?
4: Nganggo Alpha Propolis.
3: Mun Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, probihan naon wae nu paling karaos, Pak?
4: Nya awak seger, gugah subuh teh cenghar gitu, biasa nama saluar awak wah teh tiasa dirauskeun gitu lah.
3: Mohon, Bapak konsumsina sadidinten kumaha?
4: Sadinten anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, sonten genep tetes.
3: Bapak ayeuna tos saep sabaraha botol, Pak?
4: Tos nu kaopat.
3: Karaos khasiatna di botol kasabaraha, Pak?
4: Di botol kahiji ge tos karaos gitu, tos seger.
3: Bapak uninga jamu tetes alfa propolis di mana?
4: Di radio.
3: Pilih aya pesen kanu sanes, kanu mana, nuju ikhtiar, sami sapertos panyawat bapak, mangga pak.
4: Pilih tema anu alaya panyawat sapertos abdi, khususna desa Pananyung, umumna mah sadayana, masyarwae alfa propolis. Sabab tos karaos ku abdi kitu.
3: Hatur nuhun Pak Wawan kanu kesaksianna. Mudah-mudahan Pak Wawan saat setelah konsumsi ia landung jamu tetes alfa propolis, jantan tambi sehat, rezeki kita tambi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Bapak.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Punten nama Bapak siapa?
8: Bapak Sukedi.
7: Bapak Sukedi, alamatnya
8: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
7: Pakijangan Bulakamba,
8: RT Loro RW 5,
7: Kabupaten Brebes.
8: Kabupaten Brebes.
7: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
8: Iya, tetes Aini, iya
7: betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
8: Beli yang kedua, iya betul.
7: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
8: Hampir habis.
7: Oh, hampir ya, habis.
8: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
7: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
8: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
7: Lihat orang ada dua.
8: Lihat motor ada dua, lihat apa-apa ada dua.
7: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
8: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes
7: mata
8: Tesma Aini cocok berubah, itu berubah. Bayangan nggak ada sekarang udah ya, cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan pong, namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
7: Oh, iya benar Pak ya. Jadi nggak iya. Mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
8: iya,
7: bertahap
8: iya.
7: Pak ya.
8: Bertahap iya, hilangnya mipil bertahap.
7: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
8: Perubahannya kita merasakan sendiri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
7: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
8: Empat hari.
7: Empat hari udah merasakan perubahannya.
8: Udah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
7: Alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
8: Ya ini ya betul sudah cocok.
7: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
8: Tidak mengada-ngada.
7: Asli gitu Pak ya.
8: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
7: Iya.
8: Pada beli obat, obatnya kan Tesma Aini.
7: Ya,
8: nah, itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah roba banget. Beli keduanya ini.
7: Beli kedua botol ya, Pak ya?
8: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
7: Amin gitu. Ya, Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya, Pak ya.
8: Iya, amin.
7: Ya udah Pak gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
8: Amin.
7: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya Pak ya.
8: Jadi
7: sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata Tesma Aini ini.
8: Amin.
7: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
8: Amin. Amin. Ya.
7: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpha.
1: Saya sampaikan juga di sini bagaimana propolis ini mencegah infeksi, karena ternyata propolis bertindak sebagai antimikroba. Dan kita tahu bahwa negara kita Indonesia penyakit infeksi itu termasuk yang tinggi. Karena karakteristik negara kita adalah negara tropis, kuman pun sangat beragam. Jadi yang beragam bukan hanya tanamannya, bukan hanya hewannya ya. Kumannya pun sangat-sangat beragam ya. Bakterinya sangat beragam, funginya sangat beragam ya. Nah, disitulah kita membutuhkan beragam senyawa aktif. Karena kalau kumannya berbeda, cara menghadapinya pun berbeda. Bahan aktifnya pun berbeda. Nah, maka kita sebagai orang yang tinggal di negara tropis, kita sangat membutuhkan asupan senyawa fitokimia yang sangat beragam. Oleh karena itu, kita sangat membutuhkan ya sebuah propolis yang berisi beragam komponen aktif. Untuk apa? Untuk menjaga keseimbangan bahwa semua fungsi tubuh kita dalam keadaan seimbang. Termasuk seimbang dalam menghadapi gempuran berbagai kuman penyakit.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Assalamualaikum, menawi sareng saha.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
2: Di palih mana?
3: Di Galunggung, di pada Kembang.
2: Punten manawi aya nu tiasa dibantos?
3: Alhamdulillah panginten ai maksad mah bade meser landong Alpha Propolis.
4: Mohon. Anu kasabaraha kalina ieu?
3: Kadua kalina. Ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna da ieu teh kanggo pun biang. Anu jitu damangnya panginten kabeh teh ditaros. Kapun biang teh kumaha aya karaosna alhamdulillah saurang teh.
4: Panyawat naon manawi?
3: Panyawat nama kawit nama lambung.
4: Lambung.
3: Ser paripaosna bade ponis teh sarada repot kitu.
2: Sabadana mengkonsumsi Alpha Propolis kumaha tah karaosna atanapi katingalina ku aku putrana?
3: Katingalina alhamdulillah gitu nya. Panginten matak aya uwihan kadua kalina oge nya. Panginten anu kawit nama sok aya eungap nyeri dada sinareng lambung makan tenan tos karaos. Panten anu utamina mah daya tanu janten repot eungapna gitu. Ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa surup reposna moyan papa-papahan sareng sajabina lah.
4: Mohon pun mangga kuningakeun ka kanca anu sanesna.
3: Panten para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat sapotos kentung biang lambung kemalihan maupun biang masana selambung hungkul ayeuna kana lutut oge sok nyeri mun alhamdulillah ayeuna mah aya karaosna saatos nuang Alpha Propolis di radio itu mangga ka para warga sadayana anu ngagaduhan panyawat musami penten sim kuring ngabewarakeun ngawiningakeun insyaallah tentunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna Alpha Propolis penten.
2: Hatur nuhun.
3: Enggak sami-sami Bapak.
2: Pamugi sing naras sehat.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Ih, jangan dikucek terus matanya. Nanti merah loh.
7: Kena debu nih.
6: Dan gatal lagi. Coba mana lihat.
7: Tuh,
6: kan merah.
7: Ah, yang benar.
6: Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
7: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
6: Aman gak nih?
7: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini
6: sudah dijamin 100% herbal.
8: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, nyinas, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Dan semua kita tahu, semua kita paham bahwa setiap komponen aktif itu pasti memiliki khasiat yang khas. Kalau kita berpikir sederhana, wah berarti sekitar ada 48 penyakit dong yang bisa kita atasi. Ya kira-kira seperti itulah khasiat dari alfa propolis. Jadi ada khasiat itu sebagai antimikobakteri. Antimikobakteri itu gampangnya anti TB lah ya. Kemudian antibiotik, antibiotik itu lebih umum. Kemudian hepatoprotektor itu pelindung liver. Kalau kita misalnya sehari-hari banyak mengkonsumsi pengawet, mengkonsumsi obat-obatan sintetik, antibiotik sintetik, dan sebagainya, itu akan merugikan atau bisa berpotensi merusak liver. Nah, maka perlu kita lindungi dengan hepatoprotektor. Dan kemudian satu lagi adalah antioksidan. Dan keempat, ya, fungsi atau aktivitas biologis ini semua terangkum ada di dalam propolis.
1: Demikian info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Wadia balad tantos nages sadayana panyawat tantos ayalanongna sapertos anatos dibuktoskeun ku Bapak Ajanya.
4: Aja.
3: Mohon, linggi di mana Bapak?
4: Cikoja Bendungan.
3: Cikoja Bendungan. Desa mana Bapak teh?
4: Desa Waluran.
3: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamar teh gaduh panyawat?
4: Benjolan.
3: Benjolan?
4: Renyam-renyam remati.
3: Oh, remati ke banyak.
4: Iya.
3: Janten upami keluhan nanti anu karasa Bapak teh kumaha? Renyam atawa
4: teh kumaha? Renyam panas.
3: Mohon teras.
4: Teras. Napas nyesek.
3: Oh, napasnya sesaknya, iya. Mohon. Tos sabar alami Bapak?
4: Atos 2 tahun.
3: Tos 2 tahun,
4: dua
3: mohon.
4: Tahun.
3: Tah, ayeuna kan ngaleut landong alfa propolis Bapak teh nya.
4: Mohon.
3: Mohon, sabar botol Bapak?
4: 2 botol.
3: 2 botol. Tah, teras anu benjolanna kumaha? Ayeuna ayah henteu bawa benjolan.
4: Hilang, benjolan hilang.
3: Terus ada ayah namanya?
4: Ayah, panas-panas itu ayah.
3: Sesak napas itu ayah?
4: Ayah.
3: Alhamdulillah mati?
4: Ayah.
3: Alhamdulillah.
4: Sehat.
3: Jantan sehat sadayana mamanya?
4: Sehat.
3: Alhamdulillah ya. Reaksi ya sareng senang terlandung alfa propolisnya kumaha harita Pak?
4: Segala karasa urat-urat kerjang-kerjang napas ngahayu panas
3: kontu. Mohon. Sabar alami ya
4: Pak? Sebuah weh sadinten.
3: Sadinten reaksi nantinya?
4: Ya sadinten.
3: Nah alhamdulillah ayah nama sareng
4: sehat.
3: Alhamdulillah. Bapak saran teu kang Onus Yanes?
4: Syukur pami sapertos abdi ayeuna di
3: dieu.
4: Kadu panyawat kieu-kieu rematik karaosna panas, renyem itu ieu napas nyesek.
3: Sesek napasnya.
4: Lambung teu aya.
3: Alhamdulillah.
4: Sehat.
3: Sehatnya.
4: Ya.
3: Mohon Bang panginten cobiana ku landong alfa propolis bapanya.
4: Iya.
3: Mohon Bapak aja haturun ya.
4: Iya, sami.
3: Mohon mangga. Assalamualaikum, Pak.
4: Waalaikumsalam.
2: Baraya Radio Peace.
5: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna tes Ma Aini. Ibu saha namina Bu?
7: Hajah Anna Hasanah.
6: Ibu alamat lengkapna di mana?
7: RT 1 RW 2 Desa Balikbeg.
6: Ibu ngangge tes Ma Aini tos sabaraha botol?
7: Tos 2 botol.
6: Di botol pertama kumaha Bu kaosna?
7: Kaosun sabeulah namung kitu, sabeulah deui rada aya keneh kitu aya.
6: Emang ibu teh kunaon panyawat panon teh?
7: Beureum sareng aya cisoca rada perih sedikit kitu.
6: Aya katarakna ibu teh aya Ibu?
7: Aya saur dokter mah katarak saurna di dua nana.
6: Ibu tos enakeun cekasna pas di botol kasabaraha?
7: Botol kahiji gitu.
6: Ayeuna teu bade meser ka botol katilu.
7: Katilu, supaya sehat.
6: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace?
7: Sok wargi-wargi sadaya anu aya di Desa Barigbeg RT 1 RW 2 anu nyaris cicoca teras meser tes Ma Aini.
6: Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi
8: wabarakatuh. Dapatkan tetes mata tes Ma Aini di Radio Peace FM Ciamis Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpha.
1: Berikutnya, propolis alfa juga sangat penting untuk mengatasi masalah gizi lebih. Pada orang yang gizi lebih, terutama yang obesitas, maka yang bersangkutan mengalami satu kondisi di mana antioksidannya itu menyusut, sangat sedikit. Tetapi radikal bebasnya sangat tinggi. Ini sangat berbahaya kalau dibiarkan, karena dengan kondisi antioksidannya rendah dan radikal bebasnya sangat tinggi, maka yang bersangkutan sangat mudah ya terkena inflamasi, terkena berbagai macam penyakit, misalnya diabetes, kanker, dan lain sebagainya. Nah, untuk orang yang semacam ini, maka ya kita perlu antioksidan alami. Perlu bantuan antioksidan alami yang kita datangkan dari luar. Nah, di sini bisa saya katakan bahwa propolis merupakan sumber antioksidan yang bermanfaat menetralkan radikal bebas tadi, sehingga bermanfaat membantu mengatasi gangguan metabolik akibat radikal bebas yang terlalu tinggi tadi. Jadi penderita diabetes, kemudian kanker dan lain sebagainya, itu bisa sangat terbantu dengan kehadiran antioksidan alami dari luar yang disediakan oleh propolis. Bagaimana dengan masalah gizi kurang? Nah, gizi kurang ini ditandai dengan penurunan imunitas dan rentan infeksi. Nah, kita semua tahu bahwa propolis ini bertindak sebagai imunomodulator yang bermanfaat meningkatkan imunitas. Maka, propolis sebagai sumber antibiotik alami akan bermanfaat melawan infeksi secara langsung. Jadi, inilah kehebatan dari propolis.
0: Demikian Info Alpha. Persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Mitra sehat, menuju sasarangan dina dengetnya sarang pribados, kalerasan sarang Bapak Nang atanapi?
4: Bapak Ogar.
3: Pak Ogar.
4: Di Tanjakan Kondang.
3: Tanjakan Kondang, desa mana Bapak?
4: Desa Cibenar.
3: Oh, desa Cibenar, iya. Nah, kapungkur waktu skadiu naon keluhan anu karas
4: keluhan teh tina sampean dina sampean teh sangkeul renyem
3: mohon
4: dari paregelnya
3: ditu
4: janten abot lah tas atosna mesela alfa propolis alhamdulillah
3: aya karaosna
4: gitu ta
3: pami telepat we cen kapungkur teh barareuh pantenya
4: barareuh kapungkur mah barareuh jam teh rada hareuras aya nyerian sakedik ayeuna mah alhamdulillah nyerina teh aya tun abotna sakedik deui kitu ya
3: teh.
4: Sari teh aya mah tak bade namahan deui nanya namihan deui eta teh.
3: Ngagaleuh deui.
4: Ngagaleuh hiji deui lah.
3: Sakali tetes kamari ngaleut.
4: Sakali netes ge teh genep tetes sakali eueuh teh.
3: Sabaraha kali sadinten?
4: 3 kali.
3: Mun
4: anjing tengah dinten sareng santan pada bobok.
3: Mohon leres.
4: Jadi
3: sadinten 3 kali bade.
4: 3 kalinya.
3: Aya reaksina anu karos sarita kumaha waktu ngaleut ieu?
4: Alhamdulillah geuna hampang janten kana urang teh teu karejang gitu.
3: Alhamdulillah.
4: Teu karejang alhamdulillah gitu tah.
3: Mohon taneme teh kan di ceknya tensi darah teh sabaran namanya teh
4: 150
3: tawang kin ngaleutna tanapi bapak endangnya
4: nya.
3: Kin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah.
4: Oh.
3: Coba ada selungsur ke darah tinggi nah bapaknya
4: untuk mamu ya
3: ay ngamang sali
4: ay mohon
3: dikirangan
4: nyanya
3: bapak ndang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina bapaknya
4: sami amin ya rabbal alamin.
3: Assalamualaikum bapak.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Baraya Radio Peace.
5: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
0: Berikut ini
6: kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Bapak.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Maaf, dengan Bapak siapa?
8: Saprudin.
7: Bapak Saprudin?
8: Iya.
7: Alamatnya di mana Pak?
8: Jagapura.
7: Jagapura itu?
8: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
7: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata, Tesma ini apa ya?
8: Iya.
7: Ini beli yang kedua Pak?
8: Kedua.
7: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
8: Iya.
7: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
8: Sakit matanya merah.
7: Matanya merah.
8: Iya. Berlendir.
7: Berlendir.
8: Berair. Ya sakit lah. Sakit gitu.
7: Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, yang satu botol itu habis ya Pak ya?
8: Iya.
7: Ada perubahannya Pak?
8: Ada perubahan banyak.
7: Apa aja Pak, boleh tahu Pak perubahannya?
8: Ya, ada mendingan lah. Enggak pering, enggak berair.
7: Enggak berair sekarang.
8: Iya.
7: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua.
8: Iya,
7: iya. Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini. Berarti
8: iya,
7: Pak ya.
8: Iya.
7: Oh ya Bapak, umurnya berapa sekarang Pak?
8: 67 atau 68? 67 mungkin.
7: Oh,
8: 68.
7: 68
8: iya,
7: usianya
8: iya,
7: ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak
8: iya,
7: ya.
8: Iya, iya.
7: Tidak mengada-ngada Pak ini Pak?
8: Enggak, asli.
7: Oh, asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
8: Iya, amin.
7: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alma. Info Alma. Info Alma.
1: Di luaran banyak sekali macam-macam propolis. Nah, mana yang paling unggul? Kita tidak usah bingung. Kita lihat saja, kita bandingkan saja kriteria mutunya. Nah, ada begitu banyak parameter mutu, tetapi dari begitu banyak tersebut bisa kita klasifikasikan menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah mutu sensori. Memang mutu sensori tidak diatur secara spesifik. Yang penting bau dan rasanya khas propolis. Nah, yang kedua, yang menentukan mutu propolis ada mutu kimiawi. Nah, mutu kimiawi ini terkait dengan potensi khasiatnya, terutama ditentukan oleh total polifenol. Pemerintah kita sudah menetapkan bahwa propolis yang baik mengandung minimal total fenolnya adalah 1000 mg per kilogram EAG, ekivalen asam galat. Yang ketiga, mutu propolis itu adalah mutu keamanannya. Nah, di sini ditentukan ada misalnya cemaran kloramfenikol ada atau tidak, kemudian merkuri, arsen, dan lain-lain termasuk cemaran mikrobiologis. Itu ditetapkan semuanya harus negatif. Tidak boleh ada cemaran. Nah, kalau kemudian suatu produk propolis memenuhi semua kriteria ini, maka bisa kita katakan propolis tersebut bermutu. Dan kita sudah pastikan bahwa alfa propolis memang memenuhi semua kriteria mutu tersebut. Jadi bisa kita katakan bahwa alfa propolis merupakan produk bermutu tinggi karena sudah sesuai dengan SNI propolis. Nah, sebagai bukti bahwa propolis alfa ini bermutu tinggi, Bapak Ibu bisa perhatikan hasil uji lab kami, total polifenolnya adalah 1624. Artinya apa? Jauh lebih tinggi dari standar SNI propolis. Jadi kita bisa katakan bahwa alfa propolis memang propolis yang bermutu.
0: Demikian info alfa, persembahan dari alfa propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.

0: Terima kasih. Berhappy sudah mendengarkan acara di Goda. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Dan kini Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
2: Mualam Idei baris digelar acara Dongeng Saka Nuka Pidangkan di 102,4 Peace FM. Wilujeng Ngadang.

0: Para mitra, di juru pasar baru belah kulon, aya dua orang tukang obat keliling keur mangkal ngampar samak. Pangna maranehna mangkal di pasar baru teh, geus bosen udar-idar kaditu ka dieu, mapayan lembur tapi teu mayukeun obat hiji-hiji acan. Kajadian kitu teh geus aya kana saminggu. Dua orang tukang obat teh harita kadenge keur pating gorowok nanawarkeun obat pilih genti. Nusa urang dagang obat gatel, jeung nusa urang deui dagang obat batuk. Pok tukang obat anu awakna rada bayuh yuh nyarita bari pepeta. Mangga ganan yuh. Ngeunakeun ngaran kuring anu nelah mah nyaeta Akinayud. Tukang obat nu geus moyan ngakon jarak ku kaampuhan obatna. Obat batuk bikin anu sok ngok-ngok mai batuk unggal beting. Nginum ieu obat dijamin toknyer. Sabab ieu obat nyieun tina bahan-bahan tradisional ditinggal kaluhun urang. Anu mangrupa akar-akaran. Di antarana akar nyambe, akar cecendet, akar kayu leuweung, malah make akar kalapa sagala. Lieuk saurang tukang beca, nuka beneran ngaliwat hareupeun Aki Rayud ngalieuk. Reg manehna teh eureun bari tuluy ngomong tarik. Obat naon, Ki? Piraku dijieun tina akar-akaran wungkul. Sakanya ho dewek, obat batuk mah dijieunna tina hampuru oray kadut. Kulang Aki Rayud ngahuleng, teu dilapok nembalan. Ngomong naon manih nih? Nong hiok nyanyahuanan lah. Newek geus loba pangalaman dina urusan obat batuk. Geus halika ditu init. Ari moal meuli mah. Nggak kagukan mah dewek. Geuleuyeung beca teh maju deui, neruskeun perjalanan kalayan mawa penumpang anu awakna bayuh-yuh. Ngan kulantaran tukang beca teh ngalieuk bae ka Aki Rayud, teu karasa beca teh nyisi teuing jalana. Sarta ujug-ujug culalit beca teh jungkir. Sabab roda hareupna sabeulah tiporos kana kamalir. Sarta kadenge penumpang anu awakna bayuh-yuh teh harita ngagorowok.
1: Tulung!
0: Atuh cikikik Aki Rayud teh seuri.
1: Puas ya. Nuraga diaing teh.
0: Rengse Aki Rayud nawarkeun obat batuk, celengkeng teh harita kadenge tukang obat gatel ngomong.
1: Geus Aki Rayud, ngomongna bagian dewek. Kadar yeuh.
0: Ngenalkeun ka balarea, ngaran kuring anu katelah nya eta Bahrowi. Saurang ahli panyakit kulit. Di antarana koreng, kudis, kutu air atawa bentol-bentol digegel tumila. Mangga kanu baroga panyakit gatel atawa panyakit kulit sejena, tong ragu-ragu kuring boga obat mujarab khusus pikeun panyakit gatel. Cek Bahrowi dina nyaritana teh basana basa jan pisan. Maklum we kolot urang kampung. Keur kitu lar aya saurang nini-nini ngaliwat. Ngadenge nu nawaran obat gatel, si Nini leumpangna teh ngarandeg, tuluy nyamperkeun ka Bahrowi. Gog si Nini teh nagog bari nyekel iteuk. Tuluy kadenge manehna nyarita.
2: Kumaha, Ujang? Dedengean teh si Ujang ngajual obat gatel. Aduh, kabeneran atuh. Nini keur butuh.
0: Bahrowi beungeutna marahmai. Cek pamikirna, manehna bakal meunang pangraris. Atuh tuluy pok we ngajawab.
1: Tah, gitu nih. Ari boga panyakit teh, tong sok diantep, gancang ubaran, ngarah tereh waras. Ke, si Nini teh boga panyakit gatel. Cing, kuring nempo heula, lebah mana nu karasa gatel teh?
0: Ditanya kitu ku Bahrowi, si Nini muncereng bari ngomong.
2: Naon? Baruuk nempo heula. Tong sok gagabah ari ngomong teh. Memangna Nini teh awewe gampangan? Make hayang nempo sagala.
0: Bahrowi kerung teu ngarti kana maksud si Nini. Har, nyanaha teu meunang nempo? Pan mun tatambah ka dokter oge, sok dipariksa heula panyakitna. Ameh babari ngubaranana. Sarua kuring ge, hayang nempo heula lebah mana nu karasa gatel ku si Nini. Si Nini cengkat, tuluy nangtung pok ngomong bari noel suku Bahrowi ku iteuk.
2: Dengekeun. Nya dewek teh boga panyakit gatel. Ngan ieu mah gatel lagi beda tinu biasa. Jadi mun si Ujang hayang nempo lebah mana nu gatelna, Nini teu rido.
0: Ulang Bahrowi ngahuleng mikiran caritaan si Nini. Manehna oleh teu ngarti kana maksud si Nini. Atuh pok harita Bahrowi teh tuluy nanya.
1: Terido teh, terido kumaha?
2: Cing sok, nyarita sing jelas.
0: Ditanya kitu, si Nini Noel beteng bahrawi ku itek. Tului pok manehna ngajawab.
2: Jadi kieu carita nama Ujang? Nini teh geus lila ditinggalkeun ku salaki. Jadi status Nini ayeuna teh janda. Nganteng kumaha mimitina, ujug-ujug loba jalma anu nyebut Nini teh janda gatel. Tah, jadi Nini teh hayang nambahan penyakit janda gatel teh. Ngan ari si Ujang hayang mariksa lebah anu gatel nama. Keheulaanan, Nini teh terido.
0: Hulang Bahrawi teh ngahulang deui. Teu lila cikikik manehna seuri. Oh, kuring ngarti ayeuna mah. Ka deni, panyakit kitu mah kudu gancang diubaran. Sabab kaasup penyakit menular. Ngan kuring teh hayang nyaho gejala eta panyakit anu karasa ku si Nini kumaha? Ditanya kitu ku Bahrawi, si Nini ngahulang nginget-nginget gejala nu karasa ku manehna. Sanggeus ngahulang, teu sabaraha lila pok nyarita.
2: Nya ari gejala nu karasana mah teu loba. Eta we, mun geus manjing peuting, sok hayang bae kaluar ti imah. Terus teu kaop nempola laki kasep, sok tuluy bae ngareisa awak-awak.
0: Bahrawi ngadenge jawaban si Nini kitu teh, manehna seuri sorangan tuluy ungut-ungutan, siga nu boga hiji rencana. Teu lila pok nyarita. Aduh, kumaha ni? Kuring teh lain teu bisa ngubaran. Ngan obat nu dijual ku kuring mah nyaeta obat jang gatel kulit. Tapi eueuh salahna, lamun nyobaan ieu obat. Yeuh geura beuli obatna, itung-itung pangraris. Ti isuk kuring can meunang duit. Murah hargana geni, top tah 10.000. Kabatur mah ngajual teh 20.000. Ieu mah pedah we ka si Nini nu geus pahatulalis. Song Bahrawi mikeun obat gatel teh ya. Bentukna cair di wadahan botol sagede indung suku. Kalayan dina botolna teh aya gambar tumila ngajongkeng. Sanggeus obat ditarima. Cereng si Nini mayar 10.000 sarta tuluyna.
2: Ke, ieu obat teh kumaha cara makena Ujang?
0: Gancang Bahrawi nembal ngajelaskeun aturan make eta obat.
1: Oh, gampang cara makena mah ni. Kulantaran ieu kasup obat luar, jadi pepejeuh ulah diinum. Cukup digosokkeun kana lebah anu gatel teh. Eta tah nu tadi geuning basa cek si Nini teu rido mun ditempo.
0: Cikikik si Nini teh seuri bari satuluyna ngoloyong indit ninggalkeun Bahrawi. Sajungna indit ti Bahrawi, si Nini teu laju leumpangna. Manehna ngarandeg pas hareupeun Aki Rayud anu keur silaan dekat nyang hareupan dagangan nu mangrupa obat batuk. Nempo si Nini eureun hareupeunana, Aki Rayud gancang nanawarkeun obat.
1: Obat batuk, sok ni, geura acakan ieu obat batuk, dijamin mujarab. Komo si Nini mah geus kolot, pasti unggal peuting ngokrok mae batuk. Tah, ieu obat batuk bakal jadi batur anu satia, maturan si Nini unggal peuting.
0: Ngadenge omongan Aki Rayud kitu, si Nini kerung. Nada eta mah ujug-ujug gantawang teh si Nini nyarekan Aki Rayud.
2: Ngomongna on bieu sia teh, kunyang teh. Samarukna Andika teh ngora keneh kitu. Sarua jeung dewek geus kolot. Jeung deui saha nu sok ngoklok bae batuk unggal peuting teh. Sok nyahoanan. Ya, bisi Andika hayang nyaho. Dewek teh keur kadarajang panyakit gatel. Tah, obatna ge geus meuli. Tuh, ti tukang obat nu itu.
0: Cek si Nini bari nunjuk ka Bahrawi. Lieuk Aki Rayud ka Bahrawi nu harita keur ngagebran dadana ku duit 10.000 bari matana ngadelek ka Aki Rayud. Atuh Aki Rayud hatena ngentab panas sabab manehna can meunang duit saperak-perak acan. Sedengkeun Bahrawi mah harita geus meunang pangraris ti si Nini. Atuh ret Aki Rayud ka si Nini sarta pok nyarita.
1: Yeuh ni lengekeun. Obat gatel nu dibeuli ku si Nini teh obat palsu. Moal aya karasana. Gajang pulang deui.
0: Diomong kitu ku Aki Rayud, si Nini kalah muncereng.
2: Naon? Baruk obat palsu? Yah, baca dina botolna oge aya tulisan obat paten. Malah make gambar tumila jengker sagala. Jadi Nini mah yakin ieu teh obat mujarab. Jeung deui panyakit gatel dewek mah, lain gatel sagatel-gatelna. Tapi panyakit khusus awewe. Nya eta panyakit janda gatel.
0: Hulang aki rayun sajongjongan mah ngahulang, manehna mikir kumaha carana sangkan si Nini meuli obat batuk nu kumanehna keur dijual. Telila pok aki rayun nyarita.
1: Manuk, panyakit janda gatel?
2: Wah, kabeneran atuh. Panyakit itu mah moal cangger ukur make obat gatel, tapi kudu make obat iongkoh. Sabab obat batuk nu dijual ku kuring mah bisa ngubaran gatel ti koro. Sok tah 10.000. Geus lah, kuring mah panunggeus meunang jang meuli kacoan incu.
0: Di soroan obat batuk ku aki rayun, si Nini teh kekepehan embung narima. Sabab cek pamikirna, asa teu nyambung lamun panyakit gatel diubaran ku obat batuk. Komo ieu panyakit janda gatel? Najan nginum sabotol disakalikeun oge moal aya pangaruhna. Nya paling oge merelek heuai bakat kutunduh. Ditolak obatna ku si Nini. Aki rayun kacida haneueulna sabab manehna pamohalan meunang duit. Atuh teu lila pok aki rayun nyarita.
1: Nuh, si Nini mah nya pisan ka nguring teh. Sing karunya atuh ni nguring ti isuk jan meunang duit.
0: Kadenya aki rayun ku kulutus, si Nini kerung tuluy pok nyarita.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nepangkeun sareng bapak sahana mina pak?
4: Pak Ujang Supar.
3: Linggi pilihan mana pak?
4: Bapak teh linggi teh di Pasawahan RT 01 RW 17 Kecamatan Margahayu Desa Sayati.
3: Kantos kagaduhan panyawat naon wae pak?
4: Bukannya panyawat bapak mah itu baraal gitu, di sampean teh baraat, gula darah rada tinggi.
3: Berarti nu paling karos teh tinu sampean banyak.
4: Mohon mohon.
3: Salami ieu pengobatan nganggo naon wae pak? Sata acan ku propolis.
4: Terus ka mana nya ka dokter geus beberapa kali, teras herbal nu sanesna lah teu kana disebatkeun, nah, anu cocok teh ieu Alfa Propolis.
3: Kumaha saatosna konsumsi Alfa Propolis?
4: Taina teh tos meneme hiji kan meneme sabotol bapa ngale eta tos rada ipis ieu teh. Matak meser deui teh kitu tah. Ngaros sehat weh. Gar, ieu rada baal di kaki teh nyipisan kitu.
3: 6 BCF sabaraha botol ku Propolis?
4: Hiji.
3: Janten 6 sabotol bapa atos majeng kasehat.
4: Majeng kasehat tos robih pisan kitu.
3: Kuning ati manten Pak Alfa Propolis.
4: Pa masuk ngupingkeun radio.
3: Bilih aya pesen ka nu sanes, ka nu mana, bilih kagaduhan panyawat sapotos bapak, mangga pak.
4: Tah ka para wargi atau sahawae wargi-wargi di dieu upami gaduh panyawat sapotos abdi cobian we ku Alfa Propolis insyaallah cocok rupina.
3: Ternahun bapak pido ati abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi Alfa Propolis janten sehat rezekina oge tambah lancar banyak.
4: Amin amin amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Ibu.
7: Waalaikumsalam.
6: Punten nama Ibu siapa?
7: Nama saya Ibu Raminah dari Ibu, Dukuh Tengah.
6: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
7: iya.
6: Kecamatan
7: Ketanggungan.
6: Ketanggungan Kabupaten
7: Brebes.
6: Bukan Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
7: 48.
6: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma Aini ya, Bu ya?
7: Iya.
6: Beli yang kedua.
7: Iya.
6: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
7: Tinggal sedikit.
6: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
7: Matanya suka merah.
6: Suka merah.
7: Pandangan kadang kabur juga ya.
6: Pandangan
7: lebur ya.
6: Pandangan kabur gitu.
7: Iya.
6: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
7: Alhamdulillah, sekarang mah terang, lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
6: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
7: Iya.
6: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
7: Amin, nah, amin. Gitu. Amin.
6: Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan Bu. Mau
7: ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata ini.
6: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
7: Amin.
6: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: Radio Peace Ciamis.
10: Radio Peace Ciamis.
9: 102,4 FM.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Kadenya akhirnya jadi pukulutus, sini nih kerung tuli pok nyarita.
2: Ah, ari soal ayah nu meuli jeung henteu mah. Lain urusan dewek. Geus aya nama kieu bae. Dewek rek mere nomor HP. Bisi iraha-iraha boga obat anu mujarab jang penyakit janda gatel, gancang SMS atawa nelpon ka dewek.
1: Tuluy sini ni mere nomor HP manehna ka Aki Rayud sarta Leos Init leumpang rarampeolan make iteuk. Nu dagang obat. Nyatana Aki Rayud jeung Bahrowi saditinggalkeun anakku sini ni maranehna pating haruleng. Baku nama eueuh deui nu rek niat meuli obat kamaranehna. Keur kitu rentang-rentang aya nu datang bari ngajingjing buntelan. Nempo tina dadegana mah siga tangtungan awewe nu pangawakanana jangkung langkoyang siga gantar. Beuki lila nu leumpang teh beuki deukeut ka lebah Aki Rayud jeung Bahrowi. Sanggeus deukeut rek eta awewe teh leumpangna eureun. Tuluy cagoe ngecagkeun buntelan. Ret eta awewe teh ngareret kana duaan. Nyeh teh manihna seuri atuh gurilap huntu emasna teh ngagurilap katojo panon poe. Geus kitu mah eta awewe teh muka buntelan tuluy diamparkeun. Breh katempo eusi buntelan teh botol leutik kira-kira sagede jempol mani loba. Sanggeus botol leutik dipernahkeun celengkeung eta awewe teh ngomong tarik.
2: Kadarieu. Kenalkeun ngaran kuring anu lahmah Bute Bintilil Kombinasi. Datang ka ieu tempat sejatu tulung kanu butuh tatalang kanu susah. Bisi aya anu karasa nyeri hulu atawa rieut jangar, kuring mawa obat anu kacida mujarabna. Kadarieu.
1: Jeung eta awewe teh nu tetela boga

0: aya saurang lalaki geus rada kolot leumpang kalebah nuker daragang obat. Atuh nutiluan teh sariap siap pasang aksi, sanggeus deket nutiluan teh recok parahi nawarkeun obat.
1: Obat lieur, obat lieur. Bisi si bapa nyeri hulu atawa rieut jangar, tah ieu obatna.
0: Ceuk si Bute bari nembongkeun botol sagede jempol. Tuluy ditema ku Bahrowi. Obat gatel, obat gatel. Bisi si bapa boga panyakit gatel, tah ieu obatna yeuh. Kacida matihna. Tuh, tempo. Capna oge, make gambar tumila ngajongkeng. Tetinggalin aki rajin oge, nanawarkeun dagangan. Omat matnuk, omat matnuk. Nuhi si bapak gohngoy, ngoklok bay matnuk seuren-euren. Yeh, obatna. Nudijian tina ramuan ranisiona berhasiat. Dijamin, batuk lengit, napas oge minu lengit. Ali etala laki ngadanya tukang obat nutiluan recok teh, manehna jadi bingung. Katempo tarangna kerung, terus ngabagi reret kanutiluan. Sarta telilaknya manehna seuri pok nyarita. Kehla, dewek mah jadi bingung ieu teh. Nu hiji na nawarkeun obat rieut jangar. Nu sejena nawarkeun obat gatel jeung obat batuk. Dewek teh bingung milihna. Cing sok ka dia karumpul heula. Dewek aya picaritaeun. Tukang obat nutiluan teh nurut kana pamenta eta lalaki. Cek pamikir maranehna sugan bae eta lalaki teh rek ngaborong obat. Sanggeus tukang obat kumpul, pok eta lalaki ngamimitian nyarita. Leuwih ti heula ngenalkeun ngaran dewek anu nalahmah nyaeta Wakuwu. Nya disebut Wakuwu sote, pedah baheula dewek kungsi jadi kuwu. Tadi dewek ngadenge ilaing tiluan nanawarkeun rupa-rupa obat. Aya obat nyeri hulu atawa rieut jangar, terus aya obat gatel jeung aya obat batuk sagala. Terus terang bae, kabeh obat ieu teh dewek ngabutuhkeun. Sabab kolot pantar dewek mah geus meujeuhna loba nu karasa. Ngan kieu ieu teh dewek ayeuna keur katarajang ku panyakit aneh. Tukang obat nutiluan mencrong ka Wakuwu. Panasaran kunu bi disebutkeun ku Wakuwu, majar cenah manehna teh keur katarajang panyakit aneh. Maksudna panyakit aneh kumaha? Sawan kuya, panyakit bisa naik teu bisa turun? Cek Bahrowi ngabade kana panyakit nu karasa ku Wakuwu. Ditanya kitu Wakuwu teh morongos. Naon? Sawan kuya? Sok gagabah hari ngomong teh. Kieu-kieu ge yeuh, dewek teh mantan atlet panjat tebing. Purah ngarayap mapayan gawir niangan iwung awi haur. Tukang obat nutiluan silih reret, tuluy kadenge Wakuwu neruskeun caritaanana. Bisi hayang apal kana panyakit dewek, seug rek dicaritakeun. Sabenerna panyakit dewek teh kagolong panyakit aneh. Sabab ieu panyakit teh teu lumrah jeung batur. Ari katarajangna mah anyar-anyar ieu. Tisaprak dewek diusir ku pamajikan. Teu tira ari sababna mah. Pedah panci nu aya di dapur ku dewek dijual ka tukang rongsok. Nah eta euy, dewek teh butuh jang meuli udud. Padahal mah panci geus petot, jaba geus eueuh ceulian deui. Atuh pamajikan teh ngamuk, sakarat sarwa dibabetkeun. Tah tempo dina sirah dewek aya nu menjelut sagede nog. Ieu teh dipangpeng ku mutu. Tukang obat nutiluan silih reret deui. Telila si Bute tukang obat nyeri sirah kadenge nyarita semu heran.
1: Ke, kuring mah teu ngarti ieu teh. Naon hubunganana antara dipaseaan ku pamajikan jeung panyakit nyeri sirah?
0: Oh,
1: eta meureun gara-gara sirah dipangpeng ku mutu nepikeun ka bencut.
0: Ditanya kitu Wakuwu gancang nembak. Ke heula, dewek can anggeus nyarita. Tah, sanggeus pasea tina soal panci, dewek terus diusir. Geus aya meureun kana sabulan mah, dewek teu balik ka imah. Atuh dewek teh jadi kesepian euy. Nganting kumah mimitina, unggal jalma nu apaleun dewek diusir ku pamajikan, ka dewek teh pada nyebut lalaki jangar. Hari gejala nu karasa, mun waktu geus manjing peuting, sok hayang bae kukulayaban. Terus eta euy, teu kaop nempun rada herang, sok tuluy bae rieut sirah. Tilu tukang obat arunggut-unggutan. Malah aki rayud mah ngabelenyeh seuri, ras inget ka sinini nu tadi mere nomor HP ka manehna. Wah, ngabeneran yeuh. Panyakit Wakuwu samode jeung panyakit sinini nu tadi mere nomor HP ka aing. Keun sia, ku aing rek diamprokeun. Ari si Bute ngadenge carita Wakuwu kitu teh, manehna bingung oge. Sabab obat rieut sirah nu dijual ku manehna mah lain keur ngubaran panyakit anu bie disebutkeun ku Wakuwu, nyaeta panyakit lalaki jangar. Ngan kulantar

0: Dan manehna hayang mayukeun obat atuh tuluy pok nyarita ditujukeun ka Wakuwu.
1: Oh, jadi Wakuwu teh katarajang panyakit lalaki jangarnya. Gampang atuh ngubaran nu kitu mah. Yeuh obatna geura beuli. Murah ngan 10.000.
0: Tah aturan makena saban Wakuwu nempo nu herang gancang geura inum i obat supaya ulah karasa riet sirah. Son obat riet sirah teh dibikeun ka Wakuwu sarta gap ku Wakuwu di tampanan. Beres kitu, tuluy Bahrawi oge milu nyarita. Terus kieu Wakuwu, kuring boga kayakinan. Lian ti rieut sirah, mun pareng Wakuwu nempo nu herang teh, pasti aya nu karasa gatel. Tah, ieu obat gatel geura beuli. Top tah geura duitan 10.000. Aturan makena, saban aya nu karasa gatel gara-gara nempo nu herang, gancang nu karasa gatel teh diolesan ku ieu obat. Song Bahrawi mikeun obat gatel ka Wakuwu. Atuh daek teu daek ku Wakuwu di tampanan. Ari aki rajut ngahuleng. Manehna bingung kudu kumaha carana sangkan bisa ngajual obat batuk ka Wakuwu. Ari nu jadi bingung teh sabab obat batuk nu dijual ku manehna eueuh kaitanana jeung panyakit lalaki jangar. Ngan ujug-ujug nyeh bae manehna teh sirik. Sigana mah manehna manggih ide. Teu lila pok nyarita ditujukeun ka Wakuwu.
2: Ari nyek mamangih kuring mah kieu wa. Panyakit Wakuwu bakal cager mun diubaran kunu dipikahayang ku Wakuwu. Maksudna mun Wakuwu nempo nu herang, sangkan tong karasa rieut sirah, eta nu herang teh kudu jadi kabogoh Wakuwu.
3: Tapi eta teh sarebu hiji, aya nu herang daekeun ka Wakuwu.
2: Tah, ayeuna ku kuring Wakuwu rek dibere bongbolongan. Tadi Kang Uring aya nu datang nyaeta saurang awewe nuker katarajang panyakit janda gatel.
3: Bari obat mah geus meuli di Bahrawi.
2: Ngan sigana eta awewe teh manehna oge keur butuh jalu pikeun dijadikeun kabogohna.
0: Wakuwu curing hak barang ngadenge caritaan aki rajut kitu.
4: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
5: Mitra sehat nuju sareng pribados kararasan dina dengge teh nuju sareng teh lina nya tehnya.
6: Mohon.
5: Mohon pamiling kita di mana teteh?
6: Di Sindangayu, Desa Wanasari.
5: Kecamatan?
6: Surade.
5: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
6: Lambung.
5: Teras?
6: Radang usus.
5: Mohon.
6: Batu ginjal.
5: Tos sabar alami teteh?
6: Atos sausum.
5: Tos sausuman ya. Mohon. Tos lalandong ka mana wae teteh?
6: Tos ka itu ka dieu we lah kitu tapi teh acan aya pirobihan.
5: Acan aya pirobihan mohon. Tah ina kan teteh ngalat landong naon teteh?
6: Alfa propolis.
5: Mohon, siap sabra botol teteh?
6: Atau siap 2 botol.
5: Sareng ayeuna pangintenya?
6: Mohon.
5: Takumaha teteh sareng senang ngalat landong alfa propolis panyawa teteh? Tapi kan di check up-nya.
6: Mohon.
5: Naon wae nu tos damang teh?
6: Alhamdulillah lambung tos teu aya.
5: Alhamdulillahnya.
6: Ginjal teu aya.
5: Alhamdulillah. Sareng senang ngalat landong alfa propolis alhamdulillah nama panyawa lambung tos teu aya tos sehatnya?
6: Iya, alhamdulillah.
5: Mohon alhamdulillah.
6: Pirobihan
5: gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh ngal damang ya tehnya.
6: Amin.
5: Mohon. Assalamualaikum teh.
6: Waalaikumsalam.
4: Baraya Radio Peace.
7: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi
8: 0813-8000-6860.
9: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
10: Assalamualaikum Bapak.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Maaf dengan Bapak siapa?
11: Saya dengan Bapak Junaidin.
10: Bapak Junaidin?
11: Iya.
10: Alamatnya?
11: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak Ketanggungan.
10: Oh, dari Rimpak Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
11: Yang kedua
10: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
11: Untuk ibu saya.
10: Oh, buat ibunya. Yeah. Ibunya itu maaf namanya siapa?
11: Ibu Darsi.
10: Ibu Darsi. Yeah. Umurnya?
11: Umurnya 64.
10: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
11: Tinggalnya di sebelah.
10: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
11: Matanya perih, gatal dan berair.
10: Oh, berair, merah.
11: Merah ya.
10: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
11: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
10: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
11: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
10: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
11: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
10: Oh, alhamdulillah. Ya. Oh, oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
11: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
10: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
11: Amin.
10: Oke, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
12: 102,4 FM
13: Radio Peace Ciamis.
14: Sahabat sehat keluarga Anda.
12: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Waku curing hak barang adanya ceritaan aki rajut gitu. Komo ngadenge jana gatel gitu mah, manehna kacida bungahna. Satu ina waku ngomong hari wes-wes. Aduh, kabeneran atuh euy. Sigana bakal langsung nyangkut. Dan saha ngaran eta awewe teh? Jeung di mana lemburna? Geun ku dewek rek dijug-jug. Aki rayud nahan pisir yeun, ngadenge waku nanyakeun awewe nu dimaksud. Bari rada runyar nyu nahan pisir yeun, pok aki rayud ngajawab.
2: Ari ngaranna mah kuning ge teu apa? Ngan memeh init manehna teh mere nomor HP. Sok tulis yeuh nomorna.
0: Ulang waku ngahuleng sabab manehna teu mawa HP. Atuh najan rada asa-asa pok waku teh nyarita. Duh, kumaha nya? Dewek teh teu mawa HP. Boga HP jadul oge kamari ditukeurkeun kana rokok. Aki rayud ngahuleng, baku namah manehna oge bingung kudu kumaha carana, sangkan waku bisa komunikasi jeung si Nini. Ngan lain ge aki rayud ari kudu buntu akal mah, manehna boga ide tuluy pok nyarita.
2: Geus ayeuna mah kieu, nop dah beuli HP nguring. Geus dina naon, 100 ribu. Pangamal ku duit sakitu euy. Nu penting eta awewe bisa kapi milik. Awalnya bisi ku batur manten.
0: Mangkaning manehna teh keur katerap panyakit janda gatel.
2: Cocok lah jang nu boga panyakit lalaki jangar mah. Ngan mun bisa mah ulah ditelepon. Sabab eta awewe teh rada kurang denge. Jadi alusna mah mending di SMS bae. Ye HP-na top tah duitan 100 ribu ditambah uang informasi 50 ribu. Jadi kabehna 150 ribu.
0: Song HP jadul teh dibikin kawaku kalayan bari rada asa-asa di tampanan. Sanggeus namparan HP, tuluy waku ngetik SMS ditujukeun ka nu boga nomer nu tadi disebutkeun ku Aki Rayud. Kieu eusi SMS na teh.
2: Neng, saurna nuju ka Tarajang panyawat janda gatel.
3: Sami AA oge nuju ka terap panyakit lalaki jangar. Kumaha upami urang ketemuan? Mama Nawian urang duaan pada-pada cocok. Wassalam wakuwu. Tuh eta SMS teh dikirimkeun? Teu ngendek lila aya SMS balesan kieu eusina teh. Nuhun atuh upami si AA kersa ka abdi mah sugan bae pamitos ketemuan mah panyawat urang duaan tiasa cager. Baktos abi Neneng Warsi. Nyeh waku usiri tanana ngarasa bunga. Dina pamikirna geus kabayang bakal panggih jeung nu herang nu bakal jadi obat mujarab pikeun panyakit nu karanapan kumanehna nyaeta panyakit lalaki jangar. Satuluyna waku ngabales eta SMS. Duh nuhun pisan sayang, urang ketemuan di taman kota, jalan anu palih wetan. Sanggeus ngabales SMS, waku nyarita kanu araya didinya. Tah, sigana ayeuna dewek manggihan obat nu mujarab pikeun ngubaran panyakit lalaki jangar. Dewek ayeuna permisi rek ini teh. Masalah duit obat jeung HP mah dewek minta waktu euy. Moal waka di duitan ayeuna. Dewek keur boke. Jadi mayar nangke mun dewek geus ketemuan jeung si Neneng. Tong khawatir, jang mayar hutang mah ieu HP ku dewek rek dijual 300.000. Pan batian meureun. Tah batina bisa jang mayar hutang. Kalayan teu nemu jawaban, koloyong wakubu init ninggalkeun tukang obat nu tiluan. Atuh Bahrowi akirayud jeung si Bute bati carolohok. Komo akirayud mah? Keuheul lain dikieuna sabab HP jadulna geus aya dina leungeun wakubu. Teu kacatur di jalana. Wakubu harita geus aya di taman kota. Kalayan make pakaian keren, meunang nginjeum ti babaturanana nu sarua pangsiunan kubu. Manehna lajag lejeg ka ditu ka dieu bari nyekel HP jadul. Bari haben HP teh ditempoan layarna, maksudna bisi aya SMS ti awewe nu dituduhkeun ku akirayud. Sanggeus sababaraha lilana nungguan SMS teu jol bae, wakuwu mimiti samarasa. Aih, di mananya si Neneng teh? Poho tadi teh teu ditanyakeun ciri-cirina. Soalna di dieu awewe teh lain saurang. Tapi aya puduhna. Rek di SMS ah. Rek ditanya ciri-cirina make baju warna kumaha. Gerentes wakuwu bari tuluy ngetik SMS. Kieu eusina teh? Neng, AA tos aya di taman kota. Ciri-cirina nganggo acuk hansip, teras ka handapna nganggo lancingan training. Terus SMS teh dikirimkeun, kalayan teu lilati harita aya balesan. Sami, Neneng oge tos aya di taman kota. Ciri-cirina nganggo kaos bodas, dina lebah dada aya gambar Superman. Teras ka handapna nganggo lancingan legging warna hideung sareng nganggo sapatu bola. Tuluy waku ngabales deui. Ayeuna Neneng aya di palih mana? Tuluy SMS waku teh aya deui balesan. Neneng nuju ngadeg di handapeun caringin mayun ka kaler. Ari AA di palih mana? Ulang waku ngahuleng maca eta SMS. Sabab manehna oge harita teh sarua keur nangtung handapeun tangkal caringin ngan manehna mah nyang hareup ngidul. Tapi sanggeus sababaraha lila nangtung di eta tempat, manehna teu nempo awewe nu diarep-arep bisa panggih kopi darat. Pikeun miceun kapanasaran, waku ngabales deui SMS. Aih, geuning sami sareng AA nuju ngadeg handapeun caringin ngan AA mah mayun ngidul. Dari SMS wakuwu teh dibales deui. Kumaha? Baruk ngadeg handapeun caringin mayun ngidul. Eta awewe nu tayalian sinini nu kungsi meuli obat gatel ti Bahrowi ngarasa kaget. Dumeh tadi majar cek dina SMS, lalaki nu ngudag-ngudag manehna teh kabeneran aya handapeun caringin keur nangtung nyang hareup ngidul. Atuh gancang sinini malikeun awakna. Nu tadina nyang hareup ngaler teh ayeuna mah nyang hareup ngidul. Sinini kaget lain dikieuna. Breh katempo ku manehna saurang lalaki rada kolot keur nyenyekel HP.
1: Aih, ieu suganya si AA anu ngudag-ngudag aing teh.
3: Geuntes sinini bari nilik-nilik pangawakan waku. Satuluyna manehna nga SMS deui. Kieu si SMS na teh? AA, duh tetela si AA teh ditilik tina dedegan mah lalaki perkasa. Waku kerung. Manehna heran, pedah awewe nuker diincer teh nempoen ka manehna. Sedang manehna sorangan can apal, aya di mana eta awewe. Atuh terus manehna ngabales eta SMS. Ah, Neneng teh terang tisaha, AA lelaki perkasa? Tuhi SMS teh dibalas ku sini. Nya pasti terang atuh. Paneneng aya pengkeren si AA. Gua kuruas lain dikirna. Punilit maneh namalikin awakna. Saharita kene, siak bengut waku jadi pias. Matanah mencerong kasinini, nuker nangtung, bari nyekel itek. Dipencerong ku waku wukitu teh, sinini ngabelen nyeseri. Barang nyeseri, gurehel katempo ku waku, ayah sisik nyelap nabi wirna. Hari waku sigan untuk percaya, lamun awe nu diincer ku maneh na teh, ayah harapunana. Rek ngomong oge tewasa bakat ku kasima. Atuh antuk nak maneh nananya kasih nini teh make SMS. Iye ngaku si neneng teh. Tului SMS teh dibalas ku si nini. Mohon, hayu atuh urang jadian. Baca SMS gitu di si nini, waku jadi sama rasa.
2: Wah, cilaka ya. Aing kudu ganjang-ganjang kabur. Ajar tak kira yuk. Gus nipu ke aing.
3: Gerentes waku bari siap-siap rek kabur. Mantare sinini keur ngetik SMS, rika tua kuwu ngalengkah maksudna rek kabur. Ngan edas, sinini rancingus. Nempo waku rek lumpat teh ngan krewak bae harita beuheung baju wakuwu dirawel tuluy ditongtak. Krewak wakuwu teh ngagerowok.
15: Tulung! Tulung! Tulung!
3: Wakuwu minta tulung kanu araya didinya. Ngan edas jalma sakitu lobana, saurang oge nu ngarespon. Samalah loba jalma nu pating corowok ngahucuhkeun sinini.
1: Ayo terus ni, dengkek beuheung naku kelek. Terus nengkolkeun. Kade poho, sirahna abuskeun kana jero samping.
3: Cik salah saurang jalma bere sumanget ka sinini. Atuh sinini teh jadi tambah wani.
1: Sok, rek lumpat ka mana sia? Rek ngahindar ti aing nya neh teh. Kasepelan pisan sia.
3: Cek sinini bari tuluy beuheung wakuwu didengkek ku kelek nu beulah kenca. Sarta rikat sungut wakuwu dilewekan sisig.
1: Ledot, ledot.
3: Harita sisig teh diledot-ledotkeun kana sungut wakuwu. Atuh wakuwu teu bisa hoja. Manehna ukur bisa teterjelan bari haben sungutna ciciduh. Keur jongjon kitu teu kanyahoan ujug-ujug aya mobil truk eureun dilebah dinya. Satuluyna loba patugas trantib jerat trut tarurun tina eta truk. Horeng eta teh patugas trantib nuker ngayakeun razia gepeng. Nempo nuker papuket. Nutayalian waku jeung sinini, patugas trantib gancang nyamperkeun. Kalayan teu asa-asa, waku jeung sinini dirarajang ditayakeun kana truk. Geuleuyeung truk teh maju teuing rek terus ka mana. Ngan anu jelas, pun manggih jelema nyurigakeun, truk teh sok eureun sarta jalma nu dicuriga gepeng teh ditaekeun kana truk.
16: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
17: Assalamualaikum.
18: Salam.
17: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
18: Bapak Uding.
17: Pak Uding linggih di palihan mana, Pak?
18: Pak Uding di Desa Pasir Nanyung, Kampung Pojok, Kecamatan Timanggung, Kabupaten Sumedang.
17: Pak Uding teh sawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
18: Pak nyawat abdi teh nyeri sampean, ras darah tinggi dina ieu dina angen lambung.
17: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
18: Ana setahun setengahan lupina.
17: Oh, setengahan. Eta panyawat pamitos karaos kumaha, Pak? Jantanna.
18: Panyawat upami dina sampean teh ngomong eta teh acan dipijet mah teh acan tiasa obo kararana, kararangkeul. Terus dina ieu dina soca gitu tarunyam.
17: Pak Uding sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
18: Pengobatan abdi mah besok ngagaleus ya, di apotek.
17: Kumaha karaosna?
18: Ya ya karaosna nyata gitu anger wae. Mun saatosna ngadangu gitu ta. Radio gitu teh nyobian kadinya ngagaleuh gitu.
17: Mohon Pak Uding ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
18: Alpha Propolis.
17: Pak Uding kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis naon wae probian nu karaos ku Bapak?
18: Alhamdulillah ayeuna mah kararangkeut teh aya. Aduh soca anu teh pentas deui, tuwur nyeri teh aya gitu anu teh kan mun sakedik deui lah. Atuh dina ieu dina padaharan sok ceueul, sok mules teh aya ayeuna mah.
17: Pak Uding tos saeb sabaraha botol ya, Pak?
18: Ariman tos meserna sadayana mah liman sareng pun bojo.
17: Pun bojo kumaha ayeuna?
18: Pun bojo alhamdulillah. Pun bojo mah tos ongklak mungkin 20 tahun.
17: 10.
18: Jadi sampai teh. Ayeuna alhamdulillah tos sae mapa. Tos biasa lah kan sakadik-sakadik gitu.
17: Mohon-mohon aya ibuna ieu.
18: Aya.
17: Cobi cing nyarios sekedap.
19: Assalamualaikum.
17: Salam, ibu saha itu namina bu?
19: Iros.
17: Ibu Iros, ibu tidak mengenal kawitna bu?
19: Ada menjadi tuur, naik darah tinggi.
17: Saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis, kuma karausna bu?
19: Kenal ada harampang gitu. Biasa pak, biasa harampang gitu. Nanti ada kan normal.
17: Panjang atau seberalami bu?
19: Ayah merupakan 14 tahun mah.
17: Duh gini. Nah,
19: kawitnya mah. Dijali ke nyari tuur, kawit-kawit nama. Kangkeng kaya nama
17: tos sehat
19: punya.
17: Mohon tos sehat punya. Mohon.
19: Ya.
17: Alhamdulillah punya iku kituna dilajeng teras ya Bu konsumsina sehat lah gitu ya Bu. Pauding ieu konsumsina kumaha pas di dinten?
18: Konsumsina de mah minyakna kuranana sadinten 3 kali sakalina teh 5 tetes.
17: Tah Bapak uninga Alfa Propolis di manten Pak. Pauding aya pesan teu kana sanes? Kana mana ayah. Mungkin ayeuna nuju ikhtiar berjuang sami sapertos Pauding. Mangga Pak.
18: Mun kasadarek-sadarek dulu-dulu abdi, bae aya nu gaduh poe ka sapertos abdi, sobiana ngagaleh Alfa Propolis di radio Unasko. Abdi oge alhamdulillah tos taunan geuning abdi jajag deui ayeuna kitu.
17: Alhamdulillah. Hatur nuhun Paudingnya. Doa ti abdi kanggo bapak oge ibu mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung Alfa Propolis bapak jeung ibu janten tambi sehat rezekina oge sadayana tambi lancar baudingnya.
18: Amin.
17: Amin. Hatur nuhun Pak. Hatur nuhun Ibu.
18: Assalamualaikum.
17: Salam.
20: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
21: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
22: Assalamualaikum Bapak.
23: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
22: Punten nama Bapak siapa?
23: Bapak Sukedi.
22: Bapak Sukedi, alamatnya
23: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
22: Pakijangan Bulakamba,
23: RT Loro RW 5,
22: Kabupaten Brebes.
23: Kabupaten Brebes.
22: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
23: Iya, Tesma Aini, iya.
22: Beli yang kedua berarti apa ya?
23: Beli yang kedua, iya betul.
22: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
23: Hampir habis.
22: Oh, hampir ya, habis.
23: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
22: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
23: Keluhannya mata kelihatan lihat orang ada dua.
22: Lihat orang ada dua.
23: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
22: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
23: Iya, bayang iya. Barang pakai obat tetes
22: mata
23: Tesma Aini cocok itu bayangan nggak ada sekarang udah ya cuma agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan bong, namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
22: Oh, iya benar Pak ya. Jadi enggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
23: bertahap ya hilangnya mipil bertahap.
22: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
23: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya baru sebotol sebelum habis itu padahal.
22: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya
23: Pak? Keempat hari.
22: Empat hari udah merasakan perubahannya.
23: Udah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
22: Alhamdulillah Pak ya berarti iya. Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
23: Ini ya betul sudah cocok.
22: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
23: Tidak mengada-ngada.
22: Asli gitu Pak ya.
23: Iya mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
22: Iya.
23: Pada beli obat, obatnya kan tes ma ini. Nah, itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah robah banget. Beli keduanya ini.
22: Beli kedua botol ya, Pak ya?
23: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
22: Amin gitu. Ya, Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya, Pak ya.
23: Iya, amin.
22: Ya udah Pak, gitu aja ya, Pak. Iya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
23: Amin.
22: Iya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya, Pak ya. Jadi
23: iya,
22: sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tesma ini.
23: Amin.
22: Mata Bapak jadi sembuh total ya, Pak ya.
23: Amin. Iya.
22: Ya udah Pak, gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
23: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
5: Radio Peace Ciamis.
6: Radio Peace Ciamis.
5: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Sahabat sehat keluarga Anda. Rusa.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: mantra winulan sastra tinuara panjiang ngawuwusin nengih kanda purwantara anu kumanti aji papayung di daerah Panglawung kajabi ti Batara Bayu
1: toh yekin
0: dewa angin ingkang sampun wontening setingil binaturata lengah ing dedampar denta pinalipit ing sososari nenggana waretna
1: lajeng
0: lemik pamut prawedani ginanda wida jebat kastori lansinebaran sari-sari
1: toh yekin
0: mawe mahkota kadewaan raksukan kadewaan ditaretes inten rinukmi murumu biare kadiakunang-kunang
1: wala yege
0: sengit kastori angin-anginan Batara Bayu remagan klian putra asuh nyaeta manusia bangsa monyet
1: toh yege
0: anu kakasih anu man perbancana suta anu sasatna katitipan timurang kalih keneh ayeuna parantos remaja putra
1: kuholoh iya iya
0: saestuna iya anu man perbancana suta teh putra nahiang otipati jiagat nata Batara Guru ti Dewi Anjani
1: toh iya iya
0: anu dirorok kurakana nyaeta Batara Bayu anu sakaligus jadi guru natur bapakna
1: lajeng
0: jadi nampi didikan rohani lan jasmani na teh ti ieu Batara Bayu
1: lajeng
0: memang sana jana anuman perbansana suta awak monyet tapi cerdas dina nampi pangarti narima pangabisa nyusun ilmu malahan aya langkungna ti bangsa-bangsa manusia dina bab kamanusaanana
1: toh iya iya
0: tungkul hamari keludat nyemah narimang sabda ajrih ningali pamor hiang Bayu watak wantos Batara Bayu dudu dewa samanea pranyata sampun tutas dening didikan rohani lan jasmani saciduh metu sakecap nyata weruh sadurung winara watak wantos Batara Bayu ge sami putra hiang otipati

0: Muhyiddin MC.
1: Iping Dewi Nudirek
0: Supi Supi Paji Om.

Ya tengasih, ya kangasih

0: di wewengkon Panglawung tuh kasatriaan yaitu Batara Bayu iki anu kareh kapanasapun ku jonggring salaka sawarga Maniloka
1: tuh iki
0: anu katelah Dewa Angin anu salami katitipan putra Hyang Otipati Jagatnata nyeta Anoman Perbansana Suta dikawit alit dirorok ayeuna parantos remaja putra nanging dapuguh wangsa wanara

0: nampi didikan rohani jasmani kalayan katimulan kagagahan kasaktian lan kamandragunan.
1: Tuh, iya iya.
0: Kaitung cerdas ia anoman perbancana sutan nampi pangarti pangabisan.
1: Laras,
0: munirahangan di kakawa daling lisan mekaten pengantikan ibu. Sanajan pernah na adi.
1: Wah, kumaha kulang?
0: Da puguh tileuleutik.
1: Dialir.
0: Dirorok tileuleutik ayeuna geus remaja putra heuh kaula teh asa ka anak.
1: Ih, tangto.
0: Yap ka hareup anoman. Kaula. Putra dalem anoman perbansana suta. Nampi kana pembage.
1: Tuh. Leres.
0: Kalayan unyuk sumbangga ngahaturkeun semasungkem kuanya panjenengan Rama Dewaji. Nuhun kasih. Puja stuti hidep ditarima ku dua leungeun kenca katuhu simpen pulungi ati pun dihimastaka. Kali na perkawis. Malum da putra oge sok rajin maca diri,
1: mawas diri,
0: mawas diri yen ieu wujud teh dibedakeun jeung anu lian. Bangsa oge nya kitu anu disebut wanara, anu disebut monyet. Sakapeung sok nyurucurkeun si panon ati.
1: Oh tangtos.
0: Tapi di mana nampi didikan ti salira pangeresa kaula jadi sadar. Sadarna teh ayeuna manusa. Sanajan kasep ngareng-pereng koneng.
1: Bares.
0: Harta kakayaanana loba bro di juru bro di pantong alayah di tengah imah buncir di tempat duit.
1: Harta luyuh layah.
0: Tetap eta kakasepan teh bakal digenti. Ku karuksakan.
1: Kantenan.
0: Saya yakin manusia anu aya di alam marca pada salamina hirup di alam dunia bakal diciwitan ku wansi di ala ku mangsa dipunut ku waktu yen sakabeh awak-awakan atarapi manusia bakal kena kumahot. Sakabeh anu dipika cintana, sakabeh anu dipika resepna yakin bakal ditinggalkan. Dayanu iwa atu naon ngane di ara memangnya dipake ara sarang suba. Putra anoman perbansana suta paranto sadar. Sadar yen diri teh monyet. Nanging tadi saur salira pangeresa yen menteuna pangeran ka manusa teu dumasar kana rupa jeung pangkat.
1: Tuh, leres.
0: Tapi gumantung kana bersihna hate. Sanajan kaula wangsa wanara,
1: sumohon.
0: Da puguh ari hate mah sarua jeung manusa. Bersih. Moal bari dipange arah sareng subaha. Moa diange ngarasula pikeun anoman perbancara suta. Anjerahi

0: aja anakin
1: mulus kamana teh kulana
0: dina caritaan kana hate teh lempeng maneh anoman
1: aya kucilan
0: Teuweuh satitik oge kagorengan eta dina hate katempo tina basa kadenge tina basa syukur entong make jeung arasubaha sanajan wangsawanara sabab yakin anu bakal dibawa mulang ka itu teh atawa anu nyeredkeun kana alam kabagjaan teh lintang ti amal perbuatan tenyaho itu si dadap tenyaho itu si waru tetep anu baka katarima mah amal-amal anu soleh anu baka ngejamin ka anjin pikeun cicing dina alam kalimatan diri eta manawi oh, syukur syukur syukur syukur
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Lepangkeun sareng ibu saha ibu?
4: Abdi Ibu Entin.
3: Ibu Entin teh linggih paling mana?
4: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, RT 16, RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Simaraga, Ciamis.
3: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha tahun?
4: Abdi atos yuswa 73.
3: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
4: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari, gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi, gitu, jang.
3: Ibu teh teu damang tos sabaraha lami?
4: Abdi mah tos lami lah, karena sataunan langkung.
3: Salama iya, ibu pengobatan. Tanya ngawanan wae bu.
4: Ah, lo segala rupi ai obat mah gitu terus kadoer atos.
3: Mohon, ibu eta upami panyawat karaos kumaha bu?
4: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong micen kaapekan gitu, teras pegel hari gitu. Upami itu acan di angok cai panas gitu teh acan terasan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
3: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
4: Nganggo Alpha Propolis.
3: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
4: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh minangkan nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasa nama kan kahampangan teh sesah.
3: Ibu teh ieu meseb sabaraha botol, Bu?
4: Meseb sabotol kadua ayeuna bade.
3: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
4: Konsumsina enjing-enjing tilu tetes, tengah dinten tilu tetes, bade bobo tilu tetes.
3: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
4: Ti uninga nguping tina radio, radio pis ti amis.
3: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga bu.
4: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
3: Alhamdulillah ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya pi doa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu janten tambi sehat rezeki oge tambi lancar bunya.
4: Amin.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Tesma Aini. Bapak saha namina, Pak?
7: Abdi Pak Kusman.
6: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
7: Abdi lengkap nama di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
6: Bapak pengguna Tesma Aini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
7: Tesma Aini tos 3 botol.
6: Bapak tos ngangge Tesma Aini sabotol kumaha pak kakaosna?
7: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu mohon katingali itu jadi awas acana kawitna mah ateul. Tapi ayeuna mah teu ateul kitu. Jadi beras ieu mah panon mah kitungan sok sakinengna sok anu pak jeletot kitu dina ieu teh dina panon teh. Tapi dah henteu-henteunana teu sawes-wes mahintan.
6: Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata, Pak?
7: Aduh, pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit rasa bosen lalanong teh kitu. Memeh magrib atuh siang gitu. Siang sok aya dongeng gini seueur dongeng atuh wayang da abis sok hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
6: Nuhun pisan ka saskian bapak anu tos nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam.
8: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
5: ...102,4 Radio Peace FM.
0: Jadi ayah Husnul Khotimah jeung Sul Khotimah. Ayah nu alus katungtungnakeun, ayah nu goreng katungtungnakeun.
9: Eta.
0: Oh eta. Tamaneh mati mimiti nepi ka akhir teh cing mulus. Sanajan awak maneh monyet. Nampi. Pamungkasna kasep. Nah, ama lain nganung harting ngusir eta ilmu gera amalkeun timbalan. Ngan ngamalkeun ilmu di sawarga hartina maneh teh moal aya peunteun. Kumaha? Nyieun kahadean di sawarga maneh moal aya peunteun. Naha? Saha piributeun di dieu mah eueuh? Saha nu nyaci di dieu mah eueuh? Saha nu ngahina di dieu mah eueuh? Bisa sote maneh aya nilai dina ngajalankeun kahadean lamun maneh init ka dunya. Tah ai dunya teh tempat panyeuseuh, dicaci, dimaki, dihina, dipitnah. Tah lamun anjeun geus kuat nadah serangan eta, jadi sobar, jadi tawakal, tah anjeun bakal balik deui ka dieu, malahan bakal ditampi di sawarga. Anu sasatna hasil tina pagawean maneh tamat di dunya dina ngajalankeun bener.
1: Eta bogoda teh di dunya sore.
0: Di dieu mah rek sobar kumaha atuh da moal aya nu ngahina.
1: Moal aya nilai geuning mah.
0: Moal aya nu ngaledek. Jadi tempat ngaledek, tempat nu ngahina teh di dunya, di dunya.
1: Aneka ragam di dunya mun
0: mermaingan di dunya. Sabab di dunya teh nya eta aneka ragam, di dunya teh pinuh ku romantika kahirupan.
1: Rupa-rupa teh di dunya.
0: Hese capek, susah, payah, pahit, getir, lara jeung balangsak. Tah lamun anjeun engke aya di dunya geura bakal karasa jalan ka sawarga mah bakal rumit luar biasa.
1: Loba rurungkang.
0: Loba rurungkang kudu ngaliwatan hese capek, susah, payah teh.
1: Seumur lapar teh di dunya.
0: Tangke bakal aneka ragam di dunya lamun jelema ngaku beragama, ngaku pangsolehna, ngaku pangbenerna. Sabab di ditu mah hawa nafsu teh turun naik tensina teh. Ngan cing inget. Lamun ngeke anjeun turun ka dunya cing inget empek. Geura pikaresep sakur anu dipikaresep di alam dunya ngan maneh cing inget anu mikaresep jeung nu dipikaresep bakal pegat. empek geura pika cinta sakur anu dipika cinta di alam dunya ngancing inget anu mika cinta jeung nu dipika cinta bakal pegat jik lain ngusir tiye sawarga ngan dina mangsa ngajalankeun atawa ngamalkeun ilmu teh kudu di dunya geura makalangan ajeun geus meujeuhna aya di dunya aya seueur anu seun anu saroleh aya
1: aya
0: ngan anjeun kudu nuturkeun jelema anu adil pelamarta aing ngaran-ngaran adil teh arif bijaksana di mana nyaritana ngadek sacekna nilas saplasna nya ceuk nyana lain ceuk laina jelema eta teh landung kandungan lahir aisan ipis lapis kanal tapel wiwaha pinuh ku wiwaha sopan santun ramah tamah DP-DP hanap asor ahli nulung kanu butuh ahli nalang kanu susah ngajahit kanu titilem ngahudangkeun kanu labuh merek kanu daek nyangan kanu poekeun haeta pibaturin maneh taeta jelema teh tanpa pamrih di dunyana ade ulah salah gaul maneh sabab aya anu wujudna jelema anu poek dina agamana salilana murka biadab hawak pedit koret boga rasa ieu aing uyah kidul boga rasa ieu aing panggagana nepi ka dienas ku pangeran yen silaka jeung salametna jalma teh gumantung kana amal perbuatanana sakitu lain ngusir ti sawarga ngan anjeun teh tetep bakal balik deui ka dieu ngan sacana balik anjeun kudu diseuseuheula nyaeta aya dina panghampura pangeran apal panghampura naon hiji maneh bakal pinuh ku rupa-rupa panyakit di dunya atuh moal aya sabar meureun kadua kaduana bakal dibersihkeun harta maneh katilu katilu maneh teh bakal pinuh ku rupa-rupa fitnah anu hampir hese diubaranana
9: wah iya iya
0: jadi teu tiasa ditawar teu bisa dupi carana la haula geringna paehna cageurna elingna hirupna lain nu maneh ulah aya nu diaku hiji oge lamun anjeun init ka dunya kabeh oge bi kudratillah bi iradatillah bi idnillah bi padlillah bi aunillah bi pardotillah bi aunillah kalayan welas asih pangeran
9: waduh
0: ulah aya nu diaku usik balik oge lain nu maneh talamun maneh geus kainya dina harti maneh bakal mulus rahayu mulana kalam asal teh bakal lempeng melompong jalan ka gedong abus ka alam nirwana alam asal poe panjang negara tunjung sampurna alam nu teu kaselang-selang
10: pingah ambar

0: atuh berat pisan geuning nya.
1: Heuh wayah.
0: Nah. Ku ngeureuyeuh nikeureuh sanajan bari pateuh yakin gunung oge bakal disahanapeun mumuncangan. Atuh pileuleuyan. Sapunyere. Paturay patepang deui. Mulus rahayu anjeun di dunya yakin bakal ngahiji deui di dieu. Lamun teu kitu wayahna bakal papisahan antara surga jeung neraka teh.
2: Eta
0: timbalan. Kinten-kinten anu sae. Waktos pikeun lumampah teh iraha. Sareng di dunya teh saha anu kedah ditepangan. Maneh teh loba baraya nu sabangsa teh. Di mana teh? Di dunya. Di negara Guha Kiskenda. Geura di dunya mah tong boro jeung deungeun-deungeun jeung dulur oge loba parasea. Eta teh merebutkeun naon engke ge kasaksi ku maneh keur ditu.
2: Wah, eta
0: malah pejabat-pejabat oge ngabogaan rekening genut ditu teh.
2: Boga rekening bucitreuk.
0: Lalajuana ne ku maneh keur ditu. Bakal ieu caritaan eya oh caritaan ama teh yakin baka katempo baka karasa barangna kumane timalan baka penak jeung kanyataan jadi saha anu sabangsa jeung kaula malahan mang-mang maneh paman maneh teh sabab indung maneh teh ibu Anjani ari paman maneh teh ngaranna Sobali jeung Sugriwa.
2: Wah,
0: taeta didinya tepungan ku anjeun loba geurang kudu bakal pensakaki jeung maneh di ditu ngan eta dua paman maneh teh keur parasea moal angeus paseana oge nepi ka iraha bae oge numatak maneh ku ayana datang maneh ka itu teh cing jadi solusi cing jadi jalan kaluar pikeun nyageurkeun anu papaseaan timala. Moal aya nu bakal bisa ngungkulan kana eta kajadian lintang ti manusa ti Tising Wisnu anu kasebut Batara Rama tah geura penta tulung ge kumaneh ka inya.
2: Wah, eta
0: Batara Rama tah eta. Olah, hoyong geura tepang kaula sareng eta manusa. Tek ini. Rampung tau tutas pengantika. Amit.
3: Brak lumampah.

0: naon kulannya
1: biheng sabaraha taun deui aing kahiji deui anu mah
0: sumuhun tangtos lami ulah
1: mudah-mudahan bisa kumpul ngariung deui anjeun di dieu lain ngusir tapi supaya aya peunteun eta kahadean teh ladang ngelmu
0: supados
1: urang lumampah jungkra lumaku kaseh. Sampurasun pangersa, pastina oge Anoman bakal bebeja heula ka Karaton Balemer Cukurna Kahyang Otipati Jagatnata.
0: Duh,
1: nyangakeun eta tuang putra bade makalangan ka alam marsapada bakal mantukeun jelema titising Wisnu nyaeta Batara Rama.

0: tebeda ti kuda lepas tina gedogan.
1: Duh, iya iya.
0: Kalam marca pada bebelesatan dina mega bodas dugi ka ngegebleg sareng mega.
1: Leres.
0: Jujur alitan di awang-awang kalayan ningali kahanap asaku kataji ningali leuweung gunung-gunung anu pinuh ku rupa-rupa tutuwuhan.
1: Walah
0: kadupi cungku panangka. Anu matak endah tur karasa nikmat katingali ku anuman kalayan katingali cinggarun tayang nalut

0: ngadon ajeleng-ajelengan tikai kakai tidahan kadahan.
1: Duh, iya gih.
0: Bari jeung dibarengan ku Surili naluturkeun hayang wawuh mun sarajelema mah.
2: Hayang wano
0: atuh maklum anoman anu parantos dididik welasan jeung asihan.
1: Iya gih.
0: Sadayana lutung-lutung pada anut Surili oge ngiring oa makomo.
1: Wah.
0: Kukituna kalah beki betah cicing di alas wanawasa.
1: Iya gih.
0: Malum dapuguh monyet wujudna karakterna oge sakapeung mah teu leupas tina laku lampah monyet.
1: Terus
0: kacarios di eta tempat teh nya eta aya paningaran

0: paningaran
1: dong
0: iya iya eta jamaah ahli moro
1: wah laras
0: anu dina danget iya ngabedega ningali sasaran
1: laras
0: gunira hangantika ayah lamun temah kula menang menang sasatoan naon bae oge kukula dek dijual lamun eta sasato

0: Ari sabab kaula kahirupanana tinu kitu. Sabab kula eueuh di pagawean lintang ti kitu ngajualan sasatoan. Atuh ku kituna sugan poe ieu kaula hasil mucekil. Nyaeta moro kayeuh leuweung kitu.
1: Aika denger reset belah ditukuran kekukuran.

San Anoman Perbangsa Nasional menuju ke Kajelangan Cikai Kakai.

amar watak.

0: Ayah kuarar aneh dulu itu.
1: Aneh kumaha kurang?
0: Lang tahun-tahun aing moro ayah makhluk aneh-aneh teuing. Ayah monyet bodas bari gede.
2: Sigana mah monyet lauhan.
0: Yakin kaula bakal jadi jelema beunghar di kampung. Lamun kula bisa menangkeun eta monyet bodas

0: dek diincer mua angen mua beheng ku kaula rek diincer kulit beteng na.
1: Wah say
0: ulah. Supaya panah bisa nyecep kena pingping na atau kena kulit beteng supaya ulah paeheta wan nara
1: lars lebar
0: dek di alak.

0: Ya, kabeneran sia keur cicing. Keur cicing dina hiji dahan.
1: Laras, geura bidik kuleng.
0: Ya. Hei, keur ngaheuleuyan lutung.
1: Beger mah nya.
0: Ya, sia kabeneran. Kabeneran sia pingpingna keur ngagayun. Sabab manehna keur diuk.
1: Kanyimas emas we.

0: Watak wantos anuman perbansana suta duduan narasamania.
1: Duh, iya higi.
0: Sampun dididik kesaktian kamandragunaan.
1: Higi.
0: Kagagahan, kawaspadaan jeung kapermana tinggalan.
1: Duh.
0: Aya mara bahaya anu nyampek nyerebeng. Anu disasarnya eta sukuna ieu wanara.
1: Wah, leres.
0: Anoman waspada karena bahaya datang. Ngejatkan sukuna atau ieu panah ngeblesat. Eta kena pisan ka lutung anu keur gugun tayangan belah kituna.
1: Wah.
2: Aya naon cenah?
3: Bahaya tah. Anunya teuing. Meureun anu diincer nama aing teh ku jelema.
1: Wah, rupina salira kula.
3: Nah, aduh dikejatkeun ku aing keuna ka dunya teuing mangkaning keur anakan nu itu.
1: Aduh, keur nyusuan eta lutung.
3: Aduh, coba teuing. Nah, eta jelema nepi ka di kamanakeun rasana.
1: Geus teh aya pri kamanusaan.
3: Da batur-batur aing mah hirup teh di tempatna. Mun di nagara teh mah di nagarana.
1: Sanggeu gedaya umuran.
3: Nah, teu hayang maranehna ngelestarikeun.
1: Katenan.
3: Barina oge da geus direjekian dang daunan, bubuahan, bubetian jeung sajabana di leuweung.
1: Leres.
3: Asyaku kabina-bina teuing.
1: Leuweuh ras-rasan jelema.
3: Yakin anu diincar mah aing. Sia, lamun datang deui aing api-api rek keuna rek api-api rek ngaragragkeun maneh aing.
1: Katenan.

cek tepa hiri-hiri bagja tepala ala. Dasar kirupi bengharan Gusti. Yakin aing bakal pada ngadeg-deg, bakal kasohor yen aing boga monyet monas. Dek dikukut sugan cager deui da puguh yakin eta nganukur nyelap dina kelekna. Sakitu mah bisa diubaran ke.

0: ku anjeun ditembak nepi ka pae.
1: Da aing lain nembak lutung tapi nembak maneh.
0: Udah sok meleset. Padahal kaula teh makhluk langka henteu kudu dipaehan. Lestarikeun ku anjeun
1: goje eta panik dikukut. Ku aing dek diwarah kana seni. Hartina aing dek ngadoger monyet.
2: Ngadoger monyet ku teu payu dikasih.
1: Aneh aing monyet bisa ngomong.
0: Mangga geura mulih we. Bejaan geura bejaan dulur-dulur nu can apal. Di mana manusia aya pangabutuh deh boh deh usaha boh naon tapi sing inget ekosistem kudu dilestarikeun. Ekosistem ulah diruksak. Ieu mah nyieun pabrik teu mikirkeun limbah. Anu bakal mawa panyakit ka masyarakat. Lauk-lauk nu diwalungan bakal pararae. Ta eta teh kurang teh pikir heula akibatna antal mautu qoblal mautu kudu bisa maot sacana mati. Hartina teh beh dieuna samemeh nyieun hiji pagawean teh pikir heula bulak-balik. Nah ieu teh ngarugikeun nah nguntungkeun. Lamun sakirana aya nu dirugikeun tong dituluykeun eta pagawean.
1: Bangsat. Mapatahan ka aing sia monyet.
2: Wah. Asa dihina.
0: Atuh ieu. Tong da entong kadenge entong tempo monyetna.
2: Tong ditinggali jasadna.
0: Ulah ditinggali jasadna. Tapi dengekeun perkara nu dicaritakeunana.
1: Teu sudi aing dipapatahan ku monyet. Harkat darajat aing sal ka manusa aing kudu disahandapeun monyet.
0: Geuning.
2: Cilaka geus kieu mah.
0: Di mana dunya geus kieu nararoyot jelema. Hartina karuksakan bakal datang. Ansaman bakal datang, angin cai, seuneu bumi bakal gempa. Wayana eta mah bongan bangkong ka cai teu dimanikeun, bongan hirup bararohong pasini teu dijadikeun.
1: Di podaran siap wae wanara.
0: Ya ai. Geus waktuna mah kudu modar di paehan batur banget teh teuing. Ngan meureunan aya hak keur kaula.
1: Naon?
0: Moal sarua ka bisa nyaah kana dirina lintang ti dirina.
1: Apa kon wani marang aku wanara?
0: Ora wani dening ngopo ku lanang koe lanang.
1: Aje mulah teu tegak ka Dijaya.
0: Ya kal sabuk urang tatu.
1: Aduh telu ampar tiga
0: Suram rata
1: Jaya merata
0: majuah berangkat aja.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat, menuju sasarangan dina dengeti sarang pribados, kalaresan sarang bapak.
3: Bapak Nang.
2: Atanapi
3: Bapak Pak Ogar. Di Tanjakan Kondang.
2: Tanjakan Kondang. Desa mana Bapak tadi?
3: Desa Cibenang.
2: Oh, Desa Cibenang. Iya. Tak kapungkur watos kadie naon keluhan anu karas
3: bapak. Keluhan tina sampean, dina sampean teh sangkeur, renyem.
2: Mohon.
3: Dari paregelnya. Itu jantan abot lah. Tas atosna mesela alfa pomoris.
2: Alfa propolis.
3: Alfa propolis, alhamdulillah.
2: Aya karaos.
3: Aya karaos dari aya di lah aya karaosna gitu ta.
2: Oh, pamit lepat we cen kapungkur teh barareuh pe antenya.
3: Barareuh ka puur mah, barareuh jam teu rada hareuras.
2: Hareuras.
3: Aya nyerian sakedik ayeuna mah alhamdulillah nyerina teh aya. Kantun abotna sakedik deui kitu ya.
2: Salit
3: deui. Salit deui mah tak bade namahan deui nanya namihan deui eta teh.
2: Oh, ngagaleuh deui.
3: Ngagaleuh hiji deui.
2: Sakali tetes kamari ngaleut.
3: Sakali netes kieu teh genep, genep tetes sakali eueuh teh.
2: Sabara kali sadinten?
3: 3 kali.
2: Mun
3: enjing-enjing tengah dinten sareng santan pada bobok.
2: Mohon leres.
3: Jadi
2: sadinten 3 kali
3: bade kalinya.
2: Aye reaksina anu karos harita kumaha waktu ngaleut ieu?
3: Alhamdulillah jeung hampang jantan kana urang teh teu karejang gitu.
2: Alhamdulillah.
3: Teu karejang alhamdulillah gitu tah.
2: Mohon tanam eta kan di ceknya tensi daratnya sabaran namanya teh
3: 150
2: tawang kin ngaleutna tanapi bapak endangnya
3: nya
2: kin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah.
3: Oh.
2: Coba ada selungsung ke darat tinggi nama bapaknya.
3: Untung mamu yahnya.
2: Ay, ngamang sekali.
3: Ay, mohon.
2: Dikirangan.
3: Nya.
2: Bapak Andang, hatur nuhun, mudah-mudahan majeng sehat. Salamina bapaknya.
3: Sami-sami, amin ya rabbal alamin.
2: Assalamualaikum bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna Tesma Ayeni. Ibu di mana?
5: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
4: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
5: Tos 2 tilu sareng ieu tos 3 botol. Alhamdulillah karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Jantan jelas teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panonte. Ayeuna alhamdulillah tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
4: Ibu teh kantos nama nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
5: Alhamdulillah seger titingalian bengras gitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamina.
4: Ibu tos kamana wae berobat mata?
5: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
4: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui ka nu sabaraha botol?
5: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ieu ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih kudu dirompok oke meser deui ena ge teu acan saeup aya namung maksa teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu encing-encing teh terus aya kokotor gitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
4: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun Radio Peace?
5: Oh, pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas gitu da abdi ge usia mah tos 10 tos 60 taun langkung 61 namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat, aya landongna ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata ini anu aya di Radio Peace Ciamis.
4: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu saha nami teh?
5: Abdi Neni Sri Herlina.
4: Nuhun pisan kangge kesaksian ibu anu nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Radio Peace 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Maju siap.
1: Wah, eta
0: Hanuman. Hanuman. Sok. Cing tinggali sahaya kaula.
1: Suwantara seperti setuang rahang.
2: Eh. Tumbah.
3: Abeh geningan euh.
0: Geningan ieu teh Kang Jeng Ramana naonan kikiran.
1: Laras.
0: Ta. Eta teh karek sakitu. Karek mere gambaran. Jadi eyang teh teu uleh, oh amat teh teu uleh dituturkeun ku Kamelang, ku Karemban,
1: ku Hariwang,
0: ku Kahariwang. Kalayan kasaksian maneh teh geuningan tong boro ka bangsa manusa deui ka sasatoan Surili oa nepi ka ngara rumpul. Diusapan,
1: dianut salira teh geuningan.
0: Dianut anjeun teh ku rupa-rupa sasatoan. Cing kitu.
1: Eta bang.
0: Aduh.
3: Bang
0: ngejak balik ya. Daya sendanya ah atuh sabangsa sareng kaula lutung oa Surili monyet nulian. Komo eta aya monyet bikang mah kejing dinongengan sagala.
4: Lel-lelan deh.
0: Mangge ngeleal sagala ka kaula teh.
1: Sareng naksir mah deun.
0: Jengelelan itu. Syukur syukur. Tah, kitu anjeun teh cing jadi monyet anu nyaahan deudeuhan ulasan jeung asihan. Tapi memang eta kasaktian teh ulah waka diaku sagemblengna cing inget di dunya mah. Di luhur langit aya langit.
1: Tah, laras.
0: Sanajan maneh sakti mandraguna aya nu saluhureun maneh. Numatak omat di mana pangih jelem jeung jelema temongkeun kaapesan diri maneh. Yen hirup teu ngabogaan naon-naon. Hartina urang teh kudu sopan santun ramah tamah DPDP hanap asor.
1: Kitu we salamina Raden.
0: Eta modal utama ti eyang, ti ama. Sakitu ayeuna mah geus teu melang teuing. Teu hariwang teuing jigra tepungan paman maneh. Anu aya di guha Kiskena mun bisa mah cenah eureun papaseaanana.
1: Laras.
0: Antara adi jeung lanceuk parebut kakawasaan, parebut pamajikan.
1: Patenar.
0: Tah. Ceuk. Pamenteun eyang ti sawarga anu gede kasalahanana mah lanceukna anu ngaran Sobali.
1: Eta.
0: Sabab Sobali teh kapangaruhan ku Dasamuka Raja Alengka. Pangna manehna kapangaruhan kitu soteh sabab Dasamuka teh muridna Sobali.
1: Laras.
0: Dina ilmu pansasona.
1: Tenan.
0: Taku kituna hartina paman maneh anu ngaran Sobali teh geus anut ka pihak jalma-jalma anu murka. Tapi moal bisa rengse ku maneh tapi ieu mabejakeun rengse soteh ku jalma titi Sing Wisnu anu kasebut Batara Rama.
1: Duh, leres.
0: Sakitu ku larik mulang.

0: Banglus lampahipun Anoman Perbancana Suta.
1: Duh, iya iki.
0: Ngajug-juga kenali sada hiji nagara anu kasebat Guha Kiskenda.
1: Beres.
0: Maksad nepangan ingkang rama paman Prabu Subali, Prabu Sugliwa.
1: Iya iki.
0: Anu ayeuna Sugriwa sareng Subali teu acan reureuh dina papaseaanana. Tikawit direbut karajaanana sareng garwana. Dugi kaparantos kagungan putra. Prabu Subali teh nyaeta kakasih Raden Anggada.
1: Itu kayaanana.
0: Nganung harti geus puluhan taun.
1: Duh,
0: iya. Kanyeri kapeurih Sugriwa. Sanajan ngalawan oge da puguh teu kiat nandangan kasaktianana Subali.
1: Leres.
0: Anu dina danget ieu Prabu Subali ngahaturanan linggih Raden Anggada.
1: Duh,
0: iya. Di pagelaran Jawi. Anggada. Yap, kadi kahar.
2: Payun tenan den, payun
0: den. Ngahadep ka ama.
3: Nyuk syu.

0: ada tungkul hamari keludat nyembah dari bang sabda ajrih ningali pamor ingkang rama
1: pranyata Prabu Sobali
0: doh ngandika
1: anak king jimat awaki kaharep anggada
0: nun Ramat Dewaji putra Hanggada ngaturkeun semua bukti kuhunyuk panjenengan
1: diterima puja stuti hidup lama
0: halih nati eta apunten tina pihak kalpatan ageng semonten alit
1: kolot naon ngaran teu bisa ngahampura kana kasalahan jadi anak
0: dawuh aya pikir saeunaon
1: ieu purwa ku ama hidup diangkir linggih taya kajaba lintang tidek merebeja kanu jadi anak anungan hiji-hijina sabab ama geus kolot saha anu bakal bisa neruskeun ieu karajaan lintang tina jadi anak
0: sae
1: aing jadi pamimpin teu gampang dengan ukur diukungku dina korsi teu bisa janji sele kudu dibarengan ku ilmu panemu jampe jeung pamake nyaeta pikir ngajawab tantangan ayeuna jeung bakal datang sabab bakal aya nu leuwih sanggih jaman tapi pikir ngajawab tantangan eta jaman kajaba ti hidep kudu terus ulah reureuh neangan ilmu boh bucu basa boh tatanya hartina kudu alewo oge cing jadi contoh ama dina kagagahan kasaktian jeung kamandragunaan lamun teh mah ama teu ngabogaan ilmu dina harti ama bakal loba jelema nu wahina bakal loba jelema nu ledek takuh kituna wayahna sakura nu geus diwiridkeun ku ama ilmu heulaanan hidup kudu ngagunakeun ilmu anu geus dibikeun kalimahna nyaeta rawa rontek
2: wah rawa rontek
1: eta rawa rontek teh anu dipimili ku paman maneh aing apal wayahna maneh kudu tatapa di leuweung nyaeta ngidang
2: ngidang
1: dupi anu disebat ngidang teh aing ngidang teh wayahna apluk-aplukan di leuweung anu dihakan ngan ukur dangdaunan puasa leleumpangan di leuweung tapi di mana bukana teh dangdaunan tuluy tapa dina curug ngabedega kudu kuat nahan tiris dina hiji
3: 102,4 FM Bis Radio Ciamis musik masa kini.

0: anu gede cahina dina dahan anu muntang tesyuku sirah kahanap sabara dinten sabara dinten tete tadi waktu sacapena hulana nyaita mimitina kereyeh saminggu hula saminggu jag-jag geus jag-jag tapak deui tingkatkan dua minggu ulama matur kalayan eureun deui saminggu ngajag-jagkeun awak tapak deui sabulan nyaeta urut tatapa ama jug-jug hidup geus apa waktu dibabawa keur budak ku ama tadinya berat wayahna kasep sabab ieu karajaan ku sahar kituluykeunana da ama mah rumasa moal lilahi rupe
1: diajar ngisat diri
0: ieu teh di dunya mah tangtuna oge moal rek megar tangtu aya balikna kukituna wayahna kasep sok
1: diajar juga
0: kereyeh nikreh sarajan bari patuh oge gunung bakal disana pun memuncangan
1: doh
0: jalankeun
1: diajar ngisat diri
0: gitu ngisat diri nyungsi diri ngisat awak jalankeun mentares tuh lah ka indung maneh unyuk sumangah kaula nun ramat dewa ji rampung daud tutas pangandika berat

0: Prabu Sobali tuh sareng Sena ngajurung laku nu jadi putra nyata Raden Anggada. Atu Anggada sareng Sena wawartos ka ibuna Dewi Tara langsung ngajug-jug ka hiji leuweung. Dina waktu sajam ti harita ti mimiti angkat Anggada.
1: Duh,
0: sorak hamal-hamalan yen di luar aya tamu.
2: Sorak kana halnya.
3: Duh,
2: ana dayuh halnya. Ada
3: dayuh
2: saha?
4: Aya tamu,
3: aya tamu kulan. Ketinggalan mah
0: Gusti Sugriwa.
2: Gusti Sugriwa.
3: Gusti Sugriwa, tuang rai.
2: Si Sugriwa. Puluhan tahun datang deui tasih gebleg.
3: Laras.
2: Nah, aya keneh kamampuh pikeun ngalawan aing apa kumaha?
4: Bukan tahu deuk urang.
0: Sampurasun Raka Prabu.
2: Rabes. Sugane babalik pikir eun teh sugur ngajar.
4: Mudah-mudahan we atuh tuang rai.
2: Ya, Priet.

0: Uskan natikin pinasti kersahyan.
1: Bagia Sugriwa.
2: Nuhun Raka Prabu.
1: Jager.
2: Hibar.
1: Nuhun. Jeung sahari.
2: Ya sarang paman kapi jemawan we.
1: Di mana dah? Di mana dah si paman?
2: Aya we di luar ngantos di salwaran gua.
1: Atuna lain bawa ka dieu.
2: Tuan tuneun.
1: Boga pikiran goreng mun ada kapi jemawan kaing.
2: Isanes. Hajri we panginten. Katingga tuang putra Raden Anggada keluar bade ka mana?
1: Di ditatapa we.
2: Lah di ditatapa.
3: Milarian ilmu ulah
1: dieu. Cenah ilmu ulah nepi ka polos. Anak akang anak ayi.
2: Tau.
1: Oh, syukur naon datang ka dieu. Maksud jeung tujuan gerak pedar bejer bias. Ulah didingding kelir gerang siloka gerak pedar satarbasna Sugriwa.
2: Tau. Anu mawi Purwarayi dongkap ka dieu teh. Bade nyusul kajadian we anu parantos kalangkung.
1: Dek nyusul kajadian anu geus kaliwat.
2: Dauh.
1: Dek narimakeun kana kakalahan. Dek narimakeun kana eleh atawa dek keukeuh ngalawan. Sugan, teu pangih puluhan taun boga ilmu anu anyar.
4: Anyar Sugan.
1: Namahan deui ilmu Sugan.
2: Teu mung sakitu-kituna we. Da teu tiasa husu neangan ilmu oge daras ku kanyerian batin.
1: Nyeri dauh akibat tina nyeri deuk kumaha.
2: Ieu mah manawi kakang nampi.
1: Naon?
2: Aya wartos.
1: Wartos naon?
2: Yen urang pangna dordar pasea teh ti kapungkur nepi ka ayeuna teu acan aya angeusna.
1: Beuh. Da bohongan sia mung ngelehan maneh. Bohongan murugul.
2: Isanes sakedap.
1: Jadi datang ka dieu teh kumaha?
5: Cobi.
2: Manawi salira nampi kana ieu warta.
1: Kumaha?
2: Jadi pangna urang pasea teh salarasna mah ieu teh diadukeun.
4: Bener.
2: Diadukeun ku pihak katilu anu ngahaja. Aya nu palayeun ka Tuang Garwa Dewi Tara nyaeta murid salira.
1: Saha?
2: Nyaeta Dasamuka Raja Alengka. Da kapungkur waktos kaula gaduh bojo ka Garwa salira teh kapungkur teh. Aya anu laporan pajarkeun teh kaula sok timuruan. Aya nu ngadugikeun ta eta nu ngadugikeun teh eta teh utusanana Dasamuka.
5: Doh, leres.
2: Supaya urang parasea dugi ka akang. Sumping waktos kaula jadi raja nuju ngeunah sareng pun bojo anu ayeuna jadi Garwa salira tos kaungan turunan ti salira. Pajarkeun teh kaula timuruan ta eta teh saleresna mah usung esangna Dasamuka. Supados urang diadu, supados urang parasea.
5: Benar.
2: Di mana urang tos parasea, manehna samemena bakal maling Dewi Tara.
4: Eta anu diarah deukeuteun.
2: Tayeuh teh aya nu ngadukeun manawi Akang nampi kana ieu warta. Kaula mah saksi bumi saksi langit teu tetimuruan kasalira kapungkur. Ieu mah yakin kajadian eta teh nyaeta diadu domakeun ku si Dasamuka. Murid salira keneh. Kukituna upami Akang parantos nampi kana ieu warta kalayan persanten. Eta pun bojo teh sen bari disuhunkeun deui we sareng karajaan.
4: Anggeun duriat.
2: Taku kituna manawi Akang luntur kolbu jemar mana meninggalih nu dipamri kaula teh lain nyeri teh kudua kutilu.
3: Wah leres.
2: Kahiji bojo direbut kadua karajaan katiluna dipitnah. Wajar kaula timuruan kasalira.
3: Katenan.
2: Salira nuju raos-raos tatapa. Saksi bumi, saksi langit, kaula teh teu rumaos Kakang. Kukituna manawi aya sakedik we hate anu nyaah ka kaula. Anu watir kana kaprihatinan kaula. Nyeri ku diadukeunana kaula teh. Pake jeung kudu camplak ka lanceuk. Padahal salira teh guru ratu wong atuh karo kadang tua boga dulur panggedena. Mun lalaki wajar diaku bapa saolah-olah gaganti bapa. Boga indu boga lanceuk panggede namun awewe payus diaku indung. Saolah-olah gaganti indung sedengkeun doraka ti indung ti bapa. Lirih hirup cara gamparan awak ditincek beuheung dicekek paling untung mangi kokotor. Kaula nyeri ku diri kaula. Ku kitu na manawi ieu mah kagores manah. Margi upami teu aya citresna salira kaula teh bae kabang blang bleung bleung kawas nu gelo.
3: Dangtos.
2: Da aing ngalawan mah kaula teh moal mampu ka salira. Ku kituna manawi parantos sadar eta manah.
4: Masihkeun deui bojo
2: kitu. Lah mulihkeun deui bojo kaula sareng karajaan kaula. Margi masyarakat dordar wae anu pro salira bae aya anu pro ka kaula aya teu saeutik anu korban korban maranehna alatan urang duaan kumaha upami urang sadar wae salira tukang pasrahkeun deui bojo kaula Dewi Tara ka kaula da eta mah kaula. Daku kaula ge teu acan diserahkeun eta teh. Panuhun Akang kagores kolbu. Ieu teh kaula teh adi salira saturunan sagetih sahidung ya bapa. Sakaruhun miraku urang mere conto kudu dodar parasea.
3: Wah, eta.
2: Aing ngaran-ngaran dulur jeung baraya mah jauh silih tepungan. Anggang silih teang gering silu baran pae silih rasanan. Omo ieu kajadian diadukeun batur muga Akang cing sadar leuwih sandinya.

0: Monyet anu parantos kolotnya eta kapijemawan.
1: Duh, leres.
0: Ari kapijemawan teh anu ngasuh Sobali Sugriwa waktos di pertapan Grastina dikawit manusia keneh hayeuna geus

0: bagea gimana hong sampurasun rampes saha kaula saha kaula bulu anjin beda ti sararea bari anjar pangi buluna bodas saha sambil
1: bodas rambutna cenetai
0: upami dipercanten mah kaula teh pun anoman saha anoman anoman daun urang mana
2: kaula teh saleres nama asuhan dewa ti sawarga pensakaki turunan saha maneh indung bapak aik bapak macana kaula teh dewa indung aik kangjing ibu teh kakasihna teh Dewi Anjani.

0: Ajane aing pangijeng incu deudeuh deudeuh anoman anoman ya eta kaula teh kedah deudeuh hese ka dieu hiji sareng kolot-kolot kaula heuh bener bener bener deudeuh teuing ucu
1: laras
0: gaduh paman cina kaulah teh di dia tehnya eta paman Subali paman Sugriwa oh nyata tu ayo nadek gelut di wae sahate Mang Ilaing Mang Ilaing mati bahula sancaga dengan pasea we. Tidak perkawis naon diadu domakeun kasep kuda samuka aida samuka teh bogoheun ka Dewi Tara dina keur laki Rabi jeung Sugriwa aya anu datang hiji man pajarkeun teh cenah aya nu ngadu domakeun hiji man datang ka Sobali pajarkeun teh cenah Sobali Gusti Sobali Gusti Sugriwa amek-amekan wae timuruan ka salira ya atuh Sobali teh padahal eta teh nu laporan teh geuning utusan Dasamuka bisa malih warni ngajadikeun man-man tanepi ka ayeuna teh geus puluhan tahun pamajikan direbut nepi ka boga turunan ti Sobali ngaranas Anggada beneng ti baheula ieu teh geus puluhan tahun pasea teh kitu we geus sabaraha kari gelut ngan adina nyeta Sugriwa eleh deui ari emang nepugo apa
2: susah
0: apa mana nu bener mana nu salah jadi paman maneh anu panggedena nyaeta anu kakasih Sobali teh neugdreug mu ngaku kana kasalahanana tah kitu taina teh tingali reset kitu monyet-monyet tingali aya nu pro ka Sobali pro ka Sugriwa loba nu parasea loba nu korban itu ngan kitu jeung kitu we tingali geura eunang

0: 없이 말해 이놈 없이 말해 이놈 없이 말해 이놈 고스테이션 말해 이놈 이놈
1: sana si kumawan pun sikan siap puluhan tahun tegas buka ilmu naus siap oi
0: wah sap buah boy hidup sabari hidup kusti sabari hidup
1: kusti gening siap tepangi puluhan tahun teh anger kene gitu siap kawas keyup gitu lulus
2: Kasep
1: anu mana paman Sugiriwa anu mana paman Subali
2: tah lamun geus ngahiji kitu gelutna mahkutana pada rag-rag teh sarupa teuing nu mana Sugiriwa mang oge teu nyaho teu mana Subali hese milih nanti kajauhan mana sarua monye sarua pada sabulu iya

0: Warontek.
1: Sok angeret tiba heula rawa rontek sia mah. Cing sakali-kali mah turawa bango belegung.
2: Ganti ku rawa badak.
1: Woi. Atawa rawa badak. Wuh. Rasakeun sia yeuh. Pancasona. Kuy.
3: Anu pro kasih Sugriwa. Cokot tak kurang si kurang ajar.
2: Hidup kasih sebalik hidup. Hidup.

Prabu Sugriwa mulih na tipang perangan dipalih kensa pada maledoganya eta ti monyet-monyet anu pro kasobali bohku nog hayam kacing calang bohku kokotor.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun ieu teh sareng bapa saha namina, Pak?
1: Abdi, nami teh JJ Hamdani ti Kampung Balai Kambang RT 4 RW 17 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya.
2: Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak? Ngawitan, Pak.
1: Abdi teh seueur panyawat teh ieu teh nyaeta jantung, kolesterol, oge, sareng lambung, sareng vertigo, pami telepat mah.
2: Eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
1: Lami eta pami jantung di 2018 upami nusanes nama namayana paling lah ya satahunan.
2: Bapak kukituna panyawat tos nyobi-nyobi pengobatan kamana wae, Pak?
1: Seueur antawisna secara medis nya rumah sakit terus padok herbal ge sok kadang-kadang nyobian.
2: Salami pengobatan eta bapak naon nu karaos ku bapak, Pak?
1: Kadang-kadang teraos kana emam, teras kana bobo ge kirang tibra, malihan mah sok kadang-kadang aya capek leuleus aktivitas teh.
2: Bapak ayeuna bapak nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Ayeuna teh abdi teh ku alfa propolis.
2: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna?
1: Alhamdulillah lambung ayeuna mah raos teu status teuing nyeri pami di lebetan teh. Apukeun pami di lebetan teh nyeri emam ge ayeuna mah alhamdulillah teras jantung teu patos teuing ngageder pami ieu teh aya sakedik mah naon aya benda anu jatuh teh alhamdulillah kitu nya. Sareng misalna ge alhamdulillah teu patos ka ieu teuing. Vertigo alhamdulillah ayeuna teh teu patos teuing puyeng pami ka murung mah asa muter pami eta teh pas janten ayeuna mah teu mung ayanya sakedik deui menten dan mae sabotol. Nyobian pan ayeuna ngagaleuh anu kaduana mudah-mudahan aya.
2: Bapak kumaha cara konsumsina alfa propolis, Pak?
1: Alfa propolis teh dikonsumsi teh 3 kali sadinten teh pagi supaya bada istirahat bobo masing-masing 3 tetes menten teh.
2: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Abdi teh di radio.
2: Li aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak mangga, Pak?
1: Mudah-mudahan ikhtiarnya da rinung ngadamkeun Allah Subhanahu wa taala mung iman karos kusim kuring pribadi alhamdulillah kanggo anu sapertos tadi teh gaduh panyawat jantung vertigo kolesterol atanapi lambung cobian wae ku alfa propolis alhamdulillah abdi ge ya namanya saboto membajang anu kaduana mitan mudah-mudahan we terasa sehat cobian mudah-mudahan dati di ikhtiaran mah Allah Subhanahu wa taala kan saluna kun payakun sing Allah pengajianan insyaallah mungkin orang itu tadi insya Allah sehat deui mungkin.
2: Hatur nuhun bapak, pidoa ti abdi mudah-mudahan Pak JJ tambi sehatnya banyak. Nuhun, mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
6: Bapak Sakum.
5: Bapak Sakum dari
6: NPEN
5: Kecamatan Mundu ya.
6: Kabupaten Cirebon.
5: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
6: Iya, betul.
5: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
6: Sudah. Dua kali ini ya.
5: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
6: Ya, mata kadang-kadang burang loh, Pak. Enggak jelas.
5: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
6: Suka berair ini ya.
5: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
6: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
5: Enggak begitu buram lagi
6: enggak,
5: ya.
6: Enggak.
5: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
6: Kalau enggak salah hampir 20-an lah. 20 hari.
5: 20 hari ya.
6: 20 hari ya, 17 hari lah.
5: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
6: Sehari 2 kali, Pak.
5: 2 kali ya.
6: 2 tetes.
5: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
6: 2 tetes iya, betul.
5: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
6: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya. Cobalah beli obat mata tetes apa namanya Pak?
5: Tes Maha ini.
6: Iya. Barangkali cocok.
5: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
6: Iya.
5: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
6: Iya.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: 102,4 FM
8: Radio Peace Ciamis.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Laras, etawe kakang sobali tetika tengah rumah sakit kene karena kesalahan anak. Kabina-bina teh jadi sifat satria na teh teu aya.
10: Dayak teh kemanusiaan.
11: Daya hati nuranian.
9: Wayahna kasep.
10: Sabar teh di dieu.
9: Malihan hidep kungsi digencet dina kai. Cing tawakal.
10: Sabar teh tawakal.
9: Memang sakti tuang raka teh hidep digencet ku kai ayeuna bisa selamat. Nyaeta ku ayana kai bobo taku kituna hideup aya kabingah sakedik
12: naon paman
9: aya tuang putra sumping saha anggada lain dap anoman ulah pindah ka hareup sujud ka tuang rama putra ngahaturkeun sebab bukti ku hanyuk panjenengan Rama paman.
12: Saha teh?
9: Anoman ieu teh cing, hidep boga lanceuk teh saha?
12: Sing Kakang Sobali nu panggedena aceuk Anjani,
9: tah ieu teh anak Anjani.
12: Hah?
9: Anak aceuk Anjani. Dauh.
12: Tubuh.
9: Acuk, acuk mah geus senang di sawarga. Acuk mah geus jadi biasa deui jadi putri, ai kaul mah kieu we anger jadi monyet. Anoman anaking nasib mang nepi ka kieu puluhan taun. Imalan paman. Cing, sugan aya pangalaman hidup beja ti sawarga naon? Anu mata pika bungaheun ka emang. Geuning da urang sawarga ge mang parantos uningaeun kajadian ieu teh. Tangtu, tangtu.
13: Tembus.
9: Tangtu.
13: Lain sataun dua taun atuh da alami.
9: Da puguh kajadian geus puluhan taun.
13: Kumanehna di kitu putrana ge tos dewasa.
9: Tak kitu kasep. Daun. Tak aya saurna teh. Aya jalan kaluarna. Naon? Nyaeta moa sarubaka tiasa ngarengsekeun kana ieu pasualan lintang ti manusa ti Tising Wisnu. Dewa keadilan. Dewa kebenaran. Anu kakasihna Batara Rama. Dewa arif tur bijaksana, adil pelamarta. Saha cenah? Kakasihna Batara Rama. Batara Rama daun. Di mana teteh ayana? Taeta jami teh cenah tukang nulung kanu butuh, tukang nalang kanu susah, ngajait kanu titilem ngahudangkeun kanu labuh mere kanu daek nyangan kanu poekeun. Cing, di mana ayana? Aduh, duka alamatna ieu.
12: Binong,
9: sanes.
13: Ati semung mah kitu.
9: Semung, sanes. Mana tuh cenah? Ya urang pilarian we. Gegeden eta teh raja,
12: raja,
9: raja.
12: Cing, cing atuh anoman.
13: Belaan mang
12: kayu paman,
9: ieu kasep.
12: urang lumampah urang pilarian anu kakasih Batara Rama. Tapi ulah hari ini ka bangsa manusia mah bisi dieuyeuh-eueuh. Bisi digeuh-geuhkeun dirojokan urang mah, urang heu dileuweung we leuleuweungan. Urang nanyakeun sugan aya kampung. Keun bae sarieuneun heula masa kedeung lanan kadatangan urang. Asawios putra we Anoman kudah lumampah. Wah, kasep. Ieu leuweung teh lega. Sawios putra bakal ngambah Jomantara. Ha? Kasep. Tuang putra teh tiasa ngapung ngambah Jomantara. Kitu ngeur. Daung. Cik atuh. Terahing dewa atuh Anoman. Anoman anak ing mang tulungan kasep, tulungan mang teh. Hidup ge apa gerak ge kasalahanana da puguh mang teh direbut. Keur diuk dina korsi kerajaan di Jaweng baheula ku tuang Rama Paman heuh ku Kakang Sobali. Sia teh timuruan ka aing goblok. Bari ditajongan, bari terus kerajaan dicokot, bari bojo mang oge dicokot nepi ka geus boga anak pan. Tulungan dieukeun ku eta ieu ku diadukeunana mah teh teu sanggup ieu teh nyeri hate terus-terusan kieu. Sawios putra Hanoman perbancana suta hingkang bakal lumampah milarian Gusti Rama. Amin. Mulios eyar putra.
14: Waduh.
15: Oh ya keanehan gitu.
12: Lamun teu mah hidup jadi raja deui aya pahlawan tadi angkatan udara.
15: Aya nu ngabantos
12: tobat.

0: Anoman perpancana suta ingkang bakal lumampah.
1: Doh, iya.
0: Milarian Batara Rama, Dewa Keadilan, Dewa Kebenaran. Sampurasun Dewa Agung anu aya di Marsapada.

0: Gus Anoman Perbancana Suta.
1: Duh, iya gih.
0: Ngawang-ngawang ngulon ngetan ngidung ngalir. Ngungkulan leluwengan. Leweng-leweng. Boh. Leweng awi, leweng kai. Tiawang-awang ketinggali rungkaring kena walungan. Itu kaya Nana Anoman. Kacarios ye Batara Rama sareng Raden Laksmana kairing Semar Badranaya.
1: Duh, leres.
0: Anu milarian Dewi Sinta anu dipaling ti gubug hiji leuweung. Anu dugi kadanget ayeuna teu acankeun penakraratanana urang mana nanging Dewi Sinta waktos dipalingku dasamuka teh nyaeta ngaragrag-ragrageun perhiasan.
1: Walah,
0: boh gelang. Boh kang kalungna.
1: Cucukon.
0: Sajajalan ka penak ku Astrajingga ku Laksmana.
1: Leres.
0: Mere beja yeun. Yakin Dewi Sinta teh aya nu maling.
1: Leres.
0: Apruk-aprukan di alas. Dandaka. Di Pansawati denda.
1: Leres.
0: Alayan aya hiji denawa aing ngaranna teh Dirgabahu.
1: Teh.
0: Ai sirahna teh papak jeung taktakna.
1: Leres.
0: Nanging di mana lapar ai sirahna teh sok mecenghul saperti kuya. Lok-lokan.
1: Benten ti kuya.
0: Yaur walad dia balad tamtama anu sok ngahaja setor boh banteng. Boh uncal naon bae anu beunang dipake barang dahar. Anu dinadanget ieu. Para denawa lumampah milarian hakaneun nyaeta kangge rajana anu kakasih Dirgabahu.
1: Doh ieu geus.
2: Aing lapar ye he wala dia balad.
3: Cing kalijanangan.
2: Ayo geraneangan banteng uncal jeung sajabana naon anu ngaliwat tewak.
1: Duh, leres.
2: Sanajan aya jelema oge bejana daging jelema teh ngeunah.
3: Walah,
4: ngeunah
3: kareueut.
2: Cing, teangan buru-buru.
0: Sapa medalipun tindakeun dengane pun waledanan.

0: Garo.
1: Ayo buru-buru oi, urang nyeangan ka hakanan.
2: Iya nggih, kula mangga. Nggih.
0: Aduh. Eta socak nepi ka kitu
1: aduh. Aya nu ngorosak.
0: Sugan we atuh unca.
1: Eh, si kasebelan teh.
0: Naon kulan?
1: Papatong. Ayano hos-hosan.
0: Alah, sugan we atuh.
1: Sugane anak konda. Ih, si goblok teh anak tere ni.
0: Tah eta ngorosak rada badak.
1: Aya nu ka ameu.
0: Ameu naon tah?
1: Bau tarasi.
0: Naon atuh leret?
1: Tai garing ning.
0: Naon deui?
1: Naon teh teh dina rungkun empul-empulan?
0: Hey, sugane bagong atuh.
1: Bagong keur kawin. Padahal bagong rejeki nya.
0: Rejeki da gede.
1: Kaburu we lumpat.
0: Kaburu we coplok.
1: Tak.
0: Sugane tuh ita unca.
3: Lumayan.
1: Wah, suara adan cuma.
0: Tak beda.

0: Tuna lampah eta.
1: Duh, iya gih. Batara Rama menakan Garuda anu parantos ngaplek jangjangna.
2: Walah, iya gih.
1: Iya eta anu ngarana teh Garuda Jatayu.
2: Iya gih.
0: Dina mangsa Dewi Sinta teterjal di awang-awang. Eta ditulunganku Garuda anu ngaran Jatayu.
1: Deres nanginku kasaktian nana dasamuka ijang-jang nadi sabetku pedang. Atu Jatayu rag-rag di awang-awang. Kapenaku Batara Rama masih keneh bisa nyarita. Yen anu maling Dewi Sinta teh urang negara Angleng.
2: Doh.
0: Jadi tanda tanya ka Batara Rama, naha ai Angleng teh di mana ayana?
2: Walah eta.
1: Laksmana
0: kaula nun kula.
1: Kakang Semar,
0: ieu nu
1: urang ngarereukeun heula cape, Kang.
3: Mangga.
0: Jang
3: kula wah
1: hawatos dunungan uah Gusti Rama ucu.
2: Ih kan tenang atuh uah
1: garwana aya nu maling di leujang
2: sumohon uah
1: nanging katerangan ti manuk Jatayu cenah nu malingna teh urang Angleng.
2: Oh kitu uah
1: dewek teh can kaharti naon ai Angleng teh jeung di mana negara Angleng.
2: Ih duka teuing atuh uah nguping ge karek
1: kadieu kitu Kakang Silaing euy.
2: Oh sae
0: leuh
2: naon walah
1: hawatos ulah dicaketan Gusti Rama euy.
2: Anggur beberah kenyakan
1: anggur urang beberah ku urang
2: kitu we hulang jentul
1: urang cing bisa ngarasakeun baheula tong boro dipaling ngiring pamajikan teh karek dipangkaburkeun oge urang tepi ka eu
2: ti babaranting geuningan
1: dikantunkeun maot oge gawat teh geuning kawin deui dek.
2: Eh nyata hunung ngawulaan itu Kang.
1: Ya
2: Kang
1: doa nawe eh Gusti Sinta garwa Gusti Rama cing enggak kepenak deui
2: sing ayara ratana nawe Kang ah.
1: Eh
2: oh sing ayara ratana nawe kulan pikeun nyusua urang
1: tong boro dipaling deuleu cacak ka Bogoh rek ka Korea oge. Dewek yang menikung
2: geus jadi
1: emutan apa ka Bogoh dewek
2: saha Kang
1: Nunung Nurmala Syari
2: eta teh paingan akan ai meunang nabe teh sapangki
1: kadieu kitu ka si Onyong
2: oh sae

0: Haturan wa. Haturan kulan.
1: Heeh, nuhun Ujang.
0: Kumaha wa teh damang?
1: Ari wa mah cageur wae, Ucu.
0: Ih, nuhun wae ari sehat mah wa eta lah.
1: Ngan da puguh dunungan, Ucu.
0: Dai dunungan wa teh nuju kumaha?
1: Aya paribasa di mana raja teu damang cara geuningan bale agung bangun suwung gedong tuna taya cahaya pamengkang taya dangiang pancanitis ti jempling.
0: Ih, tangtos.
1: Ilang komara.
0: Ilang wibawa
1: kulah. Mangkarunyakeun. Mangawatirkeun.
0: Sumuhun.
1: Ku ayana nasib dunungan garwana Gusti Sinta.
0: Naon teh wa?
1: Aya nu ngiwat, Ucu.
0: Ih. Amui wa na ku harianeun atuh.
1: Nya kitu teh atuh heueuh di dunya.
0: Harianeun eta wa ke jeung.
1: Sagala jadi Ujang.
0: Nya kitu wa di dunya mah.
1: Si horeng ka jelema gede mah gede deui gogodana teh cu.
0: Ih, katenan wa atuh.
1: Si horeng ari gogoda teh nerap ka sarerea.
0: Narap kumaha
1: di dieu nanakeun adilna pangeran teh Ucu
0: sumur rekep dengdengna teh wa di dieu
1: ngan meureunan moal aya nilai moal aya peunteun lamun urang henteu sabar jeung tawakal
0: eta
1: dibarengan ku neangan tarekah ikhtiar teh
0: ikhtiar we urang mah wa
1: ngan ieu teh lain gawe enteng-enteng urang teh Ujang
0: ih atuh kang tenang
1: wate baka anjing hareupan rupa-rupa kajadian anu araraneh geura kecu.
0: Oh sumuhun sumutantos wa
1: ta ieu ge mangrupakeun tanda-tanda kaagungan Allah keneh Ujang.
0: Oh katenan
1: nanging rupina sateu acana wa neraskeun lalampahan supados pardu kasambut sunat kalampah nya cu.
0: Isah
1: wa lalampahan dugi ka tamatna atuh heuh ijab kabul mawa teh kedah unur hoyong katingali punuk dongkap parantos katingali tarang. Alhamdulillah atuh etang-etang silaturahim we wa teh dina wengi ieu nya cu.
0: Ih sakedahna wa urang mah.
1: Kang pilot deuleu eta.
0: Kang pilot
1: Abah Siater.
0: Abah Entis wa.
1: Abah Entis. Kang Toto Jabar.
0: Toto Jabar.
1: Ucu
0: kulan
1: dulu itu di Polres Subang deuleuh Bapak Ibda Haji Omon.
0: Laras.
1: ABDR.
0: ABDR.
1: Kauangin tun rokok dua bos.
0: Dua bos
1: ke Pak Haji Omon. Nuhun jajakallahu herona sirona cu.
0: Kulan
1: bagja teuing wa. Atuh Kang Uteng, si Oncom teh aya.
0: Si Oncom aya.
1: Heeh, api romantis.
0: Api romantis.
1: Heeh, nuhun Ucu, wilujeng tepang Ujang.
0: Cu, kulan wa.
1: Bilih nyang kolong kana waktos Ucu.
0: Oh, sae wa.
1: Cing Kakang seling gitu Gusti Rama urang hibur-hibur gitu hawatos.
0: Oh, sae nya.
1: Sugane kabantu ku urang manahna.
0: Ya urang beberah we,
1: urang. Anu nuju baluang.
0: Katenan.
1: Oh.
0: Ngemutan garwa
1: cing cenah lagu kulu-kulu Karawang teh kumaha teh teh nyi
0: kulu-kulu Karawangan cenah kanya
2: cing kulu-kulu gantung.

0: pegunungan tegak belak gak kenyos.
1: Nyeri hati
0: lain kabina-bina cengnya jelema kai
1: lain nyeri hati jadi murang maring
2: lain nyeri hati doi na
0: lain ongko haing jadi tuturkan
1: ongko diomongkan
0: ongko diwiwirang hadapan umum
1: ongko dikejeburkan
2: grupnya.
0: Cing cing buka kaera di dia teh lemur seniman teh temongkeun persatuan kesatuan teh sabilulungan paheuyeuk-heuyeuk leungeun paantai-antai tangan
1: gotong royong
0: ulah rek pagirang-girang tampian gotong royong teh buktikeun aya si leung mah ngararenah da gamelan nu dewek si leung mah kare init dahar dibere balik di ongkosan tinggal ka daek teu pira tapi datang ka dieu ngahina ka aing
1: saha nu ngahina kakang.
0: Saha ada sarana kenyaksian goblok?
1: Jong ayeuna sugan kakang nyebut naon henteu.
0: Ai si Dawala bapa dewek dikenangan, ai dewek mah ngeplose terus.
1: Ah ulah ngambak
0: ka. Lawas umur.
1: Ulah nyarekan ayaga tuh da kuring mah kumaha Semar kolot.
0: Semar si mah digugu.
1: Eh kolot teh.
2: Buya.
1: Hormat.
0: Sesa tsunami teteh. Bisi teh apa teteh turunan lauk hiu teteh dina teh.
1: Neraka kos rek ka kolot.
0: Turunan turunan balak butak. Bapak aing geus sok kulub moal teu hideung.
1: Geus bae lain ka bapa urang atuh Junen. Ulah kitu-kitu teuing ka kolot teh Kang.
0: Ah sia mah mode kolot oge meureunan ka aing daek ngamajukeun ieu tugas anu jadi bapa kana jadi anak nyakolakeun tungtungna nepi ka ngawinkeun
1: ngawinkeun ari Semar ka Kang
0: ari Semar nyakolakeun ge henteu ngawinkeun ge ka aing henteu
2: can pernah kawin
1: boat teuing Kang anu teu jujur ulah waka nyalahkeun kolot
2: pasangkal
0: penduduk daing teh lalaki atuh hayang boga pamajikan da lain lesbi aing teh
1: atuh neangan jiga batur
2: ya beda dua jenis
1: kan geus menang jodoh kawin
0: hanya teh awuh rudaekeun wae ka aing mah
1: mah piraku atuh da aya jodohna boro-boro Akang meureun laleur ge aya
0: eta mimitina mah baheula aing teh boga mitohangan amak-amakan keur heuay ku aing ditemok
2: teuing mun kitu mah
1: eta
0: tapi kata cakep deui pan
1: eta telenges
0: dirinya aing teh
1: pabeja-beja baru
0: heeh di KUA teh dilarang kawin
1: dilarang keturunan Semar kawin
0: kitu ceuk aing oge
1: oh nyaeta kitu Kang ulah telenges
3: sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.

0: Assalamualaikum, menawi sareng saha?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
0: Di palih mana?
1: Di Galunggung, di pada Kembang mohon.
0: Punten menawi aya nu tiasa dibantos?
1: Alhamdulillah panginten kai maksad mah bade meser landong alpa propolis.
2: Mohon. Kasabara kalina
1: ya? Kadua kalina. Ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna da ieu teh kanggo Unbiang. Anu jeung teu damangnya panginten kabita ditaros ka Unbiang teh. Kumaha aya karaosna alhamdulillah saurang teh.
2: Panyawatna on manawi.
1: Panyawatna mah kawitna mah lambung.
2: Lambung.
1: Ser paripaosna mah diponis teh sarada repot kitu.
0: Mohon. Sabadana mengkonsumsi alpa propolis kumaha tah karaosna atanapi katingalina ku aa ku putrana
1: katingalna alhamdulillah gitu nya panten matak aya uwihan kadua kalina oge nya panten anu kawitna mah sok aya eungap nyeri dada sinareng lambung makan tenan tos karaos panten anu utamina mah daya tanu janten repot eungapna gitu ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa surup pareposna moyan papa-papahan sareng sajabina lah
2: mohon mangga kuningakeun ka kanca anu sanesna
1: panten para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat sapotos kentung biang lambung malihan mah pun biang mah sanes lambung hungkul ayeuna kana lutut oge sok nyeri mun alhamdulillah ayeuna mah aya karaosna saatos nuang alpa propolis ti radio itu mangga ka para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat musami penten sim kuring bewarakeun ngawiningakeun insyaallah tentunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna alpa propolis penten
0: hatur nuhun
1: enggak sami-sami bapak
0: pamugi sing naras sehat.
3: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten sareng bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Sunar.
0: Mohon, Bapak linggih pilihan mana, Pak?
1: Di Kampung Sari Lamping Ciwidey.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
1: Saur dokter oge sesahnya di prediksina mung anu karaos ku abi mah upami telat barang emam, telat tuang, leuleus ngagibrig ta panyawat ite atos kirang langkung 2 tahun.
0: Biasana pamitos janten kumaha, Pak? Anu karaosna, Pak?
1: Upami tos janten teh leuleus, teu aya tanagi, ngagala librig kitu.
0: Kalama 2 tahun eta Bapak pengobatan kantos ka mana wae, Pak?
1: Aduh. Teras-terasan bolak-balik kontrol itu iya, tapi acan aya karaosna gitu.
0: Tah kukituna Bapak saurna atos konsumsi alfa propolis ya, Pak?
1: Alhamdulillah atos.
0: Bapak atos seep sabaraha botol, Pak?
1: Nemeh hiji, tapi alhamdulillah meskipun nemeh hiji tos aya karaosna, tos sakinten, tos tiasa barang damal deui.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, keluhan panyawat anu tadi ayeuna siga kumaha, Pak?
1: Sakedik-sakedik mah masih aya panginten ka nemeh hiji gitu nya, tapi atos aya perobihan dibandingkeun sareng merombat-merombat anu sate acana gitu.
0: Janten Bapak di pas di botol pertama saatosna konsumsi alfa propolis perobihan naon wae nu diraos, Pak?
1: Janten aya deui tanagi, tiasa dicanak barang damal deui gitu. Henteu tereh lapar, upami biasana mah tiap sakedap lapar, jarak 3 jam lapar.
0: Gitu. Bapak konsumsi alfa propolisna kumaha, Pak?
1: 5 tetes antanapi 6 tetes sadinten 3 kali gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di mana, Pak?
1: Kalau resan aya rerencangan sering ngadangukeun radio tarang-tarang abdi teu damang atau salami, tah rerencangan anu ngawartosan cobian ku propolis upami salami ieu berobat atau kaditu kadieu teu acan aya karaosna kitu. Yang dicobian ya alhamdulillah gitu.
0: Bapak hatur nuhun ti abdi pidoa kanggo bapak, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat oge rezekina tambi lancar ya, Pak.
1: Amin, amin.
0: Mohon bapak hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Sareng Bapak Edi.
0: Pak Edi, linggih palihan mana, Pak?
1: Di Sindang Palai Rahayu.
0: Bapak sadidinten damel naon, Pak?
1: Ieu we gubrad-gebrud ieu kuli ngejahit.
0: Mohon, Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Mual gitu kesang dingin, puyeng, seueur pokoknya mah paragal ieu teh naon gibas
0: tangannya
1: gitu. Nya sareng lalinu gitu.
0: Mohon, eta panyawatna teh sabaraha lami, Pak?
1: 3 bulanan lah, sareng ayeuna mah 5 bulan.
0: Selama 5 bulan eta atos nyobian pengobatan naon wae, Pak?
1: Kada kantos 3 kali. Damang-damang gitu ya, uyang nanti ya, ayah wae gitu. Ngadang wae iklan di radio.
0: Muntah, Bapak, berarti Bapak ayah nanti nuju diikhtiarkan nganggo naon, Pak?
1: Alfa propolis.
0: Berarti Bapak ayah nanti nuju konsumsi alfa propolis. Kumaha, Pak, saat tosna konsumsi alfa propolis?
1: Alhamdulillah, nu kedua hari nama, karos pisan itu jual te ayah nu paragal nanti gitu. Muntah. Kapain-pain nanti ya nulalinu teh araya puyengna pada menurun gitulah. Tapi nanti teh ayah sadayana kamari-kamari mah kene gitu. Asumain.
0: Mohon.
1: Bena alhamdulillah ini teh ayah nyobian dia ngabdolkeun hiji deui gitu.
0: Mohon. Oh berarti bapak teh di botol pertama atas ngarawaskeun khasiatna nyapanya.
1: Alhamdulillah gitu. Teh ieu teh ngabdolkeun hiji deui gitu.
0: Mohon. Berarti ayeuna teh lajeng ka botol kedua.
1: Ya mohon mohon. Kedua ini.
0: Mohon Bapak, kumaha penggunaan apa propolis, Pak?
1: Sehari 3 kali genep tetes setengah gelas.
0: Berarti Bapak sadinten 3 kali sekali ngamam genep tetes. Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesan kanu sanes, kanu mana anu nuju ihtiar
1: anu geduh panyawat nya, panyawat naon we mangga cobian ku alfa propolis. Karaosna lah ieu pisan gitu. Aya butosna.
0: Hatur nuhun Bapak, pidoa ti abdi, mudah-mudahan Bapak tambah sehat banyak.
1: Amin amin amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Rengse Kepidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PCFM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: Baray Api sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sudah menjadi keyakinan dalam kehidupan kita bahwa segala yang ada permulaannya tentu akan ada penghabisannya. Setiap yang punya awal mesti akan punya akhir. Tidak ada keabadian dalam kehidupan dunia ini. Semuanya datang dan pergi silih berganti, berubah oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu. Demikianlah kalau kita mau merenungi kehidupan dari alam di sekitar kita. Sejak dari kehidupan tumbuh-tumbuhan, binatang, sampai kepada kehidupan kita, makhluk bernama manusia. Lihatlah kita manusia misalnya. Dimulai sejak kita terlahir ke alam ini, keluar dari alam rahim ibu, menjadi bayi yang merah tidak berdaya, untuk kemudian berangsur meningkat menjadi anak-anak. Dari kehidupan anak-anak berubah lagi kita menjadi remaja dengan segala keceriaan dan kelincahannya, dan dari masa remaja naik lagi kita memasuki usia dewasa, untuk kemudian berangsur memasuki hari tua. Lalu setelah kita memasuki hari tua, sehari, seminggu, sebulan, setahun, sampailah kita kepada batas waktu yang telah ditentukan oleh Allah yang dinamakan ajal, dan bertemulah kita dengan yang disebut maut. Ini merupakan kepastian dalam kehidupan. Kalau saja kita mau merenung perubahan-perubahan yang terjadi pada diri kita, seharusnya membuat kita insaf dan sadar. Dikala remaja kita begitu lincah, punya rambut yang hitam ikal berderai, punya lesung di pipit, punya senyum yang indah menawan setiap orang yang melihat, punya kulit yang kencang dan bersih. Manakala kita memasuki hari tua, perubahan frontal pun terjadi. Kulit mulai jadi keriput, rambut yang tadinya hitam ikal berderai mulai memutih, nikmat berkurang, gigi yang tadinya utuh dan sanggup mengunyah apa saja, satu demi satu permisi meninggalkan kita. Sangat boleh jadi dikala remaja kita senyum semua orang terpikat, dikala hari tua dengan kulit yang keriput dan gigi yang tidak ada lagi, manakala kita senyum mungkin orang bakal lari dari sekitar kita. Kemana keindahan yang tadinya begitu menawan? Kemana senyum lesung pipit yang tadinya menarik perhatian orang? Pergi meninggalkan kita, berubah oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu. Nah, bila maut datang menjemput kita, selesailah kehidupan sampai di situ. Ternyata belum. Kalau lahir merupakan perpindahan hidup dari alam rahim ke alam dunia, maka mati hakikatnya merupakan perpindahan hidup dari alam dunia ini ke alam kehidupan yang berikutnya yang dinamakan dengan alam barzah. Andai kata hidup cuma sekali, Secara moral kita sanggup berkata, alangkah tidak adilnya Tuhan. Kenapa? Dalam kehidupan ini kan aneka ragam terjadi. Ada orang yang zalim, ada orang yang dizalimi. Ada orang yang membunuh, ada orang yang terbunuh. Ada orang yang kaya, ada orang yang miskin. Ada orang yang jujur, ada orang yang menghalalkan segala cara. Sehingga banyak ketidakadilan yang terlepas daripada pengadilan dunia. Lalu orang pun bilang, di dunia ini katanya banyak pengadilan tapi sulit keadilan. Di dunia ini mudah mencari pengadilan tapi sulit untuk mencari ketidakadilan. Andai kata hidup cuma sekali, tidak akan ada hidup sesudah hidup yang sekarang ini. Bagaimanakah nasib mereka yang lepas dari pengadilan dunia ini? Alangkah tidak adilnya Allah andai kata tidak ada kehidupan sesudah hidup yang sekarang. Tentulah akan terjadi di mana orang menghalalkan segala macam cara untuk mencapai tujuan. Yang penting kan saya kaya, yang penting kan saya punya jabatan dan kedudukan tinggi. Kalau perlu jilat atas, jilat atas. Kalau perlu sikut kiri kanan, sikut kiri kanan. Kalau perlu injak bawah, injak yang bawah. Ini prinsip daripada orang-orang komunis. Dan pantas karena mereka tidak percaya kepada kiamat. Pantas karena mereka tidak percaya akan adanya kehidupan sesudah hidup yang sekarang ini. Maka saya menghimbau kepada seluruhnya, kita sudah kadung menyepakati negara ini berdasarkan Pancasila. Kita sudah kadung konsensus bahwa PKI dengan seluruh ajarannya tidak punya hak hidup di bumi Pancasila yang kita cintai ini. Maka salah satu ajaran PKI tujuan menghalalkan cara. Kita orang Indonesia yang berbudi pekerti luhur, yang punya nilai budaya tinggi, janganlah sampai mencaci PKI, membubarkan PKI, mengutuhkan PKI, tapi dalam kehidupan sehari-hari, prakteknya prinsip komunis kita pakai. Apa itu? Tujuan menghalalkan cara. Asal sudah tujuan tercapai, cara apapun saja halal. Itu pandangan hidup orang yang tidak percaya kepada adanya hari akhirat. Sebagai muslim yang yakin akhirat ada, kiamat pasti akan datang. Hidup tidak cuma sekali. Maka kalau kita zalim, kalau kita berbuat aniaya, kalau kita melakukan korupsi, kalau kita merugikan orang lain, boleh jadi kita terlepas daripada pengadilan dunia. Tapi ingatlah, kita tidak akan pernah lepas dari pengadilan Allah. Pengadilan Qadhi Rabbul Jalil. Di mana kita akan diadili dengan seadil-adilnya. Dan tidak satu perbuatan yang bersifat salah, yang bagaimanapun kecilnya, yang akan lepas dari pengadilan di akhirat itu nanti. Pantas saja kalau satu hari Malaikat Jibril datang menasehati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang artinya juga menasehati kita semua. Apa kata Malaikat Jibril kepada baginda Nabi? Ya Muhammad, is ma syi'ta fa innaka mayyitun. Hai Muhammad, hiduplah semau kamu, tapi jangan lupa kamu pasti akan mati. Kalau memang dilarang tidak terlarang, dicegah tidak tercegah, kamu mau melaksanakan hidup menurut maumu sendiri, persilakan, hiduplah menurut mau dan gayamu. Tapi jangan lupa, fa innaka mayyitun, satu saat kau pasti bakal mati. Dan mati itu bukan akhir dari segalanya. Dia babak baru bagi kehidupan selanjutnya. Silakan hidup menurut maumu, tapi jangan lupa kau pasti akan mati. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Kerjakan apa saja yang kamu mau. Kalau kau mau menghalalkan segala macam cara, persilakan halalkan segala macam cara. Tapi jangan lupa kau akan mendapat balasan dari seluruh amal perbuatanmu. Wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquhu. Dan cintailah apa saja yang mau kau cintai. Kau cintai anak istrimu, silahkan. Kau cintai harta bendamu, tafadhal. Kau cintai tanah airmu, kau cintai pangkat dan jabatanmu, persilahkan. Tapi jangan lupa, fa innaka mufariquhu. Kau pasti akan berpisah dan akan meninggalkan segala yang kau cintai itu. Apa artinya ini buat kita? Ternyata sesudah maut datang menjemput kita, ada kehidupan sesudah hidup yang sekarang ini. Ini yang mendorong kita untuk dalam kehidupan di dunia ini tidak melakukan prinsip saenae dewe, semaunya sendiri saja, asal perut kenyang, asal pangkat tinggi, asal harta dapat. Masa bodoh dengan merugikan orang lain, masa bodoh dengan menipu orang lain. Iku jenenge saenae dewe. Muslim tidak diajarkan. Ingat manusia, setelah kau mati, setelah kiamat datang, kau akan dibangkitkan, kau akan dimintakan pertanggungan jawab tentang kehidupan yang sekarang ini. Saudara hadirin, oleh sebab itu kalau kita bicara soal kiamat, soal akhirat, ini memang masalah yang gaib, yang sepenuhnya tidak bisa dicernakan dengan kemampuan penalaran intelektual. Dasar di dalam membicarakan ini tidak lain adalah iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan cuma zaman sekarang, dari zamannya Nabi, orang itu kalau sudah bicara kiamat, bicara akhirat, ada yang ragu-ragu, ada yang menolak sama sekali. Bukan dari zaman sekarang, dari zaman dulu. Wong pernah kok, satu saat Rasulullah itu dakwah, menceritakan, saudara-saudara, akan terjadi kiamat di mana Allah akan membangkitkan manusia dari kuburnya untuk memintakan pertanggungan jawab. Ini dalam dakwahnya Nabi pidato macam itu. Apa reaksi orang? Yang beriman ya mantap, tapi yang tidak beriman, bajingan-bajingan Quraisy ini. Mereka bertepuk tangan, mengejek, mencaci. Malahan, ini yang luar biasa, ada dua orang kafir namanya Ubay bin Ka'ab dan Al-As bin Wa'il. Mendengar pidato macam ini, mereka buru-buru pulang ke rumah. Ngapain? Ngambil pacul. Lalu berangkat nyari kuburan tua. Dia gali itu kuburan, tulang-tulangnya diangkut, dibawa ke depan Nabi. Ya Muhammad, tulang-tulang yang udah hancur begini, siapa yang bisa ngidupin lagi? Ah, yang macam-macam aja kamu Muhammad, gak rasional, gak masuk akal. Allah menjawab, apa kata Allah?
3: وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ.
1: Mereka memberikan perumpamaan kepada kami, kata Allah. Mereka melupakan asal kejadiannya. Mereka bertanya, siapa yang sanggup menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur kayak begini?
4: Radio Peace Ciamis.
5: Radio Peace Ciamis.
4: 102,4 FM.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Yuhyiha allazi ansaha awwala marrah. Katakan kepada mereka Muhammad, yang akan menghidupkannya adalah dia yang telah menciptakannya pertama kali dulu. Kalau dia sanggup menciptakan, dia tentu lebih sanggup lagi untuk mengembalikan reproduksi ciptaan itu sebagaimana semula. Yang paling kasihan yang ragu-ragu, akhirat itu ada apa enggak sih? Kiamat itu ada apa enggak sih? Lantaran ragu-ragu, terombang-ambing dia antara harapan dan putus asa, antara kenyataan dan idealisme. Ada yang buta sama sekali 100% terhadap keadaan-keadaan sesudah mati. Perhatian mereka hanya tercurah kepada kehidupan sebelum mati. yang mereka perhatikan siang dan malam tidak lebih daripada urusan perut. Pergi pagi, pulang sore, peras keringat, banting tulang, cuma soal makan, soal minum, soal pakaian, soal kendaraan, soal rumah tangga, soal anak, soal istri. Yang mereka pentingkan hanya soal-soal politik misalnya, ekonomi, pembangunan dan industri. Untuk soal-soal kayak begitu, giat betul. Habis seluruh waktu untuk memikirkan, meningkatkan kebudayaan, politik, sosial, ekonomi. Kadang-kadang kurang tidur, kurang istirahat, berkeliaran kesana kemari ke tempat yang jauh-jauh. Sampai-sampai kadang-kadang terkena stres, penyakit darah tinggi, ginjal, liver. Untuk memikirkan hal-hal yang semata-mata karena dunia saja. Lantas boleh jadi mereka mendapatkan kekayaan yang berlimpah ruah, mendapatkan kedudukan yang tinggi, nama yang semerbak, dikenal orang di barat dan di timur, di utara dan di selatan. Tetapi alangkah kecewanya mereka jikalau datang ajal menjemput nyawa, mati mereka meninggalkan harta yang banyak, nama yang masyhur. Mereka disebut dengan jasa-jasanya. Radio memberitakan, TV menyiarkan, koran-koran memuat. Bahkan nama mereka kadang-kadang dikenang 2-3 tahun setelah wafatnya. Tetapi dalam pada itu, roh mereka merintih, mengeluh, menderita karena dilemparkan oleh Allah ke tempat-tempat yang kotor. Penyesalan yang sudah tidak akan ada gunanya lagi. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, oleh karena itu kehidupan akhirat bukanlah dongeng dan takhayul, bukan khurafat dan khayalan. Kehidupan akhirat, hari kiamat, adalah kebenaran dan kepastian. Dalam surah Al-Hajj ayat ke-7, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil qubur, dan bahwasanya kiamat itu sesungguhnya adalah sesuatu yang pasti dan tidak ada keraguan-raguan lagi di dalamnya, dan bahwasanya Allah sungguh-sungguh akan membangkitkan manusia dari kuburnya masing-masing. Nah, kalau kita sudah yakin kiamat sesuatu yang pasti adanya, akhirat sesuatu yang pasti adanya, dari mana pembicaraan tentang kiamat ini kita mulai? Tentu dari diri kita. Marilah kita mencoba melihat proses perjalanan hidup ini sampai kita memasuki kiamat. Hadirin, tidak ada makhluk secantik manusia. Tidak percaya, pernah keragunan? Saudara masuk ke kebun binatang, segala macam makhluk ada di situ, ratusan macam jenis binatang. Bandingkan dengan saudara,

0: heran. Diberikan hidung dengan dua lubang, tahu betul Allah ke bawah lagi lubangnya. Coba pikir kalau lubang hidung kita menghadap ke atas, aduh kalau musim hujan repot jagain hidung. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami ciptakan manusia dalam bentuk kejadian yang paling sempurna ketimbang makhluk-makhluk Allah lainnya. Nah, kesempurnaan manusia ini oleh karena hidupnya terdiri dari dua unsur pokok. Pertama unsur jasmani dan kedua unsur rohani. Jasad dan roh. Jasad yang terlihat sekarang ini, potongan saudara yang ngejedok di depan saya ini, ini jasad saudara. Ini yang berasal dari sari pati makanan yang dimakan oleh bapak ibu kita. Lalu hasil kerjasama yang baik antara ibu dengan bapak, terwujudlah kita. Kalimat langsungnya, jasad ini berasal dari tanah yang tadi berubah dari bayi, remaja, dewasa, meningkat hari tua. Yang berubah itu jasmani kita. Kenapa? Karena jasmani itu materi, benda, daya tahannya terbatas. Dia berubah oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu. Apa ada orang makin tua makin cakep? Jasmani oleh karena dia materi, dia berubah oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu. Nah, yang menyebabkan jasmani itu bergerak karena ada roh di dalamnya. Ini yang menyebabkan kehidupan. Ini yang menjadi sumber kehidupan, pusat kesadaran dan pengertian dalam kehidupan manusia. Tanpa roh dalam diri kita, maka jasad kita. Pernah ngelihat orang mati?
1: Pernah.
0: Itu kalau orang mati, coba perhatikan. Apanya yang kurang? Kupingnya masih ada, tapi sudah tidak sanggup mendengar. Matanya masih lengkap, tapi tidak mampu melihat. Jangankan melihat, terbuka saja tidak. Mulutnya masih ada, tapi sudah tidak bicara lagi. Telinganya cukup, tapi tidak sanggup mendengar. Kakinya lengkap, tapi tidak mampu lagi berjalan. Apa penyebabnya itu? Ternyata jasmani kita, jasad ini, manakala sudah ditinggalkan oleh roh, dia tidak akan bisa berdaya apa-apa. Tidak mampu berjalan, tidak pula berbuat, tidak pula bekerja apapun saja. Saudara-saudara, dua-duanya punya kebutuhan. Jasmani ada kebutuhannya, rohani pun ada kebutuhannya. Jasmani yang jelas perlu makan, perlu minum, perlu tidur, perlu pakaian, dan sebagainya. Nah, apabila saat berpisah datang, ajal sampai, berpisahlah roh dan jasad. Dan itulah yang dinamakan dengan maut. Jadi, apa sih mati itu? Mati adalah berpisahnya roh dengan jasad. Waktu itu Islam sangat menganjurkan kita untuk banyak-banyak mengingat mati. Bagaimana caranya mengingat mati? Pertama, mati itu kan pasti. Kira-kira yang hadir di sini ada yang enggak mati enggak kira-kira?
1: Ya.
0: Semuanya bakal mati kan?
1: Ya.
0: Berani?
1: Berani.
0: Sekarang mau? Saudara, sebenarnya kalau kita merenung lebih jauh, orang itu tidak perlu takut mati. Walaupun tidak boleh terlalu berani menghadapi mati. Karena bagaimanapun takutnya kita kepada mati, toh dia pasti datang. Bagaimanapun beraninya kita mati, kalau belum ajal, ya tidak mati juga. Jadi muslim itu kan harus berani menghadapi hidup dan tidak takut menghadapi mati. Mati adalah sesuatu

0: sesuatu yang pasti. Muslim dianjurkan banyak-banyak mengingat mati dalam kehidupan. Caranya bagaimana? Pertama, berziarah nengokin teman yang sakit. Ya?
1: Ya.
0: Suka nengokin teman yang sakit enggak?
1: Suka.
0: Oh, itu pahalanya kata Nabi. Menengok orang yang sedang sakit lebih afdol daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Apa pernah saudara sembahyang sunnah sampai 1000 rakaat?
1: Belum.
0: Nengokin orang sakit pahalanya lebih afdol daripada itu. Kenapa menengoki orang sakit mengingatkan kita kepada mati? Iya ya, ini teman saya yang kemarin segar banget, bercanda sama saya, ketawa sama-sama, sekarang terbaring tidak berdaya, hilang kemampuannya, hilang keceriaannya, sakit. Iya, kalau sembuh, kalau ajar, iya sekarang giliran dia, kalau jatuh ke saya. Lalu menghibur teman dengan kata-kata yang enak, yang akan mendatangkan sugesti supaya dia cepat sembuh. Jangan nengokin orang sakit jujur. Sakit apa lu? Perut. Emang teman gua kemarin sakit begini mati. Wah, itu orang bisa jadi shock lantaran etika kita tidak akan sampai ke sana. Menjenguk orang sakit akan mengingatkan kita kepada mati. Apalagi ziarah kubur. Ada yang orang tuanya sudah meninggal? Nah, kalau ada, ya tidak bisa tiap hari, sekurang-kurangnya seminggu sekali, Jumat pagi misalnya, ziarah kita ke kubur. Sehingga kalau kita masuk kubur kan ada etikanya. Assalamualaikum ya ahlal kubur, wa inna insya'allahu bikum lahikun. Hai penduduk kubur, keselamatan bagi kamu dan kami yang masih hidup sekarang ini, insya Allah pasti bakal nyusul kamu. Iya, yang kemarin gagah benar, sekarang terbaring tanpa daya. Ini unggukan kuburannya. Yang kemarin ada, sekarang sudah tidak ada. Kemana dia? Kami satu saat pasti akan begini. Ingat mati. Lalu apalagi yang bisa membuat kita ingat kepada mati? Mengawal jenazah. Bukankah sangat dianjurkan oleh agama, bahkan kalau bisa sejak mengurusnya, memandikannya, mengkafankannya, menyolatkannya untuk kemudian mengantarnya ke kubur. Hari ini saya antar dia ke kubur, besok boleh jadi saya yang diantar orang. Hari ini saya solatkan dia, besok boleh jadi saya yang disolatkan orang. Hari ini saya masukkan dia ke liang lahat, besok mungkin giliran saya dimasukkan orang ke liang lahat. Ingat mati, tumbuh kesadaran. Lalu daya positifnya dalam kehidupan apa? Nah, saudara-saudara hadirin, orang yang mengingat mati bukan lantas menjadi lemah dalam kehidupan, menjadi putus asa, sedikit semangat, terbentur kesulitan, mudah frustasi. Bukan itu tujuannya kita diperintah mengingat mati.
2: Radio Peace Ciami.
3: Radio Peace Ciami.
2: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Jelasnya Islam menganjurkan kita untuk mengingat mati guna maksud-maksud yang positif, supaya orang lalu sadar hidup ini cuma sebentar. Maka mumpung hidup, nah ini mumpung, tapi mumpung yang baik. Mumpung hidup, maka hidup yang singkat ini harus saya pergunakan dengan sebaik-baiknya, melakukan kebajikan yang sebanyak-banyaknya, menjauhkan rasa malas, menunggu keajaiban yang datang dari langit, berleha-leha, bermain-main, sementara maut kalau dia datang tidak pernah main-main. Pantas kalau seorang penyair bernama Syauqi memesankan, tazawwad bittaqwa fa innaka la tadri iza hanna al-lailu hal ta'ishu ila al-fajri kam min sahihin mata min ghairi 'illatin wa kam min 'alilin 'asha hinan min ad-dahri. Persiapkan dirimu dengan takwa, sebab kamu tidak tahu apabila malam datang, kamu masih bisa hidup apa enggak besok pagi? Apa ada jaminan saudara yang kumpul di depan saya malam ini besok masih bisa hidup?
1: Tidak.
4: Ada jaminan?
1: Tidak.
4: Tidak ada sama sekali. Kam min sahihin mata min ghairi illatin. Berapa banyak orang sehat mati enggak pakai sakit lagi? Sebabnya kadang-kadang ringan saja. Ada yang cuma jatuh di kamar mandi, mati. Ada yang cuma ketiban pensil. Iya, kalau ketiban pensil 3 peti masa enggak mati. Ta'addadatil asbab wal maut wahid. Sebabnya boleh jadi macam-macam, tapi mati satu juga, yaitu mati. Dia seperti kelapa yang terlalu tua jatuh ke bawah, yang kembang baru keluar pun jatuh ke bawah. Itulah mati. Dia datang menjemput yang bayi, dia datang mengambil yang anak-anak, dia datang juga kepada yang remaja, kepada yang dewasa, kepada yang tua sekalipun. Jangan yang remaja lalu berpikir, ah gua rasanya mau masih jauh banget sama mati. Ini sesuatu yang pasti, yang kita tidak pernah diberitahu kapannya. Kalau dikasih tahu kapannya kan kita bisa, umpama malaikat maut datang ke rumah saya, saudara Zainuddin kau mati 80 tahun lagi. Wah, saya kan berhitung, ah masih lama, poya-poya aja dulu ah. Tapi ini tidak pernah diberitahu kepada kita. Lantaran tidak diberitahu itulah kita perlu bersiap-siap dengan selalu mengingat-ingat mati yang mendorong kita untuk berbuat positif. Satu contoh peringatan mati yang mendatangkan positif pada peristiwa ketika turun perintah hijrah. Ketika di Mekah sudah terpepet turun perintah hijrah. Ini sahabat yang berangkat hijrah, jangan dikira semua bulat hati. Ada yang mikir, kalau saya hijrah berangkat dari Mekah ke Madinah, nanti di tengah jalan dicegat oleh kafir Quraisy lalu dibunuh pan mati saya. Takut mati. Allah peringatkan kullu nafsin zaiqatul maut. Kamu disuruh hijrah saja takut mati, padahal kamu tahu semua yang hidup bakalan mati. Diam saja di Mekah mati, hijrah ke Madinah pun akan mati. Mendengar ayat ini, Sayyidina Umar bin Khattab seperti dibakar semangatnya. Kalau sebagian sahabat hijrah sembunyi-sembunyi, beliau mau hijrah itu malah bajingan Quraisy dikumpulkan ke Ka'bah. Pidato. Ya ma'syara Quraisy. Hei, dedengkot Quraisy. Dengerin. Besok pagi yang namanya Umar bin Khattab mau hijrah dari Mekah ke Madinah. Siapa yang kepengen kepalanya berpisah dengan badannya, persilahkan cegat Umar di jalanan. Besok dengan tenang dia berangkat hijrah, gak ada yang berani nyegat. Tuh Quraisy juga barangkali mikir, gue ngapain nyegat penyakit. Begitu ingat mati, timbul semangat juang. Timbul semangat berbuat. Ini ingat mati yang positif, bukan yang melemahkan semangat. Dah jangan kerja rajin-rajin dah, lu bakalan mati. Ini ingat mati yang salah pasang. Ingat mati seharusnya mendorong manusia untuk berbuat lebih tekun. Allah memberikan peringatan. Qul innal mauta allazi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan maut yang kamu akan melarikan diri daripadanya, yang kamu takuti benar dia, dia pasti akan datang menjemput kamu. Saudara-saudara hadirin yang saya hormati, datangnya memang tidak kita harapkan yang namanya maut, tapi sekali dia datang tidak ada pintu tempat kita lari. Dia memang tidak pernah kita undang, tapi sekali dia datang mengetok pintu, kekuatan apa yang bisa menolak? Dia sebuah tanda seru dalam kehidupan. Apa yang menyebabkan orang takut mati? Pertama barangkali karena dia tidak tahu bagaimana kehidupan sesudah mati, alam kubur gelap, alam akhirat gelap, sehingga dia bingung, lantaran bingung lalu jadi takut. Yang kedua, boleh jadi oleh bayangan-bayangan dosa yang pernah dia kerjakan di dunia ini. Kerjanya cuma menumpuk dosa. Dia gembira, bahagia, tertawa di atas tumpukan dosanya. Merasa segan berpisah dengan seluruh kehidupan ini. Sehingga boleh jadi maut adalah sesuatu yang ditakutkannya benar dalam kehidupan. Tapi bagaimanapun takutnya, tidak ada tempat lari dari dia. Dalam ayat lain Allah jelaskan, Aynama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musayyadah. Di mana saja kamu berada, dalam benteng yang paling tangguh sekalipun, maut pasti akan datang menjemput kamu. Nah, bagaimana caranya maut datang menjemput kita? Bila datang dia, sang malaikat pencabut nyawa, malaikat Izrail namanya, hendak mengambil roh kita. Dalam suasana macam begitu, di akhir kehidupan dunia, dalam berhadapan dengan sakaratul maut, terbagilah manusia dalam dua bagian besar. Pertama, yang menghadapi sakaratul maut itu dengan husnul khatimah, baik di akhirnya, sehingga pada saat ruhnya berpisah dengan jasadnya, kelihatan dia seperti senyum, mukanya cerah. Bahkan sebelum itu boleh jadi dia sempat meninggalkan pesan-pesan yang baik. Ada yang sempat azan, ada yang sempat baca Quran. Pernah kan nemui orang yang mau mati seperti itu? Yang sempat azan, yang sempat baca Quran, yang sempat meninggalkan wasiat-wasiat yang baik. Sebab apa? Malaikat maut datang menjemput mereka juga dengan baik-baik. Dicabut ruhnya perlahan-lahan, tapi sungguh pun perlahan-lahan, pedihnya, sakitnya tetap tiada tara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikala beliau hendak berhadapan dengan sakaratul maut, diceritakan mencelupkan tangannya ke dalam gelas berisi air, lalu mengusapkannya ke muka beliau seraya berdoa, "Ya Allah, mudahkan saya dalam menghadapi sakarat ini." Beliau juga yang mengatakan bahwa sakitnya sakaratul maut sama dengan 300 kali bacokan pedang. Sehingga kita diajarkan doa, di antara doa selamat itu kan ada, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil, ya Allah, mudahkan saya di dalam menghadapi sakaratul maut itu. Ketika ruh ini keluar dari jasad, mata masih mengikuti ruh itu. Sehingga kadang-kadang ada yang matanya terbelalak dan tidak sempat ditutup, terbuka terus, mengikuti ruh itu keluar dari jasadnya. Adapun golongan kedua, manusia yang ketika berhadapan dengan sakaratul maut mendapatkan su'ul khatimah, jelek di penghabisannya. Sekaratnya sudah setengah mati, lalu jelek juga di akhirnya, mati dalam keadaan yang tidak baik, tidak terpuji. Ada yang lagi megang kartu, mati. Ada yang lagi di tempat ngadu ayam, mati. Ada yang lagi di tempat pelacuran, mati. Ada yang lagi megang botol minuman keras, mati. Nih, barangkali malaikat maut gemes banget nariknya, lu bajingan, lu tarik terus dari ampun. Mati su'ul khatimah. Makanya bagus itu, kadang-kadang di majelis-majelis taklim kan sering dibaca, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Kan ada itu? Ada enggak? Saudara hadirin, mohon agar oleh Allah kita diberikan husnul khatimah, baik di saat ruh akan berpisah dengan jasad. Ini sesuatu yang pasti. Sang malaikat maut datang menjemput nyawa. Setelah ruh berpisah dari badan, maka tinggallah sang badan. Ditangisi oleh semua yang kita tinggalkan. Sehingga kepada putrinya Fatimah, ketika malaikat maut datang hendak menjemput baginda Nabi, beliau berkata kepada anaknya Fatimah, kamu tahu siapa yang datang? Saya tidak tahu bapak. Yang datang Fat, Hadimul Lazat. Itu dia yang menghancurkan seluruh kesenangan dunia. Waqati'u syahwat. Yang memisahkan kita dengan seluruh yang kita cintai. Dia malaikat maut Fat. Manakala jasad sudah ditinggalkan oleh roh, itulah yang dikerubungi orang. Anak menangis, istri menangis, orang tua bersedih, teman-teman merasa kehilangan, menangisi jasad. Diuruslah jasad kita, dimandikan sebagaimana mestinya, dikafankan dengan kain putih 3 lembar, itu yang hendak kita bawa kembali ke tempat asal kita. Pakaian sutra, jas yang mereknya Switzerland wool, kain yang Samarinda, sepatu yang Belly atau Beltoni, jam tangan yang Rolex, kendaraan yang serba mewah, tidak ada yang menyertai kita. Kain putih 3 lembar itu saja lagi. Demi setelah dikafankan, dibujurkan kita menghadap ke arah kiblat, orang banyak pun datang menyolatkan kita dengan 4 takbir. Diiringi dengan doa, lalu upacara pelepasan, berangkat kita meninggalkan anak, istri, suami, kampung halaman, tanah air, bahkan alam dunia ini. Selamat tinggal alam dan seluruh isinya. Tinggallah yang tinggal. Saya akan kembali ke tempat asal dari mana saya datang, untuk kembali mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan saya dalam kehidupan ini. Manakala upacara pelepasan selesailah sudah, dimasukkan kita ke keranda jenazah, digotong orang, bismillah wa ala millati rasulillah, dibawa ke tempat peristirahatan terakhir katanya.
1: Radio P 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sahabat sehat keluarga.
4: Padahal dulu kalau mau kita istirahat, ke villa lah kita, ke Bali lah kita, ke Hong Kong lah kita.
5: 102,4 FM Miss Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: qaimah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'asu maqaman ma'mudanil ladzi ba'adda innaka la tukhliful mi'ad.
1: Tempat-tempat tamasya yang indah, oh rupanya akan sampai juga perjalanan menuju tempat peristirahatan terakhir yang luasnya tidak akan lebih dari 2 kali 1 meter. Diusung orang kita, diantarkan orang banyak. Manakala sampai ke atas yang lahat, pengusung jenazah dibuka, diturunkan kita ke liang lahat, dibaringkan. Gumpalan tanah akan jadi bantal kita. Muka dibuka, dihadapkan ke arah kiblat. Setelah itu ditutup tiang lahat kita, liang lahat kita dengan kayu. Masih belum kurang, diuruk dengan tanah. Yang menguruk orang-orang yang tadinya mencintai kita, menyayangi kita. Tapi ketika jasad sudah ditinggalkan ruh, habis rupanya cintanya. Coba jasad kalau sudah ditinggalkan ruh, 3 hari aja di rumah, serem. Ya mayit, siapa yang betah nemenin mayit? Lalu bila upacara pemakaman selesai, maka berusahalah semuanya. Para pengantar akan kembali ke rumahnya masing-masing. Maka masuk kita ke alam kehidupan, yaitu yang disebut alam barzah atau alam kubur. Apa selesai hidup sampai di situ? Tidak. Hanya beberapa langkah. Setelah yang mengantar kita pulang, diriwayatkan dalam hadis Bukhari dan Muslim, bila seseorang sudah diletakkan di kuburnya, lalu yang mengantar kembali pulang, maka roh si mayit akan dapat mendengar bunyi terompah orang yang pulang itu. Bunyi terompahnya terdengar. Datang 2 malaikat menanyakan dia dengan pertanyaan-pertanyaan yang kalau bisa dijawab dengan betul. Malaikat, 2 malaikat yang bernama Munkar Nakir akan bilang, jawabanmu betul. Tenanglah kau di sini, nom naumatal arus. Tidurlah kau di sini seperti tidurnya pengantin. Orang yang baik-baik di alam kuburnya akan mendapat nikmat kubur. Sehingga masa penantian yang lama, sebab jangan lupa, kita masuk ke kubur itu kan menunggu sampai datangnya hari kiamat. Jadi kalau kiamat umpamanya masih 1000 tahun lagi, ya 1000 tahun kita menunggu. Orang yang baik-baik penantian di alam kubur, kata malaikat, nom naumatal arus, tidurlah kamu seperti tidurnya pengantin. Bagaimana sih tidurnya pengantin? Enggak berasa. Iya, kata anak sekarang, endah aja udah. Begitu mendusin pagi, kata lakinya, malam sebentar benar ya neng. Sebentar betul, katanya malam. Iya tentu saja tidak terasa. Kenapa? Dia tidak pernah memikirkan waktu. Terbawa oleh kenikmatan dan kelezatan yang dirasakannya dalam kehidupan. Tapi orang kafir, orang yang dosanya bertumpuk, tidak sanggup menjawab pertanyaan 2 orang malaikat. Maka dia akan mendapat azab di alam kuburnya terus menerus siang dan malam sampai datangnya hari kiamat. Ibarat maling ayam ketangkep, belum masuk pengadilan udah digebugin duluan. Kan begitu kan? Ada maling ayam gak di sini? Nah, itu yang nyaut tadi pengalaman itu. Di sidang belum divonis, belum digebugin babak belur. Saudara hadirin, maka alam kubur bisa merupakan raudhatun min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surga, pun juga bisa merupakan hufratun min hufarin niran, menjadi liang daripada neraka. Ada lagi riwayat yang dari Imam Muslim yang diperoleh dari Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit cerita, Satu hari kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada dalam kebun kepunyaan Bani Najjar. Rasulullah sedang duduk di atas keledai. Tiba-tiba entah bagaimana itu keledai terkejut, kaget, berontak, hampir Rasulullah jatuh. Rasulullah kemudian bertanya, rupanya di kebun itu ada kuburan tua, 5 atau 4 kuburan. Rasulullah lalu bertanya, saudara-saudara, ada yang tahu enggak ini kuburan siapa? Enggak ada ya Rasulullah. Memang kenapa? Ini penghuni kuburnya lagi disiksa oleh Allah. Andai kata boleh, saya mohon kepada Allah supaya kamu dengar seperti yang saya dengar. Andai kata saja kamu kuat mendengarnya, saya pasti akan berdoa. Tapi sayang, saya yakin kamu pasti tidak akan kuat mendengar mereka mendapat azab di kuburnya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Zaid bin Sabit. Kehidupan di alam barzah. Pak, iya kalau yang matinya dikuburin. Lah kalau yang matinya diceburin ke laut, dibakar, di medan perang hilang, gak ketahuan kemana jenazahnya. Saudara, hilang ke, dikubur ke, di dalam lautan direndam ke, itu kan cuma logika kita. Menurut Allah tidak ada perbedaan orang mati dikubur di dasar lautan atau dibakar sampai jadi abu atau gugur di medan perang tidak ketemu jenazahnya, entah mereka tetap masuk ke alam barzah namanya. Jasad boleh hancur, tapi roh sebagai sumber kehidupan, pusat kesadaran dan pengertian, dia tetap ada, mengalami kebahagiaan dan kegembiraan atau mengalami kepedihan dan penderitaan, bergantung kepada amalan yang kita lakukan dalam kehidupan di dunia ini. Maka dalam Yasin tadi kan jelas, qul yuhyiha allazi ansha'aha awwala marrah, yang menghidupkan mereka yang dikubur di dasar lautan, mereka yang dibakar sampai jadi abu, yang akan menghidupkan ialah Allah yang menciptakan mereka dulu pertama kalinya. Jadi kalau sudah ada aslinya, ya tentu tidak perlu contoh lagi, akan sangat mudah membuatnya. Orang tua kita, keluarga kita yang sudah berpulang, mereka di alam barzah sekarang ini, bisa mendapat nikmat kubur, bisa mendapat azab kubur, bergantung amalan mereka dalam kehidupan di dunia ini. Dalam musnad Imam Ahmad dan sahih Abi Hatim malah ada tambahan riwayat, orang yang banyak kebajikannya di dunia, amalannya akan datang menemani dia. Sholatnya dekat kepalanya, puasa sebelah kanan, zakat sebelah kiri, menghibur dia. Malahan dikatakan berbentuk orang yang cantik menemani dia di alam kuburnya. Aneh, dia tanya, man anta lam ara fid dunya ajmal minka, siapa kamu? Di dunia ini belum pernah saya melihat orang secantik kamu. Dia jawab, ana amaluka soleh, saya adalah amalmu yang soleh yang kau kerjakan waktu di dunia. Saya sekarang diperintahkan untuk menemani kamu di sini. Alhamdulillah. Sedangkan amalnya yang jahat akan datang dalam bentuk yang menyeramkan menemani dia di sana. Bayangin deh, di kuburan ditemenin yang serem-serem. Sama juga di dunia. Di dunia, kalau kita di tempat gelap ditemenin orang cakep, enak gak?
2: Enak.
1: Wah, pengalaman. Tapi coba bayangin, sudah tempatnya gelap, yang nemenin jelek, gak ketulungan, gerah kita. Nah, saudara hadirin yang saya hormati, lalu bagaimana tempat arwah-arwah yang sudah kembali menghadap Allah, yang disebut mustaqarrul arwah itu? Macam-macam tingkatannya sesuai dengan profesi dan amalannya waktu di dunia. Ada roh-roh itu yang setelah pisah dengan jasad, artinya mati, ditempatkan di tempat yang disebut a'la iliyin, tempat yang tertinggi. Siapa ini? Arwahnya para nabi dan para rasul. Ini fi a'la iliyin, di tempat yang tertinggi. arwahnya para nabi, arwahnya para rasul. Dan karena kita bukan nabi, bukan rasul, ya jangan mimpi dapat tempat fi a'la'iliyin. Kecuali kalau Allah menghendaki, itu hak prerogatif Allah. Tapi kan tidak adil kalau Allah melakukan itu. Ini kelompok roh-roh yang masuk golongan VIP. Wah, the first class. Para nabi, para rasul. Lalu ada pula roh-roh itu yang setelah pisah dengan jasadnya diumpamakan seperti burung-burung hijau yang berterbangan di perkebun-kebunan surga. Roh siapa mereka ini? Rohnya para syuhada, orang-orang yang mati syahid gugur membela agama. Nah, ini bedanya orang mati syahid dengan pahlawan, ya. Apa bedanya syuhada dengan pahlawan? Kalau syuhada, orang yang gugur membela agama, niatnya karena Allah, mati syahid. Kalau pahlawan, orang yang gugur membela negara, orang yang dianggap berjasa kepada pemerintah. Klimaksnya, kalau orang mati syahid, jelas surga. Tapi pahlawan, belum tentu surga. Kenapa? Bergantung kepada negara macam apa yang dibelanya, dan pemerintah model mana yang dibelanya. Di negara-negara komunis misalnya, banyak gak pahlawan?
2: Banyak.
1: Dengan sekian tanda jasa yang mati di medan perang dan sebagainya. Kira-kira pahlawan komunis masuk surga enggak?
2: Enggak.
1: Ya, kalau pahlawan komunis masuk surga, kita enggak kebagian kapling di surga barangkali. Inilah bedanya pahlawan dengan orang mati syahid. Kemudian ada pula roh itu yang tertahan di pintu surga. Tertahan di pintu surga. Ini seperti tadi, orang yang mati syahid tapi masih ada kaitan di dunia. Rasulullah pernah ditanya orang, ya Rasul, kalau saya maju ke medan perang bela agama, mati syahid, apa saya masuk surga? Iya, masuk surga. Kecuali kita nabi, kalau masih punya utang. Nah, tertahan di pintu surga. Ada pula roh itu yang tertahan di alam kuburnya. Ini umumnya seperti tadi itu. Ada mempunyai dosa, mempunyai kesalahan, sehingga merasakan azab kubur. Ada juga roh itu yang tertahan di permukaan bumi. Mereka yang dalam hidup selalu menumpuk dosa-dosa yang besar, meninggal sebelum keburu untuk bertaubat. Saudara hadirin yang saya hormati, inilah yang kita khawatirkan. Sebab jikalau pada saat roh sudah datang, jikalau saatnya roh datang berpisah dengan jasad, menemukan sakaratul maut, saat itu taubat sudah tidak akan ada gunanya lagi. Masuk ke alam kubur, mendapat azab kubur sampai datangnya hari kiamat. Berapa lama di azab di alam kubur ini? Menunggulah kita sampai datang saatnya kiamat. Nah, saudara-saudara, apa tanda-tanda hari kiamat? Kapan dia akan datang? Bagaimana hal ihwal manusia pada saat terjadi kiamat? Bagaimana alam ini? Bagaimana perhitungan di padang mahsyar? Insya Allah akan saya ungkapkan pada bagian kedua dari ceramah ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pembicaraan ini sampai kepada terminal paling akhir, surga dan neraka. Inilah saja pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Barayapi sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat, keluar.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Nining Kartini.
1: Ibu Nining teh linggihan paling mana, Bu?
2: Di Kampung Karangkendal, RT 1, RW 6, Desa Pusaka Nagara, Kecamatan Baregbeg.
1: Mohon, Bu Nining teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
2: 28.
1: Ibu ngawitan gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Ngawitna teh diabetes, dugi ka 500 eta gula darahna teh. Terasa kaya puyeng, terasa sampean geuni ieu kesemutan sareng tinggeletor. Sareng ieu tara tiasa bobo geuni.
1: Ibu ieu panyawat tos sabaraha lami?
2: 5 sasi.
1: Upami ieu panyawat tos janten, biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Karaosna lesu, rasa sampean tinggeletor ari wengi teh, mun siang baal dianggo papah teh, asan teu ngadampak.
1: Ibu saat acara dilandongan ku jamu tetes Alpha Propolis, kantos kamana wae, Bu?
2: Kado ke kantos genep ulihan, teras ku herbal.
1: Ibu ayeuna nuju di leukeunan ikhtiar ngawon-ngawon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha ibu saatesna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah, ayeuna mah aya nembe anu kahiji teh, alhamdulillah. Kuyang tos teu aya, tinggeletor teu aya. Ras anu kadua,
1: Ibu Nining alhamdulillah sahenteuna atas ngaraoskeun hasiatna kitu punya. Ibu punten, uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Sakupingkeun ieu dina radio Si Amis. Madong ngupingkan dongeng sarang wayang gini, kaya iklan. Habis teh kata aji mi barang meser kapan lantek.
1: Ibu aya pesen teh kana sanes kana mana bilih nuju ikhtiar panyawatna sami sapatos ibu. Mangga, Bu.
2: Mun mangga kasadaya anu gaduh panyawat sapatos abdi, mangga meleser Alpha Propolis margi tos karaos ku abdi hasiatna. Abdi ge tos damang kitu kantun jagi-jagi.
1: Alhamdulillah, Ibu Nining hatur nuhun kana kesaksianannya. Didoa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu tambi sehat, rezeki oge sadayana tambi lancar punya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Atos sabaraha lami gagaduhan panyawat eta teh?
1: Ti 1.5 tahun.
0: Sami eta tos dilandongan ka mana wae?
1: Ka rumah sakit teras ka dok.
0: Kumaha aya karaosna?
1: Margi ya parti aya gitu da pamieu teh eungap wae.
0: Nah, ayeuna dilandongan kunaon Bapak?
1: Bapak teh ngadangu dina radio UNASKO 98.6 FM tah. Pas jam 8 wengi nyetel wayang, aya wayang gitu nyetel we wayang. Tengah dangu aya Alfa Propolis.
0: Tah ngakonsumsi sabaraha botol apa propolis teh, Pak?
1: Nembe sabotol, alhamdulillah gitu aya karaosna nya, ayeuna teh tos eungapna tos sakedik deui lah.
0: Tah kana jantungna, kana lambungna kumaha karaosna Bapak?
1: Alhamdulillah aya karaosna gitu teu abot teuing. Teu pami teu payun mah upami jalan ge tos leuleus we teu aya ieu. Nyaina mah alhamdulillah tanagi aya deui gitu.
0: Nah, alhamdulillah aya perobihan ku Alfa Propolis anu bade disaurkeun ka nu sanesna Pak.
1: Nya upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi, nya panginten yalah engal we ku Alfa Propolis, alhamdulillah abdi oge damang gitu.
0: Alhamdulillah. Hatur nuhun Bapak kana waktosna. Mudah-mudahan Bapak sing sasa terasna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Alpa Propolis. Bapak saha
1: nami
0: napa?
1: Nami Karda ti Kuta Kembaran RT 03 RW 01 Dusun Manis.
0: Bapak teh kunaon, Pak?
1: Abdi teh ngaraos panyawat kieu lah stroke, terus mual, terus harigu, naon tah? Dada rocop, sampean nyeri, terus segala macam lah abdi mah komplikasi.
0: Bapak asalna tos nganggo obat naon wae?
1: Parantos aya di Parios-Parios mah. Namung teu aya karaosna kitu lah. Ka apotek, ka dokter-dokter anu ahli. Terus dirawat tinggi sekali itu akan karawas naun-naun. Terus abdi dongkap kadie meser papa pori sampean abdi sapali nyeri. Alhamdulillah ayeuna parantos sae tilu dinten abdi sae ayeuna. Tapi ayeuna dongkap di kadie meser deh abdi kasiki gitu. Terus disambung sarang ayah anu nitip ibu-ibu ku abdi disanak bae kadie sakandenan. Dan namun gitulah malu mah di kampung mah tegaduker jalan kadieuna gitu. Mana ku abdi dibantun bae.
0: Da tebihnya pak lokasina.
1: Mun tebih gitulah ibu Aminah namina teh sami sarang abdi sa desa sa kampung teras i abah karna sa RT 3 teras RW 1 desa Kuta Kembaran keneh kacamatan Garawangi teras ibu Utin sami keneh lah sa kampung sa desa eta sa kacamatan.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge iya pendengar Radio Peace?
1: Oh muhun gaduh mangga itulah masian rangka wargi-wargi mangga ka wargi-wargi sadayana tu anu aya di desa Kuta Kembaran Dusun Manis RT 03 RT 01 RT 02 mangga lah ayeuna ngagaduhan panyawatna anu rada abot dina masalah panyawat hiwari lah ayeuna geura meser obat propolis di pamancar SM Radio Ciamis.
0: Apa propolis ya Pak? Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: miopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat menuju sareng Teh Siti-nya.
3: Mohon.
2: Teh Siti itu mana linggit teh?
3: Di Cihideung. Cigaru.
2: Cihideung Cigarunya. Desa
3: Mekarmukti.
2: Desa Mekarmukti mohon. Tos sabar uyan ka dia teh?
3: Dua katilu aina.
2: Dua katilu ainanya. Mohon. Panyawat teh anu karaos naon teh?
3: Sok cangkul.
2: Mohon.
3: Leuleus riut.
2: Mohon.
3: Upami
2: mohon upami nuju di check up naon panyawatna cenah teh?
3: Nuju di check up teh.
2: Mohon.
3: Kelenjar getah bening.
2: Kelenjar getah bening.
3: Asam lambung.
2: Teras.
3: Teras dari
2: tadi teh seueurnya komplikasi panginten teh nya.
3: Mohon. Pisan. Sok seueur nu karaosnya, sok seueur leuleus.
2: Mun se mohon.
3: Ieu naon teh perih ieu teh?
2: Patuangan teh.
3: Benjolan pan ieu seueurnya.
2: Sabar hiji benjolan teh?
3: Namana mah hiji kawit nama.
2: Seueuran
3: jantung tujuh.
2: Tah ayeuna kan.
3: Ayeuna mah
2: kumaha teh ayeuna?
3: Gitu alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Tos aya karaosna.
2: Tos aya karaosna nya.
3: Tos leuleus lah kitu teh, teu nyeri deh.
2: Teu nyeri enanya ya.
3: Teu nyeri alhamdulillah.
2: Tak sabar lah, mika rupanya mat teh.
3: Di 2012.
2: 2012 ini 2020 berarti sapul usumnya.
3: Iya, tos lami.
2: Tos lami. Tapi alhamdulillah sareng sareng ada tandung alfa propolis, majeng sehatnya.
3: Alhamdulillah, ayah karosna gitu.
2: Wow.
3: Seeranu karosna gitu. Soca enam bengras nih kali. Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Iya, tos teh ayah cangke tos hilang gitunya.
2: Ayah nama.
3: Seeranu pemanu karosna.
2: Alhamdulillah.
3: Biasa, iya wek gitu. Ngan ayah kena benjolan kan tuh salit deh.
2: Salit dehnya. Mohon. Insyaallah mudah-mudahan.
3: Ya, mudah-mudahan nih ya.
2: Mohon. Laras aya kesan deut teh kang ngomit kang undang supados sehat sapertos teh kieu teh
3: upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi
2: cobian pangitenya
3: cobian we tos karaos ku abdi gitu alhamdulillah syariatna ieu
2: aya karaosna nya
3: alhamdulillah
2: sehat salamina teh nya
3: mudah-mudahan ya nyuhunkeun pi doana mudah-mudahan ieu ku syariatna landong sim abdi tiasa damang ieu ku syariatna nya
2: mohon amin amin amin hatur nuhun teh nya mohon.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tuhlikul mi'ad.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
2: Assalamualaikum Pak.
3: Waalaikumsalam.
2: Lepangkeun sareng Bapak saha itu Pak?
3: Bapak Mbing.
2: Pak Mbing, Bapak teh linggihan di palihan mana Pak?
3: Di Kampung Tangsi, RT 13, RW 2, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya.
2: Bapak teh ayeuna yuswa sabaraha tahun?
3: 55.
2: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae Pak?
3: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, teras diabetes, sareng ieu sampean balalaa ting telepret.
2: Mohon, iya panyawat atau seberapa lami Pak?
3: Atau selami Pak, ya 10 tahunan mah.
2: 10 tahun ya Pak?
3: Mohon.
2: Pami iya panyawat atau sekarawas kumaha Pak? Jantena.
3: Aduh, setiasa bobo, sudah sampai tinggal pret, gini gitunya. Setelah vertigo, abis puyeng wai, gini kuga bobo, teh gitu, muter, kesangan gitu. Lambung, iya nanti mual wai gitu, wai gitu.
2: Bapak saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kan terus diobatan yang benar wai Pak?
3: Wah, tosku herbal nusanes. Terus dirawat, terus beberapa kali dirawat lah, ada gitu ke iya.
2: Bapak, saat tosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, anu karaosna probihan naon wae Pak?
3: Alhamdulillah gitu ku ngaleut Alpha Propolis, itunya tuh acan saya PJG, terus karaos lah gitu hara rampang gitu ta. Sampean ini namun tebal pisan, puyeng telah karaos saya puyeng ini nama gitu. Wah lambung ini nama alhamdulillahnya ente mual wae, sampean tebal gitu ta lah, sekedun sekedik deh lah gitunya. Terus puyeng wae, kugah bobotek itu ini nama alhamdulillah hara rampang lah, alhamdulillah. Aya 70% lah pengen karawas gitu.
2: Alhamdulillah. Mohon. Bapak uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
3: Di Radio Peace FM Ciamis.
2: Bapak sadi dinten konsumsi jamu tetes Alpha Propolis na kumaha?
3: Anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, tetebu 7 bari bobot 7 tetes.
2: Mohon.
3: Aya genep tetes gitu.
2: Oh, genep nya sakali ngaranna.
3: Mohon.
2: Bapak bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami panyawata sapertos bapak mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga, Pak.
3: Ya maka masyarakat Desa Margaluyu umumna Kecamatan Manonjaya gitulah anu ngagaduhan panyawat sapertos abdi gitu mangga lah nyobian meser Alpha Propolis gitu soalnya ieu tos karawas pisan gitu hasiatna ku abdi gitu telah cek bur lah gitu.
2: Alhamdulillah nuhun pisan bapak karena kesaksianannya itu arti abdi mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis janten tambi sehat
3: rezekina
2: bagi sadayana tambi lancar banyak.
3: Amin.
2: Matur nuhun Bapak sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng bapak saha ieu teh, Pak?
1: Pak Wawan.
0: Pak Wawan ninggihan paling mana?
1: Di Kampung Bojong Sero, Sukamenak, RT 1 RW 3 Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
0: Pak Wawan teh kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Panyawatna kolesterol, asam urat, sareng darah rendah, sareng saluar awak tadi nama.
0: Bapak ieu panyawat tos sabaraha lami?
1: Ti 2018.
0: Tos hampir 5 tahunnya. Bapak ayeuna yuswa sabaraha tahun, Pak?
1: Tos 60.
0: Alhamdulillah, Bapak. Eta panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
1: Karaosna mah saluar awak e nungse sareng leles gitu.
0: Sate acana nganggo jamu tetes alfa propolis, bapak kantos pengobatan kemana wae?
1: Ya, pengobatan mah kanan sanes-sanes di cobian gitu.
0: Kumaha karaosna, Pak?
1: Karaosna syukur sakadap-sakadap tina sanesna.
0: Bapak ayeuna nuju di leukeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak Wawan?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Mun bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis, probihan naon wae nu paling karaos, Pak?
1: Nya awak seger, gugah subuh teh cenghar gitu, biasa nama saluar awak wah teh tiasa dirauskeun gitu lah.
0: Mohon, bapak konsumsina sadidinten kumaha?
1: Sadinten anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, sonten genep tetes.
0: Bapak ayeuna tos seep sabaraha botol, Pak?
1: Tos nu kaopat.
0: Karaos khasiatna di botol kasabaraha, Pak?
1: Di botol kahiji ge tos karaos gitu, tos seger.
0: Bapak uninga jamu tetes alfa propolis di mana?
1: Di radio.
0: Pilih aya pesen kanu sanes, kanu mana, nuju ikhtiar, sami sapertos panyawat bapak, mangga pak.
1: Pilih tema anu aya panyawat sapertos abdi, khususna Desa Pananyung, umumna mah sadayana masyar wae alfa propolis. Sabab tos karaos ku abdi gitu.
0: Hatur nuhun Pak Wawan kanu kesaksiana. Mudah-mudahan Pak Wawan saatosna konsumsi ieu landung jamu tetes alfa propolis jantan tambi sehat, rezeki kita tambi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Sareng masaha namina mah?
1: Maida.
0: Maida linggihan paling mana?
1: Di Lemur Picung, RT 2, RW 18, Desa Soreang.
0: Ngawitan kagaduhan keluhan naon wae mah?
1: Vertigo sareng ieu sesek, asma sesek teh. Sok aya ieu nu baal, bararaal ieu sakedik sampean.
0: Mah ieu panyawa tos sabaralami mah?
1: Ah, vertigo mah lami. Tos wah ti jaman mana tuh ka etang teu aralit keneh.
0: Tos lami pisan mah nya.
1: Nya eta mah vertigo mah ilandongan kitu ieu deui.

0: Man tekarawas gitu. Tekarawas sama damanges itu kan.
1: Ayo nate tos sep seberapa botol mak?
0: Nama ge dua.
1: Di botol kasabaraha nu karawas asiat nama?
0: Tingawitan nanti kahiji.
1: Oh. Mak kumaha cara konsumsi nak?
0: Genep tetes sakali tengah dinten genep tetes, wonten genep tetes.
1: Mak Ida, tuh hatur nuhun. Karena kesaksiana mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung apa propolis janten tambi sehat rezeki oge tambi lancar banyak
0: amin
1: hatur nuhun banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Terima kasih. Baraya Peace masih bersama 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
2: Jamu tetes Alpa Propolis midangkeun serial dongeng Sunda dina jejer carios si Bangbrang Makalangan.

0: Si Bangbrang Makalangan. Naskah karya S. Sukandar. Panutur catur Pangrekasora Bah Damis. Jamu tetes Alpha Propolis. Ranong herbal murni 100% propolis asli. KD ulah lepat propolis asli anu parantos buktos khasiatna. Jamu tetes Alpha Propolis.
1: Alpha Propolis itu praktis, tapi khasiatnya hebat buat mengatasi penyakit kronis.
0: Nyangakeun si Bangbrang Makalangan bagian anu ka-18.
2: Tapi eta hatena tetep gemleng ku kawani. Saeutik ge teu ngajadikeun Suranjana jajarih ku pati.
3: Korebat
2: bedogna meulah angin ngacocok beuheung lawan, sedang sukuna nuturkeun posisi lawan. Maksudna rek disusul tepus ku tonyokan dengan kencana kana careham, tapi najan kitu Aki Gurnita rikat ngolebat bari ngagerakeun iteuk hoena dipake ngababuk. Rokaya Suranjana ayeuna mah geus boga pangalaman maneh narikat narik deui bodogna sarta saterusna dikewong dipake ngababan cangkeng. Aki Gurnita sakilat narik suku kencana ka tukang salengka, sedang iteuk hoena nyurun tulore ka cocok tuur lawan anu harita nyolodor ka hareup. Ari Suranjana narikat ngecetkeun suku katuhuna ditarik ka tukang, sedang bedogna tetep rek ngancam kana beuheung. Aki Gurnita ngakileuk ka kencaeunana. Cetru iteuk hoena notol deui puhu pingping Suranjana beulah katuhu.
3: Kurang ajar sedan sedah.
2: Suranjana ngakero jereg jeg manehna ngunur sababaraha lengkah. Sabot kitu Aki Gurnita ngahiukeun iteuk hoena dipake ngababan suku Suranjana nutup merapna ka Suranjana. Kacida ngaranyugna tapi manehna teu kapetolan. Rikat munur, sukuna ditarik rada nyerong ka katuhu bari hiuk bedogna diheumbatkeun kana sirah lawan. Aki Gurnita ngaranjug leuwas, teu sudi najan meunang suku oge. Ari kudu ditarok mah sirah. Ngakentak molebat ka beulah katuhu, sedang iteuk hoena ditotolkeun deui kana puhut ceuli lawan. Anu tumerapna ka Suranjana kacida hebatna manehna ngakerung bari langsung ngajenggehe. Kuda-kudana pajengjar sirah asa ngadadak lungleng ka turelengan, tapi najan kitu manehna masih keneh pinuh ku kawani. Hayuk dibedogna disabetkeun sahibas dada. Aki Gurnita ngaranjug tapi bari rikat narik suku katuhuna ka tukang salengkah ngagunakeun jalan luar bari ngababukeun iteuk hoena kana sirah lawan.
3: Hap! Asyarat! Sedan deh kurang ajar aki-aki, kate sedeh!
2: Suranjana bener-bener nafsu na kamina-pina, maneh na hayang puru-puru ngangeskeun patlakna kalawan aya dina kaunggulan. Bedog na kapaksa, atuh. Dibuat babitkeun bari terus maju, sedang Aki Gurnita nakisan bedog Suranjana bari munur salengka-salengka. Atuh puguh we, para rajang Suranjana teh hiji oge tayaan bisa asup. Lantaran bedog ngeteweleh kokelewengan ngahanca angin, hiji mangsa mah bedog Suranjana ditakis bari iteuk hoena Aki Gurnita dipuihkeun. Nu saterusna ditotogkeun kana puhu taktakna. Suranjana dina gerakan celari noktok harita teh. Nu saterusna ditotogkeun kana puhu taktakna Suranjana dina gerakan celari noktok. Ari cetru kena kena puhu taktak, ari kero Suranjana nyebut harita teh.
3: Aduh, sedan, aduh.
2: Sedang bedog na Suranjana mecereng ka palebah pabana, manehna kapaksa ngajerejeg munur bari nyekel tak-tak na kulengan kensa beungeut na muringis nahan ka nyeri. Ari pabana anu harita keur ngajengjen nempokeun anak kukutna anu keur jojoh patelak. Barang kruprak bedog Suranjana ka hareupanna teu kira-kira ngaranjungna, tapi teu lila kituna teh kop bedogna dicokot sarta langsung diheumbatkeun datang na tigigir. Aki Gurnita cingceng oge atuh, sanajan peceklek penek tapi cingcengna kabina-bina. Alah batan ieu yeuh monyet bodas teh geuningan anoman perban cenah suta rikat teh kabina-bina. Ngarasa yen aya anu rek ngabongohan, kalawan sakilatna kerikat ngakilek malik 80 derajat terang. Bedog babana digagalkeun. Koleweng bedogna miring ke belah kenca sedengken sukuna ngajerek jeg harita teh. Akan kusia aki-aki cokor gosia. Ulang ajarannya nama itu, ha? Saja teh. Aki-aki kate kita teh, ha? Bekinga pudail amarah na pedok na dihebatkan di sorana maning ahiung. Tananing diusiku tenaga anu lain lalawarakan hari tate. Tenaga batin pabana memang ampuh kabina-bina. Ari aki gurnita satapak oge tengeser kuda-kuda na. Sedang ite koe na dikerakan dipake mapak pedok anu rek ngacak-ngacak badana. Terang! Bedog ditakis sedang itu koena terus nyurun pelurek ngacocok dada pabana. Pabana rikat, narik sukuna bari ngacaul ka tukang. Ay, isya ah. Setan siya. Alah, pelentang. Bedog na dihancaku itu koe. Pluk, ayana ragrag. Cetruk itu koe ngapungohan. Nyaita ngehanca buah bitis. Aduh, alah. Curik siya dia ah. Sedan kurang aja lah kunyuk sedek aduh. Alah, aduh. Suatu muakala piti sedek si alah. Papa nangga kero pari muringis. Pokok nama karasana buah bitis teh lain de nyeri na. Nyanyautan kami nabina. Tak itu keayaan pabana hari tate. Pabana pupuringisan. Engke-engkean. Kop bedok nu tadi dagrag dicokot ku Suranjana ngabarengan korewokna. Kolebat. Suranjana datang narajang. Bedog na dihembat ke nerek nikas beheng. Mireng nga Suranjana narajang deui papana harita teh. Srep! Ngalugas bedog na. Ayo jana. Urang cacak mangkrut dedah. Mangkrut peot-peot jidlah. Peot kate di kurang ajar sya. Urang recah sakalian ye. Koreba! Nyampe kegigilan aki gurnita. Belah katuhu sedengkan Suranjana belah kenca. Aki gurnita. Cing-ceng bagi panenyo. Panona hirup gular giler tebeda ti mata helang rujuk baku nama bisi kabunangan. Tinggali jana, oh mama, tinggali. Sieuneu eta matana euy. Ah, asa teuk tinggali nenyo sia mah. Mata leutik kitu diga mata ucing gede teuing mata ucing sia teh. Awak pecek rek penek. Aduh. Untung juga diga eta juga tuyul rada jangkung ieu mah. Lamun penek mah pecek rek kawas tuyul pisan, ieu rada jangkung meusan. Aduh. Bet beki galak ieu nya. Ya. Tong galak kitu kisana. Padahal kaula mah taya maksudna naon ieu teh? Ari lain nulungan budak awewe mah eueuh deui nu lain. Oh maksudna naon? Ngancengna diri kula sanajan geus kolot kieu ningali aya jelema anu tungtung tuluy-tuluyan ngalakukeun kajahatan. Atawa ka awewe nganggap hina pisan teu dihargaan. Ka eta kuring turun tangan yeuh. Aki gurnita nyaritana lirih tapi bari teu weleh taki-taki.
4: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
5: Assalamualaikum Pak.
6: Waalaikumsalam.
5: Jenengan teh saha Bapak teh?
6: Bapak Ahmad.
5: Ahmad.
6: Bapak Ahmad. Alamatna Pak? Alamat Sinar Gunung RT 016 RW 06 Desa Kadumlati Kecamatan Sindang Resmi.
5: Sate acana ngaleut alfa propolis naon-naon karaos ku bapa panyawat naon tah?
6: Panyawat lambung, gejala ginjal, kurang darah, terus rematik. Prantos berobat kemana-mana ya abi. Jadi taya perubahan. Pas dicobi alhamdulillah pak. Itunya lambung agak mendingan, aya perubahan tadina perih panas gitu ngerinyit bae terus sirah puyeng. Alhamdulillah garingenan. Ginjal kan ginjal makan cangkeng urang nya. Mohon. Alhamdulillah ayeuna tes sampang.
5: Ya, alhamdulillah.
6: Terus benjolan di leher, alhamdulillah ini mengecil, Pak. Alhamdulillah. Berkat Alpha Propolis.
5: Siap sebarang botol, Bapak Ahmad tinggal Alpha Propolis teh.
6: Nembe sabotol. Alhamdulillah nembe sabotol ayeuna agak mendingan puasa ge alhamdulillah ayeuna mah. Kuat lancar. Sawah oge kegiatan nu sejena alhamdulillah. Upami gaduhan panyakit naon bae ulah sampai kronisnya diatasi ku Alpha Propolis.
4: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
7: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
8: 0813-8000-6860.
9: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
10: Assalamualaikum Ibu.
11: Waalaikumsalam.
10: Punten, nama Ibu siapa?
11: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
10: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
11: iya.
10: Kecamatan
11: Ketanggungan.
10: Ketanggungan, Kabupaten
11: Brebes.
10: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
11: 48.
10: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
11: Iya.
10: Beli yang kedua.
11: Iya.
10: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
11: Tinggal sedikit.
10: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
11: Matanya suka merah.
10: Suka merah.
11: Pandangan kadang kabur juga ya.
10: Pandangan
11: lebur, ya.
10: Pandangan kabur. Iya. Gitu.
11: Iya.
10: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
11: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
10: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocoknya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
11: Iya.
10: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
11: Amin, amin. Ya,
10: gitu. Ibu barangkali ada pesan-pesan, Bu.
11: Monggo ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
10: Terima kasih ya, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
11: Amin, amin.
10: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
12: Dapatkan tetes mata Tesma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma ini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
13: 102,4 FM
14: Radio Peace Ciamis.
13: Radio Peace Ciamis.
14: Sahabat sehat keluarga Anda.
13: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Dongeng Sunda Dina Carios Si Bangbrang Makalangan Karya S. Sukandar Dihaturkeun ku Bah Damis Kalayan dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis Sumangga urang lajengkeun deui.
1: Urang ajar sih, montongnya capek dulu. Rasakan pemalas aing ya. Hiat, hiat, hap. Ya, ki guru lah, abah. Rasakan kurang ajar sih, aki kata hap, hap, ya, hap, ya, hap. Ya, desan. Serang tiulah kain jajana. Siap guru hap, siap. Asyik abah,
0: asyik abah. Ya. Sulanjana meh bareng jeung pabana nyorowok bari hiuk-hiuk. Bedog-bedog na dibobat babetkeun putpet narajang. Mun bedog pabana ngahancak kana beuheung, bedog sulanjana mah ngahancak kana cangkeng. Kalawan sakiat naker aki gurnita mundur salengka. Sedang itek hoena dibabukeun kana bedogna pabana. Tumerapna ka pabana teu kira-kira hebat. Manehna nepi ka nyolontod ka belah katuhu bari ngakerok.
1: Aduh! Setan siah sugan deh wohon dia siah aki-aki katete yo setan siah
0: itek hawe aki gurnita sabada ngapapuk bedog napabana ngakilek langsung notok dada surancana dinakerakan calani noktrok anu satrusna ngahancak kana tuurna surancana anu masih keneh dinakerakan calani noktrok
1: aduh pak aduh pak guru pak guru. Waduh, Pak Guru.
2: Naon, Sulanjana?
1: Pak Guru ya?
0: Sulanjana kontan ngedeprek rubuh. Dadana kerasa asa engap ngamekan, sedang tuurna ngadada kerasa lumpuh hese digerakkeunana.
1: Aduh, ieu tuhur asa deres kieu dua tenagaan, Ki Guru. Abah, aduh, eh.
0: Tumurapna ka pabana. Teu kira-kira ngalanjugna manehna rikat luncat bareng jeung gerobokna.
1: Urang ajar sia. Urang ajar setan sia. Rasakeun si ajar, ya, kolebat.
0: Bedogna disabetkeun deui kana sira. Gilek aki gurnita ngagilek nusa terus nak ngareneuk dina gerakan monyet ngemil plos bedog pabana harita teh poos ngahiup meulah angin luhureun sirah aki gurnita srog cukup katuhu aki gurnita macu calengka ngagunakeun jalan jero sabrut beureup kencana rek ngahancat tulang iga
1: curelat
0: pabana mundur salengka ngagunakeun jalan luar sedengken pedogna disabetkeun kana leungeun kenca aki gurnita tapi rikat leungeun kencana ditarik sedeng itek hoena dipake mapak bedog pabana berentrang bedog dihancak ku itek hoe cetruk cetruk cetruk gerakan cerani noktrok ngagunakeun dua ramo kencana ngahancap peuheung pabana pabana ngagero deui bari muringis cacakan dikira-kira mah aki gurnita teu ngagunakeun tanaga sagemlengna tumedapna ka pabana lain deui hebatna manehna salianti ngacerek-jeg kuda-kuda napa jeung jarat teh oge beuheung karasa asa pegat urat-uratna nu nimulkeun kana panona lanyai burinyai buricak burinong ranyai kararoneng kunang-kunangan sabot kitu Sulanjana geus jagjag deui kanyerina geus leungit manehna jadi beki nafsu hayang bisa males ka aki gurnita dan tabalah deui atuh ari korecat ari sabut bae manehna nyampeuk narajang ka aki gurnita pedogna dipake ngababar suku aki gurnita kalawan sakilat nakal aki gurnita luncat ka jaul ka tukang dina gerakan sida bobot hap
3: nah ieu teh si kunyang teh si kunyang dasar di mayo
0: sabot Sulanjana ngaheungeu dumeh pangadek na ngeplos boos aki gurnita geus ngakejeg deui nincak taneuh tapi karek oke ngarenghap geus sabrut deui para rajang ti babana nu datangna ti tukang bedogna ngahiuk meulah angin aki gurnita ringeus kabina-bina Alita teh di tukangenana ayah anu naraja ngabongohan kilek aki gurnita malik hiuk berentang itu koena dipake mapak bedok anu rek ngacak-ngacak beheng papana kapaksa dijongklok deui bedok dan nyuruntul rek ngagabres ka Surancana. Untung Surancana kaburu hudang sarta maneh na ngejat di babaran tingkat tukang.
3: Ayah nah ayo teh kalah karek ngari cah babaturan sorangan. Aduh kabina-bina jema yuh.
0: Sedan siah urang ajar ngadun yang serikan sarupa kain sedih ha. Sor siah maju deh siah agak kata yuh. Surancana anu cita tadi tiba baranting siun di cin katiru ke bedogna pabana sakirat duncat bari ngahembatkan bedogna rek ngahancat tarang aki gurnita sakirat kakilak kakenca sedang itek hoi nangat digerakkan dina gerakan telah dinoktrok cetruk cetruk ngahancat tulang iga jeng urat beheng.
1: Aduh aduh kikoro ya aduh aduh kikoro aduh tobat aduh tobat kikoro ya aduh.
0: Surancana ngagero badana ngoleab ti cengkang beheng na kerasa asap pegat sedang iga na nyanyangutan anonimulken amakanana rada engap haritate.
1: Kikoro coba
0: pabana anu tadi nubruk Surancana barang mirenge Surancana ngajak papang nang karakteh dengan bakun di pamola seprut maneh na narajang bedokna disabetkan kena cangkeng sedeng lengan kencana nyewuk rek ngahancah hulu angan tapi deui-deui aki gurnita lain jago lain aki-aki samanea kalawan tapis naker sukuna ditarik salengkah plos bedok jeng perep pabana ngakeblos pos heyu perep kenca aki gurnita nyeprut tina kecepatan anu lain takis-takisen ceduh ngahancap pikelang pabana anu harita malagrang pelentang itu koe ngahancap bedok.
1: Aduh aduh setan siah
0: pabana ngagorok deui tacan oge leungit karewasna gerakan telah dinoktrok aki gurnita anu ngagunakeun lamo-ramo leungeun kencana geus ngacetruk deui ngahancap peukeung pabana sedeng sukuna dikaelkeun ka babadeg lawan. Aduh tumerap na kapabana geus teu bisa majar kumaha maneh nasalian ti ngagerung adu-aduhan oge kuda-kuda na jadi pajengjar badana ngagaleong rek labuh untung kaburu keneh narik suku katuhuna ka tukang pikeunahan kaseimbangan badana.
3: Nah ieu teh atuh sing awas aduh kisanak ieu teh
0: aki gurnita nyarita lirih.
1: Jureng jarian siah di podaran ku aing siah dasar juri graun siah dasar monyet kolot siah deh awak pendek betekek siah kurang ajar siah rasakan kurang ajar siah siah ha
0: papana kalaka beki nguntab nafsu na amakanana ngahegak bareng ngahyab na hati anu ngaku gudug
3: ih nya aduh ieu mah yeuhnya anakna nya bapana geudingan meuni galede amek aduh nah ieu teh tong umar amarah atuh kurang ada saudara-saudara ieu teh.
4: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
5: Mitra sehat tujuh sarang Umi Engkas. Umi Engkas teh di
6: Citamiang.
5: Citamiang ya minya.
6: Ya.
5: Citamiang teh desa mana?
6: Desa Waluran.
5: Desa Waluran ya minya.
6: Desa.
5: Oh, berarti Cibulakan panginten ya?
6: Ya.
5: Gaduh panyawa teh tos sabaraha lami Umi teh?
6: Tos 8 sasi. Nah penterang sate ayeuna teh ida ka ngawartosan.
5: Oh, ngawartosan.
6: Nah pinyobian ka dia alhamdulillah.
5: Laras gitu. Laras. Panyawa teh kamari teh naon teh?
6: Lambung.
5: Lambung sareng
6: rematik ya.
5: Sareng rematiknya mun nyeri tuur. Teu upami lambung anu karaos kumaha tami?
6: panas ya, padaran teh panas ya.
5: Padaran teh panas angentenya. Oh, jadi enggak batu pangintenya, enggak batak.
6: Batunya.
5: Teras-teras. Upami ramatik mah?
6: Nyeri ai gugah ge teh tur teh.
5: Lorong kujutan pangintenya.
6: Iya. Biasa gugah itu dina ieu teh tadi na di risbang teh kitu.
5: Mohon, sabar alami eta nuju aranya teh salapan sasi.
6: Ah iya teh malah aminya teh salapan sasi.
5: Mohon bener. Tah ayeuna kamari kan ngaleut alfa propolis sate acana nya. Mohon sate acana kan anu karandapan panyawa teh kitu. Tah sareng cenah ngaleut kumaha tuh?
6: Raos we.
5: Raos. Kamari nguping warto saur si Adol dua dinten teh teu aya cenah nya.
6: Nya.
5: Leungit cenah nya ka babu cenah nya.
6: Nya, kamari meni eda teh ka raos teh.
5: Alhamdulillah panyawat anu karandapan teh teh lambung sareng ramati kamari mah teh acan ngaleut alfa propolis teh teh tiasa ieu pangintung geus.
6: Tiasa malanan kalau ieu teh sing kusial ieu teh raya apa dia teh sing karejuan
5: mohon.
6: Asa digerihan ieu teh teh. Asa cocogan gitu.
5: Leres. Tah sareng sareng ngaleut ieu mah alhamdulillah nya.
6: Alhamdulillah ieu
5: teh. Sabaraha kali sadinten ngaleut teh?
6: 3 kali kamari mah
5: kanuk
6: ieu teh teh. Ayeuna mah eta tos meningan.
5: Alhamdulillah mohon. Sabra tetes ngaleut kemari?
6: 3-6 tetes kene sadintennya.
5: Oh.
6: Sekali ngaleut
5: 6 tetes.
6: Tetes.
5: 3 kali pangintennya?
6: Iya.
5: 3 kali?
6: 3 kali.
5: Oh, berarti
6: mun sare.
5: Berarti 18 tetesnya sadinten.
6: Anjing-anjing gitu.
5: Mohon. Hatur nuhun Umi, mudah-mudahan sing Engal damang ya.
6: Amin.
5: Mohon kada waktu sama enggak. Assalamualaikum Umi.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi.
4: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
7: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
8: 0813-8000-6860.
9: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
10: Assalamualaikum Bapak.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Maaf, dengan Bapak siapa?
11: Saya dengan Bapak Junaidin.
10: Bapak Junaidin?
11: Iya.
10: Alamatnya?
11: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak Ketanggungan.
10: Oh, dari Rimpak Ketanggungan ya.
11: Iya.
10: Bapak ini beli obat tetes mata ya, tesma ini yang kedua.
11: Yang kedua
10: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
11: Untuk ibu saya.
10: Oh, buat ibunya.
11: Iya.
10: Ibunya itu maaf namanya siapa?
11: Ibu Darsi.
10: Ibu Darsi. Iya. Umurnya?
11: Umurnya 64.
10: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
11: Tinggalnya di sebelah.
10: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
11: Matanya perih, gatal dan berair.
10: Oh, berair, merah.
11: Merah ya.
10: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
11: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
10: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
11: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
10: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
11: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
10: Oh, alhamdulillah. Ya. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
11: Terima kasih, khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
10: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
11: Amin.
10: Oke, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
12: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: abana nga cengkang, badana nga geblak nang kerak pengkang. Gege. Saha bieu deh? Kibana ngaran anjeun deh? Karah kibana? Kibana ieu deh, ha? Aki Gurnita ngariuk kaget, ras inget kana dongeng na santana. Cenah anu ngaributkeun peuting-peuting teh pabana ngaranna. Ah, oh dodo. Aing yeuh si Bana. Di Joho mah moal aya dua, di kampung Joho moal aya dua. Si Bana yeuh. Aing rek narok nu gede hulu si aing mah yeuh. Hah? Bapana terus sesumbar, sok sanajan manehna bari diuk masih keneh ngararasakeun tarangna. Kontan ngajenol, urut itek hoi aki Gurnita. Jadi Andika nya cucungikna. Andika si wawalak tehnya. Anu geus kaributkeun di pabrikna Haji Mukni teh. Anjeun jadi naik Bana. Hah? Aki Gurnita nalak-nalak. Naon? Naon siah? Pa Bana aya nama nu ngaranjuk. Nah, naonana Haji Mukni Andika teh, hah? Naonana kurang ajar sia teh. Haji Mukni naonanan sia? Hah, naonanan sia? Naonana nah bendengna nah duluna nah sia-sia? Hah? Babana nyarita nah bari ngkurinyal hudang. Ih. Kaula teh mitra na Ki Haji Mukni. Mitra satia Ki Haji Mukni. Hartina batur deket, baturan deket sia teh. Aki Gurnita lirih nyaritana. Saha? Saha anjeun teh? Saha ngaran anjeun, ha? Ngaran kaula. Nya salah cecengiran sia kurang ajar sia. Ah. Nun jebut mah kula teh nya katelah teh Gurnita. Saha? Gurita? Gurisa? Gonewa? Gurnita. Lemur matuh banyak karang pamidangan di pangligaran.
1: Jadi anjeun teh bak Gurnita? Gurnita?
0: Nya, eueuh deui nu ngaran Gurnita mah iwal ti kula. Tembong polah pabana jika anu beuki reuas. Rek kasurancana anu harita kakara nguniang hudang, karek lilir cina kabayahanana.
1: Ah, jada. Aya naon, Mbah? Aya naon, Mbah? Munur jana, hayo.
0: Bapana ujung-ujungna korowok kasurancana cerajeng bari ngenyang surancana dibawa lompat teu sirikna nontong-nontongkeun maneh muru jalan urut tadi. Paparah nama Aki Gurnita rek ngudag kasurung ku kapanasaranana mireungeuh lawana jadi kitu pamolah. Tapi ngadadak rasa inget ka Nyi Mojang ari direret geus eueuh tina tempatna. Rek ngudag jadi tetulus heug manehna tumpat tempo ka nu bala. Anak kurunyung teh ti tukang ngrungkun saliara. Eta Nyi Mojang ngeteyep nyampeurkeun manah horeng. Ti mimiti derna galungan oge manehna mah terus kadempes nyumput Nyi Mojang teh bari lalajo. Cenah naon, Nyai? Sok atuh kaluar, Nyai teh. Aki Gurnita ngagentak nanyakeun. Kumaha? Teu kudu naon yeuh? Teu cacar bocel ieu teh, ha?
2: Teu Ki. Abdi teh. Aduh, kalintang berat nyuhun berat nanggung Ki, berat narima keunana ka salira Aki. Duh, nuhun Ki. Aduh. Anu parantos mikawatos ka abdi. Maksudnya mikawatos ka abdi Ki. Sesah kada kumaha abdi malesna tuh Ki.
0: Nyi Mojang nyarita nang ageuri. Pangaruh rasa bagja nu lain memeusan tur kebeku ka tumarima anana nu matak dina dikenalkeunana teh matak seuseut kaganggu ku anu ngadadak nyurungkuy ngagendok dina tikoro. Ah, nah Nyai. Geus teu kudu jadi pikiran Nyai. Memang sakuduna nu hirup mah tulung tinulungan. Lain atuh ieu teh nakeur kumaha tadi teh Nyai ieu teh. Nu matak diganggu ku eueuh-eueuh teh ieu teh kumaha ieu teh. Aki Gurnita ngaregot nanyakeun asal muasalna.
2: Abdi teh nuju jongjon we, abdi teh leumpang Ki.
0: Nya.
2: Ujug-ujug gajreng we aya nu loncat tinu bala.
0: Nyi Bojang ngarinat nuduhkeun. Ya, ari nyai tas di mana eta teh ieu teh?
2: Wangsul ngalacai tilaneuh Ki.
0: Nyimojang ngareret kana kele wadah cai anu ngagoler. Oh. Aduh, nyai teh urang dieu meureun nya.
2: Sumuhun Ki, ti Depok abdi mah ieu teh.
0: Ari wasta nami jenengan saha ieu teh?
2: Ari nu katelah mah Lasmi Ki.
0: Nyai Lasmi nya. Nya atukeun ayeuna mah da geus salamet. Heug atuh aki rek nuluykeun numaku ieu teh. Buru-buru mulang nya bisa anu ngaganggu deui geura yeuh. Akhirna aki Gurnita pamitan nuluykeun rumakuna.
2: Sanes depi aki teh bade angkat ka mana Ki?
0: Aki teh di Pangligaran ieu teh. Maksudna rek ka leuwih nanggung ieu nya ieu aduh. Alah. Ari geus kolot mah sok ngadeng hap ranyuk ieu teh leumpang rada jauh teh aduh cing nyai suguhan aya cai keneh eta dina kere teh ta aduh aki teu kuat hanaang ieu teh haus alah asa turun ti koro ieu teh alah aduh
2: nya mangatu ieu da karasan aya dina kere aya keneh Ki
0: nya sok ka diadulah. Alah, ngadang inum we wungkul ieu teh. Nah, ieu teh atuh meuni eueuh sasaha. Heungjeung batur atuh ngalacai teh. Ngaranina kieu teh. Aya batur bakumaha pakumaha ieu teh.
2: Da, lalawasan mah aman atuh Ki. Tara biasa na aya jalmi nu sok wani-wani ngaganggu ka abdi atuh nepi ka urang dieu. Ieu mah jalmi ngarugian mah kieu teh.
0: Nya, nya atuh jelema anyar eta mah. Heueuh. Cunihin eta mah ni yeuh lah. Oh, sing ati-ati we nya urang teh nya, mantak lamun ka juk ka dieu tetang sorangan. Kudu aya batur ieu teh. Heueuh, sok atuh lah. Ayeuna mah urang masing-masing we nya atuh nya, aki rek yeuh rek hayang geura nepi ka tempat tujuan ieu teh.
2: Sumuhun sumangat wirujeng angkat bae Ki.
0: Oh. Sesarua-sarua salamat we nya dunya ieu teh nya. Sami salamat urang deui teh nya.

0: Miopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
2: Mitra sehat menuju sarang pribados kerasan dina dengete menuju sarang teh lina nya tehnya.
3: Mohon.
2: Mohon pamiling kita di mana teteh?
3: Di Sindangayu, Desa Wanasari.
2: Kecamatan?
3: Surade.
2: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
3: Lambung.
2: Teras?
3: Radang usus.
2: Mohon.
3: Batu ginjal.
2: Tos sabaraha lami teteh?
3: Atos sausum.
2: Tos sausuman ya.
3: Mohon.
2: Tos lalandong ka mana wae teteh?
3: Tos ka itu ka dewe lah kita gitu. Tapi teh acan aya pirobihan.
2: Acan aya pirobihan mohon. Tah ini kan teteh ngalatan dong naon teteh?
3: Alpa propolis.
2: Mohon. Siap sabar botol teteh?
3: Atau saya 2 botol.
2: Sarang ayin apa intinya?
3: Mohon.
2: Takumah teteh sarang sena ngalat landong alpa propolis panyawa teteh. Tapi kan di check upnya.
3: Mohon.
2: Naon wae tos damang teh?
3: Alhamdulillah lambung tos teh aya.
2: Alhamdulillahnya.
3: Ginjal teh aya.
2: Alhamdulillah. Sarang sena ngalat landong alpa propolis alhamdulillah nama panyawa lambung tos teh aya tos sehatnya.
3: Ya alhamdulillah.
2: Mohon alhamdulillah.
3: Pirobihan gitu.
2: Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh ngal damang ya tehnya.
3: Amin.
2: Mohon angga. Assalamualaikum teh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi
4: 0813-8000-6860
5: Eta cek, badai kapayun, meser obat mata, kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
6: Oh, iya atuh cek, cobian tetes mata nu abi. Kian orang canak heulanya.
5: Ah, iya cek, cobian geura. Insya Allah karaos enakeun.
4: Tetes mata naon, iya teh cek.
5: Tetes mata, tes mata, ini cek. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapatos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata cek.
4: Wah, geningan seueur kasiat mah cek. Kumaha cara pemakaianna cek?
5: Gampil pisan cek. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes cek. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali cek.
4: Oh gitu, aman ya teh cek?
5: Insya Allah tetes mata tesma aini 100% herbal cek. Janten tos tangtos atuh keamananana.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
8: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
1: Radio Peace Ciamis.
9: Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: aduh. Nah, dikira tuani aing teh kasia. Nah, ay. Cisuhan nepikeun ka ngeleper nafsu ngewung-ngewung. Asa dicogado manehna teh atuh mun kitu carana mah. Sabar lanan jana. Ih. Tong saruahna ye jana ieu teh. Pabana ngahuit ka jana, ka suran jana. Ah. Jelema aja virus kitu teu perlu disabaran bah. Suran jana bari sok nendeun kelas cenolna kana ada dasar tanggungan. Sia nu aja virus mah kasepelan sia. Cisuha ngagantawang. Sarata teu ngalobakeun deui pamolah. Jurebat nyampe ka hareupeun Suran Jana bari ngadiuskeun peureupna nu pangbaraan harita teh. Rasakeun kurangnya sia. Hayang ngasahan peureup aing. Ha. Iya acok abis.
1: Ih, nah aduh.
0: Ih. Awas acok abis. Ya. Orok kaya memang Suran Jana geus sadia. Rikat manehna cingkrak bari ngarawel kelas cenolna. Sarta tatap para deui. Sabur bari diseblokeun kana beungeutna si Suha.
1: Aduh, bagus ya. Ay, kurang aja.
0: Aduh. Asetan si kurang aja. Aduh. Beungeut aing ni sablok ku channel kurang aja sia teh. Si Suha teh sirikna ngoceak beungeut na ditaplok ku bukur channel. Narangko dina kumis teh beda ti buruy wae harita teh. Dicaca ku aing kurang ajar sedan sia ha. Pokna si Suha ngagantawang bari pakupis meresihan beungeut na ku sarung. Puguh we ripuhna lain lumayan jaba cepel ku kinca bukur cenol teh aya nu nyusul. Aya nu nyesel kana panonah harita teh. Montong kalahka guguikan kitu kiri. Coba yeuh buktikeun yeuh. Geura cacak aing ku sia. Ari bisa mah. Suran Jana namalang bari ngahehe. Sarta sok kelas channel anu geus kosong teh diteundeun deui dina urutna harita teh. Atuh pukum itu merapna kapabana lain deui rewasna. Sarta maksudna marek dikenyang. Satekah polah rek dihulag supaya ulah nepikeun ka patelak tapi si Suha anu memang geus dikalimpudan ku amarah anu ngabebela haratina geus nyampe harita teh geus nyampe manten bari sabut ngariuskeun peureupna. Kurang ajar sia rasakeun jurus paranti ngagebah hayam eta teh ieu teh rasakeun
1: teu beunang atuh.
0: Kurang ajar sedan jurus anak haun itu ya. Suran Jana ngahehe lap ngarendek cerewat luncat ke belah katuhu bari neceh kendabal sukuna cedak terserah deui nyayang kana kekemplong si Suha harita teh.
2: Mung sakitu nu kapihatur serial dongeng Sunda si Bang Brang Makalangan. Antos bagian salajengna emut dongeng Sunda Bah Damis emut jamu tetes alpa propolis.
3: Hidup anti pesimis dengan rutin konsumsi alpa propolis bikin hidup selalu optimis.
4: Terima kasih Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
5: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
4: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya.

kacarius dihiji pertapan anu kasebat pertapan jati sampurna atanapi disebat jati sarana patempatan anu dilingkung ku gunung Hejo Lemok dan daunan rajegna tatangkalan curcor cai nu harerang

0: anu jadi sesepuh di pertapan. Aya sanes kajabiti panita suana geni remagan tian ingkang putra kekasihipun Bambang Sumantri ingkang sampun tungkul hamari kaludat nyemah nerimang sabda adrih ningali pamur ingkang rama. Watak wantos panita suana geni duduwong samane mangnusa ingkang sampun tutas dening didikan rohani lan jasmani. Saciduh metu sakacap nyata weruh sadurung winara ngandika. Mantri kadieu anak amak kahareup diukna cu
1: kaula nu pangresa tepi nodama putra Sumantri nampi kana pembage kalayan nyuwun katampi sema pangabakti ku kunyupan jenengan.
0: Ditarima pujastuti hidep kukula.
1: Aya pikeresan naon pangresa?
0: Okiyo cu. Memang anu direncana tea yen hidep dina isuk-isuk ieu. Nyaeta ngarencana dek ninggalkeun ieu patempatan sasat hidep dek ngabdikeun diri kanu asih ku jalan ngabdikeun diri ka nagri sebaraga kanu kawasa ku jalan ngamumule negara nyaeta nyumponan kana lahir kaulaning Gusti batin kaulaning Maha Agung. Lahir kaulaning Gusti timimiti pupucuk pamimpin hanapna RK jeung RT eta anu wajib diturut. Batin kaulaning Maha Agung teu aya deui semaheun angin Gusti nu kagungan urang sadayana. Bumi langit sawarga katut neraka jeung pangeusina. Saacana init kula dek ngawawadianan heula ka anjeun naon sabab heuda puguh hidep teh manusa katurug-turug budak ngora. Aing ngaran-ngaran budak ngora teh sensitif. Sok babari monis kana kasalahan batur tah kade. Nu matak di dieu aya kecap sobar, kecap tawakal. Pake aing ngaran-ngaran sobar teh lain ditajong kudu morongkol digebug kudu murungkut ditampiling kudu cicing.
2: Itu mah kabar putih.
0: Aing sobar teh nyaeta kudu bisa mertahankeun kana sagala rupa pasualan anu sakilana eta pasualan teh bakal ngarugikeun ka balarea ngarugikeun ka diri nyilakakeun dunya jeung akhirat. Jadi sabar teh anu bisa mertahankeun kana sagala rupa pasualan anu eta mertahankeun teh sakirana bakal nyalametkeun ka anjeun ti dunya nepi ka akhirat. Oge omat di mana-mana engke maneh dipercaya ngadunungan ulah dek sakali-kali maneh daek cicing atawa daek leuleumpangan dina bangke dina harti maneh ulah neangan kasenangan disaluhureun penderitaan jelema anu lian.
3: Iya yang
1: lain. Tepi nodamel kaula nun.
0: Cinekna ieu papatah teh mangka maneh salilana kudu tetep aya dina rahmat jeung pitulung Gusti.
2: Iya.
0: Sabab anu kumaneh sok dicaritakeun cenah geuning angin ka Gusti abdi nyuhunkeun pitulung. Ngan omat cing inget lamun bener-bener maneh ka Gusti minta pitulung ya kana budu kudu dijalankeun nyaeta angin ka Gusti abdi ibadah. Sabab lamun maneh nyengcang tina ibadah wa ya kana stain moal berlaku.
1: Timalan pangresa
0: Cenah naon anu kudu dijalankeun? Apan dimimitian ku kalimah basmalah? Kunyebat jenengan Allah nu kagungan sifat murah, sifat asih. Tak ulah lepas tidinya we. Lepas we tidinya wa iya kanastain moal berlaku. Cek bahasa Indonesia mah geuningan dengan nama Allah. Jadi sarengkak saparipola sakicep saangse ulah lepas tina dengan nama Allah. Contohna ayeuna anjeun sapertina bubujang. Ceuk eta dunungan teh heuk ditarima. Oge maneh nyaritakeun abdi teh nyangakeun getihna satetes amekanana sadami. Buukna salamar paribasana tah jadi pagawean maneh teh omat ulah nyengcang tina eta kahayang dunungan
2: ulah diselewengkeun
0: ulah diselewengkeun kakara maneh di mana aya naon-naon galingging panas tiris nya dunungan maneh bakal mere pitulung meureun bakal mere duitna keur ka rumah sakit. Tapi lamun maneh nyengcang tina eta pengabdian kana kulit beungeut lamun maneh nyaritakeun wa iya kanastain.
2: Di pamentas cerita teh ya jeung kenyataan
1: nya. Tapi noda mah kaula nun.
0: Boh lahir boh batin teh kudu dijalankeun.
2: Kantenan sepuh.
1: Nampi ribunuh laksa ketika bingahan kaula nun pangersa.
0: Eh kaharti meureun sakitu oge nya.
1: Tapi nodama
0: cinak nama omat anjin teh cing jadi jalma anu bisa jadi guna pikeun kapentingan nagara bangsa katut hirup beragama. Ha? Ari agama teh lamun maneh hirup beragama teh sarua jeung maneh sarengkak saparipola teh henteu leupas tina aturan.
2: Aya pangenyen.
0: Aya pangenyen.
1: Ya kadalih tepi no damel kaula nu ieu
0: cing jadi jelema anu nyaahan cing jadi jelema anu deudeuhan welasan asihan tuh di mana-mana maneh jadi jelema DPDP handap asor sopan santun ramah tamah kabatur maka pangeran anu baris ngamulyakeunana. Ngan sabalikna lamun maneh jadi jalama ujug ria takabur nyaci maki jeung sajabana nya pangeran anu baris ngahinakeunana.
1: Tapi no damel kaula nun pangersa
0: nya
1: larasa eta eta
0: ayeuna rek ngadunungan teh ka saha
1: tapi no damel kaula nun ka Raja Maespati
0: ka
1: ka Arjuna Sastrabahu
0: Prabu Arjuna Sastrabahu
1: teu pinodama
0: di ka mana-mana oge ai dibarengan ku kajujuran ku welas asih mah kasep geunah bruy bray ka itu ka dia oge coba lamun da di jelema nyaci maki ujug ria takabur jeung sajabana anu kitu mah cu sereg dina liang panto logor dina liang jarum
2: buntulaku.
0: Nah cenah aya dina liang panto bet sereg aya dina liang jarum bet logor yeuh aya dinu nemrak mah sok susulumputan aya kanu poek blus blos kitu.
1: Tapi no damel kaula nun.
0: Hepek deh ka mana-mana oge. Anu penting eta amalkeun sakur anu geus dibikeun ka hideup, sakur anu geus nyayang dina otak hideup. Jalankeun manusia mah moal ngajamin lamun loba saur tanpa bukur, lamun loba carita tanpa nyata. Moal ngajamin lamun carita wungkul tanpa bukur. Moal ngajamin tanpa kanyataan. Prak digawena. Kapan ceuk pamungkas kumaha lintang ti amal perbuatan anu bakal kabawa teh heuh laanan di dieu di dunya.
3: Ai ukur ngocoblak sungut wungkul mah kudu macul atuh da moal hasilna, mulai hasilna.
0: Tapi kudu jeung prakna cekel doran gedukeun eta pacul kana taneuh. Ulangan ukur di papanggul wungkul tuh.
1: Geus kaulanun. Bilih kabujeng nyaring atuh itu pun adi sok rasana.
0: Moal dibawa tete budak teh.
1: Moal kaulanun margi nya kitu bilih kumaha onam. Tadi sahur Kang jeung Rama oge maklum kaula teh masih keneh ngora. Pun adi mada puguh rupana teh sarua jeung urang-urang. Sok rasana sasat bilih dihina engke di ditu. Leuheung keneh aya nu ngahina ka kaula masih keneh tiasa kiat nahan tapi upami ngahina ka pun adi. Putra teh eta we anu rada teu kiat teh ama.
0: Nyeta meureun diolo sapeuting di bawa ulin teh nyeta meureun supaya tibra subuh-subuh
1: dipepene teu pinodamal dipepene
0: atuh bisi kaburu nyaring
1: upami naroskeun mangke pun adi
2: tong ngilu teh sakasana
1: wartos keneh kitu dangke ge bakal wangsul deui
0: keneh atuh kumaha ama we eta mah
1: rampung taun tutas pangandika ama katigas kantun pinara
0: pek omat sakali deui cing jadi jelema nyaahan deudeuhanya cenah ceuk dina kataranganna gehe manusa mangka eling ka kami ke di mana maneh eling ka kami kami ge eling ka maneh ai prak-prakanana mah nyaahan geura pe ka batur engke di mana maneh nyaahan ka batur batur oge bakal nyaahun ka maneh
2: eta sing bisa dicontoh ku batur
1: parmios kaulanun
0: bra
1: uga

manakala yan nampir restu ti sepuna lumaku ngajugjug nagara maespat bisarengan kurerejagan ras kanu jadi rayi nanyata sokrasana anu

0: ai parantos tibra subuh-subuhnya dikantunkeun ku Ieu Bambang Sumantri. Malum kanyah anu nyayang dina dadana. Kitu kaayaanana Ieu Sumantri parantos mudun. Seueur wahangan anu kasorang lumampah. Kacarios Ieu Panita suana geni. Anu dina waktos eta teras-terasan neuteup putrana anu nuju lumampah ngajug-jug pusir dayeuh Maespati. Barang nuju ngajengjeng ngahuleng ngaraga meneng Ieu Panita suana geni. Hawar-hawar soanten sok rasana. Si sok rasana geus nyaring paingan itu gigisik. Untung we Kang Mantri. Sok rasana
1: nyaring Kang Mantri.
0: Ama kamana si Kang Mantri ama?
2: Yap kadilanan.
0: Tumah.

0: tapi hatur kaunyuk ama.
1: Ditarima sok rasana.
0: Tapi siakang mantri kemana ama?
1: Kelanan diukela diukela.
0: Kang mantri teganian di kau.
1: Nah atuh.
0: Nah naon ama?
1: Oh nyaring teh burang-burang teuing. Keur kacai meureun.
0: Ah, piraku ka jaman dipilarian kalaneuh teu aya biasana sok ka pancur.

0: Ieu sok rasana parantos aya di payuneun Ramana. Kurnira kangen diga. Kakara nyaring.
1: Yumuhun lajeng we putra teh. Mudun kalaneuh ka pancuran biasana mah si Akang sok kakecebekan dina pancuran. Ai dongkap teu aya kainya. Terus si kasolokan biasana mah enjing-enjing sok cangekeng di dinya. Teu aya deui. Ama? Kamana si Akang mantri?
0: Kieu sabenerna. Lanceuk hidep teh. Heuh da moal kieu wae. Laras pikiran ku kudu arepro. Anjeun cing sadar teh di dieu. Kapan ceuk ama oge sok dicaritakeun saban-saban robah mangsa ganti wanci ilang bulan kurunyung taun. Sok mineng ka Bandungan manusa sanajan ngalamun salaput umur kahayang patema-tema karep teu leureuh-leureuh. Angin kadar ti pangeran anu bakal karasa jeung karandapan ngan kudu dibarengan ku ikhtiar. Da eta ikhtiar mah manusa piraku. Nya. Da urang dahar teh kitu ngan ukur cukup dahar wungku kapan memeh hayang ari teh meureun kudu ngaraheula. Tantenan. Kapan meureun memeh ngakeu teh ngakal heula tah ayeuna lanceuk maneh teh sabenerna dek neangan gawe. Eujeung deui da pugu lanceuk maneh teh lalaki pasti nangke kareup bakal boga pamajikan. Aing ngaran-ngaran boga pamajikan pan kudu diusahakeun. Tah dek neangan gawe na teh nya eta ka nagara Maespati nu matak tungguan nek kumaneh di dieu. Heuh, ukur mah ukur pan amat teh geus kolot eueuh batur kitu sok rasana.
1: Ubah.
0: Alah yeung.
1: Syakang mantri kapusir dayeuh Maespati ama.
0: Nya.
1: Hayang melu
0: iulah. Ulah. Sabab naon yeuh dipuseur dayeuh teh loba jelema bisi pada nunga loba nu ngahina.
1: Sawios nu ngahina mah da batur eta mah keun bae da putra mah moal nyeri hate dihinakeun bae da kahayangna mah. Ngan hoyong we atuh terang puseur dayeuh.
0: Iulah. Keun we.
1: Ah, rek disusul.
0: Ulah.
1: Munggah. Rek disusul we si Akang mantri ama.
0: Ulah.
1: Lumajang. Hayang melu ama ka si Akang mantri.
0: Ulah cing inget ama jeung saha di dieu.
2: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Wadia balad tantos nages sadayana panyawat tantos aya lanongna sapertos anatos dibuktoskeun ku Bapak Ajanya.
4: Aja.
3: Mohon, linggih di mana Bapak?
4: Cikoja Bendungan.
3: Cikoja Bendungan. Desa mana Bapak teh?
4: Desa Waluran.
3: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamar teh gaduh panyawat?
4: Benjolan.
3: Benjolan?
4: Renyam-renyam remati.
3: Oh, remati kebanya.
4: Iya.
3: Janten upami keluhan nanti anu karasu Bapak teh kumaha? Renyam atau nanti kumaha?
4: Renyam, panas.
3: Mohon, teras?
4: Teras. Napas, nyesek.
3: Oh, napasnya sesaknya. Iya. Mohon. Tos sabar alami Bapak?
4: Tos 2 tahun.
3: Tos 2 tahun,
4: dua
3: mohon.
4: 2 tahun.
3: Tah, ini kan ngeliat landong alfa propolis Bapak tehnya. Mohon. Mohon, sabar botol Bapak?
4: 2 botol.
3: 2 botol. Tah, teras anu benjolana kumaha? Ini ayah ente bawa benjolan.
4: Hilang, benjolan-benjolan hilang.
3: Terus ayah yang namanya?
4: Ayah,
3: hilang.
4: Panas-panas itu ayah.
3: Sesak napas itu ayah? Itu
4: ayah.
3: Alhamdulillah mati?
4: Itu ayah.
3: Alhamdulillah.
4: Sehat.
3: Janten sehat sadayana ya, mamanya?
4: Sehat.
3: Alhamdulillah ya. Reaksi sareng senang terlandung alpa porosnya kumaha harita pak?
4: Sagala karasa urat-urat karjang-karjang napas ngahayo panas
3: kan itu. Mohon. Sabar alami ya
4: pak? Seur we, sadinten.
3: Sadinten reaksi nantinya?
4: Ya, sadinten.
3: Nah, alhamdulillah ayah nama sareng
4: senang. sehat.
3: Alhamdulillah. Bapak ada saran dekang anu sih, Nes?
4: Syukur upami sapertos abdi ayeuna di dieu. Kadu panyawat kieu-kieu rematik karaosna panas, renyem itu ieu napas nyesek.
3: Sesek napasnya.
4: Lambung teu aya.
3: Alhamdulillah.
4: Sehat.
3: Sehatnya. Ya. Mohon panginten cobiana ku landong alpa perut bapanya.
4: Iya.
3: Mohon Bapak aja haturun ya.
4: Iya, sami.
3: Mohon mangga. Assalamualaikum, Pak.
4: Waalaikumsalam.
2: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
5: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
6: 0813-8000-6860.
7: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal.
8: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
7: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
9: Radio Peace Ciamis.
10: Radio Peace Ciamis.
9: 102,4 FM.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Ulah kaset. Ulah dituturkeun lanceuk maneh teh keur ngahaja keur neangan gawe, kege geus boga gawe pasti balik deui ka dieu.
1: Coba. Hayang milu we tetep ama kasih Kakang Mantri.
0: Ulah kasep ari ama dek jeung saha di dieu eueuh batur pakumaha?
1: Geuneuh da ama mah parantos agung.
0: Yeuh, ieu mah budak.
1: Hayang nyaho puseur dayeuh ama.
0: Ulah di kota mah cenah bare bejana barudak sakola teh sok garandut.
1: Wah, ama. Putra moal kabawakeun.
0: Sanajan teu kabawakeun ya tu bisi kagale ku nu garaleut.
1: Moal ama dek ngejauhan dek nyangan si Akang Mantri.
0: Ulah.
1: Ah, oyong milu ama. Geunae da cenah dipuseur dayeuh teh Mas Darjo aya di ditu jeung Mas Herman oge Kang Syarif.
11: Aya tah.
1: Tukang sepatu ti Maharani.
0: Oh nyeta ulah ka itu maneh bisa anu ngahina.
1: Yeun bae anu ngahina mah asa anak we ulah ngahina ka batur.
0: Beunah ibu dah ulah.
1: Ah ama. Muga ama ngahapunten ka putra-putra bade maksa nutulkeun si Kakang Mantri teu sanggup putra jauh. Teu hayang putra anggang. Nyeri kana ati lamun tebih. Ama premios
0: ulah sok rasana aya itu amuing amuing amuing sok rasana balik deui jalu
11: benang dicaram teman
0: be Sumantri eta si sok rasana nuturkeun Sumantri boa-boa. Nun Gusti ai dek diudag.
1: Ieu tuh urang geus leklok.
0: Muga-muga we pun anak dua-duanana ditetepkeun ai dina rahmat sareng pitulung Gusti nu kagungan. Sok rasana Sumantri cing salalameut maneh.

0: lagu naon teteh?
1: Biasa.
0: Nya. Lagu naon?
2: Lagu angkutan kota. Oh, piraku rasiko keur dapur 1000 ukur 3 minggu. Sedengkeun kudu aya pais ele. Jeung pais duwegan. Oh, nah make jeung pais duwegan.
0: Apa duli teuing da kahayang aing.
2: Oh, jadi aja terek ngakan kaula.
0: Ora kapinu gawe.
2: Kurang ngajar.
0: Uluh. Mulak cangkeng bari molotot na kira-kira na ente ke wani kepada aing.
3: Jangan buka mata, Jon.
2: Ya. Ora wani dening apa ku lanang, koe lanang.
0: Bener.
2: Ora kapinu gawe.
0: Tega lara.
2: Tega.
0: Pati sok.
4: Kurang ajar.

0: Ayo pecah anak.
1: Ayo ayo.
0: Mas Bang.
2: Ulu. Wah. Hebat deh eta jekuk teh peureupna nonyok kana iga pisan burung. Disangka pisan eta peureupna nepi ka nyelecep. Beuh teu katakis. Si kasebelan teh. Bisa jadi ieu anu disebut sonok tunggal teh nu kieu ieu. Kaduhung teu munur salengka aing bieu. Oh, maju semandri.

0: Rani kita basah kena. Utang pati tek pare pati utang wirang tek pare wirang.
1: Disangka ngajengjehe.
0: Iriteun. Ngajengjen iriteun. Hebat gining maneh mantri. Sok. Besi ayah keneh. Aya mun anu mane bieu. Gerak pangpengkeun deui kaula.
1: Hebat bener euy. Kakak rayu mangih musuh tangguh. Dengar cadas aing. Untung aing teu dengar muning oge.

0: kasahian kumamparan.
1: Iya iya.
0: Iya denawa badeng barang badeng ngarontok. Reka semantri munurken ngalengkahkan sampean katukang.
1: Tenang.
0: Lajeng wae ieu peureup anu sakitu jangkung gede di jamret. Ramo-ramona. Kalayan majukeun deui sampean anu paling katuhu ka payun. Langsung panangan anu katuhu ngajamret buuk pelebah punukna atuh ieu denawa ngadengak dina payuneun I Bambang Sumantri kalayan langsung dikepret. Nurut cahaya sesekar ningwang. Nurut cahaya sesekar

kita sutabing kakiri-kiri kemangwit ayak kusuma.

0: lampir bunuhun laksa ketika bingahan karena kadedeh kacinta kaulas kasih ka kaula. Mudah-mudahan we kunampina ye pusaka kaula tiasa ngajalankeunana.
1: Pek sumantri bawa keur bekal anjeun lumampah di luhur bumi ieu. Anu ngabogaan tekad pikir ngungkulan kabiadaban karoliman kasrakahan kamur kanjing sajabana.
0: Naras kaula nun
1: sakitu kula rek mulang kasawarga maniloka.
0: Nuhun pisan pangresa.
1: Pek pek pek. Lajeng wai Batara Indra ngan sakolepat lumampah ka sawarga maniloka.

0: Baraya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
3: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, sarang saha nama teh?
3: Ibu Ida.
2: Ibu Ida, buat bagian coba tak Ibu Idanya. Di mana lingga teh, Bu?
3: Di Sumber Agung, Waluran.
2: Sumber Agung, Waluran. Punten kamana teh gaduh panyawat naon Ibu teh?
3: Lambung sareng radang paru-paru.
2: Lambung sareng radang paru-parunya. Keluhanan nu karos kumaha teh ku Ibu teh?
3: Upami lambung dina patuangan perih sareng kukurukan upami ini, mohon.
2: Upami radang paru-paru kumaha nu karos?
3: Karosna dina dada rocop.
2: Di dada terada rocopnya?
3: Mohon.
2: Tos sabar alami Ibu teh kadu panyawat teh?
3: Opat sasih.
2: Opat sasihan ya. Tos lalandung ka mana wae teh Ibu?
3: Ah, lalandung mah tos ka mana-mana wae saur sanes gitu di cobian.
2: Mohon, ayo beja cok batur cendek dibuktaskan ya.
3: Mohon.
2: Nah, kamari kan ngeliat landong alpa propolis. Kumaha tanu karasku Ibu waktu ngeliat harita.
3: Alhamdulillah, ayo nuju ngeliat landong propolis mah. Mohon di ngeliat sawungi teh. Aya karaos na gitu.
2: Reaksi na.
3: Reaksi na.
2: Kumaha tak kena salira tuh Bu?
3: Kena salira upamies nyereri sarang singkuruwuk na aya.
2: Mohon.
3: Perih na aya.
2: Ngeras.
3: Ayo terus ngeliat rada lami mah tuh aya. Nyamirangan gitu.
2: Rada ngirangan.
3: Mohon.
2: Ya. Janten pas pertama ngaleut alfa propolis teh aya reaksi saperti sana tambah disebatkeun nya.
3: Mohon.
2: Tah ayeuna kumaha tanu karosku Ibu ayeuna tah?
3: Alhamdulillah ayeuna teh sakitnya majeng we Pak ieu
2: nah gitu.
3: Kasehatna.
2: Alhamdulillah. Ieu Ibu Ida di Sumur Agung mantena gaduh panyawat lambung sareng radang paru-parunya.
3: Mohon.
2: Tah sareng-sareng ngaleut landong alfa propolis alhamdulillah majeng kasehat aya saran teu Bu?
3: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sarang radang paru-paru.
2: Cobian
3: we ku ngaleut alfa polforit.
2: Oh. Hatur nuhun Ibu mangga. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir. Sehat adalah pilihan, maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Maaf dengan Bapak siapa?
6: Saprudin.
5: Bapak Saprudin?
6: Iya.
5: Alamatnya di mana Pak?
6: Jagapura.
5: Jagapura itu?
6: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
5: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata, Tesma Aini ya Pak ya?
6: Iya.
5: Ini beli yang kedua Pak?
6: Kedua.
5: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
6: Iya.
5: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
6: Sakit matanya merah.
5: Matanya merah.
6: Iya. Berlendir.
5: Berlendir.
6: Berair. Ya sakit lah.
5: Sakit gitu.
6: Iya.
5: Terus setelah memakai obat tetes mata sama ini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
6: Iya.
5: Ada perubahannya Pak?
6: Ada perubahan banyak.
5: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
6: Ya, ya ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair.
5: Berair sekarang.
6: Iya.
5: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua
6: Pak
5: ya.
6: Iya.
5: Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
6: iya,
5: Pak ya.
6: Iya.
5: Pak ya Bapak umurnya berapa sekarang Pak?
6: 67 mungkin.
5: Oh,
6: 68.
5: 68
6: iya,
5: usianya
6: iya.
5: Ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak
6: iya,
5: ya.
6: Iya, iya.
5: Tidak mengada-ngada Pak ini
6: enggak,
5: Pak.
6: Enggak. Asli.
5: Oh, asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan
6: amin,
5: matanya
6: amin.
5: Sehat total ya Pak ya.
6: Iya, amin.
5: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi,
8: Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
1: Radio Peace FM.
9: Radio
1: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Oh, jadi Gusti Prabu Arjuna Sastrabahu teh nuju gempungan. Nuju di gempungan di Lebet. Ngeunaan anu disawalakeun mah ngeunaan pigarwaeunana di nagara Magadha. Nyaeta anu kakasih Dewi eta teh naon teh? Dula. Citrawati tah eta Dewi Citrawati rayina Prabu Citragada. Sasat eta teh nuju dilamar ku raja-raja, malahan ku teu ditampina eta panglamar jadi ngabrontak eta teh raja-raja teh di nagara Magadha. Oh eta anu disawalakeun ku Gusti Prabu Arjuna Sastrabahu. Sumuhun. Nah da kaula ge sangem atuh pikeun nyingkahkeun raja-raja ti eta nagara Magadha. Ulah wakana mau kenjasa lah na. Sebab kieu. Eta oge ku Gusti Prabu ge sanes teu kaemut. Da sangemeun Gusti Prabu ge namun. Ieu anu ditinggal teh akibatna mamalana. Mamalana teh pan ieu teh tangtos baka nyanyanah ka nagara sareng ka bangsa. Oh atuh eta mah wajar namina ge perang. Ieu maksud aden teh kumaha? Maksud aden teh kumaha ieu teh? Kaula teh saja ngabdikeun diri mang. Kaula dina waktos aina saja sebaraga ka nagara nyata ka Gusti Prabu Arjuna Sastrabahu. Supados dijajape ku salira.
11: Seueur petugas di ditu tong abdi ajrih abdi mah. Si ieu mah lamun dibare amplop den.
10: Ya dipasian amplop-amplop teu naon.
11: Aya amplop mah teu butuh mang. Mung isi nak nubucuh je. Mangga deh naik. Kedah dijajabkan kumang.
10: Mangga atuh mang.

0: bikin raja-raja nu aja di negara Magadha. Sasat ancaman raja-raja anu aya di nagara Magadha nyaeta Putri Citrawati, rayina Prabu Citragada. Atuh ku kituna budak katawuran, para narpati sadayana ngajug-jug ka nagara Magadha. Kairing ku walad dia balad tamtama kalayan Ibambang Sumantri oge dipasian inventaris. Nyaeta kuda oge alat-alat perang. Ngalut ngengkei ngabaralut ngemat-ngemat nyatang pinang walat dia balat tamtama semakta sika padang tamsir gada beri tanah sapanah limpung anu di sesepuanku para Narpati. Narpati soda Narpati Surya Maketu Chandra Maketu Kalinggapati serang Sajabina lumampah atuh kaayaan Prabu Citragada bingah sakalangkung kusumpingna alutan walat dia balatam tamati nagara Majapati. Tuna lampah eta kacarios ki raja-raja anu aya di pamingir nagara Magadha. Nyaeta Prabu Jonggir Paksa ti nagara Jonggerbang oge rayina Dewi Jongwati. Teu kantun para raja sadaya Prabu Widarba miwah raja-raja nu sanesna. Anu salami ieu sasat serayat anu katalang sarak wayana panyiksa tiwala dia balad tamtama canak raja-raja anu bade ngalamar. Siapa medalipun para raja sadaya?
1: Weh, para raja sadaya
2: kulah
1: ya, para jawara
2: kulah.
1: Ayo kumpul.

0: raja-raja sadaya. Dina waktu eta sami merbayaksa diantawisna Prabu Jongiru Paksa di nagara Jonggerbang Prabu Widarba udak setegah bimakendra kunirakangan nikah.
1: Para saderek sadaya, kaulah ngahaturkan rebu nuhun laksa ketika bingahan ku ayana urang sadayana sami ngahiji margi urang sami-sami sanasib pada ditolak panglamarku si Citra Gada lancukna si Citrawati.
2: Olah di
1: Citrawati dah itu Citrawati
3: atuh danyak itu eh kaulah genepi kacu dog-dog tinggal iga teh sasat katari kata jika pati-pati kapentang asmara gamaku eta Citrawati hari-hari datang kadir pika ditolak sapa jerogan
1: ancurkan itu suruh layar ancurkan itu si bangsat si Citra Gada
3: sasat pidahuanen tetulus akhirnya sasat orang ngeberontak rakyatna orang tenggelan sabab orang beakin bekal atau harta kekayaanana orang kerin
1: hayangnya tah kuhal iya orang sadayana kulantaran sami sanasib manga urang sasarengan bae urang ancurkeun ieu nagara tina asih timul ijin tina cinta timul ngewa wayana kieu kajadianna taku kituna manga urang sami-sami nyiapkeun sajumlah wala tiap-tiap tamtama si kepedang tamsir kana beri cara sapana ribu nyata urang ancurkeun nagara Magadha. Nenging yakin kaulah teh ieu teh nampi wartos ti juru talungtik
3: maha cenah
1: maha cenah aya teh juru talungtik teh nguningakeun cenah ayeuna teh urang nagara Magadha nyata si Citra Gada teh aya bantuan ti nagara Maespati walah dia balad tamtama ti Maespati nepi ka ngaleutkeun keung ngapaneut umat-umat nya tang pinang anu dipingpin ku para Narpati Narpati akhirnya nyaita geus ngahijikeun diri jeung urang nagara Magadha nyaita pikeun ngayakeun serangan ka urang sararea samarukna urang rek sieun meureun
3: aya numutkeun bae jama cenah eta Citrawati teh geus boga kabogoh nyaita Arjuna Sastrabahu
1: kuhayeu jadi ieu bantuanana ti nagara Maespati teh kuayana si Arjuna Sastrabahu sasat anu jadi bebene pamimpin sate beberuh anu geus jadi mana ku eta Dewi Citrawati ku kituna ulah kapalang urang ancurkeun urang nagara Magadha ancurkeun urang nagara Maespati ku urang sana iya

0: Coba hurang.
1: Waduh, Den, Aden Sumantri.
0: Ula.
1: Hebat Aden. Di kumaha teteh?
0: Di kepret ku kaula.
1: Waduh, mode kepret abdi kieu cah.
2: Basa ngepret naon kan?
1: Basa ngepret pisin. Moga ning hari teteh si Kemen keur nolol. Aya bejana peureup aing rusak bari teh. Heuh, kubeling. Aduh, di kumaha teteh Den?
0: Ulah nyebat Aden ka kaula, kaula mah urang kampung.
1: Ah, nada basa mah teu meuli. Nah, aya abi ka Aden kudu nyebut sio. Hayang disebut obat nyamuk mun geus lain. Ganeng ah. Ya, apa kitu? Ampun. Ampun Sumantri.
0: Ampun.
1: Ora kepinu gawe. Balik anjeun. Tobat.
3: Tinggali raja ngabebengkang kalayan lompat di pakalangan lajeng ieu raja-raja nyerobot mewah sedanten ulah tiap balat tamtama sorakeun ahlina hayang serbu.

0: Gusti.
1: Jang.
2: Kan.
3: Pur Gusti.
1: Iyo, anu disebut aneh tapi nyata teh.
2: Aneh apa?
1: Kenyataan aneh. Lamun bisa dewek mijar meneng. Naon sih teh mijar meneng we? Ho kaget.
2: Mijar meneng.
1: Lain mijar meneng, mejer meneng meneng sia mah. Naon we? Tingali itu aya panah hirup. Nyo udah dilepaskan lain iya mah jika kincir berat kaitu berat kadil balik doi kanu bogana dilepaskan doi berat berat berat berat berat berat tinggali kolor kuring oke pegat oh weh dilui meni ulutut nah siling cani sunatan ya teh meni manyun ah gelok syah ya anu hebat iya panah diantawis nabai raja-raja seur anu cing jaruralit tina gajah tina kuda kupangamukna ia cakra baswara kagungan Bambang Sumantri katinggaliku para narpati kasakti.

0: I Bambang Semantri Lir Banteng Bayangan. Hingga sadayana wala debala tamtama oge raja-raja pada tararatu aya oge anu bubar katawuran kapur ti pakalangan. Tekiat nandangan kasaktianana atuh sareng sena budak katawuran para raja miwa wala debala tamtama oge aya nu kakantun bangke-bangkena pabalata. Ieu Bambang Semantri dilingkung ku para narpati diantawisna narpati Soda Surya Maketu Candra Maketu Klinggapati oge raja anu kasebat Citra Gada rakana Dewi Citrawati Raja Magadha. Dina waktos eta Semantri sasat jadi pamujian.
1: Hehe Semantri dagoan dagoan dagoan.

0: hebat, Anjin Sumandri.
1: Tapi nama kau lah nun.
2: Hebat bener Sumandri.
0: Hebat Anjin Sumandri. Wah, kau lah Raja Magadha, Citra Gada. Nganuhunkeun pisan kena jasa sampean Bambang Sumantri.
1: Sawang sunah da eta mah parantos ceuli kawajiban.
0: Hebat anjeun lamun jadi patih nagara Maespati teh Sumantri. Kaula satuju lamun kitu carana. Cepot. Hebat ieu Sumantri teh.
3: Siapa dulu dong bapaknya?
0: Ya anda wala hebat.
4: Siapa dulu dong ibunya?
3: Aduh, disangka ceing ya. Nuhun aden. Temu badir hade lah, hade.
4: Hare lah, hare.
5: Hebat lah, hebat.
3: Hebat lah, hebat. Tangtos aden bakal diistrenan jadi pati. Mung emut ya, upami aden partos jadi pati. Cing emut kak mang, dan waktosnya. Cing emut kana wiwitan sawah mang teh garing pangnyeborkeun ku aden
5: entok mang
3: aduh den kuninga mang geduh entok naon mang mun entok abdi hideung sawios teh hideung dek bodas roge
6: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
7: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
7: Mohon sarang-sarang nang biar mah.
8: Sarang Ibu Yaya.
7: Oh Ibu Yaya, mohon upami linggih.
8: Di Kampung Bojonggadog, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cimas.
7: Cimas, mohon. Tos ngaleut alfa propolis saeb sabar botol.
8: Tos saeb sabotol.
7: Sabotol. Panyawat anukaraos.
8: Anukaraos, darah tinggi, rematik, lambung, sarang radang pinggul.
7: Mohon. Nami sabotolnya ngaleut teh.
8: Mohon.
7: Pas nama di check up naon wae ento sehat teh
8: ento sehat
7: darah sehatnya
8: pas
7: lungsur
8: kantun rematikna salit
7: cara radang pinggulnya
8: radang pinggul namun
7: mohon mohon eta teh nama sabotolnya
8: mohon
7: alhamdulillah ayeuna kan dilajengkeun ya
8: mohon alhamdulillah ayeuna mah tos teu karaos
7: sabaraha kali sadinten ngaleut
8: 3 kali
7: sabaraha tetes teh
8: genep tetes
7: berarti anjing
8: siang sarang wengi
7: wengi mah bade bobonya
8: mohon
6: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
9: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna Tesma Aini. Ibu di mana?
11: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
10: Ibu tos nganggo Tesma Aini tos sabaraha botol?
11: Tos 2 tilu sareng iya tos 3 botol. Alhamdulillah karaos bentena satu acan nganggo tetes mata iya jantan jelas nyemun jelas ntera rumuk sapertos biasa kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payunen panonte ayana alhamdulillah tuh mudah-mudahan kapayuna ayana hoyong tiasa ente nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
10: Ibu teh kantos nama nganggo nate satu botol karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
11: Alhamdulillah seger titingalian bengras gitu tepan abis sok karacam kerecem gitu tah ditinggal lantai gitu mudah-mudahan abis tiasa mah hoyong leset tina tapi tengah ngoka sesoca gitu pemirsa.
10: Ibu tos kamana wai iya berobat mata
11: nya berobat mata mak dokter mata kantos namun teh di tanah anu-anu cuman kotor sangkada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon
10: ayana ibu badai ngagaluh di kanu sabar botol
11: lah sabar botol wai hela di margi enak seringnya kaci amis nah gitu dah kalau resah kita dan te sabar tebik di rompok oke meser deyana kita acan seep ayana mong maksate supados ente telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita gitu. Encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
10: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun Radio Peace.
11: Oh, pesanana panginten ieu ku pengalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina anu titinggalana kirang jelas kitu abdi ke usia matos 10 terus 60 tahun langkung 60 hiji namung urang teh hoyong sehat salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anu tos atanapi ibu bapak anu tos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di Radio Peace Ciamis.
10: Nuhun pisan ka ibu-ibu saha nami teh?
11: Abdi Neni Sri Herlina.
10: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tes ma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
12: Bapak mau kemana?
13: Mau ngopi ke kedai sebelah.
12: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
13: Kopi apa, Bu?
12: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
13: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
12: Ah, bapak.
14: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
15: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
16: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.
17: Radio Peace Ciamis.
18: Radio Peace Ciamis.
17: 102,4 FM.
18: Sahabat sehat keluarga Anda.
17: Sahabat sehat keluarga Anda.
19: Lain lumayan euy pangartina euy nu dola. Gusti dugi ka kitu.
0: Waduh, hebat anjir sumantri. Eta teh panah naon anu bieu teh tepi ka sasabaran kitu.
19: Upami dipercanten ieu teh anu kasebat panah Cakrabaswara.
0: Cakrabaswara.
19: Tepino. Rupina nuti abdi teh tetenya. Ari geus akuanan teh siling mah.
20: Anu kuring teh nu leungit teh panu kitu. Panu ku akak fungsi di injer ning baheula.
19: Teh senjata cakra bensin mah belegung. Paneker.
0: Hayu Sumandri. Yakin anjin jika nak bakal diistrenan anjin bakal jadi patih negara Maespati.
19: Tapi noda mah pangersa mungkin ada sandiha pun tenme.
0: Nau
19: panuhun dugikan ka Gusti Arjuna Sastrabahu.
0: Eh gitu
1: dinarasan dia kaula patos-patos ngadunungan oge ka Raja Maespati nyata ka anu kasebat Gusti Arjuna Sasrabahu.
0: Baik itu
1: kaula teh koyong kanu saluhureun kaula we pangartina.
0: Ke maksudnya teh mah
20: maksudna geus mah jadi teh rupi maksudna
1: maksud kaula teh kurang jeung teu leuwih yakin ieu jigana Dewi Citrawati teh bakal jadi jodoh kaula pot.

학교 떨려라.

0: pati ngaulang araga manengolok ngemang kaduk kaget barang nampi kasauran I Bambang Semandri. Nah, begitu Semandri.
1: Ya, cek dek oge monyong jelema mah. Sadetik oge bisa robah. Naon itu kasang tukang na, maksud jeung tujuan Semandri nepi ka kieu. Anu penting bejakeun eh kumaneh da wala. Jadi cindak nama kaula pati-pati ngadunungan oge hayang kana saluhureun kaula pangartina. Beda budak ngoramu euy.
2: Tenang kan.
1: Heuh. Abung cekolot baheula cenah anak muda zaman sekarang mah begini begini begini. Begitu begitu begitu sendiri deh. Ayo ampun.
0: Kitu we saurkeun ka Gusti Arjuna Sasrawahu. Lamun kitu cara kolot ini teh waktu ieu. Pot hayang bot.
1: Saya ah ditinggalkan eh bisi kababawa bisi pajar dititah ke orang gue dulu bahaya terlibat mah kumah lamun ketemuan butuh cari

Carios. Anu aya di Maespati nyaeta Prabu Arjuna Sasrabahu. Nampi laporan tinarpati soda yen sumantri teh kitu kalakuanana. Watek wantos Arjuna Sasrabahu duduwong samanea mangnusa titis Wisnu. Henteu gampang kapangaruhan ku laporan anu sarupi kitu bade nganyatakeun heula. Atuh lumampah ieu Arjuna Sasrabahu kana kareta ti Maespati ngajugjug Magadan. Kairing para narpati oge wala

Carios Ieu Bambang Sumantri nuju lajag lejeg ditilas perangna. Dina waktu eta guluyurna Arjuna Sastra Bahu kairingku waladya balad mayunan sengit kastori angin-anginan watak wantos Raja Pinekas disarangan kuibawa komara Ieu Bambang Sumantri sasat ningali cahayana Arjuna Sastra Bahu nanging parendenek kitu Ieu Bambang Sumantri tetep teger dina dirina henteu robah pamadegan datan niratangan demam datan niratangan demam ewuh

0: ayeuna ieu Arjuna Sastra Bahu barang dirontok ku Bambang Sumantri sok sanajan teu ngejat sanajan salengka. Tapi Bambang Sumantri ngeplos teungeulanna teu aya hiji teungeulan anu keuna. Nyaan hebat.
1: Munyong ketinggali ku sileuing.
0: Gusti yakin dunungan urang teh teu salah
1: da jelema mesti ngadunungan ka beurit.
0: Muni-moni se ka batur teh.
2: Teu salah milih maksudna mah urang.
0: Maksudna mah teu salah milih urang teh. Heuh cuh. Hebat di teunggulan teh sugan aya nu keuna hiji we. Eueuh. Angrena ke parigo dunungan dewek. Aduh, mode dewek diserang ku tukang lotek kitu bari teu. Daekan nyempodeh napun meja.
3: Aduh. Nya, tapi keur kaula rasakeun Gusti Arjuna Sastra Bahu nya panas cakrabaswara.
0: Lajeng wae Bambang Sumantri ngalepaskeun panah anu kasebat cakrabaswara. Iya.

0: ini dah sasaran kaulah mahiji somantri.
1: Menyong, menyong.
2: Maon pegek.
1: Depa, depa.
3: Ayah kasihan mama.
1: Duh, mesti segera kitu dulu. Ih, amit amit.
2: Hei.
1: Tukang peking gede malui dulu. Oh, itu biwir nama kanal gitu. Tobat.
2: Lajeng wae ieu wikrama. Nyeta ngarungkup Bambang Sumantri anu nuju ku Kuliwedan. Teu beda ti jalma newak laleur. Nyeta ngan ukur dikeupeul ku panangan sabeulah ieu Bambang Sumantri.
0: Sumantri,
1: aduh, ampun Gusti Eungap.

0: menenglok mangkadu barang ngadang pamunutna ieu Arjuna Sasrabahu. Aduh ampun teh Gusti, sanggup syukur henteu sabodo. Tapi dina jero waktu sapoe-sapeuting ti ayeuna engke subuh kudu geus pindah eta patamanan Sriwedari ti puncak Gunung Untara. Sanggup nyarupina bari desa ngemane ku kaula los. Gera pindahkeun subuh engke isuk-isuk kudu geus nyampak. Tunjuk sumanga permios kaula nun. Los ini omat kesikna sasiki sanajan aya kalakai nu murag tadi na tina tatangkalan ulah nepi katinggalin eta patamanan Sriwedari anu aya di puncak Gunung Untara. Aduh permios kaula nun. Los ini kadieukeun siap rek api aing aing tadi eueuh. Naon rek api tah kira dua siki deui diteteangan kira korek api atuh heuh geus dihukuman ku aing wayahna. Naon hukuman kuring pangminahkeun Monas ka mana kana hirup si aing. Aduh ampun wah kelakuan si Cepot
1: tidak
2: pindahkan karena jajamir karena
0: aduh ampun lo tinggal itu semantri nungkupan banget teh era murinya ku kelakuan pribadina lain marukan namanya kelakuan kita gitu, henteu mati karena dirina cek dewek oke okay, sok kemalinaan karena dirina deh.

0: aya nu kaliwat ka ieu sok rasana.
1: Pangalaman-pangalaman Bambang Sumantri teu aya nu kalangkung.

0: Cak Gunung Untara di patamanan anu sakitu endahna.
1: Kang, tingali Bray bukakeun eta socaka.
2: Sok rasana.
1: Aduh, Kang. Giri lusilan paingan.
3: Giri.
1: Giri Kartina Gunung. Lusi cacing paingannya tak tersangka serbuk samarang nyamuk ning deket-deket anak talus sok rasana batok bulu esi madu maneh sok rasana sok rasana sok rasana
4: ya kan tayu anu kasebat puncak Gunung Untara teh anu sakinya cepti seger karasananya Kang. Kembang-kembang warna-warni itu tangkal palem widara tu itu caringin leutik tah eta caringin nu rada gede ih meunang ngaturnya Kang tingali nepi ka endah kieu matak betah kurang sadayana
5: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra sehat nuju sarang teh betinya.
7: Ya.
6: Mohon. Upami linggit teh.
7: Cikaret batu bubut.
6: Cikaret batu bubut mohon. Kamari gaduh panyawat naon teh beti teh?
7: Malak pegirung.
6: Malak pegirung ya?
7: Ya.
6: Mohon. Janten maksana kumaha malak pegirung teh?
7: Jadi pageuh teh bisa ngamekan, eungap.
6: Eungap.
7: Ya.
6: Terus kana pernapasan kumaha?
7: Ya teh eungap we.
6: Eungapnya.
7: Ngangahe eungap.
6: Oh.
7: Ya sesak sesak napas gitu.
6: Sesak napasnya. Tos sabaraha lami ya teh?
7: Ai hitungan mah 11 bulan.
6: Hampir setahunan ya?
7: Ya, hampir.
6: Hampir setahunan. Tak kamari lalanong tos kamana wae.
7: Ka mana mani?
6: Oh, tos ka itu ka dieu pangin teh.
7: Ya, tos ka itu ka dieu.
6: Mohon, mohon, mohon. Tah kamari kan ngeuleut landong alfa propolis saya sabaraha botol tah?
7: Karaksa botol kadua arek
6: ayeuna.
7: Ya, kadua anu ayeuna.
6: Teras kumaha teh anu karaos teh nuju ngaleut alfa propolis sabaraha dinten nu karaos?
7: 3 poe teh tos karaos ngemplong irung teh nya.
6: Ai kamari mah pamit telapak mah ngucurnya?
7: Nya, ngucur aya kaluar darah kitu tah. Sapoe da samping teh ribu ku darah teh tina irung geus ditongengkeun teh ngucur e.
6: Malahan mah kulembog nganggo bandal teh 3 nya.
7: Nya, nyana. Da eungap teh apan nganga.
6: Laras laras laras.
7: Ayeuna mah alhamdulillah.
6: Sareng seneng ngaleutan nong propolis.
7: Nya, alfa propolis teh alhamdulillah. Matak meser deui kadua kali na.
6: Laras. Sabaraha kali eta ngaleut teh sadinten?
7: 3 kali.
6: Sabaraha tetes sakali ngaleut?
7: Genep-genep.
6: Genep-genep berarti enjing ya?
7: Nya, enjing lohor jeung sonten bade bobo.
6: Laras laras laras mun. Alhamdulillah kamari teh nampa nyawana teh kamari.
7: Polip.
6: Polip nya.
7: Nya, menurut dokter mah polip
6: cenah. Alhamdulillah ayeuna mah sareng seneng ngaleutan nong alfa propolis alhamdulillah. Ya.
7: Alhamdulillah ayeuna mah longsong. Gitu irung teh teu eungap teuing.
6: Alhamdulillah.
7: Kawangkong eunama bente.
6: Bentes deuing nya.
7: Ya eunama mah.
6: Da kamari mah kot malegpeg nya.
7: Malegpeg kamari mah batur ge teu ngartieun kawangkong teh da malegpeg teh ya.
6: Mohon mohon mohon alhamdulillah. Aya saran teu Kang Nusanes? Bilih gaduh panyawat sapertos teh teteh gitu.
7: Nya bilih anu sami.
6: Mohon.
7: Wa biatos di wartosan tadi Ciwatos aya sami cara abi cenah malegpeg irung teh. Peser abi ge cita ti dinya nya cenah bade nyobian cenah kamari teh.
6: Laras.
7: Nya alfa propolis ceng teh.
6: Rasul hatur nuhun tehnya.
7: Nya sami.
6: Assalamualaikum.
5: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
8: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
9: 0813-8000-6860
10: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
11: Assalamualaikum Ibu.
12: Waalaikumsalam.
11: Punten nama Ibu siapa?
3: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
9: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
3: iya.
9: Kecamatan
3: Ketanggungan.
9: Ketanggungan, Kabupaten
3: Brebes.
9: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
3: 48.
9: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata, tes mata ini ya, Bu ya.
3: Iya.
9: Beli yang kedua.
3: Iya.
9: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
3: Tinggal sedikit.
9: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
3: Matanya suka merah.
9: Suka merah.
3: Pandangan kadang kabur juga ya.
9: Pandangan
3: kabur ya.
9: Pandangan kabur. Iya. Gitu.
3: Iya.
9: Nah, setelah memakai obat tetes mata tetes main ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
3: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
9: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocoknya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
3: Iya.
9: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
3: Amin, nah, amin. Gitu.
9: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
3: Ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes mata ini.
9: Terima kasih, Bu, ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan amin. Matanya kembali normal, Ibu ya, kembali amin, sehat amin. Normal lagi gitu.
3: Amin.
9: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
12: Bapak mau kemana?
13: Mau ngopi ke kedai sebelah.
12: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
13: Kopi apa, Bu?
12: Ini lho, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. Dipenseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
13: Oh, ya sudah, Bapak minum kopi ten saja. Biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
12: Ah, Bapak.
14: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
15: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
16: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.
17: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
18: Sahabat sehat keluarga Anda.
19: Numawi teu ge Kang ieu urang cing langkungan nelan kaimanan jeung katakwaan teh ieu teh mangrupakeun rahmat sareng pitulung Pangeran welas asih mantenna. Tersangka maneh sok rasana. Tersangka bener sok rasana. Ngan hiji deui teh kabingung akang tenaha bakal bisa pindah puncak Gunung Untara nyata patamanan. Nya mudah-mudahan we ari ujug mah moal. Kuy ayeuna sasatrayi bade meredih kana asihna Gusti menta kana murahna nu kagungan. alih kenana ayina kedah parantos ayat jam sabaraha di alun-alun palih wetan pusir dayuh maespati iya dina isuk-isuk teh kudu geus nyampak nepuguh paka kasaksian kusarerea para narpati oge sang nalendra Gusti Arjuna Sasrabahu.
4: Oh kitu
19: nya kira-kira nasanggup
4: akang mah kulem jig
19: sare di mana itu kapan aya bangunan anu sakitu agrengna
4: dah saatnya acana diancikan ku Gusti Arjuna Sasrabahu pek akang hengenong hela didinya reuskeun heula da puguh pangintan akang teh cape ka itu ka dieu keneh ayeuna dik digawe
19: bener teteh sok rasana
4: pokona akang mah uninga ieu patamanan parantos aya di Maespati we mung sakitu we syaratna ayi mah Kang mung jauh jeung si akang teu hayang angang
19: cing percaya we ka akang sok rasana
4: nya nuhun ieu pamikitu mah
19: jadi akang teh ayeuna ngagelehe we ka itu geura mangga
4: oh kitu
19: iya yeah.

na oge ngebersihkeun manahna tina naon rupi karereget istuning leres-leres disarengan ku kaikhlasan karidoan sumerah pasrah kanu kagungan dingawitan bismillah

kenca. Tungtung panah dicepeng ku paling katuhu, gonewa dicepeng ku paling kenca sasati todongkeun. Nanging lami-lami mah sajab

sajabina tileueur katurug-turug gempeur ku ayana sumpingna raja oge para narpati sadaya jadi emutan somantri kaweur ku kaweurna ieu pangaruh tina kakaweuran anu akhirna ieu cakra lepas tina panangan kuleueurna dugi ka ambles kena kana dada ieu sok rasana dugi ka amurasut tulang-tulangna nyata pamungkas ieu umurna sok rasana dina dinten ieu sok rasa aduh akan sok rasana aduh degan akan tega geninga akan tersangka boga pikir hianat kai sok rasana da jingsieunan akan mah ya wis kena dikin pinasti mapak baya kena lara tumungku sok rasana disieunan akan wajib sieunan raye aduh ampun Gusti ama sanes dihaja ama sanes ama si sok rasana maot sok rasana akan mung ditinggalkan Pak Eko manehnya sok rasana aduh Gusti nu agung teu teuing teuing da panyol akan manjing sieunan.

perasaanmu. Di mana di istrenan akan jadi pati? Pasti akan temua kuat rayik dan pukulnya jeja sama ne. Sok rasana Taman Sriwedari bisa pindah sok rasana. Sok rasana bakal pinu pamujian akan tiba larea bisa pindah ke pata.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Punten, sareng Bapak sahapan namina, Pak?
1: Sareng Pak Heru.
0: Kulinggih Pak mana, Pak?
1: Daerah Tegalega.
0: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Asam urat seperti segitu, ras kesemutan, pegel-pegel, gula.
0: Kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Habis seperti ka daya perubihan gitu. Nah, saat sabi ngomsumsi alfa propolis, ya alhamdulillah ada sakinten gitu aya perubihan yeuna.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae Pak nu diraos, Pak?
1: Nah, yeuna alhamdulillah lah Pak, kesemutan terus di aya terus kanu badan rada raoseun gitu. Ieu raoseunna intina mah.
0: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, Pak?
2: Ya katinggal nama sehat. Alhamdulillah gitu nya. Saya pos aya perobian gitu. Saya pos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
0: Bapak nembe CF seberapa botol, Pak?
1: Ayeuna teh bade majeng kadua nya umum ieu mah.
0: Bapak penggunaanna kumaha, Pak, sadinten?
1: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, siang sareng malam gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak beli aya anu pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapertos Bapak?
1: Ya kanu ngagaduhan panyawat sapertos abi gitu, asa kesebutan teras dan kirang raos teras ieu iya, gitu mangalah ngonsumsi ieu iya, karos ku abi nah rada lumayan ieuna iya, gitu khasiatna.
0: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu pidoa ti abi, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis tambi sehat rezekina oge tambi lancar.
1: Amin ya rabbal alamin.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal.
5: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
4: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
6: Ngopi yuk.
7: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
6: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
7: Kopi apa tuh?
6: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
7: Wah, boleh juga tuh.
6: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
8: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
9: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
10: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.
11: 102,4 FM
12: Radio Peace
11: Ciamis.
12: Sahabat sehat keluarga Anda.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
12: Radio Peace Ciamis.
13: Radio Peace Ciamis.
12: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
13: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: sosok sebelah.
1: Sosok sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu pak?
0: Matanya perih, gatel dan berair.
1: Oh berair, merah.
0: Merah ya.
1: Nah setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu pak?
0: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang nggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatel ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
1: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
0: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
1: Oh berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
0: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi, yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
1: Oh alhamdulillah. Oke pak, gitu aja pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar pak gitu.
0: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
1: Tepa, gitu aja pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya pak ya.
0: Amin. Amin.
1: Nah, gitu aja pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Radio Pi 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Bapak mau kemana?
2: Mau ngopi ke kedai sebelah.
1: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
2: Kopi apa, Bu?
1: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
2: Oh, ya sudah, Bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
1: Ah, Bapak.
3: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
4: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
5: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.

0: 102,4 FM.
1: Radio Peace
0: Ciamis.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
3: Assalamualaikum Bapak.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Maaf, dan Bapak siapa?
4: Saprudin.
3: Bapak Saprudin?
4: Iya.
3: Alamatnya di mana Pak?
4: Jagapura.
3: Jagapura itu?
4: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
3: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma ini apa ya?
4: Iya.
3: Ini beli yang kedua Pak?
4: Kedua.
3: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
4: Iya.
3: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
4: Sakit matanya merah.
3: Matanya merah.
4: Iya. Berlendir.
3: Berlendir.
4: Berair. Ya sakit lah.
3: Gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, yang satu botol itu habis ya Pak ya?
4: Iya.
3: Ada perubahannya Pak?
4: Ada perubahan banyak.
3: Apa aja Pak, boleh tahu Pak perubahannya?
4: Ya, ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
3: Enggak berair sekarang.
4: Iya.
3: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua Pak.
4: Iya,
3: iya. Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini. Berarti Pak ya?
4: Iya.
3: Pak ya Bapak, umurnya berapa sekarang Pak?
4: 67 atau 68, 67 mungkin.
3: Oh, usia
4: 68.
3: 68 usianya ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak ya?
4: Iya.
3: Tidak mengada-ngada Pak ini Pak?
4: Enggak, asli.
3: Asli gitu ya Pak ya? Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
4: Iya, amin.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Alpa Propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Ewo di Sukamulya Kidul RT 21 RW 8 Kertabumi.
0: Bapak tos ngaleut Alpa Propolis tos sabaraha botol?
1: Tos sabotol kadua ayeuna.
0: Bapak kamari teh panyawata kunaon, Pak?
1: Nyeri kacida ieu. Panangan bade sampean nyeri kitu. Tak abi teh engawe ka dieu meser.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Acan ka mana sok aya ka toko obat mah meser kitu. Nepi teu aya reakina.
0: Bapak karaos ieu teh enakeuna pas tos sabaraha botol, Pak? Tos sabaraha kali ngaleut?
1: Tina sabotol ge tos karaos. Anu hayang damang kitu.
0: Bapak ayeuna meser deui kangge bapak atawa kangge sanes?
1: Kanggo abdi sareng kaum pun bojo. Aya amin engal damang gitu.
0: Bapak aya pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Aya ka wargi-wargi tetangga abdi dinya anu penyakitna kaos abdi kieu atawa sepuh mangga maleser apa favorit abdi ge sehat gitu. Alhamdulillah.
0: Nuhun pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Radio Peace FM 102.4 Radio Peace FM.

0: Kiss FM。
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna Tesma Aini. Ibu di mana?
2: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu tos nganggo Tesma Aini tos sabar botol?
2: Tos 2 tilu sarang iya tos tilu botol. Alhamdulillah karaos bentena satu acan nganggo tetes mata iya. Jantan jelas nyemun jelas tentera rumuk sapertos biasa. Kan biasana sok ayah sapertos ayah rambut di payunan panon teh. Ayeuna alhamdulillah tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
1: Ibu teh kantos nama nganggoan teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
2: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamina.
1: Ibu tos kamana wae ieu berobat mata?
2: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
1: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui ka nu sabaraha botol?
2: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena kita acan seep aya namung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger kaetana teh cara rekas jelas.
1: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio pis?
2: Oh pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas kitu da abdi ge usia mah tos 10 tos 60 taun langkung 60 hiji namun urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat, aya landong na ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio pis Ciamis.
1: Nuhun pisan ka ibu-ibu sahana mite?
2: Abdi Neni Sri Herlina.
1: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tesma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam
3: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Napangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Nining Kartini.
1: Ibu Nining teh linggihan paling mana, Bu?
2: Di Kampung Karangkendal, RT 1, RW 6, Desa Pusaka Nagara, Kecamatan Baregdeg.
1: Mohon, Bu Nining teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
2: 8.
1: Ibu ngawitan gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Ngawitna teh diabetes, dugi ka 500 eta gula darahna teh. Terasa kaya puyeng, terasa sampean geuni ieu kesemutan sareng tinggletot. Sareng ieu tara tiasa bobo geuni.
1: Ibu ieu panyawat tos sabaraha lami?
2: 5 sasi.
1: Upami ieu panyawat tos janten, biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Karaosna lesu, rasa sampean tinggletot ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papah teh, asan teu ngadampak.
1: Ibu saat acara dilandongan ku jamu tetes Alpha Propolis kantos kamana wae, Bu?
2: Kadok kantos genep ulihan. Terus ku herbal.
1: Ibu ayeuna nuju di leukeunan ikhtiar ngagunaon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha ibu saatesna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna mah aya nembe anu kahiji teh, alhamdulillah. Kuyang tos teu aya, jengkeletot teu aya. Terus anu kadua,
1: Ibu Nining alhamdulillah sahenteuna atas ngaraoskeun khasiatna kitu punya. Ibu punten uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Sakupingkeun iya di radio Pisti Amis. Madong ngupingkan dongeng sarang wayang gini. Kayak iklan. Habis saya kata aji mi barang meser kokon lantet.
1: Ibu ayah pesan teh kanu sanes kanu mana bilih nuju ikhtiar panyawatna sami sapertos ibu. Mangga, Bu.
2: Mangga kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi. Mangga maleser Alpha Propolis margi tos karawas ku abdi hasiatna. Abdi ge tos damang kitu kantun jagi-jagi.
1: Alhamdulillah. Ibu Nining hatur nuhun kanu kesaksianannya. Didoa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu tambi sehat, rezeki oge sadayana tambi lancar punya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Ngopi yuk.
5: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
4: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
5: Kopi apa tuh?
4: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. Dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
5: Wah, boleh juga tuh.
4: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
6: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
7: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
8: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: kosong ieu. Mending geus boseng mobil parkir ka ditu ka dieu ieu. Can meunang muatan, tapi itu kebenaran tuh juga awewe tuh juga rek mamangkat Neng, Neng.
1: Ka abing kan?
0: Angkat ka mana Neng teh ieu teh?
1: Kegeranya diwartoskeun ku abing.
0: Aduh, sok atuh engal.

0: kamu ke gatu.
1: Nah atu neng teh
2: kumaha kitu
1: bade angkat ka mama
2: sami wae abdi ge bade ka Subang kan
1: kumaha mun dijajakeun

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Punten, sareng Bapak sahapan namina, Pak?
1: Sareng Pak Heru.
0: Kulinggih Pak limana, Pak?
1: Daerah Tegalega.
0: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Asam urat seperti segitu, ras kesemutan, pegel-pegel, gula.
0: Antas pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Habis seperti ka daya perubihan gitu. Nah, saat habis ngomsi-ngomsi alfa propolis, ya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan yeuna.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae Pak nu diraos, Pak?
1: Nah, yeuna alhamdulillah lah Pak, kesemutan terus di aya terus kanu badan rada raoseun gitu. Ieu raoseunna intina malah.
0: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, Pak?
2: Ya katinggal nama sehat. Alhamdulillah gitu nya. Saya tos aya perobian gitu. Saya tos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
0: Bapak nembe CF seberapa botol, Pak?
1: Ayeuna teh bade majeng kadua nya, ieu mah.
0: Bapak penggunaanna kumaha, Pak, sadidinta?

0: upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, yang sareng malam gitu.
1: Bapak uninga Alpha Propolis di manten, Pak?
0: Di radio.
1: Bapak beli aya anu pesen kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapertos Bapak?
0: Ya kanu ngagaduhan panyawat sapertos abi gitu, asa pesebutan teras dan kirang raos, ras ye gitu. Mangalah ngonsumsi ye karos ku abi, nah rada lumayan ieuna gitu khasiatna.
1: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu, pidong ati abi, mudah-mudahan saatosna konsumsi Alpha Propolis tambi sehat, rezekina oge tambi lancar.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Ngopi yuk.
4: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
3: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
4: Kopi apa tuh?
3: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
4: Wah, boleh juga tuh.
3: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan, dan rasakan bedanya.
5: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
6: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
7: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian di pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Ibu saha namina?
1: Abdi Ibu Odah.
0: Ibu Odah, alamat lengkapna di mana, Ibu?
1: Cikupa Cibitung Hilir, Kertasari, RT 4 RW 10, Kertasari.
0: Ibu teh gaduh panyawat naon kalau?
1: Numawi kawit jantan kana paru nya. Teras pegal-pegal ye kana sirah teh lieur. Jantan sok puyeng wae, tensina tinggi. 145/80. Numawi ge ieu teh puyeng bae. Jantan mapah ge kedah ngangotongkat bae kitu. Jantan bingung aduh ieu kedah kumaha. Numawi sok dietan bae dipayang kitu pami teu aya pun lanceuk dipayang kunu sanes tah kitu. Jantan ieu teh meni kayang hoyong di meser mudah-mudahan ku Gusti Allah tadi jabah sehat tiat semangat supados ibadah henteu kaganggu kitu ta tiasa barang damel kitu ibu teh.
0: Ibu teh tos ngaleueut sabotol kumaha ibu karaos?
1: Kawita mah mun nu ngawi tanya teu acan karaos nanaon tamata meser deui tah kadua. Ih geus ngaya aya karaosna aya karaosna aya karaosna. Tah tos kadua nyanya. Rong pami deui. Aduh geus asa kieu tah kana ieu. Alhamdulillah kana paru-paru mah henteu yeun teu nyesek henteu eungap alhamdulillah gitu kana paru-paru mah gitu mung ieu aya nyeri ka dieu tah ayeuna tah ieu sareng ieu tah ieu mah tuh tinggal diapunten
2: sampean
1: mohon sampean tuh bareng ieu teh nyeri ah tah kana ieu saking tendeui ka opat kalina tah ieu nuju majeng damang gitu ka kitu mah aduh nyeri tah ayeuna teh nuju damang hoyong yeun deui gitu upami teh mun gaduh atos mah hoyong pesan deui tah kitu nabi alhamdulillah kupun anak dipasian teh alhamdulillah ku Gusti Allah teh diijabah mudah-mudahan sing didamangkeun saterasna ya da Gusti Allah nu ngadamangkeuna mah ibu mah mung sakadar nyareat Gusti Allah mah kawasa mudah-mudahan abdi sing enggal didamangkeun sing sabihara bihari deui supados ibadah teu kaganggu tah kitu aduh alhamdulillah mudah-mudahan sing yeun kitu di dieu mudah-mudahan sing pajeng icaranan
0: amin pisan ya ibu. Ibu kitu tos ka mana wae ibu berobat ieu teh tos nganggo naon wae
1: tah kawitna pansuk ka rumah sakit ngasa sih nya kontrol ka rumah sakit teh ieu teh nuju nyeri alhamdulillah majang damang
2: ah berada nuju
1: nyeri dada ieu jantan ieu tah kawitna bar ieu teh ieu ayo ayeuna mah di kitu-kitu ge teu patos nyari teuing aya nyari nama sakedik deui jantan ka dieu yuh upami nuju mapah teh aduh pegel kram jantan kram ka handapna mudah-mudahan ku Gusti Allah teh ayeuna kalima sing diijabah ya Allah sing diijabah sehat kiat semangat kitu nya nya tah kitu penginten
0: ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio pis
1: oh mudah-mudahan ibu-ibu bapak-bapak saupami kaguan panyawat sampai kos abdi mudah-mudahan mangga enggal ngagaleuh Alpha Propolis. Mudah-mudahan sing daramang sadayana sing seueur milik sareng rezeki nu barokah manfaat maslahat dunya rawuh akhirat sakitu panginten ti ibunya.
0: Nuhun pisan ka kasaksian ti Ibu Odah, nuhun pisan kasaksianannya Bu nya. Ibu sing damang teras nya Ibu.
1: Amin. Ti sadayana ti mudah-mudahan sing daramang kitu.
0: Amin. Alhamdulillah. Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Bapak mau kemana?
5: Mau ngopi ke kedai sebelah.
4: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
5: Kopi apa, Bu?
4: Ini loh, Pak. Kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
5: Oh, ya sudah. Bapak minum kopi ten saja. Biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
4: Ah, bapak.
3: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
2: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
6: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum Pak.
3: Waalaikumsalam.
2: Jenengan teh saha Bapak teh?
3: Bapak Ahmad.
2: Ahmad.
3: Bapak Ahmad.
2: Alamatnya Pak?
3: Alamat Sinar Gunung RT 016 RW 06 Desa Kadumlati, Kecamatan Sinang Resmi.
2: Sate acana ngaleut alfa propolis naon anu karaos ku Bapak panyawat naon tah?
3: Panyawat lambung, gejala ginjal, kurang darah, terus rematik, rantos berobat kemana-mana ya Abi, jadi taya perubahan. Pas dicobi, alhamdulillah Pak, intinya lambung agak mendingan, aya perubahan, tadinya perih, panas, gitu, ngerinyit baik, terus sirah puyeng, alhamdulillah garingenan. Ginjal kan ginjal makan dan cangkeng urunnya. Alhamdulillah ayeuna tes sampang.
2: Alhamdulillah.
3: Terus benjolan di leher alhamdulillah ayeuna mengecil Pak. Alhamdulillah. Berkat alfa propolis.
2: Saya sebarang botol Bapak Ahmad tinggal alfa propolis teh.
3: Nembe sabotol. Alhamdulillah nembe sabotol ayeuna agak mendingan puasa ge alhamdulillah ayeuna nama kuat lancar sawah oge kegiatan sejena alhamdulillah upami gaduhan penyakit naon bae ulah sampai kronisnya diatasi ku alfa propolis.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
2: Ngopi yuk.
4: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
2: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
4: Kopi apa tuh?
2: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. Dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
4: Wah, boleh juga tuh.
2: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
5: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
6: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
7: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Ieu teh sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Atang.
1: Bapak Atang,
2: puhun. Karang Nunggal 11 RW 06 Desa Karangsari, Kecamatan Purwasari.
1: Oh, mohon di Purwasari berarti banyak. Bapak punten, ngawitan bapak kagaduhan panyawat naon, Pak?
2: Panyawat lambung, sareng sing sireumeun, sareng deui nyeri.
1: Nyeri di punduknya. Ieu teh tos sabaraha lami, Pak, gaduh panyawat teh?
2: Aya setahun mah.
1: Kumaha bu katinggalna si bapak pada saat teh damang teh?
3: Sering dirawat.
1: Oh, sering dirawat. Tos nak itu berobat ke mana wae, Pak?
2: Ya, tos ke mana-mana.
1: Itu tos sabaraha lami berarti, Pak, berobat gitu?
2: Iya, wae setiap taraos gitu. Teu ieu langsung.
1: Mohon.
2: Da teu acan apal jeung ieu gitu.
1: Mohon. Berarti bapak teh tos laminya, Bu, kagaduhan panyawat ieu teh nya. Bapak tadi nyebatkeun kantos tos ka mana? Eta aya perobihan teu, Pak?
2: Kitu jeung kitu weh. Ngukur ngahilangkeun rasa nyeri wungkul.
1: Oh, mohon.
2: Nyasa entos eta namanya biasa we deui.
1: Ayeuna bapak kumaha kesehatanana?
2: Nya ayeuna mah alhamdulillah gitu. Abdi ngadangu di radio tuh bahwa di radio aya obat lambung gitu, kanggo lambung nya eta alfa propolis. Nya abdi langsung dongkap ka dieu gitu. Meser tah sabotol.
1: Iya.
2: Tos dileueut ku abdi nya alhamdulillah gitu. Aya perobihan gitu ayeuna mah anu sarina tara mam, ayo nama mam ge tersa gitu
1: sih,
2: makan nepi ka 3 kali gitu. Alhamdulillah gitu, berkat alfa propolis.
1: Alhamdulillah. Ibu kumaha ninggal perobihan bapak ayeuna saatos konsumsi alfa propolis?
3: Alhamdulillah ayeuna mah kita mam kersa. Biasa nama mam teh teh kersa wae.
1: Iya.
3: Ayeuna mah tos tabuh 8 ge hoyong emam.
1: Oh gitu. Upami kanu kersa.

0: Kesehatannya kumaha bapak ayeuna anu anu karaos ku bapak?
1: Naon wae? Alhamdulillah gitu. Ayeuna mah nya ieu leungeun nya. Geusna mah pami ngangge ieu ge motor gitu tah. Katangka eureun heula.
0: Oh.
1: Jadi teh pal
0: gitu. Kawitan mah.
1: Kawitan lain mah alhamdulillah gitu.
0: Mohon mohon tos
1: cinta ya. Eta mah gitu apa propolis mah gitu. Nya di nu lambungna ayeuna alhamdulillah gitu.
0: Bapak atas konsumsi apa propolis teh tos sabaraha dinten, Pak?
1: Nembe lima dinten?
0: Ya. Dinten kasabaraha bapak ayat probihan?
1: Di dinten ka tilu oge,
0: terus
1: ayat probihan.
0: Alhamdulillah, mohon-mohon. Tapi bapak tadi nyebatkan di dinten ka tilu, alhamdulillah. Terus karawas probihanannya. Bapak atas kabuktoskan hasiat alfa propolis, saranti abi, lajengkan konsumsina, rutinkan konsumsina, oge, urang sami-sami ikhtiarnya. Terus na ikhtiar, urang tawakal ke Gusti Allah, doa mudah-mudahan Pak Atang teh tiasa sehat sampurna.
1: Amin.
0: Gitu bapak jeung ibunya. Bapak bilih aya anu didugikeun ka nu sanes, mungkin anu kagaduhan panyawat anu sami.
1: Kanggo wargi-wargi abdi anu gaduh panyakit sapertos abdi, mangga enggal ngagaleuh alfa propolis di radio.
0: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Atang, ibu, tos diwagel ku abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Ngopi yuk.
4: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
3: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
4: Kopi apa tuh?
3: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. Dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
4: Wah, boleh juga tuh.
3: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
5: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
6: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
7: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng emak saha itu namina, Mak?
2: Emak teh emak Siti Fatimah. Di Cisangkan Girang, RT 6, RW 2, Kecamatan Cimahi Tengah.
1: Mak teh karandapan penyawat naon, Mak?
2: Nya lelah otot, dokter lelah otot, sarung osok iya. Pami bangun tidur teh, iya teh si jari-jari tangan teh renyem, sing siremen, asa kaku gitu ta. Tur oge bari ngajungjung teh asa kudu neken heula uyup ayat milari pamontangan kitu bari ngajungjung teh kawit nama tos berobat mah tos ke sana kemari
1: ieu panyawa tos sabaraha lami mah
2: ti 2008 sama entos ampe 14 tahunna tuh aa rugikeun ka ayana teh
1: atos 14 tahunnya mah
2: mohon
1: salami 14 tahun eta emak tos ka mana wae pengobatan
2: ka dokter tos ka nu ka alternatif sakun ngabatos santai entos jadi tepangan pokona mah tos icobian mong teu ngabuahkeun hasil kitu anger wae gejed dina mah pasti teu tiasa tebih kitu.
1: Ma ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Ma?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Ma, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha ieu, Ma?
2: Anu karosna teh anu bami bade tatih ayeuna mah tos hampang teu kedah uyup ayat milarian pamuntangan. Upami tos salatos tahiyat awal ayeuna mah tos tiasa berdiri teh biasa. Naik tangga oge biasa nama ngos-ngosan satangga oge. Aya nama dugi ka lantai tilu ge alhamdulillah kitu tah ieu tiasa berjalan lancar gitu ah.
1: Mun mah teh tos seep sabaraha botol?
2: Mun oge satengah botol kitu mah samingon alhamdulillah entos seueur perobihanna teh anak teh. Tos tos seneng we mah geus semangat hidup teh lah bangkit deui we kitu. Ti ketiga hari teh sudah aya karaosna kitu tah. Tos hararampang ngadeg teh bangun tidur teh entos biasa we hararampang gitu badan teh tos enak koe.
1: Alhamdulillah. Mun mah kumaha konsumsina eta sadinten seberapa kali?
2: Sadinten teh enjing-enjing genep tetes entos salat lohor genep tetes, entos salat isya bade tidur genep tetes, tilu kali sadinten.
1: Ai emak punten uninga Alpha Propolis di manten mah?
2: Nya ti radio.
1: Mun.
2: Terus aya inspirasi cina sanes-sanes berbagai penyawat tiasa disembuhkan ku Alpha Propolis.
1: Aya pesen teu ka sanes anu mudah-mudahan tiasa keinspirasinya.
2: Mohon aya upami aya anu kagungan sapertos mah penyawatna sesah ngadeg berjalan babari cangkel naik tangga oge babari engap mantos 14 tahun enda penyakit ieu. Atasna minum Alpha Propolis, alhamdulillah nambe samingon oge entos biasa berjalan lancar. Mudah-mudahan sing jantun syariat da Allah anu ngalanong anu ngadamangkeun mah.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ya manya kado kesaksiana, mudah-mudahan atas konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu emak janten tambih sehat.
2: Amin.
1: Tambih lancar banyak, hatur nuhun.
2: Mohon.
1: Dan kita nyamanya, hatur nuhun. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Sehat selalu Anya, sing jaya. Tana radiona sing semakin jaya. Sing abadi di hati penggemarnya ya Anya.
1: Hatur nuhun, Mak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Radio Bis Ciamis. Baraya sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Z
4: Sesaat lagi Baraya Peace akan mendengarkan acara Dayeuh Dangdutan Gidieuyeuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Bu Enas.
1: Ibu Enas teh yuswa berapa tahun?
2: 72.
1: 72 tahun. Ibu linggih di palihan mana, Bu?
2: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
1: Cineam Tasik ya, Bu?
2: Mm-hmm.
1: Ibu punten kawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
2: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
1: Tapa jangwat terus berapa lami, Bu?
2: Lami itu 11 tahun.
1: Saatnya acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ke mana wae, Bu?
2: Kantosnya bian ku herbal nusanes, ku bian ku tapi teh aya yeuna ning.
1: Teh robihna nya.
2: Perobihan.
1: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
2: Alpha Propolis.
1: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teh, Bu?
2: Aya, lambung tos teh aya, eneh tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sarengna tuur.
1: Ibu Enas teh atau saep sabaraha botol, Bu?
2: Nembeh hiji.
1: Nembeh hiji
2: alhamdulillah. Kadua sareng bade ayeuna.
1: Mohon nambah hiji, alhamdulillah, terus karaos sehatnya, Bu, ya? Mohon, alhamdulillah. Ibu, kumaha konsumsi na eta?
2: Sadinten genep tetes, sakali ngaleut, gitu, tiluk kali teh, janten 18 tetes.
1: Ibu, berarti alhamdulillahnya, terus karaos sehatnya, saranti abi dilajeng kerja konsumsi na, margi ibu terus karaos sehatnya, supada si ladong, hasiatan tapi maksimal bunasnya.
2: Ayo, nanti yang penuh, badai ngagal, dari...
1: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga, Bu.
2: Mohon kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
1: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
1: Ternuhun ibunya. Pindu hati abdi. Saataslah konsumsi ia landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Bagi rezekina tami lancar, Bunya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian pengguna Tesma Aini panasahan aminap.
5: Iwa Santiwa.
4: Bapak Iwa teh alamat lengkap di mana?
5: Di Lembur Balong, RT 3 RW 20.
4: Bapak teh nganggo Tesma Aini teh tos sabaraha botol?
5: Neme sabotol. Neme setengah na.
4: Bapak kumaha karaosna tos nganggo setengah botol?
5: Alhamdulillah, anu tadi nganggo blek teh ayeuna aya remeng-remeng gitu. Numawi ayeuna maksud teh hoyong meser deui manawi geus damang gitu.
4: Bapak teh kantos nama nyebatkeun atos dioper si tahu ke dokter teh saya harapan
5: mohon dan sebenarnya teh faktor usia oge jangan mempengaruhi jadi aja nama anu sabeulah bae anu palih katuhu itu
4: palih katuhu anu tos teu ningal kumaha
5: anu ningali kene anu teu ningali anu kiri
4: tos nganggo tes maa ini kumaha apa karaosna
5: sapanan terus nganggo tes maa ini nama oge satengah botol anu tadi nganggo black teh aja nama aya remeng-remeng deui gitu numawi ayeuna hoyong ulah remeng-remeng wungku hoyong jelas deui itu ta.
4: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Pis
5: kapar wargi sadaya anu gaduh panyawat na panon upami ya sama itu ya anu kalaman ku sim kuring mugi meser tes maa ini alasan gini anu tadi terus ngegeblek oge tiasa jana jadi aya mudah-mudahan upami diteraskeun mah menawi itu tiasa damang.
4: Nuhun pisan kasaksian bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Bapak mau kemana?
8: Mau ngopi ke kedai sebelah.
7: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
8: Kopi apa, Bu?
7: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
8: Oh, ya sudah, Bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
7: Ah, Bapak.
3: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
9: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
10: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun ieu teh sareng emak saha namina, Mak?
1: Mak Icu.
0: Mak Icu linggihan palimana, Mak?
1: Dawan Tengah Pajaten.
0: Mak Icu kagaduhan ngawitan panyawat naon, Mak?
1: Lambung sareng vertigo.
0: Mohon eta panyawat tos sabaraha lami, Mak?
1: Nya tos lami oge sih. Tos aya 10 tahunanna vertigo mah gitu. Sakanten eta sa kapung-kapungan sokaraos gitu ai vertigo mah.
0: Hampir 10 tahun kantos ka mana wae, Mak?
1: Berobatna dirawat gitu da muter teh sih sapertos anu dijungkal-jungkalkeun teh gitu.
0: Mak upami nuju panyawat jantan biasana kumaha karosna, Mak?
1: Lieur muter gitu sareng muntah.
0: Mak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Mak?
1: Nganggo propolis, alhamdulillah ya sakinten gitu. Alfa propolis.
0: Mak atasna konsumsi alfa propolis kumaha karosna, Mak?
1: Alhamdulillah tos karaos peuri, teu karaos pegel gitu.
0: Ayeuna emak tos seep sabaraha botol, Mak?
1: Tos tilu ayeuna, seep dua tilu ayeuna gitu.
0: Di botol kasabaraha emak ngaraoskeun khasiatna, Mak?
1: Ngaraoskeunana botol kamari we anu pertama mah teu karaos naon-naon, tan anu kadua teh aya karaosna. Alhamdulillah sih aya sakinten gitu. Ngagaleuh deui soten gitu.
0: Oh, seueur kelebihan nyamanya.
1: Nuhun, alhamdulillah.
0: Mak Icu kukituna hatur nuhun. Ya pi doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi alfa propolis Mak Icu tambi sehat oge rezekina tambi lancar.
1: Amin.
0: Hatur nuhun, Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: TSA
4: bukan.
3: TSPA
4: bukan.
3: TESA
4: bukan.
3: Ya terus apa dong?
4: Makanya kalau mata udah kerasa gak enak, jangan didiamin mulu. Obatin dong.
3: Obatin pakai apa?
4: Nih cobain. Tetes mata Tesma Aini.
3: Hah? Tetes mata Tesma Aini?
4: Iya, tetes mata Tesma Aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
5: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata dan mencegah tumor mata.
3: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
4: Coba baca ini.
3: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
4: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor

0: Asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
1: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
2: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Bu Enas.
1: Ibu Enas teh yuswas berapa tahun?
2: 72.
1: 72 tahun. Ibu linggih di palihan mana, Bu?
2: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
1: Cineam Tasik, ya, Bu? Ibu punten kawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
2: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
1: Tapa jawa tos berapa lami, Bu?
2: Lami tos 12 tahun.
1: Sate acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ka mana wae, Bu?
2: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku tapi teh aya yeuna ning.
1: Teh robihna nya.
2: Teh robihan.
1: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
2: Alpha Propolis.
1: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya probihan teh, Bu?
2: Aya, lambung tos teh aya, eneh teh tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sarengna tuur.
1: Ibu Enas teh atos saep sabaraha botol, Bu?
2: Nembeh hiji.
1: Nembeh hiji alhamdulillah.
2: Kadua sareng bade ayeuna.
1: Mohon nembe hiji alhamdulillah tos karaos sasihatna Bu nya. Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
2: Sadinten genep tetes, sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
1: Ibu berarti alhamdulillahnya tos karaos sasihatna sareng ti abdi dilajengkeun nya konsumsina margi ibu tos karaos sasihatna supaya si ladong hasiatna tapi maksimal bunasnya.
2: Ayeuna ge bener bade ngagaleh deui.
1: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
2: Mohon kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu, aya perbentenan.
1: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
1: Ternuhun ibunya. Pidong hati abdi. Saataslah konsumsi ya landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tambah sehat. Bagi rezekina tambah lancar, Bunya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
6: Bapak Sakum.
5: Bapak Sakum dari
6: NPEN
5: Kecamatan Mundu ya.
6: Kabupaten Cirebon.
5: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
6: Iya, betul.
5: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
6: Sudah. Dua kali ini ya.
5: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
6: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
5: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
6: Suka berair ya.
5: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
6: Agak mending, Pak. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
5: Enggak begitu buram lagi
6: enggak,
5: ya.
6: Enggak.
5: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
6: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari.
5: 20 hari ya.
6: 20 hari ya, 17 hari lah.
5: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
6: Sehari 2 kali, Pak.
5: Dua kali ya?
6: Dua tetes.
5: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh. Tapi dua tetes ya, Pak ya?
6: Dua tetes, iya betul.
5: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain?
6: Ya. Nah, ya ini teman-teman saya ya. Barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya, kurang jelas ya.
5: Iya.
6: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
5: Tesma Aini.
6: Iya. Barangkali cocok.
5: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
6: Iya.
5: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
6: Iya.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: Bapak mau kemana?
9: Mau ngopi ke kedai sebelah.
8: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
9: Kopi apa, Bu?
8: Ini lho, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
9: Oh, ya sudah. Bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
8: Ah, Bapak.
3: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya, dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
10: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
11: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Alpa Propolis, Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Ewo di Sukamulya Kidul RT 20 hijin RW 8 Kertabumi.
0: Bapak teh tos ngaleueut Alpa Propolis tos sabaraha botol?
1: Tos sabotol kadua ayeuna.
0: Bapak kamari teh panyawata kunaon, Pak?
1: Nyeri ka cida ieu, panangan bade sampean nyeri kitu, tak abi teh engawe ka dieu meser.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Teu acan ka mana, sok aya ka toko obat mah meser kitu, tapi teu aya reakina.
0: Bapak karaos ieu teh enakeuna pas tos sabaraha botol, Pak? Tos sabaraha kali ngaleu?
1: Tina sabotol ge tos karaos, anu hayang damang kitu.
0: Bapak ayeuna meser deui kangge bapak atawa kangge sanes?
1: Kanggo abdi sareng kaum pun bojo. Aya amin engal damang gitu.
0: Bapak aya pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Aya ka wargi-wargi tetangga abdi dinya anu penyakitna kaos abdi kieu tos sepuh mangga maleser apa porit abdi ge sehat gitu. Alhamdulillah.
0: Nuhun pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Tesma Aini. Bapak saha namina, Pak?
3: Abdi Pak Kusman.
0: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
3: Abdi lengkap nama di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3, RT 1, lingkungan Rungki.
0: Bapak pengguna Tesma Aini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
3: Tesma Aini tos 3 botol.
0: Bapak tos ngangge Tesma Aini sabotol kumaha pak kaosna?
3: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu mohon katingali itu jadi awas acan kawitnya mah atuh, tapi ayo nama itu atuh gitu, jadi bengras, iya mah, panon mah gitu kan, sok sakinan kan, sok ayo pak jeletot gitu, dina iya teh dina panon teh, tapi dah nantenanan sawas-sawas mainan.
0: Bapak itu tos kemana wai, ya, yang pengobatan mata pak?
3: Aduh, pengobatan mah ka dokter, ka rumah sakit rasa bosen, lalanom teh gitu, memeh, maghrib atuh siang gitu, siang sok ayah dongeng, gini seseur dongeng, atuh wayang, gak isuk hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
0: Nuhun pisan kasaksian bapak anu tos nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Pis FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
5: Bapak mau kemana?
6: Mau ngopi ke kedai sebelah.
5: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
6: Kopi apa, Bu?
5: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
6: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
5: Ah, bapak.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
7: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
8: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tepangkeun sareng bapak sahana mina pak?
1: Pak Ujang Supar.
0: Linggih pilihan mana pak?
1: Bapak teh linggih teh di Pasawahan RT 01 RW 17 Kecamatan Margahayu Desa Sayati.
0: Kantos kagaduhan panyawat naon wae pak?
1: Bukannya panyawat bapak mah itu baraat gitu, sampean teh baraat, gula darah rada tinggi.
0: Berarti nu paling karaos teh tinu sampean banyak.
1: Mohon.
0: Salami ieu pengobatan nganggo naon wae pak? Sata acan ku propolis.
1: Terus kamar mana? Nya kadokter geus beberapa kali. Teras herbal nu sanesna lah teh kana disebatkeun. Nah, anu cocok teh ieu alfa propolis.
0: Kumaha saatosna konsumsi alfa propolis?
1: Tainan teh terus meneme hiji kan meneme sabotol bapak ngali eta terus rada ipis ieu teh. Matak meser deui teh kitu tah. Harus sehat teh. Gar ieu rada baal di kaki teh nyipisan gitu.
0: 6 BCF seberapa botol ku propolis? Hiji. Janten 6 sabotol bapak atos majeng kasehat.
1: Majeng kasehat terus robih pisan gitu.
0: Uninga ti manten pak alfa propolis.
1: Bapak sok ngupingkeun radio.
0: Bilih aya pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapotos bapak. Mangga pak.
1: Tah ka para wargi atau sahawae wargi-wargi di dieu upami gaduh panyawat sapotos abdi cobian we ku alfa propolis insyaallah cocok rupina.
0: Ternahun bapak pidoati abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi alfa propolis janten sehat rezekina oge tambah lancar banyak.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Ibu.
5: Waalaikumsalam.
4: Punten nama Ibu siapa?
5: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
4: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
5: iya.
4: Kecamatan
5: Ketanggungan.
4: Ketanggungan Kabupaten
5: Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
5: 48.
4: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
5: Iya.
4: Beli yang kedua.
5: Iya.
4: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
5: Tinggal sedikit.
4: Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
5: Matanya suka merah.
4: Suka merah.
5: Pandangan kadang kabur juga ya.
4: Pandangan kabur gitu.
5: Iya.
4: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
5: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
4: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
5: Iya.
4: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
5: Amin.
4: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
5: ya,
4: pesan-pesannya.
5: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
4: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
5: Amin.
4: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: Bapak mau kemana?
7: Mau ngopi ke kedai sebelah.
6: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
7: Kopi apa, Bu?
6: Ini lho, Pak. Kopi Ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
7: Oh, ya sudah. Bapak minum kopi Ten saja. Biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
6: Ah, Bapak.
8: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
9: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
10: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana minapa?
1: Anang.
0: Bapak Anang, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Cineam.

0: M Ciamis.
1: Bapak kakaosna kumaha pastos ngaleut sabot?
0: Alhamdulillah ya, janten si apa si lambe ieu mulai kering, terus juga apa terus oge ieu nanti padahal teh di usap-usap diteken teh henteu patos nyeri gitu. Terus salira teh agak rada harampang, biasana si punak-punak ieu teh punuk teh sok asa hareuras itu asa parege, tapi ayeuna mah alhamdulillah rada sakinten lah tos sep sabotol namanya sabotol gitu. Ayeuna bade ka 2 botol sakaligus peser 2 lah amin jadi cadangan teh aya gitu.
1: Bapak aya pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace?
0: Kanggo pendengar Radio Peace anu gaduh panyawat, lambung, diabet, mungkin sanes kanten panyawat antos nyaliara taunan dina awak urang, kedah ya, insyaallah disareatan ku Alpha Propolis, mudah-mudahan aya kasehat apa aya dina kesembuhan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala cukang lantaranana ngaleueut Alpha Propolis sadayana sehat walafiat.
1: Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Ibu.
5: Waalaikumsalam.
4: Punten nama Ibu siapa?
5: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
4: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
5: iya.
4: Kecamatan
5: Ketanggungan.
4: Ketanggungan Kabupaten
5: Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
5: 48.
4: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
5: Iya.
4: Beli yang kedua.
5: Iya.
4: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
5: Tinggal sedikit.
4: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
5: Matanya suka merah.
4: Suka merah.
5: Pandangan kadang kabur juga ya.
4: Pandangan
5: lebur ya.
4: Pandangan kabur. Iya. Gitu.
5: Iya.
4: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
5: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
4: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
5: Iya.
4: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
5: Amin, ya, amin. Gitu.
4: Ayo, Ibu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
5: ya,
4: pesan-pesannya.
5: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
4: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
5: Amin, amin.
4: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: Bapak mau kemana?
7: Mau ngopi ke kedai sebelah.
6: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
7: Kopi apa, Bu?
6: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
7: Oh, ya sudah, Bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
6: Ah, Bapak.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap

0: membuat melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan Kopiten sekarang juga dan rasakan bedanya.
1: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopiten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
2: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopiten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopiten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna jamu TLTS Alpa Propolis. Bapak di mana, Pak?
1: Babakan Nasol, RT 18 RW 06.
0: Kuma apa karaos natos ngaleut Alpa Propolis sabot?
1: Alhamdulillah perkembangan anu lambut teuas ge nyajenten aya perobihan lah.
0: Alhamdulillahnya, Pak. Asana saluk ka bapak teh, silamungna teh mohon diciwita sok nyeri ngene, Pak.
1: Mohon kawitna mah saeta-eta ngaleut Alpa Propolis mah. Kawita tetesa diciwit.
0: Kumaha apa ya karaos natos ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
0: Bapak kawita mah pernah meser deui botol kadua. Eta tos enakeun atau kumaha apa di botol kadua?
1: Di botol kadua ya, perkembangannya langkung signifikan.
0: Nah, ayeuna bapak meser deui ka botol anu katilu. Nah, botol anu katilu teh ya teh bade ngalajengkeun atau masih kena karaosna, Pak?
1: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun lah.
0: Supaya tuntas we nya panya.
1: Mohon.
0: Nuhun pisan kangge bapak anu ti mana bapak teh?
1: Ti Babakan Nasol.
0: Ti Babakan Nasol. Alhamdulillah tos aya karaosna, Pak. Nuhun pisan ka bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
5: Bapak Sakum.
4: Bapak Sakum dari
5: NPEN
4: Kecamatan Mundu ya.
5: Kabupaten Cirebon.
4: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
5: Iya, betul.
4: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
5: Sudah. Dua kali ini ya.
4: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
5: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
4: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
5: Suka berair ya.
4: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa, Pak?
5: Agak mending, Pak. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
4: Enggak begitu buram lagi
5: enggak.
4: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
5: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari
4: ya.
5: 20 hari ya, 17 hari lah.
4: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
5: Sehari 2 kali, Pak.
4: 2 kali ya.
5: 2 tetes.
4: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
5: 2 tetes ya, betul.
4: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
5: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
4: Iya.
5: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
4: Tesma Aini.
5: Iya. Barangkali cocok.
4: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
5: Iya.
4: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
5: Iya.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Ngopi yuk.
8: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
7: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat telati.
8: Kopi apa tuh?
7: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
8: Wah, boleh juga tuh.
7: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
9: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
10: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
11: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.

0: Terima kasih. Baraya Peace sudah mendengarkan acara Daya. Persembahan 102.4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih. Baraya Peace masih bersama 102.4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102.4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi.

menjemput hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Kutkan siksamu. Sahabat MK, setiap kali kita membuka mata dan juga kembali menjalani hari, tentu sebenarnya kita sedang menerima satu kesempatan yang sangat berharga. Kesempatan untuk melanjutkan kehidupan, bertemu dengan orang-orang yang kita cintai, sahabat MK, menjalankan segala amanah serta juga tanggung jawab, dan dapat melakukan berbagai kebaikan yang mungkin di hari kemarin belum sempat kita lakukan. Tentu sahabat MK, kita pernah melakukan sebuah kesalahan, ada ucapan yang mungkin kita sesali, ada sikap yang ingin kita perbaiki, ataupun juga ada waktu yang pernah kita lewatkan tanpa banyak memberi sebuah manfaat. Namun sahabat MK, Allah masih memberikan kita sebuah kesempatan untuk menjalani kembali di hari ini, yang tentu artinya masih ada kesempatan untuk belajar dari apa yang sudah terjadi dan memperbaiki sebuah langkah untuk kita perbaiki di hari ini, sahabat MK. Maka dari itu sahabat MK, mari kita syukuri nikmat kesempatan hidup yang kita jalani di hari ini, dan dapat kembali memaksimalkan segala kebaikan, segala hal-hal yang belum dapat kita penuhi di hari kemarin, sahabat MK. Maka mari kita manfaatkan waktu, kesempatan, dan juga nikmat kesehatan di hari ini untuk kita dapat menebar kebermanfaatan untuk sekeliling kita, sahabat MK. Harapanku. Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MK, di pagi hari ini tentunya senang sekali sahabat Ceranda Bahri Alamsyah kembali membersamai ruang dengar Anda dalam sajian program manajemen Kolbu Pagi yang kembali mengudara di edisi pagi hari ini di hari Senin tanggal 14 September 2026, ataupun juga bertepatan sahabat MK di tanggal 3 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Insyaallah sahabat MK, di kebersamaan pagi hari ini kita akan kembali menyimak sebuah sajian ilmu yang akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Dr. Haji Mulyadi Al-Fadil, S.Sos. IMPD, yang tentunya di Senin pagi hari ini spesial pembahasannya berkaitan tentang fikih ibadah, sahabat MK, berkaitan tentang sholat qiyamul lail, bagaimana keutamaan dan ketentuannya. Di pagi hari ini juga kami mengajak serta mengundang Anda, sahabat MK, bagi Anda yang nantinya ingin bergabung, mengirimkan atensinya, baik mengirimkan salam silaturahim, doa-doa terbaik, serta juga melengkapkan, melaporkan kualitas siaran di pagi hari ini, Anda dapat langsung sampaikan saja, baik di WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi 0811-224-1027. Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, kami informasikan sajian program manajemen Kolbu Pagi hari ini selain dapat Anda simak melalui frekuensi 102,7 MKFM Bandung, bagi Anda yang berada di luar jangkauan frekuensi kami dapat juga memanfaatkan streaming kami yang hadir juga membersamai di www.mkfmnetwork.com, lalu juga melalui aplikasi MKFM yang dapat Anda unduh terlebih dahulu melalui App Store dengan Anda ketikkan MKFM. Selanjutnya juga sahabat MK dapat menyimaknya melalui beberapa media sosial kami yang di hari ini juga kami siarkan langsung, di antaranya melalui Instagram dan juga live TikTok di @mkfmbandung, lalu melalui YouTube yang dapat Anda cari juga ketikan MKFM live kajian, dan di Facebook sahabat MK juga dapat Anda simak di radio MKFM Bandung. Terkhusus juga sajian program manajemen Kolbu Pagi hari ini disambung siarkan oleh beberapa jaringan radio relay MK Pagi yang turut juga dapat Anda simak juga, di antaranya
melalui frekuensi 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Dabo Singkep, 104,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM Solo, Kusuma di 99,4 FM Cilacap, SQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Fis FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur, 95 In FM Kebumen, Style di 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Safa Sindo di 98,2 Payakumbuh, Dakta di 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban di 90 FM Palembang, K-Love di 93 FM Tasikmalaya, dan terakhir sahabat MP juga dapat Anda menyimaknya di frekuensi 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Bagi Anda pengelola radio lain yang ingin turut serta menyambung siarkan program manajemen kolbu pagi ini, silakan dapat Anda kirimkan saja profil radio Anda melalui email kami di info@mkfmnetwork.com ataupun juga dapat konfirmasi langsung melalui WhatsApp kami di nomor 0811-224-1027 0811-224-1027. Sahabat MK serta juga pendengar yang saat ini sedang menyimak dimanapun Anda berada, sebelum juga kita terhubung bersama guru kita di kebersamaan pagi hari ini, kami akan hadirkan terlebih dahulu sebuah informasi, sebuah amal kebaikan yang dapat kita manfaatkan, sahabat MK. Ya Allah, sahabat MK, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah AAGIM. Dengan mengetikkan bintang 121 bintang 43 pagar, sekali lagi bintang 121 bintang 43 pagar, dan pilih judul tausiah mulai Rp1.000 per pekan, sahabat MK sudah bisa bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel. Kerana takutkan siksamu. Selain itu, sahabat MK, kita ketahui bersama di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli. Alhamdulillah, sahabat MK, di pagi hari ini juga kita sudah terhubung langsung bersama guru kita, Ustadz Dr. Haji Mulyadi Al-Fadil, S.Sosi M.Pd. Mari kita simak bersama sahabat MK pembahasan di pagi hari ini berkaitan tentang sholat Qiyamul Lail, bagaimana keutamaan dan ketentuannya.

0: denganku.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyati a'malina. Bayyadillah fahuwal muhtadi. Wa mayyudlil falam tajidalahu waliyan mushida. Asyadu an la ilaha illallah wa adahu la sharika lah. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladhi la nabiya wal rasulah ba'dah. Ba'ad. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik Allah. Salawat salam. Semoga tetap dilimpah curah kepada Nabi kita. Teladan hidup dan kehidupan kita. Uswah dan kedua kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Bapak Ibu dimanapun berada, bersyukur senantiasa kita kepada Allah atas segala karunia nikmat. Kasih sayang Allah yang tidak henti-hentinya kita dapatkan hingga saat ini, hingga menit dan detik ini. Kita masih diberikan sehat secara fisik kita, juga seterpatrinya iman dan Islam dalam hati kita. Semoga istiqomah sampai akhir hayat kita. Salawat salam selalu kita haturkan kepada teladan hidup kita, uswah dan qudwah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu dimanapun berada yang menyimak kajian ini, baik melalui Zoom maupun media sosial lainnya, Facebook, IG, YouTube, juga streaming di MKTV dan MKFM. Alhamdulillah, kita bersyukur di kesempatan hari ini Allah karuniakan kita bisa berjumpa kembali. Ya, mohon maaf 2 pekan saya istirahat, diberi nikmat istirahat, diberi sakit, sehingga tayang ulang di 2 pekan kebelakang, dan insya Allah hari ini kita bisa live kembali untuk melanjutkan setiap hari Senin kajian minggu pagi kita dengan kajian fikih ya. Dan hari ini kita akan membahas masih di sholat-sholat sunat dan sholat-sholat sunat yang nawafil. Kita membahas tentang qiyamul lail. Mungkin ini pun akan kita bahas di beberapa kali pertemuan gitu ya, tidak cukup 1 kali pertemuan, termasuk juga dari pekan lalu sekalipun rekaman, ternyata banyak pertanyaan-pertanyaan fikih yang muncul, yang nanti insya Allah ada sesi seperti sebelum-sebelumnya, kita menjawab juga beberapa pertanyaan yang masuk baik melalui YouTube, melalui IG, melalui Zoom, atau media sosial lainnya. Nah, insya Allah hari ini sekali lagi kajian kita, bahasan kita tentang qiyamul lail ya. Di kesempatan pertama ini, bagian pertama kita membahas tentang keutamaan dan beberapa ketentuannya. Nanti akan berlanjut tentunya qiyamul lail pada sesi kedua atau ketiga selanjutnya ya. Baik, kita mulai saja. Jadi tentang qiyamul lail ini ya. Jadi apa itu qiyamul lail? Nah, tentu biasanya ada pengertian ya, likulli syai'in haqiqah, segala sesuatu itu ada hakikatnya, ada maknanya ya, segala sesuatu ada makna. Dan biasanya makna itu, definisi itu mencakup 2 hal, ada yang masuk kepada kategori atau disebut dengan definisi secara lugatan atau bahasa dan istilahan atau secara istilah ya. Nah, qiyamul lail itu diambil dari 2 kata bahasa Arab, qiyam dan al-lail ya. Qiyam secara bahasa berarti menghidupkan atau menegakkan atau berdiri ya. Qiyam itu artinya berdiri. Berdiri kan tegak gitu. Kemudian juga kita sering mendengar istilah iqamat. Iqamat itu iqamat berarti sudah berdiri, mendirikan salat, iqamatish salat. Jadi kata qiyam artinya berdiri. Lail artinya malam. Ya, kita sering dengar istilah misalkan Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Ya, ada surat, bahkan surat Al-Lail ya. Allah bersumpah dengan waktu malam, wal-laili, dan demi waktu malam. Ya, kemudian juga ada kata-kata lail dalam ayat misalkan wal-laili ida saja dan seterusnya ya. Kata lail itu artinya malam. Jadi kalau ada orang namanya Laila gitu ya, Lila, Leli, itu dari kata satu kalimat lail ya. Nah, jadi istilah secara bahasa qiyamul lail artinya menegakkan malam atau menghidupkan malam. Jadi itu ada satpam, ada hansip, itu Qiyamul Lail ya, berdiri pada malam hari ya. Nah, itu yang dimaksud secara bahasa. Secara istilah syar'i, Qiyamul Lail adalah menghidupkan sebagian besar waktu malam dengan ibadah. Ya, baik dengan sholat, ya sholat sunnah, dengan membaca Al-Quran, berzikir, berdoa, atau amal-amal ibadah lainnya setelah sholat isya hingga terbit fajar. Nah, jadi sebenarnya secara istilah, Qiyamul Lail itu menghidupkan malam dengan apa saja yang itu tidak sebatas sholat. Namun dalam prakteknya itu Qiyamul Lail itu lebih sering diwujudkan dalam bentuk sholat malam. Artinya Qiyamul Lail itu identik dengan sholat. Walaupun sebenarnya sekali lagi orang baca Quran semalaman itu Qiyamul Lail ya, sholawatan si Qiyamul Lail, menghidupkan malam dalam artian itu ya. Atau istilah lain juga ada istilah dengan Ihya'ul Lail, sama juga artinya menghidupkan malam. Tapi sekali lagi Qiyamul Lail lebih identik dengan sholat. Maka kita bahas bab sekarang pembahasan tentang sholat sunat Qiyamul Lail. Begitu ya, karena prakteknya lebih banyak diwujudkan dalam bentuk sholat. Nah, seperti apa dalil disyariatkannya? Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat, demikian pula dalam hadis ya. Jadi ada beberapa saja yang saya kumpulkan atau disampaikan di kesempatan ini. Salah satunya misalkan dalam surat Al-Isra ayat 79. Wa minal laili, dan dari sebagian malam, fatahajjat bihi nafilatan lak, maka bertahajudlah di dalam malam itu sebagai amal nafilah, amal tambahan. Ini menunjukkan dalam ayat ini bahwa satu, sebagian malam artinya bisa nanti dibagi kategori setengah malam, seperempat malam, sepertiga malam. Nanti kita bahas selanjutnya. Min ini menunjukkan lil ba'di, untuk sebagian. Artinya tidak sepenuhnya malam. Tapi kalaupun mau sepenuhnya malam, tentu itu lebih hebat tentunya ya. Fatahajjat bihi, kalimat di sini dengan kalimat tahajud. Karena nanti kita akan bedakan, ada istilah Qiyamul Lail, istilah tahajud, tarawih, dan yang lainnya. Ya. Nafilah talak sebagai amal sunnah bagimu, artinya Qiyamul Lail, tahajud, itu adalah sholat sunnah, bukan sholat wajib. Sekalipun Rasulullah SAW mewajibkan bagi dirinya, tapi tidak wajib bagi kita umatnya, sebagai amal tambahan atau amalan sunnah. Sehingga menjadi pilihan, amalan sunnah ini dilakukan mendapat pahala, tidak dilakukan dia tidak berdosa ya. Tapi tentu merugi kalau kita melewati malam-malam dan tidak tahajud, karena kesempatan malam, contoh malam tadi kita tidak tahajud, maka kesempatan malam tadi tidak bisa kita ulang kembali. Kemudian yang kedua, disahkan dalam surat As-Sajdah ya, ayat 16, Allah berfirman, tatajafa junubuhum anil madaji', lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur mereka. Maksudnya apa? Ya, mereka melaksanakan Qiyamul Lail. Ketika banyak orang tertidur, ya tidur itu kan berarti menempelkan lambung kita ke tempat tidur. Nah, ada orang yang menjauhkan lambung mereka dari tempat tidur. Itu artinya mendirikan Qiyamul Lail ya. Yad'una rabbahum khaufan wa tama'a, dengan penuh rasa harap dan takut berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah. Itu di dalam surat As-Sajdah. Kemudian juga ada di dalam surat Az-Zariyat ayat 18, wabil ashariyum yastaghfirun, dan pada sebagian malam kita mendengar istilah sahur gitu ya. Sahur itu artinya malam ya. Wabil ashariyum yastaghfirun, dan sebagian malam mereka beristighfar, yang dimaksud juga mendirikan salat. Kemudian dalam hadis, jadi sekian banyak ayat, nanti ini hanya tiga ayat tadi dimuat, hadis juga akan sangat banyak. Ada bab-bab khusus tentang Qiyamul Lail di beberapa kitab fikih, ada juga tentang salat tahajudnya, ada tentang bab Qiyamul Ramadan atau salat tarawihnya. Nah, ini sebagian saja ya. Hadis diantaranya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah bersabda, afdhalus salat ba'dal fariidhah salatul lail, afdhalus salat, seutama-utama salat setelah salat fardu. Nah, jadi sholat fardu itu paling utama dan hukumnya wajib bagi kita, tidak boleh kita tinggalkan. Ada yang utama setelah sholat fardu, ini berarti kalau di ranking sholat fardu ranking pertama, ranking keduanya adalah yang mulai ya. Abdullah salatu ba'dal faridho salatul lahir. Seutama utama salat setelah salat wajib adalah salat malam. Ya. Kemudian dalam hadis yang diterima dari Bilal, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum biqiyamil lail." Hendaklah kalian melaksanakan qiyamul lail. Kenapa? Setidaknya ada beberapa alasan di sini, ada empat ya. Pertama adalah fa'innahu da'bus salihin. Ya, bahwa amal tersebut adalah amalnya kebiasaan baiknya orang-orang soleh qablakum, sebelum kalian. Jadi ternyata para nabi, para rasul terdahulu sebelum rasul melakukan qiyamul lail. Tidak disebutkan caranya, waktunya seperti apa, tetapi itu adalah da'bus salihin, kebiasaan orang soleh. Demikian pun kalau kita bicara kita sekarang, ada guru kita, para ulama, para kiai terdahulu sebelum kita, mereka adalah orang-orang yang saleh, mereka orang yang senantiasa menjaga qiyamul lail, sampai kepada para sahabat Rasulullah yang tidak pernah meninggalkan. Yang kedua, waqurbatun ila rabbikum, dengan qiyamul lail itu adalah bentuk taqarrub kepada Allah. Ya, qurbatun ila rabbikum, ya, taqarrub kepada Tuhan kalian, taqarrub kepada Allah. Wa muqaffiratul lisayiat, yang ketiga adalah muqaffiratul lisayiat, penebus atau penutup dari setiap keburukan. Nah, kita punya banyak dosa, kesalahan, keburukan, dan Allah tutup, Allah hapus dengan kita melaksanakan qiyamul minha. Bahwa manhatun anil ism. Dan yang keempat adalah manhatul anil ism. Kalau kita istiqomah mendirikan qiyamul lail berdasarkan hadis ini, kita akan dijauhkan dari dosa atau dicegah dari perbuatan dosa. Ini dalil hadisnya ya. Sehingga banyak sekali keutamaan yang diambil dari Quran hadis. Beberapa saya masukkan kesimpulan. Pertama adalah kebiasaan orang soleh terdahulu, sebagaimana hadis yang diterima dari Bilal, riwayat Imam Tirmizi dan Al-Hakim tadi ya. Da'bus salihin min qablikum, adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Jadi kalau kita ingin termasuk kepada kategori salihin, orang-orang yang soleh, maka jaga qiyamul lail. Yang kedua, sebab masuknya surga dengan selamat, ini berdasarkan hadis Imam Tirmizi ya. Rasulullah pernah memberikan satu nasihat, yang nasihat ini disampaikan kepada para sahabat yang banyak saat itu, dengan Rasulullah menyampaikan, ayyuhan nas afsus salam wa'at'imut ta'am wasilur arham wa qiyamul lail indan ni'am tadkhulul jannata bisalam. Ini sebut dengan 5M ya. Atimu ta'am, berikanlah makan. Afsus salam, sebarkanlah salam. Yang pertama, atimu ta'am, sebarkanlah, berikanlah makan, maksudnya beri makan kepada fakir miskin. Wasilul arham, sambung silaturahmi. Yang ketiga, waqiyamu indaniha, dan berdirilah, maksudnya mendirikan qiyamul lail saat orang-orang terlelap tidur. Wadhulul jannata bisalam, maka niscaya akan masuk ke dalam surga dengan selamat. Jadi ujungnya M semua, gitu ya. 5M nih. Hadis riwayat Tirmizi, akan masuk surga diantaranya dengan kita mendirikan malam waqimul lail inda ni'am, berdiri malam hari saat orang-orang tertidur. Yang ketiga, sebab terangkatnya derajat di surga. Rasulullah bersabda, di surga ini terdapat kamar-kamar istimewa yang disediakan diantaranya bagi orang yang bangun malam ketika manusia sedang tidur. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad ya, Rasulullah bersabda, ada satu kamar. Jadi surga itu ada 8 tingkatan dan masing-masing tingkatan ada 8 kamar atau 8 pintu, dan orang-orang masuk ke pintu dengan amalnya. Ada ahli puasa masuk dengan amal puasanya, ada ahli Quran masuk dengan Qurannya, ada ahli sedekah masuk ke dalam surga dengan sedekahnya, dan ahli salat qiyamul lail itu akan masuk dengan amal salat qiyamul lailnya dan memiliki derajat yang tinggi di surga. Yang keempat, merupakan kehormatan seorang mukmin ya, ketika dia mampu menjaga qiyamul lail. ya, menjadi kehormatan bagi seorang mukmin. Kemuliaan mukmin, seorang mukmin dalam salat malam ini, dan kehormatan adalah tidak bergantung kepada pemberian orang lain. Allah memberikan kemuliaan orang-orang yang menjaga kemuliaan. Insya Allah hidupnya mulia, dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kelima, termasuk yang boleh dicemburui. Nah, jadi ada disebut dengan gibtah. Gibtah itu apa? Cemburu. Kita boleh cemburu kepada dua hal dalam riwayat Bukhari, yaitu orang yang bangun, yang diberi, orang yang diberi Al-Quran, lalu ia bangun membacanya di waktu malam dan siang, ya. Selain yang pertamanya adalah orang yang sedekah, punya harta lalu sedekah, yang keduanya adalah orang yang dia diberi kemampuan untuk selantiasa dekat dengan Quran dan dibacanya siang dan malam. Ya, dibaca siang dan malam, malam ini maksudnya sekaligus dengan qiyamul lailnya. Kemudian yang keenam, waktu mustajab untuk berdoa. Ini keutamaan berikutnya, ya. Bahwa sepertiga malam khususnya itu Allah akan turun ke langit dunia dan berfirman, adakah di antara hambaku yang berdoa kepadaku, maka aku akan kabulkan. Adakah yang meminta kepadaku, maka aku akan beri. Adakah yang minta ampun kepadaku, maka aku akan ampuni. Jadi Allah turun di sepertiga malam terakhir, hingga terbit fajar itu tiba. Ya, itu di antara keutamaannya. Masih banyak, saya kutip 6 saja. Insya Allah kita banyak membaca ini dan sering membacanya. Bagaimana keutamanya, tinggal mau mempraktekkan tidak, ya. Karena rumusnya kata guru kita Al-Hagim, antara tahu dengan mau itu beda kapling, ya. Tahu kita keutamanya, tahu bagaimana keutamaan kemulail, tapi tidak semua mau untuk melakukannya. Jadi pengetahuan berbeda dengan motivasi, karena ada yang tahu tapi tidak punya motivasi, tetap tidak mau dan tidak melakukan. Nah, mudah-mudahan dari mulai tahu kita mau, dari mulai kita faham, mengenal, kita bisa mempraktekkan dan melakukan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang baik, dimanapun berada, saya lanjutkan. Jadi tadi itu keutamaan, kita masuk kepada ketentuan secara fikih, begitu ya, bagaimana qiyamul lail lagi ini. Jadi ada istilah-istilah yang berkaitan dengan qiyamul lail. Kita sering mendengar ada istilah tahajud, witir, ataupun taraweh. Bagaimana kita membedakannya, gitu ya. Nah, qiyamul lail ini istilah yang bersifat umum. Artinya untuk seluruh bentuk menghidupkan malam, itu sebenarnya dengan kalimat qiyamul lail. Bisa sholat, bisa zikir, tilawah Quran, doa, itu adalah bentuk qiyamul lail. Kapan? Sepanjang malam, karena kalimatnya malam, lail, gitu ya. Malam itu kalau dalam bahasa Arab hitungannya dari maghrib sampai subuh tiba, ya. Nah, jadi ketika maghrib itu sudah masuk waktu malam. Namun karena masih ada sholat wajib, ada isya, maka hitungan sholat sunatnya berarti menghidupkan malam itu dari pada isya sampai menjelang subuh. Itu disebut dengan qiyamul lail. Walaupun sekali lagi identik yang mulai ini dengan melaksanakan sholat malam, ya. Walaupun zikir, doa, tilawah itu juga bagian dari qiyamul lail. Yang kedua, istilah tahajud. Secara istilah adalah sholat malam yang dikerjakan setelah tidur atau setelah bangun dari tidur terlebih dahulu, meskipun tidurnya sebentar, ya, sekejap saja. Kalau orang Sunda bilang sekerjap ngalengut, begitu ya, sebentar dan bangun, itu karena tidur dulu termasuk dari istilahnya tahajud. Sebagian ulama misalnya dalam mazhabnya Syafi'iyah berpendapat tahajud disyaratkan didahului dengan tidur, karena memang Rasulullah SAW juga mencontohkan demikian, ya. Namun mayoritas ulama juga mengatakan, artinya di luar pendapat Syafi'iyah, mengatakan bahwa tahajud pada hakikatnya bagian dari qiyamul lail. Artinya kalaupun tidak sempat tidur, ya tidak apa-apa, itu bagian dari qiyamul lail, ya. Jadi ini ada hanya pembagian istilah saja. Kalau tidak tidur dulu langsung setelah isya disebut qiyamul lail, kalau tidur dulu disebut tahajud. Tapi sama-sama waktunya dilakukan malam setelah isya sebelum subuh, begitu. Nah, kemudian juga ada istilah witir, ya. Nanti pembahasan detail tentang witir saya akan bahas di pekan depan. Tapi secara istilah Kadang chemolail juga diidentikan dengan witir. Nah, witir itu artinya ganjil. Ya, kata witer itu artinya ganjil. Ganjil lawan daripada genap, tentu kalau istilah kita ya. Sebagian menyebutkan juga dengan istilah salat penutup, walaupun juga pendapat lain bukan tidak mesti menjadi penutup ya. Namun bilangannya ganjil. Yang ganjil itu kan kita tahu 1, 3, 5, 7 hingga 11 itu adalah ganjil. Nah, maka ketika melakukan salat dengan 1 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat,

sholat malam yang dilakukan khusus di bulan Ramadan dengan santai. Jadi tarawih dari kata tarawih, ya tarawihan, dengan tenang, dengan santai menghidupkan malam. Sehingga ada yang di awal setelah Isya, ada yang mulainya dari tengah malam, ada yang sepertiga malam, bahkan ada yang semalaman penuh. Maka itu silakan, gitu ya. Nah, dengan demikian istilah tahajud, tarawih, witir pada dasarnya adalah bentuk pelaksanaan qiyamul lail. Semuanya sama, istilah tahajud, tarawih, witir dilaksanakan malam hari setelah Isya sampai menjelang subuh. Hanya beda-beda istilah karena terkait konteks waktu atau pelaksanaan. Contoh misalkan tadi qiyamul lail karena waktunya tidur dulu ya. Tarawih karena waktunya di bulan Ramadan, tapi yang dimaksud adalah sama. Dia bagian dari qiyamul lail. Nah, demikian Bapak Ibu bisa dipahami ya. Baik, saya lanjutkan. Nah, kapan waktu pelaksanaannya? Waktu kemulai terbentang. Sekali lagi tadi disebutkan lail itu mulai dari setelah Isya atau ba'da Isya sampai fajar shadiq. Fajar shadiq itu masuk waktu subuh. Ya. Bukan nama orang, karena ada fajar shadiq namanya ya. Fajar shadiq itu waktu masuk subuh, dan dimungkinkan yang namanya fajar shadiq dia lahir pada waktu sebelum subuh atau pada waktu masuk subuh. Begitu brol azan berkumandang subuh, udahlah kasih nama fajar shadiq gitu ya, atau fajar shadiq. Itu bagus sekali ya, memang kelahirannya. Jarang kalau fajar tapi lahirnya misalkan tengah siang gitu ya, atau sore hari. Nah, para ulama membagi malam menjadi tiga bagian untuk melihat tingkat keutamaannya. Yang pertama adalah sepertiga malam pertama. Sepertiga pertama malam itu kurang lebih ba'da Isya sampai jelang tengah malam. Ini disebut waktu yang baik, terutama bagi yang khawatir tidak bisa bangun di akhir malam. Siapa sahabat yang mempraktekkan ini? Abu Bakar. Abu Bakar tidak pernah tidur kecuali setelah Isya, kecuali dia sholat witir terlebih dahulu atau qiyamul lail, yang istilah witir tadi. Nah, ini silakan bagi yang mau witir dulu dan witir bagi dari qiyamul lail sebelum tidur, itu dilakukan sebelum tengah malam setelah Isya, atau bisa saja tidak hanya witir tapi qiyamul lailnya mau 11 rakaatnya setelah Isya itu sampai menjelang tengah malam, silakan. Berarti ini mengambil sepertiga malam pertama gitu ya. Kemudian sepertiga kedua atau pertengahan malam itu waktu pertengahan. Ini para ulama salaf dulu mereka tidur dulu setelah Isya, tengah malam bangun dan sholat sampai menjelang subuh. Gitu ya, ini luar biasa. Berarti kalau kita hitunglah tengah malam di kita itu kurang lebih jam 12 malam, berarti mereka mulai tahajudnya di jam 12 malam sampai waktu itu. Nah, kalau yang tadi, yang pertama itu dari ba'da Isya sampai menjelang jam 12 malam, kalau hitungan waktunya pakai jam 12 ya, tengah malamnya. Kemudian sepertiga malam terakhir, ini menjelang subuh, waktu yang paling utama dan dianjurkan berdasarkan hadis riwayat Bukhari juga tadi, bahwa turunnya Allah ke langit dunia itu di sepertiga malam. Sulusul lail, Rasulullah menyebutkan tentang istilah sulusul lail, sepertiga malam, yang begitu banyak keutamaan, hanya sayang, kata Rasul, tidak semua orang mau untuk bangun, padahal begitu banyak keutamaan. Nah, silakan juga sepertiga malam. Berarti kalau malam ini dibagi tiga, berarti sepertiga malam terakhir itu ya kurang lebih setengah tiga atau jam tiga sampai menjelang waktu subuh tiba. Nah, begitu ya waktu pelaksanaannya. Nah, kemudian bagaimana dengan jumlah rakaat qiyamul lail? Tidak ada batasan jumlah rakaat yang wajib dalam qiyamul lail. Ya. Bisa dikerjakan dengan pola dua rakaat satu salam, jadi setiap dua rakaat salam. Gitu ya, atau disebut dengan istilah masna-masna, dua rakaat ya, sebagaimana dari riwayat Imam Bukhari, qiyamul lail masna-masna, salat malam itu dua rakaat. Apabila salah seorang khawatir di antara kalian masuk subuh, hendaklah dia salat witir satu rakaat sebelum penutup. Misalkan dua rakaat, waduh lihat jam hanya 1-2 menit lagi azan subuh dan dia belum witir saja satu rakaat, itu sudah cukup dia melaksanakan qiyamul lail. Itu ya, tahu tahajudnya. Namun dari berbagai riwayat sahih tentang praktik Rasulullah melakukan jumlah rakaat yang paling sering. Nah, ini sekali lagi

0: paling sering ya, Rasulullah mengerjakan itu antara 11 atau 13 termasuk witir. Dengan beberapa variasi, nanti kita bahas variasinya ya. Seringnya 11, kadang Rasul pernah 13 atau karena kurang dari itu. Menunjukkan bahwa panjang dan lamanya, bahkan Aisyah menegaskan Rasulullah itu tidak pernah sholat malam baik pada bulan Ramadan maupun di luar Ramadan lebih dari 11 rakaat. Ini yang kemudian sebagian ulama kita atau sebagian kaum muslimin berpendapat mau tarawih mau keluar tarawih 11. Ada tarawih lebih dari 11 ya. Walaupun nanti ada pendapat lain yang sampai 2-3 sampai lebih dari itu yang mengambil bahwa tidak ada bilangan khusus terkait pelaksanaan qiyamul lail, demikian juga qiyamul lail di bulan Ramadan atau disebut dengan istilah tarawih gitu ya. Tapi berdasarkan Aisyah ini, Rasulullah memang seringnya 11 begitu ya. Nah, kemudian seperti apa polanya? Yang pertama adalah 11 rakaat dengan 10 plus 1. Nah, kan 10 plus 1 jadi 11 ya. 10-nya berarti kalau setiap 2 rakaat berarti 10 itu 2 kali 5. Ya, 5 kali salam, 2 rakaat, 5 kali salam tambah witir 1. Jadi 11 begitu ya. Kemudian ini berdasarkan hadis riwayat Muslim juga dari Aisyah. Kemudian pola kedua 11 dengan 4-4-3. Ini khususnya lebih sering sebagian kaum muslimin melakukan di qiyamul Ramadan, qiyamul lail di bulan Ramadan atau tarawih ya, dengan 4-4-3. 4 rakaat sekali salam, 4 rakaat sekali salam lalu witir 3. Kemudian pola 13 rakaat. Jadi 2 rakaat pembuka yang ringan ya, kemudian tambah 8 rakaat bacaan yang panjang dengan setiap 2 rakaat salam ditutup witir 3. Ini berdasarkan riwayat Muslim juga dari Khalid ya, sahabat Ja'id bin Khalid. Pernah beliau menyaksikan Rasul melakukan sampai 13 rakaat dan sahabat ini mengikuti dengan pola 2 rakaat. Rasul menganjurkan 2 rakaat awal itu surat-surat yang pendek yang ringan. Sebagai apa ya? Pemanasan ya, apalagi kalau bangun tidur itu kan langsung berat. Khawatir gantuk lagi, yang ringan dulu. Nah, itu 8 rokaatnya silakan dengan bacaan yang panjang dan ditutup dengan witir 3. Jadi jumlahnya 13. Atau pola keempat, 8 rokaat dengan setiap 2 rokaat salam ya, lalu 5 rokaat witir yang dikerjakan sekaligus tanpa salam diantaranya kecuali zikir. Jadi 8-8-nya 2 kali salam berat, tambah kemudian witirnya 5, berarti 13 ya, tambah witir 5 13, dari Muslim dari Aisyah. Kemudian pola berikutnya adalah pola kelima 9 rakaat. Jadi Rasulullah pernah juga melakukan 9 rakaat dengan 8 rakaat tanpa duduk tasyahud. Setelah 8 rakaat baru duduk, kemudian 1 rakaat witir sambil duduk. Ini ketika Rasul pernah melakukan ketika usia beliau sudah lanjut, gitu ya, sehingga melakukan sampai 9 rakaat saja. Semua pola di atas berdasarkan dari hadis-hadis sahih. Tadi ada riwayat Imam Muslim dari Aisyah, ada riwayat Abu Dawud, ada riwayat Tirmizi, begitu. Semua pola di atas berdasarkan dari hadis Nabi, menggambarkan ragamnya praktek yang dilakukan oleh Nabi. Artinya tidak menjadi sebuah pertentangan. Mau yang 11 silakan, sampai 13 silakan, kurang dari itu juga silakan. Sehingga seseorang dapat memilih salah satu pola sesuai kemampuan atau mengamalkan boleh bergantian. Misalkan hari ini 11, besok 13, besoknya 9, besoknya 7. Tidak masalah, begitu ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan dan mencontohkan beberapa pola tersebut. Yang terpenting adalah kekhusyuan dan istiqomah melakukan, bukan sekedar mengejar jumlah. Memang jumlah juga bagus kita kejar ya, jangan sampai cukupnya 2 rakaat, yang penting gugur gugur kewajiban, atau yang penting melakukan kebiasaan baik. Ya itu juga sudah baik, tapi tentu makin banyak rakaat sesuai dengan yang dicontohkan maka akan lebih baik. Jadi bukan sekedar mengejar jumlah, tapi mengejar kehusuan dan istiqomah. Rasulullah SAW sebagaimana digambarkan dalam hadis Imam Bukhari riwayat Aisyah tadi tidak lebih dari 11, karena seringnya tidak lebih dari 11 karena panjang dan lamanya bacaan beliau. Bagaimana khusyuknya salat Rasulullah salah-salah begitu ya. Nah, jadi kalau kita bisa 2 rakaat, 4 rakaat tapi benar-benar khusyuk, itu tentu lebih baik daripada 11, 13 rakaat tapi asal-asalan gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang baik, demikian penjelasannya. Kita bisa sambung dialog ya, nanti saya akan sambung di pekan depan. Masih banyak ketentuan tentang Qiyamulail, termasuk juga istilah witir yang sering muncul di dalam istilah Qiyamulail ini ya. Demikian Bapak Ibu, alhamdulillah sudah banyak yang lesen. Silakan juga selain yang di Zoom, Bapak Ibu bisa bergabung melalui YouTube, melalui IG, melalui Facebook, silakan bisa di chat ya. Nah, sudah ada Ibu Rika dan Ibu Yuniarti yang raise hand di Zoom. Silakan Ibu Rika atau Ibu Yuniarti dulu nampaknya. Silakan Ibu, boleh unmute.
1: Ya, ya Pak Ustadz.
0: Ya, Ibu Rika silakan Bu.
1: Maaf Pak Ustadz, tadi saya melakukan, saya sering karena dekat rumah dengan masjid masjid Darut Tauhid yang di Cipaku, saya di belakang Santa. Jadi saya Qiyamulail itu ngikutin sering mabit di situ 2 rakaat, 8 rakaat, jadi 4. 4 kali ya 2 rakaat sama witir 3 rakaat 1 salam, itu yang saya lakukan gitu seperti yeah. Itu gimana Pak Ustadz? Jadi saya teruskan kepala saya seperti itu, jadi witirnya 1-3 rakaat, itunya 2-2 ya. Terima kasih Pak Ustadz.
0: Betul ya, terima kasih Bu Rika, bagus sekali. Memang itu yang paling sering dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah itu paling sering dari tadi beberapa pola, Rasulullah paling sering melakukan 11 rakaat dengan masna-masna. 2 rakaat, 2 rakaat, 8 rakaat, artinya 4 kali salam, lalu witir 3. Itu yang paling sering, gitu ya. Jadi kalau Ibu sudah mengamalkan, alhamdulillah, insya Allah itu yang paling juga mengikuti contoh Rasul. Walaupun Rasul pernah mencontohkan 9, pernah mencontohkan 7, mencontohkan 13, tapi berdasarkan hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dari Aisyah, paling seringnya Rasulullah 11 dengan pola yang tadi, gitu ya. 5 kali salam masing-masing 2 rakaat, 4 kali salam masing-masing 2 rakaat, dan witirnya 3. Ya, tapi kalau mau 5 kali salam tambah witir 1 boleh, atau witir 3 boleh. Begitu Bu.
1: Untuk waktunya saya jam 3 ya Pak Ustadz, jadi tidur dulu gitu. Alhamdulillah sih saya selalu bangun, dibangunkan Allah gitu, dengan niat mau tidur minta dibangunkan gitu.
0: Iya, itu bagus juga ya. Itu waktu yang sangat utama, yaitu sepertiga malam. Jadi jam 3 itu waktu yang paling afdol diantara seluruh waktu malam yang tersedia gitu ya. Jadi ya, sudah ya. Bagus Bu, semoga istiqomah ya. Nanti saya akan bahas pertemuan berikutnya nih, supaya bagaimana istiqomah tahajud ini, gitu ya. Seperti apa yang sudah dilakukan oleh Ibu Rika. Terima kasih Ibu, semoga terus istiqomah ya, dan Allah jaga sampai akhir hayat kita. Kita menjadi orang yang mendirikan Qiyamulail. Masya Allah. Lanjut, Ibu Yuniarti, maka Bu.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Semoga kota dan keluarga selalu disehatkan oleh Allah dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya izin bertanya Pak Ustaz dengan salat Qiyamulail. Nah, saya itu kan biasanya melaksanakannya setelah salat Isya. Kadang-kadang kalau kita bangun malam itu suka kesiangan Pak Ustaz, itu apakah diperbolehkan apa enggak? Nah, saya itu melakukannya 4 rakaat, maksud jadi 2 salam, kita salam dulu, terus berdiri lagi 2 salam, itu apakah diperbolehkan, maksud tidak?
0: Baik, terima kasih Ibu. Witirnya dilakukan nggak Bu?
2: Dilakukan, maksud 3 rakaat.
0: 3, oke, berarti 7 ya. 4, 4, 2, 2, tambah 3 ya. Ya, baik Ibu, terima kasih. Jadi itu juga termasuk yang boleh ya. Jadi Qiyamulail itu kan tadi pada Isya. Jadi Ibu, nanti takut kesiangan, udah aja Qiyamulail setelah Isya, langsung setelah Isya misalkan, kemudian Ba'diyah Isya, setelah Ba'diyah Isya langsung Qiyamulail. 4 rakaat tadi ibu contohnya 2, 2, witir 3, 7, lalu tidur, itu udah cukup ya. Ibu sudah termasuk kepada orang yang menghidupkan malam, melakukan qiyamul lail ya. Ada juga yang seperti lakukan oleh Abu Bakar, sebelum tidur witir, nanti tinggal tahajud dan tidak melaksanakan witir lagi gitu ya. Tinggal tahajudnya saja, tidak witir lagi. Nah, itu juga boleh Bu. Atau tadi tahajudnya qiyamul lailnya juga sebelum tidur, setelah isya juga silakan. Nanti ketika sempat bangun mau lanjut tahajud tambah 4 rakaat lagi, atau langsung subuh karena memang susah untuk bangun di sepertiga malamnya, ya secara qiyamul lail sudah dilakukan dari setelah isya tadi. Begitu ya. Terima kasih. Lanjut Ibu Pipi.
2: Untuk jawabannya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ibu Pipi silakan Bu, unmute.
3: Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Saya bertanya, tapi yang pertama sudah sama Ibu Rika tadi ya. Saya suka melakukan yaitu 2-2 terus 3 rakaat yang 11. Tapi yang bertanya kedua itu, saya kalau kesiangan waktunya ini agak mepet, saya ambil yang 4-4-3 Ustaz gitu. Terus saya pertanyaannya gini, yang kalau witir itu dulu saya suka melakukan witir itu dibagi dua ya, 2 sama 1 gitu. Tapi setelah mendengar pengajian gitu, karena witir itu kan apa namanya ganjil ya, nggak usah dibagi dua, katanya 3 aja langsung. Yang saya tanyakan apakah saya itu nggak pakai tahiyat awal ya Ustaz, sama apa tahajudnya juga yang 4 rakaat itu nggak pakai tahiyat awal, tapi masih ada tanda tanya gitu Ustaz, masih agak ragu pakai tahiyat awal atau enggak gitu Ustaz. Itu aja Ustaz, terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Pipi. Nanti yang pertama tadi sudah dijawab gitu ya. 11 2 rakaat 3 kali 4 kali salam, kemudian tambah 3 rakaat 1 kali salam 11. Yang kedua terkait dengan witir. Nanti secara detail dalilnya saya akan bahas pekan depan Bu tentang bab salat witir ya. Nah, tetapi memang ada dua riwayat terkait witir ini. Bisa melaksanakannya 2+1 dengan niat witir ya. 2+1-nya atau langsung 3 atau 1 saja itu. Jadi nanti detail dalilnya saya bahas pekan depan. Tapi jawaban buat Ibu, keduanya boleh. Ibu boleh melaksanakan witir 3 rakaat dengan 2+1, boleh 1 saja atau boleh 3 langsung tanpa tahiyat awal. Nah, tapi kalau 2+1 kan sudah pasti 2 kali tahiyat. Yang pertama adalah yang tahiyat rakaat kedua itu langsung tahiyat akhir, dan 1 rakaat tahiyat akhir. Nah, nanti derajat hadis dan sebagainya izin ditunda dulu, saya akan bahas pekan depan ya. Begitu Bu Pipi ya. Bergabung lagi pekan depan insyaallah. Baik, Ibu Nisa silakan.
4: Baik, assalamualaikum Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pak Ustadz, ini ya terkait dengan tahajud, mohon pencerahannya, ada doa ataukah amalan yang bisa membuat kita itu semangat serta tidak terlewat tahajudnya? Kadang kalau misalnya kita nih witir di malam setelah sholat isya tidur, terus pas tahajudnya itu mepet banget ke subuh, jadi kadang 5 menit atau 10 menit sebelumnya. Mungkin ada apa tips dan triknya gitu Pak Ustadz, terima kasih.
0: Baik Ibu. Baik, pertama tentang apakah ada doa khusus. Sebenarnya tidak ada doa khusus ya untuk minta kita tahajud. Ibu bisa bebas saja, bahkan boleh pakai bahasa kita, minta kepada Allah untuk dibangunkan sholat tahajud ya. Nah, memang karena ini amalan yang baik, bahkan disebut amalan utama setelah amalan yang wajib, tentu setan tidak suka. Pasti setan akan menggoda, mengganggu sekuat tenaganya agar kita tidak melakukan tahajud ini. Ya, mau tahajud, udah niat, sebentar lagi, tunggu, masih dingin, 5 menit lagi, selalu begitu, sehingga kita kesiangan. Nah, nanti saya akan bahas secara detail untuk ke depan, bagaimana tipsnya ya. Tapi setidaknya, paling tidak untuk menjawab awal beribu, untuk awal-awal harus dimemaksakan ya, Kata orang Sunda mah lo memaksakan, harus memaksakan. Sebagaimana setan dia menggoda kita yang tidak pernah lelah, maka kita jangan pernah lelah melawannya. Artinya setan hanya bisa menggoda dan tidak bisa memaksa. Tapi kita sangat bisa memaksa diri kita untuk melakukan apa yang baik yang bisa kita lakukan. Sehingga kalau tadi setan membisiki, tanggung 5 menit lagi, masih dingin, masih ngantuk, dia hanya membisiki dalam hati dan dia tidak bisa memaksa. Ketika kita bangun, dia tidak akan bisa menahan tubuh kita untuk bangun. Ketika kita melangkahkan kaki ke tempat wudhu, kita ke toilet, kamar mandi untuk berwudhu, ingin melaksanakan wudhu untuk sholat yang mulai, maka setan tidak bisa menahan kaki kita, tidak bisa menghalangi badan kita. Dia hanya bisa membisikkan saja. Nah, jadi kita paksakan. Yang kedua, yang penting juga adalah istilahnya itu, kalau ilmu manajemen ada AMBAK ya, singkatan apa manfaat bagiku. Orang tuh mau melakukan sesuatu kalau tahu manfaatnya. Ya, nah makin kita tahu keutamaannya, tadi setidaknya saya ungkap ada 6 keutamaan berdasarkan dari dalil Al-Quran maupun hadis, dan masih banyak keutamaan lain. Nah, ketika kita tahu keutamaannya, maka kita akan termotivasi melakukan, ya. Nah, kenapa orang tidak mau melakukan? Di antaranya karena nggak tahu betapa berharganya sholat qiyamul lail itu, ya. Kalau orang tahu betapa berharganya, betapa di situ mulia dan luar biasanya kasih sayang Allah yang akan turun, ampunan Allah, pengabulan doa, penghapusan dosa, pengangkatan derajat, tentu kita akan mengejarnya. Nah, yang tidak melakukan, satu karena nggak paham dan nggak ngerti bagaimana keutamaannya dan tidak kuat motivasinya. Nanti kalau motivasinya kuat, Bu, Allah bantu akan bangunkan. Ya, apa aja. Tiba-tiba sepertiga malam bangun pengen pipis, itu bukan sekadar untuk pipis. Cara Allah membangunkan kita. Ya, tiba-tiba sepertiga malam terdengar gitu ya, anjing tetangga menggonggong. Anjing itu ciptaan Allah, makhluk Allah, bisa jadi membangunkan kita. Dan kita bisa juga ikhtiar lain, pasang alarm, pasang beker. Ya, sekarang kan semua HP kita ada alarmnya, tinggal dipasang. Kalau niatnya kuat, alarm belum bunyi kita udah bangun. Tapi kalau niatnya tidak kuat, 10 kali alarm bunyi pun disetting berkali-kali tetap tidak bangun-bangun.

0: kenangkan. Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MK, kita sudah simak bersama sajian ilmu di pagi hari ini yang baru saja disampaikan oleh guru kita Ustadz Dr. Haji Mulyadi Al-Fadil S.Sos.I. M.Pd. yang tentunya membahas berkaitan tentang sholat Qiyamul Lail, bagaimana keutamaan dan ketentuannya. Mari kita doakan bersama sahabat MK, guru kita, mudah-mudahan Allah membalas kebaikan serta juga amal jariah untuk ilmu yang sudah disampaikan di pagi hari ini, serta juga Allah limpahkan kesehatan, keberkahan umur, serta Allah mudahkan dalam setiap urusan, dikuatkan langkah dakwahnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan juga mudah-mudahan sahabat MK, ilmu yang sudah kita simak bersama di pagi hari ini menjadi jalan untuk kita menyempurnakan segala ibadah kita, sahabat MK, berkaitan tentang fikih ibadah yang sudah dihadirkan di pagi hari ini. Semangat. Sebelum kami menyapa Anda, sahabat MK, juga pendengar dimanapun Anda berada yang sudah bergabung, kami akan hadirkan terlebih dahulu sebuah informasi kembali yang dapat tentunya dimanfaatkan sahabat MK. Menimpa, menekan di jiwa, tak sanggup. Sahabat MK mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga, tentu wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MK, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir, insya Allah. Mari sahabat MK, kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan pilihan program wakaf, sahabat MK bisa mengunjungi laman wakafdt.or.id atau hubungi call center wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123. Sekali lagi 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat. Wahai Tuhanku yang Esa. Selain itu sahabat MK, di tengah luka dan cerita panjang yang masih
1: FM. Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana minat, Pak?
1: Anang.
0: Bapak Anang, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: Di Cineam, Kampung Cineam, Desa Cineam, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Bapak kunaon panyawatna, Pak?
1: Abi tos lami gitu gaduh panyawat lambung ti 2004.
0: Bapak mun misalkan karaos, karaosna kumaha, Pak?
1: Ari karaos dina padaharan mah kadang-kadang henteu nya, tapi lah kasasaban barang tuang seperti lada, terus daging sapi, daging domba, dan si apa lambai itu nonton teh boleh cek gitu, terus nama berdarah ya bibir bawah.
0: Bapaknya terus ngangin nono ya, Pak? Ngaleut
1: nih terus segala seperti ayam madu, ayam anu pahit-pahit ke dokter dalam. Terus iyalah istilahnya terus bosan ngelalanong teh.
0: Lami pisahnya peti 2004. Bapak ngadangukeun ti mana, Pak? Ngaleut Alpa Propolis.
1: Ngadangukeun ti kesaksian radio. Habis sok ngadangukeun dongeng radio Peace FM Ciamis.
0: Bapak karaosna kumaha pas tos ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah ya, janten si apa si lambe ieu mulai kering, terus juga apa terus oge ieu nanti padaran teh di usap-usap diteken teh henteu patos nyeri gitu. Terus salira teh agak rada harampang, biasana si punak-punak ieu teh punduk teh sok asa hareuras itu asa paregel, tapi ayeuna mah alhamdulillah rada sakinten lah tos sep sabotol nang sabotol gitu. Ayeuna bade ka 2 botol sakaligus preser 2 lah amin jadi cadangan teh aya gitu.
0: Bapak ya pesan-pesan kanggo pendengar radio PIS.
1: Kanggo pendengar radio PIS anu gaduh panyawat lambung, diabet, mungkin sanes kanten panyawat antos nyaliara taunan dina awak urang, kedah ya, insyaallah di syariatan ku Alpa Propolis mudah-mudahan aya kasehat apa aya dina kesembuhan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala cukang lantaranana ngaleut Alpa Propolis sadayana sehat walafiat.
0: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Miopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat tujuh sarang Umi Engkas. Umi Engkas itu di
3: Citamiang.
2: Citamiang ya minyak.
3: Ya.
2: Citamiang teh desa mana?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya minyak.
3: Desa.
2: Oh, berarti Cibulakan pangintenya?
3: Iya.
2: Gaduh panyawa teh tos sabar alami Umi teh.
3: 8 sasi. Nah penterang sate ayana teh ida ke ngawartosan.
2: Oh, ngawartosannya.
3: Nanti kebian ke dia alhamdulillah.
2: Laras-laras. Gitu. Panyawa teh kamari teh naon teh?
3: Lambung.
2: Lambung sareng?
3: Rematik ya.
2: Sareng rematiknya mun nyeri tuur. Tau pami lambung anu karaos kumaha teh mi?
3: Panas ya padaran teh panas ya.
2: Tak ada aran teh panas angin tehnya. Oh, jadi nggak batu pangintennya nggak batu. Laras-laras. Oh, pami rematik mah?
3: Nyeri ayai gugah itu tur teh.
2: Lorong kujutan pangintennya.
3: Nya. Biasa gugah itu di na iya tak tadi na di risbang teh.
2: Mohon. Sabar alami ya dan nuju aranya teh salapan sasi.
3: Ah iya, tak malah aminya salapan sasi.
2: Mohon. Tak ayana kamari kan ngaduat alfa propolis sate acananya.
3: Nya.
2: Mohon sate acana kan anu karandapan panyawatnya gitu. Sareng senang ngaleut kumaha tau
3: raos weh
2: raos ya. Kamari nguping warto saur si Ador dua dinten teh seuteu aya cenah nya leungi cenah nya ka babu cenah nya
3: nya kamana meni eda teh ka raos teh.
2: Oh gitu. Alhamdulillah panyawat anu karandapan teh teh lambung sareng remati kamari mah sateu acana ngaleut alfa propolis teh teu tiasa ieu pangintu
3: geus tiasa malanan kalau ieu teh sing kusial ieu teh rayap ka dieu teh sing karejungan asa digerihan ieu teh teh asa cocogan gitu
2: teh. Tak sareng-sareng ngeliat iya, alhamdulillahnya.
3: Alhamdulillah ya nate.
2: Sabar kali saya dinten ngeliat
3: teteh. Tiga kali kemari mah
2: kanuk
3: iya teteh. Ayo namanya tetes meningan.
2: Alhamdulillah mah. Sabar teteh saya ngeliat kemari.
3: Tiga genap tetes kini saya dintennya. Sekali ngeliat.
2: Genap tetes.
3: Genap tetes.
2: Tiga kali pangintennya. Tiga kali.
3: Tiga kali.
2: Oh berarti.
3: Mulai sare.
2: Berarti 18 tetesnya saya dinten.
3: Anjing-anjing gitu.
2: Mohon. Hatur nuhun Umi, mudah-mudahan sing engal damangnya.
3: Amin.
2: Mohon karena waktu sama enggak. Assalamualaikum Umi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: bukankah sudah jelas mana yang haram dan mana yang halal?
1: Baraya Radio Peace,
2: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Assalamualaikum Pak.
4: Waalaikumsalam.
3: Jenengan teh saha Bapak teh?
4: Bapak Ahmad.
3: Ahmad.
4: Bapak Ahmad.
3: Alamatnya Pak?
4: Alamat Sinar Gunung RT 016 RW 06 Desa Kadumlati Kecamatan Sinang Resmi.
3: Satacana ngaleut alfa propolis naon anu karaos ku Bapak panyawat naon tah?
4: Panyawat lambung, gejala ginjal, kurang darah, terus rematik. Rantos berobat kemana-mana ya Abi, jadi taya perubahan. Pas dicobi alhamdulillah Pak, itunya lambung agak mendingan, aya perubahan, tadinya perih, panas, gitu, ngerinyit baik, terus sirah puyeng, alhamdulillah keringenan. Ginjal kan ginjal makan dengan cangkeng urunnya.
3: Mohon.
4: Alhamdulillah ayeuna

0: mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
1: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu namina?
1: Bapak Endi.
0: Bapak Endi ti mana?
1: RT 3 RW 28. Kabupaten Ciamis.
0: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
1: Parantos 2 kali.
0: Nah, Bapak ena asalna karaos naon wae, Pak?
1: Kawitna mah karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis, alhamdulillah puyengna tos aya.
0: Aya panyawat naon di selain puyeng?
1: Aya saurna mah saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
0: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
1: Atos sabaraha botol nu tos saep mah.
0: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigo nya, Pak?
1: Oh. Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareatna mah kitu. Alhamdulillah geuning tos isal aya puyeung lemah.
0: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Ieu teh sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Atang.
1: Bapak Atang?
2: Kampung Karangnunggal 11 RW 06 Desa Karangsari, Kecamatan Purwasari.
1: Oh, mohon di Purwasari berarti, Paknya. Bapak punten, ngawitan bapak kagaduhan panyawat naon, Pak?
2: Panyawat lambung, sareng sing sireumeun, sareng deui nyeri.
1: Nyeri di punduknya. Nah. Itu tos sabaraha lami, Pak, gaduh panyawat teh?
2: Aya setahun mah.
1: Kumaha bu katingalna si bapak pada saat teh damang teh?
3: Sering dirawat.
1: Oh, sering dirawat. Tos nak itu berobat ke mana wae, Pak?
2: Nah, tos ke mana-mana.
1: Itu tos sabaraha lami berarti, Pak, berobat gitu?
2: Iya, wae setiap taraos gitu.
1: Mohon.
2: Teu yeuh langsung.
1: Mohon.
2: Da teu acan apal jeung ieu gitu.
1: Mohon. Berarti bapak teh tos laminya, Bu, kagaduhan panyawat ieu teh nya. Bapak tadi nyebatkeun ka tos terus ka mana? Eta aya perobihan teu, Pak?
2: Kitu jeung kitu weh.
1: Heeh.
2: Ngukur ngahilangkeun rasa nyeri wungkul.
1: Oh, mohon.
2: Nyasa entos eta namanya biasa we deui.
1: Ayeuna bapak kumaha kesehatanana?
2: Nya ayeuna mah alhamdulillah geus abdi ngadangu di radio tuh bahwa di radio aya obat lambung gitu, kanggo lambung nya eta alfa propolis. Nya abdi langsung dongkap ka dieu gitu. Meser ta sabotol.
1: Iya, iya.
2: Tos dileueut ku abdi nya alhamdulillah gitu. Aya perobihan gitu ayeuna mah anu sarina tara mam, ayo nama mam ge tersa gitu, makan nepi ka 3 kali gitu. Alhamdulillah gitu, berkat alfa propolis.
1: Alhamdulillah. Ibu kumaha ninggal perobihan bapak ayeuna saatos konsumsi alfa propolis?
3: Alhamdulillah ayeuna mah kita mam kersa. Biasa mah mam teh teh kersa wae.
1: Iya.
3: Ayeuna mah teh tabuh 8 ge hoyong emang.
1: Oh gitu. Upami kanu kesehatanna kumaha bapak ayeuna anu karaos ku bapak?
2: Alhamdulillah gitu. Aya namanya leungeunnya. Biasana mah upami mangge ieu ge motor gitu tah. Katangka eureun heula.
1: Oh.
2: Jadi teh pal gitu
1: kawitan mah.
2: Kawitan lain mah alhamdulillah gitu.
1: Mohon tos
2: kinten eta mah gitu alfa propolis mah gitu. Nya di nu lambungna ayeuna alhamdulillah gitu.
1: Bapak atos konsumsi apa propolis teh sabaraha dinten, Pak?
2: Nembe 5 dinten.
1: Ya. Dinten ka sabaraha bapak aya perobihan?
2: Ti dinten ka 3 oge.
1: Mohon.
2: Tos aya perobihan.
1: Alhamdulillah. Mohon. Tapi bapak tadi nyebatkeun di dinten ka 3 alhamdulillah. Tos karaos perobihanannya. Bapak atos kabuktoskeun khasiat alfa propolis saranti abi lajengkeun konsumsina, rutinkeun konsumsina oge urang sami-sami ikhtiar nya. Tosna ikhtiar urang tawakal ka Gusti Allah ngadoa mudah-mudahan Pak Atang teh tiasa sehat sampurna.
2: Amin.
1: Gitu bapak jeung ibunya. Bapak bili aya nu didugikeun kana sanes mungkin anu kagaduhan panyawat anu sami.
2: Kanggo wargi-wargi abdi anu gaduh panyakit sapertos abdi, mangga enggal ngagaleuh alfa propolis di radio.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Atang, ibu tos diwagel ku abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.